0: Tapi saya sudah sewa jasa umroh di Travel X. Ya, saya sudah sewa, saya jual ke kamu 35 juta dibayar mencicil. Itu baru boleh.
1: Ya. Tidak ada penambahan dari akad pinjam ya, Saudara?
0: Iya.
1: Baik. Ada pun yang pertama tadi akad pinjam, ya, yang kedua akad jual beli. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila saya memiliki berupa uang senilai tanah 10 hektar dan saya punya dua anak perempuan, apakah boleh semuanya saya hibahkan kepada dua anak saya, Ustaz?
0: Alhamdulillah, saat Anda hidup dan sehat dan normal, mau dihibahkan ke anak boleh, ke kerabat boleh, ke orang tua boleh, ke tetangga boleh, ke teman boleh. Wabillahi taufik.
1: Masya Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami sampaikan kembali untuk pertanyaan via chat WhatsApp berkaitan dengan waris. Mohon disampaikan juga orang tua dari yang wafat, apakah masih hidup atau sudah wafat. Orang tua dari yang ditanyakan perihal warisnya, apakah masih hidup atau sudah wafat, karena ini akan berkaitan juga dengan pembagian warisannya. Demikian, barakallahu fiikum, sebagai tambahan. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Akad mudharabah dari sebuah usaha kuliner antara pemodal dengan pelaksana terkait dengan klausul yang tertulis sebatas nisbah keuntungan 60 bagi pengelola dan 40 bagi pemodal. Dua pertanyaan, Ustaz, apakah nisbah seperti ini bisa dikatakan adil dan cukup, Ustaz? Dan yang kedua, tidak ada pembahasan faktor kerugian di mana pihak pemodal tidak menanggung kerugian yang terjadi akibat usaha tersebut. Mohon nasihatnya.
0: Yang paling penting adalah kerugian siapa yang menanggung. Kalau ditanggung oleh pengelola, pemodal tidak menanggung sama sekali, sudah banyak akadnya riba. Berubah jadi dari mudharabah menjadi qard. Ketika qard mendapatkan pertambahan 40% dari laba bersih, maka itu dinamakan dengan riba. Tetapi bila terjadi kerugian, pemodal menanggung 100%, kecuali pengelola lalai atau melampaui batas dalam pengelolaan. Ya, itu baru ditanggung oleh pengelola. Dan bagi hasilnya adalah 60-40, tidak ada masalah. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya, sudah ada yang masuk, bisa diangkat kembali di 0218236543. Silakan akhi, barakallahu fiik. Baik, di 0218236543. Kita berikan kesempatan kembali bagi yang menelpon, cukup monitor via telepon dan dikecilkan volume suara TV atau streamingnya supaya tidak ada jeda dan juga bisa jelas suaranya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami angkat dulu pertanyaan via telepon. Silakan akhi, sudah ada yang masuk kembali. 6. Ya, halo. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana?
2: Dengan Ibu Eva, Pak.
1: Silakan. Pertanyaannya, Ibu Eva.
2: Ya, ini saya punya nenek, Pak. Saya punya nenek, kemudian punya anak itu semuanya 8 orang. Yang perempuannya 5
0: Anda
2: orang,
0: atau anak nenek?
2: Yang laki-lakinya 3 orang. Gimana, Pak?
0: Anak Anda atau anak nenek?
2: Iya, ya, anak perempuannya 5 orang, Pak.
0: Ini 8 orang ini anak Anda atau anak nenek Anda?
2: Gimana?
1: Bisa disebutkan namanya, Ibu, dan juga status dari hubungan kekerabatannya, anaknya.
0: Ini mau bagi waris dari nenek, Ibu, maksudnya, atau apa?
2: Kurang jelas ya, kurang jelas. Bu, itu gini, Pak, nenek saya tuh punya anak 8 orang.
1: Okay.
2: Yang perempuannya 5 orang, ya. Laki-lakinya 3 orang.
1: Baik.
2: Ya.
1: Lanjut.
2: Nah ini nenek saya pernah meninggal, tapi anaknya yang 2 orang, yang perempuan, itu meninggal lebih dulu dari nenek saya. Nah terus setelah itu, setelah nenek saya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, tapi anak laki-laki itu nggak punya anak dan nggak punya istri, Pak. Bagaimana pembagiannya?
0: Pembagian apa yang pertanyakan?
1: Harta waris neneknya? Ibu yang ya, ditanyakan? Ya, harta waris nenek yang ditanyakan? Pembagian dari harta waris ya, nenek?
2: Iya, yang namanya sekarang kan
1: namanya orang, siapa?
2: Nama nenek saya Ibu Onah.
1: Baik.
0: Onah wafat, rahmatullah. Ketika dia wafat, anak laki yang hidup berapa, anak perempuan berapa? Suaminya sudah wafat duluan.
1: Untuk Ibu Ona, untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan, Ibu.
2: Gimana, Pak? Gimana?
1: Untuk Ibu Ona, suaminya sudah wafat duluan.
2: Oh, suaminya sudah meninggal, Pak.
1: Lebih dahulu sudah dari meninggal, Ibu Ona.
0: Pak. Ya, saat Ibu ya, Ona sekarang wafat, tahun berapa dia wafat ini?
2: Sekarang nenek saya itu mau bagi waris, tinggal cucu-cucunya dan anak perempuannya yang laki satu yang...
0: Ibu Ona ini satu. Wafat tahun berapa?
2: Bapak, gimana ya, ini kurang jelas.
1: Baik, Ibu Onahnya masih hidup atau sudah wafat, Ibu?
2: Gimana? Gimana, Pak?
1: Ibu Onah, nenek ini masih hidup atau sudah wafat?
2: Ibu Onah wafat, suaminya udah meninggal, Pak.
1: Ibu Onahnya?
2: Anak. Ibu Onahnya gimana?
1: Sudah wafat juga?
2: Sudah wafat, sudah wafat.
1: Baik, yang mau dibagikan wafat. Warisannya tahun Ibu Onah. Tahun berapa wafatnya, Ibu? Ibu Onah?
2: Gimana, Pak?
1: Tahun berapa wafatnya Ibu Ona?
2: Sudah wafat udah berapa tahun yang lalu gitu, Pak. Sekarang mau meninggalkan rumah, rumahnya mau dijual. Nah, ini yang jadi masalah yang mau dipertanyakan saya itu, bagaimana pembagiannya?
0: Ya udah, saat Ona wafat, tadi, berapa anak laki, berapa anak perempuan masih hidup?
1: Pada saat Ibu Ona wafat, yang hidup dari anak-anaknya berapa, Ibu? Anak laki-lakinya?
2: Anak laki-lakinya 3 orang, Pak.
1: Yang wanita, perempuan?
2: Anak perempuannya 5.
1: Yang
0: hidup semuanya ini 5 ini.
1: Saat Ibu Ona wafat, anak-anaknya hidup semua? Atau ada yang sudah semua wafat lebih dahulu?
2: Saat Ibu Ona meninggal, saat Ibu Ona meninggal sebelumnya anak yang perempuan 2 orang udah meninggal, Pak.
0: Meninggal 3.
1: Berarti sisa 3, Ustaz. 3 perempuan, 3 anak laki-laki.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ya, betul, betul, Pak.
1: Bisa dilihat nih, Bu, ya.
0: 2 2 2.
1: Ya.
0: 1 1 1. 3 tambah 6. Ya, harta Onah dibagi 9. Anak laki-lakinya 29, 29, 29. Anak perempuannya 1/9, 1/9, 1/9. Baik, masih bujangan, masih bayi atau sudah menikah? Pembagiannya tidak tetap 2 banding 1.
1: Baik, jazakallah khair, Ustaz, barakallahu fik. Demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Nanti bisa dilihat juga rekamannya terkait dengan pembagian warisan dari Ibu Onah, barakallahu fik. Kami akan selanjutnya, Ustaz, pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para ahli waris sudah mengetahui bagian masing-masing, Ustaz.
0: Yeah.
1: Ada 2 rumah yang harus dibagi. Kami semua sudah setuju rumah di kampung dijual dan nanti hasilnya dibagi sesuai syariat. Sementara itu, saya dan kakak diizinkan oleh seluruh ahli waris untuk menempatinya secara cuma-cuma atau gratis. Sedangkan rumah yang di kota dengan seluruh isinya termasuk mobil dan lain-lain dikuasai oleh 3 orang ahli waris tanpa mau membayar sewa. Dan mereka tidak mau membaginya dengan kami, bahkan saya dilarang berkunjung dan mereka memutuskan silaturahim. Apakah saya berdosa dengan menempati rumah ini, Ustaz, yang ada di desa?
0: Kalau dilihat, bila Anda sama dengan nilai rumah di desa, halal milik Anda. Bila itu kurang, ya, ada hak Anda pada rumah yang di kota, maka bila tidak diberikan oleh saudara di kota, dia menzalimi Anda. Di akhirat, kezaliman akan dibayar oleh yang menzalimi.
1: Jazakallah khair, barakallah fik. Dan ini mungkin pertanyaan kami terakhir, Ustaz, ya. Di kesempatan bagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, para ulama mengatakan bahwasanya jangan menunggu janin untuk lahir dahulu untuk melambatkan pembagian harta waris. Langsung dibagi walaupun masih janin, mungkin dia menerima, mungkin tidak. Diambilkan bagian yang terbesar, ditahan, sedangkan yang lain dieksekusi. Maka menjadi dosa besar kalau tidak ada uzur, sedangkan ada uzur pun para ulama mencarikan solusinya. Bila seseorang, mungkin kakaknya yang paling tua, mungkin kakaknya yang paling berpengaruh, mungkin adiknya yang menghalangi pembagian eksekusi harta waris. Semoga nasib para pihak hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan menjadi pelaku yang zalim. Wabillahi taufiq.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi afizahullahu ta'ala yang telah memberikan faedah ilmu yang bermanfaat di kesempatan pagi ini. Sejumlah pertanyaan sudah dijawab, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi yang menyimak. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di kesempatan Kamis yang akan datang. Ada sejumlah pertanyaan berkaitan dengan sinyal Roja TV, kami mohon maaf memang ada beberapa sejumlah gangguan, dan semoga nanti bisa disimak kembali rekamannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kami undur diri dan kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqaf. Fuhsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya. Akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa inna Allaha la yubghidhu al-fahisyal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain,
6: sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
7: berlomba-lomba bersaing
6: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kita

0: القاضي.
1: Kata aku tidak mendapatkan catatan.
0: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma'agna anni maliyah.

0: tidak memperhatikan Al-Quran?
1: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran?
0: Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan mati, sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu.

0: Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
0: Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan baik di bumi maupun langit. Dialah yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslim dan muslimah. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kerusakan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menemui.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Raja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwatal Islam, para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan di layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang kita simak kembali ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Dari studio kami mengucapkan selamat menyimak kajian berikut ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertemukan kita kembali dengan taufiknya di pagi hari ini dalam majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online, dilanjutkan pembahasan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum, kita masih melanjutkan pembahasan dari faedah-faedah ilmiah yang sangat menarik dari kitab ini di pembahasan Al-Quran dan Tafsir, masih berkenaan dengan kandungan surat Al-Fatihah. Di sini ada pembahasan usulul hidayah fi suratil Fatihah, landasan hidayah di surat Al-Fatihah. Ya, setelah kemarin di pertemuan yang lalu, di pekan lalu, kita telah membahas bahwa manusia itu sempurna kebaikan pada dirinya ketika dia bisa memaksimalkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal yang ada pada dirinya. Kekuatan ilmu tentu diisi dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mengenal jalan yang akan menyampaikan dia kepada ridha Allah, yaitu mengenal ibadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal keburukan nafsu atau dirinya, ya, mengenal jiwanya atau nafsunya serta keburukan yang ada pada dirinya. Setelah itu dia mengamalkan, ya, memanfaatkan secara maksimal kekuatan amal, ya, yaitu dengan mengamalkan Islam, mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengannya pada hari kiamat nanti, dan mengharapkan balasan yang sempurna di sisinya. Setelah pembahasan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan di dalam kitab ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Fakamalul insani wa sa'adatuhu la tatimmu illa bimajmu'i hadhil umuri. Maka kesempurnaan dan kebahagiaan manusia tidak akan bisa tercapai kecuali dengan terkumpulnya perkara-perkara ini pada dirinya. Wa qad tadammanatha suratul Fatihatu wa tadammatha akmal intizam. Yang mana semua perkara ini telah terkandung di dalam surat Al-Fatihah, ya, telah dijelaskan lengkap di dalamnya dengan sempurna, sesempurna-sempurna penjelasan. Ini luar biasa, ya, surat Al-Fatihah yang merupakan sebaik-baik surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Jadi, semua kebaikan-kebaikan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kedudukan kemuliaan pada diri manusia telah terkandung secara sempurna di dalam surat yang agung ini. Fa inna qaulahu, kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Fatihah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tiga ayat. Pertama, kedua, dan ketiga. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hari perhitungan. Yatadammanu aslal awal wa huwa ma'rifatur Rabbi ta'ala wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi wa af'alih. Di tiga ayat pertama ini terkandung landasan yang pertama, landasan hidayah yang pertama dan paling utama bahkan, yaitu mengenal Rabb tabaraka wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta, Maha Pengatur alam semesta, serta mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah puncak daripada ilmu tentu saja. Ilmu yang paling agung, paling mulia dalam Islam secara mutlak, karena ilmu ini berarti kita mengenal yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Inilah ilmu yang paling dibutuhkan oleh hati manusia untuk menjaga kehidupan dirinya, untuk menjaga hati itu tetap hidup, untuk menjaga hati itu tetap mendapatkan limpahan kebaikan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kehidupan hati yang paling utama. Nah, maka tiga ayat ini mengandung landasan utama hidayah, bahkan landasan yang paling penting dari hidayah itu. Baik. Fal asmaul madhkuratu fi hadhihi surati hiya usulul asmaul husna. Bahkan nama-nama Allah yang disebutkan di dalam surat ini, ya, di dalam tiga ayat ini adalah usulul asma'il husna, pokok dari nama-nama Allah yang maha indah. Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih ada 99 nama. Itu pun di hadis sahih yang lainnya disebutkan Allah memiliki nama-nama lain yang Allah khususkan pada ilmu gaib yang ada di sisinya. Sehingga nama-nama Allah lebih daripada 99. Dan setiap nama mengandung sifat. Berarti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Yang semua adalah sifat-sifat yang maha tinggi dan maha sempurna. Nah, dasar, ya, dari nama-nama Allah ini disebutkan di tiga ayat awal Al-Fatihah ini. Yang semua kesimpulan makna nama-nama dan sifat-sifat Allah kembali kepada tiga nama Allah yang maha agung ini. Wahia ismullah, yaitu nama pertama Allah, lafdul jalalah, nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Ya, Allah berarti mengandung makna uluhiyah, hak untuk diibadai dan disembah hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabb berarti mengandung makna rububiyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan alam semesta satu-satunya, yang mengatur alam semesta satu-satunya, yang maha memberikan rezeki kepada semua makhluk di alam semesta satu-satunya, yang menghidupkan, mematikan, membangkitkan pada hari kiamat, cuma dia satu-satunya. Sehingga hanya dia yang pantas untuk disembah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan Ar-Rahman mengandung makna kebaikan, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kepada hamba-hambanya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fasmullahi mutadhamminun lisifatil uluhiyah. Maka nama Allah mengandung makna sifat-sifat uluhiyah. Ya, di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika menafsirkan nama makna nama Allah, sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Allah itu artinya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Dialah yang memiliki al-uluhiyah, hak untuk disembah dan hak untuk diibadai satu-satunya oleh semua makhluknya. Karena cuma dia pencipta satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya, pemberi rezeki kepada semua makhluk satu-satunya, yang melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada makhluk satu-satunya, maka yang pantas untuk disembah, diibadai dengan ibadah lahir dan batin hanya dia, satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmur Rabb, adapun nama Allah Ar-Rabb, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rabb. Ya, mutadhamminun li sifatir rububiyah, mengandung makna sifat-sifat rububiyah. Rububiyah itu artinya berhubungan dengan perbuatan Allah. Pencipta satu-satunya, pelindung satu-satunya, pengatur alam satu-satunya, yang maha kuasa menghidupkan, mematikan satu-satunya, memberikan rezeki satu-satunya, mendatangkan kebaikan satu-satunya, yang maha kuasa menjauhkan keburukan satu-satunya. Itu makna rububiyah. Semua makna yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha sempurna. Wasmur Rahman, yang ketiga nama Allah Ar-Rahman, maha pengasih atau maha penyayang. Mutadhamminun li sifatil ihsani wal judi wal bir, mengandung makna sifat-sifat kebaikan, al-jud, kedermawanan, ya, wal bir, sifat-sifat kebaikan, kedermawanan, limpahan rahmat, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata kepada hambanya. Ya, maka tiga nama ini merupakan induk tempat kembali semua makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Semua nama-nama Allah yang maha indah ini al-asma'ul husna, kembali kesimpulan maknanya kepada tiga nama Allah yang maha indah ini. Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Wa ma'ani asma'ihi taduru ala hadha. Dan nama-nama Allah, makna dari nama-nama Allah yang maha indah semua berkisar atau kembali kepada tiga nama Allah yang maha indah ini. Ya, jadi jelas ilmu yang paling kita butuhkan, yang harus kita perbaiki pada diri kita, pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah. Ternyata dalam surat Al-Fatihah di tiga ayat awal sudah menyebutkan nama-nama Allah yang maha indah ini, bahkan nama-nama Allah yang merupakan landasan semua nama-nama yang lain, tempat kembali makna semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lainnya, yang maha tinggi, yang maha indah dan maha agung. Baik. Kemudian wa qawluhu, selanjutnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Ayat ini mengandung makna yatadhammanu ma'rifatat tariqil musilati ilaihi. Mengandung pengertian apa? Mengenal jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah, kepada keridhaannya. Ilmu yang kita butuhkan setelah kita mengenal Allah, bagaimana cara kita mencapai keridhaannya sampai kepadanya. Maka surat Al-Fatihah menjelaskan, ya, cara untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara sempurna di ayat ini, yaitu dengan beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya, yang itu tidak akan mungkin kita bisa capai kecuali dengan pertolongan, hidayah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha laysat illa ibadatahu wahdahu bima yuhibbuhu wa yardahu wasti'anatahu ala ibadatihi. Yang mana jalan untuk mencapai keridhaan Allah tidak ada selain, tidak lain, ya, tidak lain dan tidak bukan selain dari beribadah kepada Allah semata-mata dengan amalan yang dicintai dan diridhoinya, serta meminta pertolongan kepada Allah untuk memudahkan ibadah tersebut bagi hamba-hambanya. Masya Allah, makanya ayat ini disebut oleh sebagian dari para ulama adalah inti surat Al-Fatihah. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini merupakan inti dari semua ajaran Islam, tauhid. Tauhid yang sesungguhnya. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah dalam semua kebaikan dan meninggalkan segala keburukan, ini adalah wujud penyandaran hati yang utuh kepada Allah, dan ini juga merupakan inti makna tauhid. Makanya digandengkan di ayat ini, dan benar ketika dikatakan ayat ini merupakan penjelasan tentang landasan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Baik, kemudian wa qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk selalu menempuh jalan yang lurus, untuk selalu istiqomah, tetap teguh di atas jalanmu yang benar, jalan Islam yang lurus. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yatadhammanu bayana annal abda la sabila lahu ila sa'adatihi illa bistiqamatihi ala siratil mustaqim. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa seorang hamba tidak ada cara baginya, tidak ada jalan baginya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan istiqomah, tetap teguh di atas jalan yang lurus. Ya, tetap istiqomah di atas jalan yang lurus sampai dia berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wa annahu la sabila lahu ilal istiqamati illa bihidayati rabbihi lahu. Sebagaimana tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa istiqamah, tetap teguh di atas jalan Islam yang benar, jalan Islam yang lurus, kecuali dengan hidayah dari Allah kepada dirinya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, tidak ada seorang yang bisa selamat. Ya. Kama la sabila ila ibadatihi illa bima'unatihi, fala sabila lahu ila istiqamati ala sirati illa bihidayatihi. Sebagaimana tidak ada jalan, tidak ada cara bagi seorang hamba untuk bisa beribadah kepada Allah semata-mata kecuali dengan pertolongannya, dengan kemudahan darinya, maka seperti itu pula tidak ada cara bagi seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan Islam yang lurus kecuali dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakini. Semua kebaikan kita lakukan dengan pertolongan dari Allah semata-mata. Semua keburukan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan kita darinya. Ingat ucapan penghuni surga yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka penghuni surga berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kami untuk bisa menempuh jalan menuju surga, wa ma kunna linahtadiya, dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hidayah ini kepada kita. Ya, barakallahu fikum. Jadi sebagaimana tidak ada jalan untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongannya, dengan taufiknya, demikian pula tidak ada cara untuk bisa istiqamah kecuali dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qauluhu, firman Allah di ayat berikutnya, ayat yang terakhir, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya, ya, yang terakhir, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat.

orang-orang yang engkau murkai, yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang yang tersesat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, yang dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan dikatakan sahih sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadis ini hadis yang sahih dari berbagai jalurnya, ya. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi itu berilmu, kenal agak, kenal petunjuk dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mengamalkannya dengan benar. Sementara orang-orang Nasrani, orang-orang yang semangat beramal tapi tanpa ilmu. Dua bentuk penyimpangan ini menyimpang dari jalan Allah yang lurus, yang mengajarkan kepada kita ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya dengan ikhlas, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kata beliau, wa annal inhirafa ila ahadi tarfaini inhirafun ila dhalali alladhi huwa fasadul ilmi wal i'tiqadi wal inhirafu ila tarfil akhar walinhirafa ila tarfil akhar inhirafun ila al-ghadabil ladhi sababuhu fasadul qasdi wal amal. Dan bahwasanya penyimpangan kepada salah satu dari dua bentuk penyimpangan ini, ya, yaitu yang pertama inhiraf, penyimpangan kepada kesesatan, menuju kesesatan, yang ini merupakan kerusakan ilmu dan keyakinan. Dalam agama itu ada hal-hal yang perlu kita yakini, kita imani, kita benarkan. Berita-berita yang perlu kita pahami dengan benar. Sesat artinya adalah kerusakan dalam ilmu dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, al-inhirafa ila tarfil akhar, menyimpang kepada sisi penyimpangan yang kedua adalah penyimpangan ke arah kemurkaan Allah. Yang sebabnya karena rusaknya niat dan amalan. Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Tidak menjadikan ilmu sebagai sebab yang meluruskan niat, membenarkan tujuan kita dalam beramal. Ini mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, jadi ayat ini benar-benar membimbing kita untuk meniti jalan yang lurus, sekaligus mengingatkan kita dua bentuk penyimpangan yang harus kita hindari. Penyimpangan yang membawa kepada kesesatan dan penyimpangan yang membawa kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalan Islam mengajarkan kepada kita jalan yang lurus. Inilah jalan Islam yang pernah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Inilah yang dijamin keselamatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, dan orang-orang serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka sungai surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, inilah jalan yang lurus yang selamat dari dua bentuk penyimpangan tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berarti kesimpulannya apa? Awalus surati rahmatun wa awsatuha hidayatun wa akhiruhan ni'matun. Maka awal surat ini menjelaskan tentang rahmat Allah. Di pertengahan surat ini menjelaskan tentang hidayah. Dan di akhir surat ini menjelaskan tentang nikmat. Subhanallah, inilah keagungan surat Al-Fatihah. Di awalnya adalah rahmat Allah, di pertengahannya adalah hidayah, dan di akhirnya adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meraih ketiga hal ini, yang semua terkandung dengan sempurna di dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, maka inilah penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar hidayah atau landasan hidayah yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ada tambahan sedikit penjelasan di sini. Al-Abu

0: Du baina nikmati wal hidayah, hamba antara nikmat dan hidayah. Wa haddul abdi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa haddul abdi minan nikmati ala qadri haddihi minal hidayah. Bagian yang didapatkan oleh seorang hamba dari nikmat Allah sesuai dengan kadar bagian yang didapatkan dari hidayah, yang didapatkannya dari hidayah Allah. Wa hadzuhu minha ala qadri hadzihi minar rahmah, sebagaimana bagian yang didapatkan oleh seorang hamba dari hidayah Allah sesuai dengan kadar bagian yang didapatkannya dari rahmat Allah. Ketiga-tiganya berkaitan. Fa'adal amru kulluhu ila ni'matihi wa rahmatihi wa ni'matu wa rahmatu min lawazimi rububiyatihi. Maka semua perkara berarti kembali kepada nikmat dan rahmat Allah, yang mana nikmat dan rahmat ini termasuk konsekuensi dari sifat rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kelaziman dari kandungan namanya yang Maha Indah Ar-Rabb, yang mengandung makna sifat rububiyah. Fala yakunu illa rahiman mun'iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya, selalu dalam keadaan rahiman, merahmati hamba-hambanya. Mun'iman, senantiasa melimpahkan nikmat kepada mereka. Wa dhalika min mujibati ilahiyatihi. Yang ini merupakan konsekuensi dari sifat uluhiyahnya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung makna uluhiyah, hak untuk diibadai semata-mata. Fahuwal ilahul haq, wa in jahadahul jahidun, wa adala bihil musyrikun. Maka dialah ilahul haq, ilah satu-satunya yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar, tidak ada yang pantas diibadai dengan benar selain dia semata-mata, selain Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Wa in jahadahul jahidun, meskipun orang-orang musyrik menolaknya, meskipun pelaku-pelaku syirik menyekutukannya dengan selainnya, tapi yang disembah selain Allah semua adalah batil. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah sembahan yang hak, sembahan yang benar satu-satunya, dan bahwasanya apa yang mereka seru selain Allah itu adalah batil, itu adalah sembahan yang tidak benar. Faman tahaqqaqa bi ma'anil fatihati ilman wa ma'rifatin wa ma'rifatan wa amalan wa halan faqad faza min kamalihi bi awfari nasibin. Maka barang siapa yang bisa merealisasikan kandungan makna surat Al-Fatihah, baik dengan mengilmuinya, memahaminya, mengamalkannya, dan mempraktekkan dalam keadaannya, maka berarti dia telah meraih kesempurnaan dirinya, kemuliaan dirinya, dengan sebesar-besar kemuliaan, dengan sesempurna-sempurna bagian dari kemuliaan. وَصَارَتْ عُبُودِيَتُهُ عُبُودِيَةَ الْخَاصَةِ الَّذِينَ irtafa'at darajatuhum an awamil muta'abbidin. Dan jadilah penghambaan dirinya kepada Allah merupakan penghambaan diri hamba-hamba yang khusus, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kedudukan atau derajat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah dari kalangan orang-orang awam yang tidak mengenal kandungan makna surat Al-Fatihah ini. Ya jelas, orang yang beribadah dengan memahami Al-Quran berarti ibadahnya adalah ibadah yang paling tinggi, karena inilah ibadah yang paling, yang didukung dengan ilmu yang benar. Inilah yang menjadikan hamba ini beribadah lahir dan batinnya. Ya jelas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya, di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Yaitu kata Imam Ibnu Katsir apa? Al-ulama ul-arifuna bihi. Yaitu orang-orang yang berilmu dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pastinya ketika dia beribadah dengan mengenal kandungan surat Al-Fatihah yang demikian indah seperti yang tadi kita jelaskan, maka kedudukan ibadah hamba ini menjadi kedudukan yang paling tinggi, yang lebih mulia tentu saja dibandingkan orang-orang yang beribadah tanpa mengenal kandungan makna dari surat yang agung ini. Wallahul musta'an, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah tempat kita memohon pertolongan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, itulah tadi penjelasan tentang kandungan yang sangat agung dari surat Al-Fatihah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya, senantiasa membaca surat Al-Fatihah dengan merenungkan makna-makna yang agung ini agar kandungan dari makna yang indah tersebut benar-benar merasuk ke dalam hati kita, menguatkan ilmu yang benar, menyempurnakan kekuatan ilmiah yang ada pada diri kita dan juga kekuatan amal, meluruskan amal kita, membenarkan niat kita, sehingga menjadikan kedudukan kita semakin tinggi, semakin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikianlah penjelasan tentang surat ini, dan ini menjadi hal yang terakhir dari apa yang bisa kita baca dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kesempatan kajian di pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah untuk ayat-ayat berikutnya kita akan bacakan kembali dengan penjelasan dari faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV. Demikianlah Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dalam format rekaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak kembali ini menguatkan pemahaman kita dan juga memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya sehingga menjadi pemberat timbangan di yaumul hisab nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

mempelajari kemuliaan. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, siapa yang menginginkan kemuliaan, hendaklah ia mencarinya dengan mentaati Allah melalui perkataan baik dan beramal saleh.

0: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu ma qama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wan nafi' yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
3: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
2: dan Sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
5: Kajian Islam Dunia di Roja TV dan Radio Roja.
6: Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan.
5: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Sesungguhnya rasa takut yang sebenarnya adalah engkau takut kepada Allah, sehingga rasa takutmu tersebut menghalangi antara dirimu dengan kemaksiatan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
8: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya manusia ada laki-laki, bukan hanya binatang ada, termasuk juga alam semesta ini.
5: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
9: Qarraba. Bertasyrid. Yang masalah. Qarraba. Mendekatkan. Majhulnya? Didekatkan. Berarti apa? Qurri. Ini buang.
5: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tariqan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
2: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
1: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
3: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
4: ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
3: dan sunnah.
1: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
7: Cara beragamanya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an,
2: orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sebaik-baik manusia.
8: Khairun nasi qarni thumma alladhina yunahu thumma alladhina nah.
2: Senantiasa para sahabat mengatakan sami'ana wa ata'na, sami'ana wa ata'na.
7: Dan mereka adalah orang-orang yang paling taslim kepada keputusan Allah dan Rasulullah.

0: Bahwa para sahabat orang-orang yang mulia,
1: para sahabat orang mulia,
0: orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah redha kepada mereka.
1: Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar.

0: رضي الله عنه
1: رضي الله عنه. الله رضي أكبر أمرين. Jadi المهاجرين والأنصار telah diredai Allah. Tetapi Allah juga meredai tabi'in yang menjadi orang-orang pertama yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Siapa saja yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar di dalam beragama,
2: jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf,
1: maka akan mendapat keridhaan Allah.
3: Sami'ana wa ata'ana. Sami'ana wa ata'ana.
4: Rojak TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
3: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
2: Astajib lakum.
4: Doa dari Al-Quran, memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.

0: Ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian ke dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.

Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.

0: Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

0: Faidah istighfar. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, siapa yang disifati dengan sifat istighfar, yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, Allah akan lancarkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah akan jaga kedudukan dan kekuatannya.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
2: اتبعوهم بإحسان
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
4: واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
3: sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Alkitab dan sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Alkitab dan sunnah, tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
5: sekte-sekte,
3: firqa-firqa.
5: Alangkah banyaknya pada hari ini.
3: Jangan kalian bercerai-berai.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'a

0: عليهم فأصبحوا ظاهرين.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ubi yastahzi'un.

0: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
1: Wa ulaika humul muflihun.
0: Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
1: Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba. Doa dan zikir dari As-Sunnah. Doa dan zikir sehari-hari. Zikir pagi dan petang

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takinni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh akan segala sesuatu yang lain. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, meskipun sekejap mata sekalipun, tanpa mendapatkan pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Lembar doa secarik permohonan hamba.
2: Apabila kamu ditimpa dur, mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid,
0: bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asab min musibatin illa bi'idhnillah.
0: Kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni
1: seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhal Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya. Mereka tidak butuh makanan dan minuman.
1: Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita, mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia? Sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.

0: Pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Raja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Raja TV dan Radio Raja.
1: Duduklah bersama kami. Kita beriman sesaat. Bukan karena mereka saat itu sedang tidak beriman, tetapi mereka berharap majlis yang mereka hadiri dapat meningkatkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja TV.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Hadithul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuliar Putra Nada Hafizullahullah Ta'ala. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Al-Badr Hafizullahullah Ta'ala yang disampaikan setiap Kamis kesempatan hari ini, yang pada kesempatan ini akan membawakan tema mengenai celaka dunia, sengsara akhirat karena durhaka. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz, Anda bisa bergabung bersama kami untuk interaksi, bertanya jawab atau bertanya di layanan pesan WhatsApp di 0218236543, dan juga Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di nomor yang sama di 0218236543. Dan kami berdoa semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilakan.
1: Terima kasih akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa, wa nabiyihil muqtada, rasulina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man ihtada, ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الوفاء أما بعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما ثم أما بعد. Para pemirsa, sahabat Roja TV di mana saja berada, yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terus menerus segenap jiwa dan raga kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakannya sebagai bagian dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir mengingat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, serta memperbaiki dan memperindah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, sahabat beliau yang mulia, dan segenap umatnya sampai akhir hayat tiba. Allahumma amin. Para pemirsa, sahabat Roja TV, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kebersamaan kita mengkaji kitab Ahadithul Akhlaq, karya ilmiah spektakuler dari beliau Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallah. Dan pada kesempatan yang lalu, kita telah mengkaji bagaimana berbahayanya kedurhakaan seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Dan pada pembahasan yang lalu, kita telah sampai pada hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Nabi SAW bersabda, Salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah akan campakkan dia, Allah akan abaikan dia di kehidupan akhirat. Siapa saja mereka? Nabi menyebutkan yang pertama, al-aqu liwalidayhi, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian al-mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang berlagak laki-laki. Wad-dayyuth, dan seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan alias membiarkan wanita-wanita mahramnya melakukan hal-hal yang tak baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa thalathatun la yadkhuluna al-jannah, dan ada tiga orang yang tidak masuk surga. Baik tidak langsung masuk surga alias tertunda dengan siksa azabnya terlebih dahulu, atau tidak masuk surga selama-lamanya karena dia kafir atau menghalalkan yang haram dan seterusnya. Siapa saja ketiga orang yang tidak masuk surga tersebut? Al-aqu liwalidayh. Yang pertama dari ketiga yang tidak masuk surga itu adalah yang durhaka kepada kedua orang tua. Wal mudminu alal khamr, dan pecandu semua yang memabukkan. Wal mannanu bima a'ta, dan orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Sahabat Raja, para pemirsa, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lihatlah betapa mengerikannya ancaman di akhirat bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka, Allah akan campakkan nasib mereka, bahkan Allah akan jauhkan mereka dari surga. Baik sementara atau selamanya, dijauhkan dari surga, dijauhkan sementara, artinya harus masuk neraka terlebih dahulu, atau dijauhkan selamanya. Kenapa? Karena mereka durhaka kepada kedua orang tua. Dan sudah disampaikan bahwa bukan berarti seseorang itu dengan durhakanya kepada kedua orang tua akan baik-baik saja. Tidak. Durhaka itu dosa besar, dan dosa besar itu pasti akan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia pasti akan sengsara, celaka dia, binasa dia di dunia. Karenanya kita dapatkan dalam berbagai kisah lintas generasi, lintas masa, baik yang berlatar belakang pembahasan tentang tuntunan agama atau yang bersifat dongeng rakyat atau literasi umum saja. Kalau ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan binasa. Ada orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia akan celaka. Dia akan celaka. Dan ada hadis lain yang dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq hafizahullah dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhi ridallah ridal rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Rabb subhanahu wa ta'ala ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Ar-Rabb Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kemurkaan orang tua. Sehingga murka atau ridhanya Allah ada pada murka atau ridhanya kedua orang tua. Bayangkan, ini masih di kehidupan dunia. Terlebih lagi kalau di akhirat. Di dunia kalau ada seorang anak yang tidak diridhai oleh kedua orang tuanya, dibenci oleh kedua orang tuanya, dimurkai oleh kedua orang tuanya, dia pasti akan dimurkai dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Nabi SAW tidak bertutur dari hawa nafsu. Karenanya ketika Nabi SAW suatu ketika naik ke atas mimbarnya, kemudian beliau mengucapkan amin, lagi amin, lagi amin, tiga kali. Setelah itu kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin, apa gerangan yang terjadi? Kemudian Nabi SAW menyatakan, atani Jibril, malaikat Jibril alaihi salam datang kepadaku. Dan kita semua tahu bahwa malaikat Jibril alaihi salam adalah malaikat yang diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Ternyata yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam berupa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mendoakan keburukan bagi tiga jenis orang. Yang pertama adalah yang mendapatkan kedua orang tuanya sudah semakin lanjut usia, salah satu atau keduanya sudah semakin lanjut usia, namun seseorang tidak masuk surga melalui baktinya kepada kedua orang tua, alias dia durhaka. Rahima anfuh, akan celaka dia, tersungkur hina dia. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, ucapkan amin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan amin. Jadi doa keburukan itu diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa keburukan, doa celaka bagi seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya terus beranjak usianya, semakin senja, namun ia tak bisa meraih kesempatan masuk surga dengan baktinya kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian yang kedua adalah yang mendapatkan datangnya bulan Ramadhan, summan salakha, kemudian Ramadhan pun berlalu pergi, walam yughfarlah, ternyata dia tidak meraih ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan Ramadhannya itu. Qul amin, wahai Muhammad, ucapkan amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Sementara yang ketiga adalah seseorang yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama beliau disebutkan di hadapannya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, celaka dan binasalah seseorang di kehidupan dunia karena ia menelantarkan baktinya untuk kedua orang tuanya. Bahkan ia melakukan durhaka. Dan kedurhakaan yang dijelaskan oleh para ulama dari seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah semua hal yang akan menyakiti hati orang tua, sekecil apapun itu. Karenanya Al-Quran menyebutkan, fala taqul lahuma uff, jangankan yang menggores luka besar, sekedar menggores tipis-tipis pun hanya sekedar dengan kata ah atau uff atau semisal itu, dan ini adalah kata umpatan yang paling ringan, ini saja dilarang oleh Allah, dan jika dengan itu orang tuanya tersakiti, dia sudah termasuk telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Karenanya para ulama, meski ada sedikit silang pendapat di antara mereka, ada yang menyatakan bahwa segala bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menyebabkan orang tua tidak nyaman, orang tua tersakiti, terganggu, terbebani, dan seterusnya, itu adalah kedurhakaan. Sementara yang lain lagi mengatakan, yang apabila sesuatu dilakukan kepada seseorang, itu termasuk menyakiti seseorang, itu termasuk dosa kecil. Kalau itu dilakukan kepada kedua orang tuanya, maka itu menjadi dosa besar. Artinya sedikit di bawah standar pendapat yang pertama tadi. Ya. Tapi apapun itu, semua ulama menyepakati bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar, dan dosa besar tersebut akan menghadirkan celaka binasa seorang hamba di dunia sebelum celaka binasanya di akhirat. Dan kisah Juraij, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, nanti insyaAllah Syekh juga akan membawakan kembali hadis tersebut. Juraij, salah seorang di antara Bani Israel, yang karena sekedar mendahulukan hubungan baik dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, daripada memenuhi panggilan orang tuanya, ibunya, ternyata doa ibunya tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa keburukan untuk si Juraij. Dan di dalam hadis ini, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, ridha orang tua, ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Allah Akbar. Mengerikan ini. Ya, mengerikan. Jangan sampai kemudian kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lantaran kemurkaan kedua orang tua. Ketidakridhaan orang tua dan ketidakridhaan atau kemurkaan atau kejengkelan orang tua enggak mesti terlihat, terkadang tersimpan. Tapi itu sudah cukup menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hamba. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Ada hadis yang juga dinukilkan oleh Syekh hafizahullah, an Abi Tufail qala qulna li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tufail pernah berkata kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abu Talib, wahai Ali ibn Abi Talib, kabarkanlah kepadaku sesuatu yang dahulu Nabi SAW pernah hanya menyampaikannya untuk engkau saja. Nabi tidak sampaikan di hadapan khalayak artinya. Nabi hanya sampaikan kepada engkau, mungkin di momen-momen kesendirian antara engkau dengan Nabi SAW. Ah, kabarkan aku apa yang dahulu Nabi SAW sampaikan kepada engkau saja secara terpisah, tersendiri, tidak di hadapan para sahabat yang lain. Maka kemudian,

Ya tidak, itu tidak ada. Itu tidak ada. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepadaku, meskipun mungkin pada momen kesendirian, bukan berarti Nabi tidak menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Yang lain pun akan tahu. Mungkin di momen yang bersamaan atau di momen yang berbeda, tetapi tidak ada sesuatu pun yang dikhususkan hanya disampaikan untukku saja dan tidak disampaikan kepada yang lain. Walakinni sami'tuhu yaqul. Tapi seingatku memang Nabi SAW pernah bersabda, artinya bukan berarti menyembunyikannya dari para sahabat. Tapi kalau sekedar secara kesendirian, di tengah berduaan saja, Nabi pernah menyampaikan kepadaku, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah akan melaknat seseorang yang menyembelihnya untuk selain Allah. Ya, sembelih untuk siapapun selain Allah. Mungkin dia akan sembelih untuk dilarungkan ke lautan, ya, untuk penjaga gunung, untuk penjaga pohon, untuk penjaga satu lembah, dan lainnya. Ya. Siapa yang mempersembahkan sesuatu berupa sembelian kepada selain Allah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la'anallahu man awa muhditha. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi, menyembunyikan atau memberikan suaka, pembelaan, perlindungan kepada seorang yang melakukan dosa. Baik dosa itu sifatnya adalah syirik atau penyimpangan dalam menjalankan agama atau yang lain. Dia dukung, dia bela. Bahkan mungkin dia memotivasi dan memfasilitasi. Orang seperti itu saja terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Yang mengumpat, menghardik, mencaci maki, teriak-teriak, bahkan mendoakan keburukan untuk orang tuanya, orang itu terlaknat. Kemudian yang keempat, wa la'anallahu man ghayyara al-manar. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sahabat Raja TV di mana saja berada. Dari keempat ini kita ketahui bahwa ada yang berat pada pembahasan kita, di mana seseorang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia akan terlaknat oleh Allah. Apa itu laknat? Laknat adalah at-tard wal ib'ad min rahmatillah, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wal iyadzu billah. Kita terusir dan terjauh dari kasih sayang kedua orang tua, dari kasih sayang pasangan hidup kita, suami atau istri kita. Tidak disayang oleh anak kita saja, kita sudah tersiksa. Seseorang kerja di sebuah perusahaan, dia tidak disukai oleh bosnya misalnya. Dia dibenci oleh bosnya, oleh iyadzubillah. Itu enggak enak. Dia dibenci oleh bapaknya, dia dibenci oleh ibunya, dia dibenci oleh suaminya misalnya. Gak enak, dia dibenci oleh gurunya, dia dibenci oleh seniornya, gak seneng. Lalu bagaimana kalau dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diusir dari kebaikan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, dijauhkan dia. Itulah laknat. Dan ternyata laknat itu terjadi, diberikan salah satunya kepada seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mengumpat orang tua, melaknat orang tua, mendoakan orang tua, menghardik dan mencaci maki orang tua, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serius ini. Kalau hadis tadi mengatakan ridha rabbi fi ridha al-walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid, ridhanya Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murka orang tua, maka orang itu akan dimurkai Allah di dunia sebelum nanti dimurkai oleh Allah di akhirat. Ternyata pada hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada empat orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah, seseorang yang
melindungi pelaku kejahatan atau pelaku

0: penyimpangan, seseorang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan seseorang yang merubah-rubah batasan tanah. Dilaknat, diusir dan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum kelak di akhirat. Dan tadi sudah disampaikan, bahkan Nabi SAW menyatakan Allah tidak akan melihat mereka, mereka akan terhalang untuk masuk surga. Baik terhalang sementara atau terhalang selama-lamanya. Siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sengsara dia di dunia, celaka dia di dunia. Nestapa berkepanjangan dia kelak di akhirat. Ada hadis yang lain atau riwayat yang lain yang lebih menguraikan makna melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi." Sungguh di antara dosa yang paling besar dari semua dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Begitu kata Nabi. Maka para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi?" Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki atau melaknat orang tuanya sendiri? Bagaimana itu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yasubbu ar-rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah." Ketika si A mencaci bapak seseorang, sebut saja B. Ketika si A mencaci bapaknya si B, maka itu menyebabkan si B bukan hanya membalas mencaci bapaknya, tapi juga mencaci ibunya. Maka seseorang yang menyebabkan orang lain mencaci maki orang tuanya sendiri, maka dia sadar ataupun tidak sedang mencaci melaknat kedua orang tuanya sendiri. Jadi secara tidak langsung pun bisa saja seseorang itu terjatuh pada kedurhakaan terhadap kedua orang tuanya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dia ketahui atau belum dia pahami, ketika seseorang itu mencaci orang tua orang lain, bapaknya, ibunya, orang lain dicaci maki oleh dia, tidak mungkin seseorang itu bisa terima bapak ibunya dicaci maki. Maka mereka akan membalas. Kalau seandainya pun yang dicaci adalah orang tua, yaitu ayah atau ibu, maka boleh jadi balasannya justru kepada keduanya. Jadi orang yang subhanallah tidak menjaga lisannya sehingga dia tidak sadar dengan lisannya yang tidak terjaga tersebut, dia justru melaknat kedua orang tuanya sendiri gara-gara dia melaknat kedua orang tua orang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Karenanya para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ini serius ya. Ini bukan dosa enteng ini. Bahkan akibatnya pun bukan sesuatu yang remeh, bisa berlalu begitu saja seiring perjalanan waktu. Tidak. Berat ini. Bagaimana seseorang terusir, terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Syekh menukilkannya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Minal kaba'iri 'indallah an yastasibba ar-rajulu liwalidayhi." Termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang mencaci kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Seperti tadi, dia menjadi penyebab orang tuanya sendiri dicaci oleh orang lain. Ketika dia mencaci, menghardik, mencela, menjatuhkan harkat martabat orang tuanya seseorang, atau bahkan melaknatnya, mendoakan keburukan bagi orang tuanya seseorang, orang tersebut tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dijatuhkan, dilecehkan, didoakan keburukan, dilaknat, maka dia pun akan membalas dengan yang serupa. Maka seseorang ketika tidak sadar, dia tidak menjaga lisannya, dia bisa terjatuh kepada kedurhakaan dengan menghina kedua orang tuanya sendiri sebagai akibat dari yang ia lakukan, yaitu mencaci maki atau menghardik orang tua orang lain, saudaranya. Para pemirsa sekalian, rahimakumullah, di mana saja berada, padahal seorang mukmin itu dia jaga perkataannya. Ya, kata Nabi SAW, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Seorang mukmin sejati itu tidak banyak mencaci, tidak banyak melaknat, mendoakan keburukan, tidak keji lisannya, tidak jahat perbuatannya, subhanallah. Ya. Tidak mencaci maki orang lain. Dia selalu berkata dengan filtrasi yang kuat. Tutur katanya itu dipilih. Diksi-diksinya juga dia pilih. Termasuk intonasinya dia juga pilih. Dia tidak akan gegabah dengan ucapannya. Maka di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu apabila kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Karena dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghardik, dia tidak mendoakan keburukan apalagi melaknat. Dia menjaga ini dengan baik. Karena dia tahu orang lain yang tidak terima kedua orang tuanya dicaci, dimaki, dilaknat, dihardik, maka mereka akan berbalik membalas dengan mencaci kedua orang tua kita. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita harus selektif juga di dalam memilih teman, lingkungan, komunitas. Jangan asal-asalan. Komunitas asal sama hobinya, komunitas asal sama passionnya, komunitas yang asal tergabung dalam satu dua kegiatan, dia tidak selektif dengan siapa dia berada dalam komunitas. Kalau komunitas itu buruk, kalau komunitas itu tercela, kalau komunitas itu tidak menjunjung tinggi tuntunan agama Allah dan keteladanan Rasulullah SAW, maka seseorang akan terdampak. Termasuk dalam hal ini, ketika mereka tidak memiliki standarisasi menjunjung tinggi ya, tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ejek-ejekan di antara mereka biasa, bahkan ejek-ejekan orang tua di antara mereka juga biasa. Bagi seorang mukmin sejati tidak demikian. Karena urusan bersama orang tua ini bahaya, bisa menghadirkan celaka di dunia dan sengsara di akhirat, nestapa perjalanan panjang kehidupan akhiratnya. Ada yang indah pada perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, kata beliau, la tashabanna 'aqqan fa innahu lan yaqbalaka wa qad 'aqqa walidayh. Jangan sekali-kali kau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada orang tuanya, kita tahu, jangan jadikan dia sahabat kita. Kenapa? Fa innahu, kata Umar ibn Abdul Aziz, karena orang itu lan yakbalak, dia tidak akan pernah tulus dan sejati menerimamu. Waqad aqqa walidayh, sementara kedua orang tuanya saja dia tega untuk menjatuhkan dan durhaka kepada keduanya. Kalau orang tuanya sendiri didurhakainya, maka pasti akan sangat dengan mudah dia durhaka, dia jahat, dia tidak baik kepada orang lain yang bukan siapa-siapa baginya. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, la tashabanna 'aqqan. Jangan sekali-kali engkau bersahabat dengan seorang pendurhaka. Dan begitu pula kami sampaikan nasihat kepada siapa yang sedang berproses mencari pasangan hidup. Seorang laki-laki sedang mencari calon istri bagi dirinya, atau seorang wanita sedang berproses mencari calon suami baginya. Salah satu di antara standar yang tidak boleh terluput dari perhitungan kita adalah lihat calon tersebut, apakah dia berbakti kepada kedua orang tuanya ataukah durhaka. Dan ini diwasiatkan oleh para ulama. Lihat salah satunya adalah kepada bagaimana baktinya untuk kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedurhakaannya. Kalau dia adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah ada potensi kebaikan baginya. Sebaliknya, kalau dia itu bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka insya Allah kepada pasangannya pun dia akan sangat mungkin untuk durhaka. dia akan sangat mungkin untuk jahat dan memberikan celaka. Ustadz, bagaimana kalau yang dia durhakanya kepada ibu, tapi kepada bapaknya baik, atau sebaliknya, dia durhakanya kepada bapak, kepada ibunya baik, sama saja. Karena bakti itu kepada kedua orang tua, sebagaimana kedurhakaan juga tertuju kepada kedua orang tua. Dan hadis Nabi SAW yang sudah kita lewati bersama, Inna Allaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian berbuat durhaka kepada para ibu, itu bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Enggak boleh. Karena dalil yang lain baik ayat ataupun hadis menyebutkan yang sama, perlakuan bakti itu berlaku untuk kedua orang tua dan keharaman durhaka itu kepada kedua orang tua. Namun disebutkan ibu di dalam hadis tersebut karena lebih potensialnya kedurhakaan terhadap ibu terjadi dibandingkan potensi kedurhakaan terhadap ayah. Satu. Yang kedua, karena ibu itu posisinya lemah, ya, biasanya kedurhakaan kepada ibu itu lebih banyak terjadi dibandingkan kedurhakaan kepada ayah. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'iri an yasubbar rajulu walidayh." Termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya. Qala wa kaifa yasubbur rajulu walidayh? Bagaimana seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Kalau hadis tadi Abdullah bin Amr bin Al-As adalah melaknat. Kalau di sini mencaci maki. Ya. Sama saja, melaknat terlarang, mencaci maki juga terlarang. Maka si penanya dari para sahabat bertanya, "Wa kaifa yasubbur rajul walidayhi?" Bagaimana mungkin seseorang itu mencaci maki kedua orang tuanya sendiri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah." Seseorang mencaci maki bapak temannya, maka dia pun temannya itu mencaci maki bapaknya. Atau seseorang menghardik mencaci maki ibu saudaranya, temannya, maka saudara atau temannya itu akan menghardik dan mencaci maki ibunya sendiri. Maka di antara bentuk pengagungan kita kepada kedua orang tua, bakti kita untuk kedua orang tua adalah menjaga lisan orang lain dengan kita juga menjaga lisan kita dari mereka. Jangan sampai mulut kita ini durhaka kepada kedua orang tua, ternyata sebabnya adalah mulut kita juga durhaka kepada orang tuanya, saudara kita yang lain. Mencaci maki, melaknat, menghardik, dan semisalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Doanya terkabul. Siapa itu? Da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang sedang safar. Wa da'watul walid 'ala waladihi, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Di dalam jalur riwayat yang lain disebutkan du'aul walid li waladihi, doa kebaikan orang tua untuk anaknya. Tentu ini tidak menjadi pembahasan kita. Kita senang sekali kalau seandainya ada ayah atau ibu mendoakan kebaikan bagi orang tua, dan insya Allah umumnya orang tua mendoakan kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar darinya, yaitu doa keburukan orang tua untuk anak. Itu termasuk satu dari tiga doa yang tidak tertolak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang tua untuk keburukan anaknya, dan Para pemirsa sekalian, tidak mungkin orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya kecuali karena anak tersebut tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Pasti. Maka bukan hanya ejekan, bukan hanya laknat, bukan hanya dosa besar, bukan hanya dikutuk dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga didoakan keburukan oleh orang tuanya dan doa itu mustajab. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai wal'iyadzubillah kedua orang tua kita mendoakan keburukan bagi kita. Doa keburukan orang tua kepada anaknya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah contoh yang tadi kami sebutkan dan sudah pada pertemuan sebelum-sebelumnya dibawakan, yaitu kisah tentang Juraij. Iya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, lam yatakallam fil mahdi illa thalath. Tidaklah ada bayi yang bicara di masa bayinya kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam wa sahibu Juraij dan sahabat Juraij. Sahabat Juraij maksudnya adalah Juraij itu sendiri. Maksudnya kisah Juraij. Dan Juraij adalah seorang ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya itu, dia seperti membuat kuil atau tempat ibadahnya sendiri untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu waktu ibunya dari rumahnya mendatangi tempat ibadahnya, mungkin di samping atau dekat dengan rumahnya itu, sementara si Juraij ini sedang salat. Sedang salat. Maka ibunya memanggil, "Wahai Juraij." Ternyata si Juraij bingung. "Ya Rabbi ummi wa salati." Ya Allah, Rabbku, aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku lanjutkan salatku ini? Fa aqbala ala salatihi. Ternyata ia tetap berada di atas salatnya. Fansarafat. Maka ibunya pun beralih, berpaling. Terjadi kedua kali, terjadi pula yang sama persis. Di hari yang ketiga pun terjadi sesuatu yang persis untuk ketiga kalinya. Tidak lama setelah itu, Bani Israel menyebutkan satu sama lain tentang Juraij dan ibadahnya yang luar biasa. Ingat, berarti Nabi SAW menyampaikan ini dalam keadaan beliau tidak mengalami masa Juraij. Tetapi Nabi SAW mengetahui kisah Juraij dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepadanya. Maka ketika Bani Israel sedang mempeributkan bagaimana Juraij dengan kehebatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada seorang wanita kupu-kupu malam yang berkata, "In syi'tum la'aftinannahu lakum." Kalau kalian mau, aku akan gelincirkan Juraij ya untuk kalian. Wanita ini kupu-kupu malam nomor satu ya, yang cantik, jelita dan seterusnya. Artinya dia dengan kecantikan atau kerupawanannya dia akan tumbangkan pertahanan Juraij dengan ibadahnya. Ternyata benar, wanita itu mendatangi Juraij, kemudian dia meliuk-liuk di hadapan Juraij, menggoda dan seterusnya. Falam yaltafit ilaiha, namun Juraij tidak bergeming sedikit pun untuk melihatnya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Maka si wanita licik ini tidak kehabisan akal bulusnya, dia datangi seorang penggembala yang penggembala itu sesekali datang berteduh di tempat ibadahnya Juraij. Dan ternyata si wanita tersebut menggoda penggembala tersebut, hingga terjadilah perzinaan di antara mereka berdua. Sampai kemudian hamil dan terlahirkanlah anak. Maka mereka pun mendatangi Juraij, ya, menyeret Juraij, menghabisi atau meruntuhkan tempat ibadahnya Juraij, bahkan dipukuli Juraij itu. Maka Juraij dengan keheranan bertanya-tanya, "Apa ini? Apa yang kalian perlakukan kepadaku?" Maka mereka berkata, "Zanaita bihadhil baghi fawaladat minka." Kau telah berzina dengan wanita kupu-kupu malam ini dan ia pun melahirkan dari hasil perzinaannya bersamamu. Maka Juraij dengan tenang berkata, "Aina sabi?" Emang kemana itu anaknya?
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Kota Liman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak

0: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau. Yaitu dengan ittiba' kepada beliau, meneladani beliau, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Dengan ittiba', meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba', meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat, subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: Sebelas sebab, ya, yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati, ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil abad ketiga, abad keemasan, tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Jazakumullahu khair.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru

para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidh As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu yang termasuk dalam tiga generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di Tanah Haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah yang artinya mencolok, karena orang ini suka memakai celak sehingga matanya kelihatan mencolok. Pada asalnya, dia adalah orang Yahudi yang membenci Islam dan hendak menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Dia menanamkan akidah batiniyah, di mana setiap ayat Al-Quran itu memiliki makna batin yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus di antara kelompok mereka. Maka dia merusak ajaran Islam dengan alasan adanya wahyu batin yang dia terima dan tidak diketahui oleh orang lain. Dia adalah pendiri dan sekaligus orang yang pertama kali memimpin Bani Fatimiyah. Pengikutnya menggelarinya dengan Al-Mahdi Al-Muntador atau Al-Mahdi yang dinantikan kedatangannya. Berasal dari Irak dan dilahirkan di daerah Kufah pada tahun 206 Hijriah. Dirinya mengaku sebagai keturunan salah satu ahli bait Ismail bin Ja'far As-Sadiq melalui pernikahan rohani, yaitu nikah non-fisik. Namun, kaum muslimin di daerah Maghrib mengingkari pengakuan nasabnya. Yang benar dia adalah keturunan Sa'id bin Ahmad Al-Qaddah, yang terkadang orang ini mengaku sebagai pelayan Muhammad bin Ja'far As-Sadiq. Semua ini dilakukan dalam rangka menarik simpati manusia dan mencari simpati umat. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak di antara orang-orang bodoh daerah Afrika yang membenarkan dirinya dan menjadikannya sebagai pemimpin.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Peringatan Maulid menurut empat madhab. Kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memuliakan beliau. Kami, Anda, mereka, semua Muslim sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan, apakah perayaan Maulid merupakan cara benar untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak tahu pasti kapan pertama kali Maulid ini diadakan. Namun, jika kita mengacu pada keterangan Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khitat, Maulid ini ada ketika zaman Daulah Fatimiyah, Daulah Syiah yang berkuasa di Mesir. Mereka membuat banyak maulid, mulai dari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Fatimah, hingga Maulid Hasan dan Husain. Dan Bani Fatimiyah berkuasa sekitar abad 4 Hijriah. Al-Maqrizi adalah ulama ahli sejarah dari Mesir, wafat tahun 845 Hijriah. Inilah yang menjadi alasan kenapa para ulama ahlus sunnah yang menjumpai perayaan maulid mengingkari keberadaan perayaan ini. Karena pada hakikatnya, mereka yang merayakan peringatan maulid melestarikan kebudayaan Daulah Fatimiyah yang berakidah Syiah Batiniyah. Kita akan simak penuturan mereka. 1. Keterangan

Tajuddin Al-Faqihani, yaitu ulama Malikiyah, saya tidak mengetahui adanya satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang maulid. Dan tidak ada nukilan dari seorang pun ulama umat ini yang mereka adalah panutan dalam agama, berpegang dengan prinsip pendahulunya. Bahkan peringatan ini adalah perbuatan bid'ah yang dibuat ahli batil. Risalah Al-Maurid fi Hukmil Maulid. 2. Keterangan Asy-Syatibi. Semua paham bahwa mengadakan maulid seperti yang ada di masyarakat di masa ini adalah bid'ah, sesuatu yang baru dalam agama. Dan semua bid'ah adalah sesat. Fatwa Asy-Syatibi. 3. Keterangan As-Sakhawi, yaitu ulama Syafi'iyah dari Mesir, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asal perayaan maulid Asy-Syarif Nabi SAW tidak dinukil dari seorang pun dari ulama salaf yang hidup di tiga generasi terbaik. Al-Maulid Ar-Rawi fi Al-Maulid An-Nabawi. 4. Pujian As-Suyuti terhadap keterangan Abu Amr bin Al-Ala. Sungguh benar yang dinyatakan Imam Abu Amr bin Al-Ala. Beliau mengatakan, masyarakat akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka masih merasa terheran, mengingat bulan kelahiran Nabi SAW adalah Rabiul Awal, yang ini juga merupakan bulan wafatnya beliau. Sementara bergembira di bulan ini karena kelahirannya tidak lebih istimewa daripada bersedih karena wafatnya beliau. Al-Hawi Lil Fatawi. Kebahagiaan mereka di tanggal 12 Rabiul Awal dengan anggapan sebagai hari maulid bertepatan dengan hari wafatnya Nabi SAW. Lalu mana yang lebih dekat, peringatan kelahiran ataukah peringatan kematian? 5. Keterangan Imam Ibnul Hajj menukil pernyataan Al-Alamah Al-Ansari. Jika kegiatan maulid itu bersih dari semua suara-suara musik, hanya berisi kegiatan makan-makan dengan niat maulid, mengundang rekan-rekan, dan bersih dari semua aktivitas terlarang yang tadi disebutkan, maka status perbuatan ini adalah bid'ah hanya sebatas niatnya. Karena semacam ini termasuk tambahan. Al-Madkhal. 6. Pengakuan tokoh sufi Yusuf Ar-Rifai. Bahkan, seorang tokoh sufi Yusuf Hashim Ar-Rifai menyatakan dalam kitabnya bahwa perayaan maulid termasuk yang bentuknya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Sirah Nabawi baru ada jauh setelah para imam madhab meninggal dunia. Yusuf Ar-Rifai mengatakan, orang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan kisah maulid Asy-Syarif adalah amalan baru setelah zaman kenabian. Bahkan kegiatan ini belum semarak kecuali di awal abad ke-6 Hijriah. Ar-Rad Al-Muhkim Al-Mani'. 7. Keterangan Muhammad Rashid Ridho. Peringatan maulid ini statusnya bid'ah tanpa ada perbedaan di antara ulama. Sementara orang pertama yang membuat bid'ah kumpul-kumpul untuk menceritakan kisah maulid adalah salah satu raja Kirkasian di Mesir, Al-Manar. Maulid menurut ulama 4 madhab. Lalu bagaimana pandangan para ulama imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad terkait peringatan maulid? Jawabannya, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari mereka tentang maulid, sementara peringatan maulid belum pernah ada di zaman mereka. Demikian, Allahu A'lam.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maulid Nabi ya, tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah melaksanakan salat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan dua kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap tahun mauludan ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham, kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid, apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau punya pendalilan, di antaranya beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah, dan ini Imam Malik bersendirian, tidak seperti imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, Sunnah, Ijma dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabiin, dari tabiut tabiin, sehingga dijadikan dalil. Ya. Dan itu suatu yang sangat logis ya. Tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain. Ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya masih dekat dengan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian demikian demikian. Oleh karenanya maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh empat imam madhab. Jadi dahulu tidak ada maulid Nabi SAW. Ya. Saya tanya sama antum ya, zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa maulid sudah sempurna? Ya sudah selesai. Seandainya tanpa maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid berarti mengingkari kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Tapi ada yang berkata seperti itu berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya. Apa kita tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat atau tidak? Tinggal dua jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan, para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya. Lebih semangat mana beramal soleh, Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Ya. Ya. Olehnya para hadirin yang telah Subhanahu Wa Taala, yang benar maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah. Ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Dalil yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatun fil Maulid, risalah tentang hukum maulid, risalah fi hukmil maulid kalau enggak salah. Dia menjelaskan, saya tidak menemukan dalil sama sekali tentang bolehnya maulid. Ini diujukan oleh Imam Syaukani. Ustaz, apakah ada khilaf? Kenyataannya memang ada khilaf. Kita dapati sebagian ulama-ulama Syafi'i mutaakhirin terutama, ya, seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullah, ya. Kemudian Ibnu Hajar yang dalam Fathu Bari mengatakan tiga kurun generasi tidak pernah melaksanakan maulid, tapi dia sendiri mengatakan maulid boleh, boleh. Kemudian gurunya Al-Iraqi, muridnya Sakhawi juga mengatakan boleh. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Banyak pendapat ulama Malikiyah mengatakan haram, ya, seperti Al-Faqihani dan yang lainnya, ya. Saya lupa nama-nama ulama Malikiyah tersebut, ya. Didukung oleh juga Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ya. Sekarang kalau ada khilaf, kita berhak memilih. Maka saya memilih bahwasanya maulid Nabi hukumnya bid'ah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan maulid boleh? Ya sudah, mereka melaksanakan apa yang mereka yakini, ya. Tidak perlu kita menyesatkan mereka. Tidak, kita cuma sampaikan. Kita cuma apa? Sampaikan bahwasanya itu tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi dan para sahabatnya, dan agama sudah sempurna tanpa acara tersebut, ya. Agama sudah sempurna tanpa acara tersebut. Dan kita katakan cara maulid yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa setiap hari Senin. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, wa su'ila an siyami yaumil itsnin. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi mengagungkan hari kelahirannya, tetapi cara pengagungannya dengan apa? Dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Saya ingatkan para ikhwan, tidak perlu kita ributkan masalah ini. Kalau ada yang mengatakan maulid sunnah, ya, ya sudahlah, biarin mereka lakukan. Ya, kita katakan tidak sunnah, karena sunnah adalah hukum, hukum fikih. Ya, kalau bilang sunnah, mana dalilnya? Ya. Bagaimana Anda mengatakan sunnah sementara tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Apalagi sampai pada derajat wajib, ya, dari mana dalilnya? Ya, saya tidak berani mengatakan demikian. Karena mereka sampai saya mengatakan, mereka mungkin tidak mengatakan wajib, tapi pernyataan mereka seakan-akan hukumnya wajib. Mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi. Itu berarti kan apa? Berarti seakan-akan wajib. Tapi para sahabat yang tidak bermaulid, apakah mereka tidak cinta kepada Nabi SAW? Mereka sangat cinta kepada Nabi. Namun mereka mengungkapkan cinta tidak seperti dengan apa yang mereka tidak mengungkapkan cinta dengan perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi mereka mengungkapkan cinta mereka kepada Nabi dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang kita sampaikan dan tidak perlu kita ributkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin mereka tidak paham, ya, masing-masing berjalan dengan yang mereka yakini, tapi kita yakini bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak perlu kita sesatkan mereka karena ini bid'ah berkaitan dengan amalan, bukan dengan akidah. Ya. Tetapi satu perkara yang diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala yang menjadikan perkara maulid semakin parah tatkala mereka meyakini Nabi hadir dalam acara maulid. Ini lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Karena ini ada menyinggung-nyinggung tentang akidah. Meyakini Nabi rohnya hadir, ya, dalam acara-acara maulid, ya. Jadi kalau acara maulid di satu dunia ini ada 1000 acara maulid, Nabi hadir semua, ya. Ya, repot seperti itu, ya. Ya, ini keyakinan perlu dalil dan kita tidak boleh berbicara tanpa dalil. Kita cinta kepada Nabi, kita mengagungkan Nabi, tidak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan.
4: Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.
5: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Selesai masalah perengkeling melebihku. Alhamdulillah syukurki marajalau ripuang Allah taala nasaba pada engka mukki na pinrang umur malampe na niya adisi disingang nekia pada engka mukki na pasiruntu parengkalinga paimang ri radio Roja Kendari ri galombang asera pulo na lima macak kesiddi terutama paimang ni mapak bere na puang Allah Ta'ala paling maraja ia naritu nikmat Islam, nikmat iman, dan yang terpenting ialah nikmat iman, nikmat dapat tuju kiri lalam melempuna sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena engkau mau pak iman rilalang atita sehingga engkau pakai loretta pasagenai wetutta untuk maringkalinga pasepasang engkai rilalang Al-Quran dan niya pasepasang engkai rilalang hadisan atau melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa itu memang ri pamegai salam sallallahu ri tau melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri sini keluargana sahabat-sahabatna nania sini umasallam macin rolengi madeceng sila surah peringkat melebihku insyaallah untuk riwaniye dilanjutkan sipai ma pembahasan tak mapura lalu ia naritu tentang perkara-perkara bid'ah karena purani jelaskan madiolo pengertian bid'ah kegai rias bid'ah jadi uparingarai kisipai mang ia ro rias bid'ah ia naritu sinina perkara-perkara baru ripukangka ripukangka rilalang agama tak ia digagai contoh nama diolo anta itu poleri Al-Quran malabie yarga poleri hadisana nabita bahkan atau dek nengka napugau i sahabat-sahabat na nabita jadi maka tanrasi tongenna syariat agama dan niatannya syariat agama narko berdasar ipole Al-Quran pole ri hadisana nabita yarga pura pada napugau sahabat-sahabat na nabita maka ia na termasuk syariat tapi narikku mua digaga na jelaskan Al-Quran digaga contoh pole ri nabita bahkan sahabat-sahabat na tu paimang nabita dek nangka napugau i tapi maku kua mana napai mumpu kebiasaan ni rodendre meskipun rianggap ibadah sitongenna padahal sitongenna tania ibadah dekna termasuk syariat agama sehingga ia nariasang perkara riada-adakan atau napukang kami perkara baru digagaya contohna maka ia nariasang bid'ah padahal setiap bid'ah itu tercela. Tapi tong mapahera-hera makukua engkamu pasabagian daripada umat selang dek nama tepuk maka dae sinina bid'ah atau perkara baru diada-adakan itu sesat tercelah bahkan di neraka akan tetapi justru engkami masa sebahagian nanggapi tidak semua bid'ah itu sesat bahkan engka beranggapan engka bid'ah hasana atau bid'ah madiceng iya naru akad taku hadir di ruang paringkalinga tamana untuk palatukangi dalil-dalil iya na jelaskan tentang bid'ah. Pertama nurusid di dalil poleri hadisana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat iriwayat kain poleri Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Oleh kerana beliau nariko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tuba macalla itu matanna matanri sadanna atau marukka suarana nania pada mengriita nariko macai tasisala ni itu panglima perang nariko nagorai pasukan nama kadai hati-hati ko manang engka tu musuh atau engka balita palolo ri elekele yargari labunna soe. Jadi meruka suarana nabi tak ko maka tobai seolah-olah itu panglima perang nako nagorai pasukan. Kemudian dapina dan nabita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam markada jarak antara mapamula na utus ka puang Allah taala gangkari asu kiamat ia naritu pada irapanna dua jari-jariku iye. Nabita sallallahu alaihi wasallam napitangi isyarat ia naritu napindri i jari tengana nenia jari pajelokna. Kemudian mereka ada amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah amma ba'du sitongenna betonaro sitongenna si decet-decenna ada yanaritu ada-adan nepung Allah taala rilaleng Al-Quran melebihna nania si dece-decenna petunjuk ia naritu petunjukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nania sija kamina majana si di perkara jadi sija kamina majana si dia perkara ia naritu perkara bid'ah atau perkara ribukan kepuhang kai ri agamai nania sinin nariasa bid'ah ia naritu sesat. Hadis riwayat Muslim nomor 867. Kemudian nariku riwayat lain poleri An-Nasa'i arikadanna wakulla bid wakulla dalalatin finnar. Jadi kelanjutannya wakulla dalalatin finnar sininna kesesatan munroi rinaraka. Nah ini hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian hadis lainnya iroyakan puleri Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah arkadana beliau engka-engka sewa waktu pada masempaja kisibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ta sallallahu alaihi wasallam madepi irisi depe tak. Kemudian pada napangajari ki mabere winasehat ia naritu nasihatna samana memang marilaleng riati sampai-sampai madunu wai mata. Nania samana metariati nataru tau. Kemudian engka sahabat mereka dari Nabi ta ya Rasulullah karena mau izah tu mawaddiin famaza tahadu ilaina ya Rasulullah karena hazihi mau'izatun mawaddi'in famaza tahadu ilaina angka sahabat Nabi tamari kada wai Rasulullah samanna iya nakapang nasihat pacapurang kemudian agama ilmu pasang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ausikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati wa in abdan habasiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati." Karena beliau usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ati wa in abdan hasbiya habasiya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasyarak tilafan kasira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ul mahdiyina ar-rasyidina tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah artinya hadis Nabi ta arkadana Nabi ta ausikum bitaqwallah upasepaseng pada ri iko mana untuk pada mitau ko ripung Allah taala wa ta'ati wa abdan habsia tepajaku maringkalinga nania mapato mau ni ia rupa mimpimu ia naritu budak habsi karena niga tahu ripinrang umur malampe 2000 ramateku maka muita itu mati mai ga tahu si salah-salah. Nah, oleh karena itu wajib riiko maneng pada makatan nimas ri sunnahku. Nenia sunnah khulafaur rasyidin. Ia purae lolo ngepetunjuk. Padai akad pada akatan ni masa kori denre tua mani masa pada tua masa ipa pake isi bangimu pada maker tutu kori perkara ri pukangka-pukangkai karena sininna perkara baru ri pukangka iya naritu bid'ah nania sinina bid'ah iya naritu sesat hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Sila surah perengkingan melebihku jadi riadisan neta melebita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendre akatana maladaki napasang maladak napasang ri sahabatna untuk makatan ni masri sunnah Nabi ta. Bayangkan ni nailoran ripa masaki kuat ding itu makatan ni sambil ipatoa i isita. Arekadan naro pakai matoa isi bangimu. Di antara isi kumatoa isi bangi memang paling masa dibandingkan isi riolo atau isi suota. Jadi Tumakatan ni masa sambil tumatua. Tanai lorang ni lepak pula dari sunnah Nabi. Petunjuk Nabi, contoh-contoh Nabi. Nariku pula, nariku pala angka perkara di gaga contoh pula dari Nabi tak. Jampangi maga kedo-kedona sahabat-sahabat na Nabi tak tentang perkara itu. Karena ia ru sahabat na Nabi tak pada irapanna alena makita langsung ri Nabi ta. Alena macontoh langsung ri Nabi ta. Yariga ero sahabatna Nabi ta alena maguru langsung ri Nabi ta. Jadi kecil kemungkinan engka perkara bid'ah na pugau. Terbukti maku kua. Siaga ni taun matena Nabi ta maega naita mata. Tahu si salah-salah. Magina si salah-salah karena mabelai poli ri sunnah Nabi yariga sunnah sahabat Nabi. Bahkan perkara agama ri paham sesuai hawa nafsu. Kiga manyameng iya na pugau. Kiga madiceng ri alena, madice ri kalompokna, iya na pugau. Padahal tania perkara agama na pugau. Justru perkara-perkara bid'ah yang penting maiga pengikutna. Makanya hati-hati ki maiga bid'ah tersebar. Nariko mailomi beragama kecue-cue ritau ega. Kita akan tersesat karena belum tentu ia na pugau etau ega ia na perkara tongeri agamai. Jadi wajib ki pada maguru masalah agama. Entah itu makutana langsung ri ustaz-ustaz yarega maringkalinga ke ri majelis-majelis taklim atau media-media pada-padanya televisi atau radio pada-padanya alhamdulillah engkana hadir ri tengah-tengah ta radio dakwah. Pada-padanya Radio Roja Kendari gelombang 45 cek isi di FM. Sila-sila masalah peringkat melebihku. Selain hadisan Nabi ta na peringatkan untuk pada riwelai perkara bid'ah, main ini tu pada ritoling arikadana sahabat Nabi ta pasepasang untuk riwelai perkara bid'ah. Nomor sidi sahabat Nabi ta Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma arikadana beliau ma ata alan nasi amum ila ahdasu fihi bid'atan wa ma su fihi sunnatan hatta tahyal bid'u watamu tas sunan. Arikadana sahabana Nabi ta setiap tahun tuli angka mana rupa tahu maki buah perkara bid'ah. Nenia napa lenyai atau napa mati perkara sunnah diriwayatkan oleh atau Broni. Sila surah peringkat lama lebihku siaga ni tahu egana pura matena Nabi ta sehingga siaga tu ni paimang egana perkara bid'ah mumpu tersebar. Padahal tasidia perkara bid'ah mumpu pasti ni sedito tu perkara sunnah tentu napalanya. Pada arkadana sahabana Nabi talange pada padana sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Karena beliau ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafi faqad kufitum kullu bid'atin dalalah. Ittabi'u, ikutilah maksudnya, ikutilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u ajaku gaga mabua perkara-perkara bid'ah. Faqad kufitum, karena sunnah itu sudah cukup bagi kalian. Sinina bid'ah ianar itu sesat. Sila surah peringkam lebihku rilala pasapasana sahabana Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu denre napasangnya untuk pada tumacin rolari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nariku perkara madicemi mai lori pugau, tentu suku genna ni pada napi contoh aki Nabi ta. Di nagaga perkara riagamai nasubu Nabi ta atau puramana ni napalatu aki Nabi ta, tinggal riconto mani bawang madiceng. Aja nari tambah-tambahi syariat idina tahu masro melebih nariku pura ribu gaum manang sunnah Nabi. Jadi sini na sunnah Nabi pura ribu gaum manang, sehingga aja na kigaga ripasibu aleta riperkara-perkara bid'ah. Jadi cukup lumayan nariku sini na sunnah Nabi pura mana ni ribu gaum selamat tu tak aja na ripasibu si aleta pugau perkara-perkara bid'ah. Atau perkara-perkara tania syariat, tania perkara iana perkara paling rugi kiri pugau, karena digaga apalang rilolongan. Jadi narikku tu berbicara masalah bid'ah, pura manasani pemali untuk ripugau berdasarkan dalil-dalil. Entah arkadana Nabi sallallahu alaihi wasallam ri hadisna maupun ri pasepasang arkadana sahabatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian agapi alasan nangka muamupa sebagian kaum muslimin sebagian umat salam beranggapan engkeriasa bid'ah hasanah atau bid'ah yang terpuji. Karena memang engka sebahagian ulama berpendapat bahwa bid'ah dua rapanna, yanartu bid'ah hasanah nia bid'ah sesat atau tercelah. Pada-padanna pendapat Imam Syafi'i ari kadana beliau al bid'atun bid'atani mahmudatan wa mazmumatan. Ari kadana beliau bid'ah dua rupanna, ianar itu bid'ah terpuji atau dikenal bid'ah sana, dan ia bid'ah tercelah atau bid'ah sesat. Akan tetapi tentu aja nari yang kelinga si polomi ada dana andri gurta denre. Tapi ritanga ima deceng, apakah Imam Syafi'i pelaku bid'ah pada irapanna bid'ah sekarang yari gatania. Imam Syafi'i berpendapat bid'ah ribagi dua rapanna, bid'ah terpuji nania bid'ah tercela. Tapi itu hanya menurut istilah, tapi nariku menurut definisi beliau bahkan praktekna arikadana beliau bid'ah hasanah ianar itu perkara yang dilakukan namun sesuai Al-Qur'an atau sunnah atau praktek sahabat, sehingga bid'ah tercelah pun menurut beliau ianar itu bid'ah ia digagai DNA sesuai Al-Quran, Sunnah, bahkan dikaga sahabat pura napugaui. Nah, contoh Imam Syafi'i berpendapat nariku engka tahu mati kemudian ripura matena engka acara-acara si kumpul-kumpul mandri-mandri ribulan tahu amatenge dendre. Nah, itu menurut beliau bid'ah tercela. Nah, tapi maku kua dianggap ibidah hasanah. Jadi nariku beranggapan alena nah ikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, tentu ini dianggap bid'ah tercela pula. Nah, selesuram peringkat yang melebihku karena waktu tak maci firman ni maka insyaallah asir untuk peringkat ingat apa mengoloi paiman nari bahas tentang bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i. Jadi maraja milo damper di peringkat yang melebihku nariku engka ada-adaku tak pasalah. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal iman, kajian di kesempatan malam hari ini bersama akhuna Abu Ruqayyah Askin hafizahullah taala dalam program acara kajian Islam berbahasa daerah Bugis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada akhuna Abu Ruqayyah. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diberikan untuk mengisi kajian di studio Mini Radio Raja Kendari. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang bersama-sama mengikuti kajian ini sampai dengan selesai. Demikianlah ikhwat aliman, kita tutup saja perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Qul huwa ilayya annahu istama'a nafarun.

Al-Kahfi. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang baca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnah, akan dijaga dari fitnah dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya surat Al-Kahfi. Kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca setiap pekan, setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat, dengan faedah-faedah, dengan fadilah-fadilah yang begitu utama. Tentunya kandungan surat Al-Kahfi sangat penting untuk kita ketahui. Sampai disuruh kita untuk membacanya tiap pekan. Dan juga bisa menghindarkan kita dari fitnah dajjal. Kalau kita perhatikan isi dari surat Al-Kahfi, isinya mengandung empat kisah. Isi surat Al-Kahfi mengandung empat kisah yang diawali dengan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Allah menyebutkan beberapa ayat, kemudian berpindah pada kisah berikutnya, kisah Sahibul Jannatain, dialog antara dua orang yang salah satunya memiliki dua kebun yang indah dan subur, yang kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan kisah berikutnya, setelah beberapa ayat Allah sebutkan kisah berikutnya, itu kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kemudian Allah lanjutkan dengan kisah Dzulkarnain. Ya, ini empat kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya metode kisah dalam Al-Qur'an merupakan salah satu metode Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang keimanan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan ayat-ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan ayat-ayat tentang adab, dan dalam Al-Qur'an juga disebutkan ayat-ayat tentang kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak. Baik kisah para anbiya, kisah para rasul, maupun kisah wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti para Ashabul Kahfi. Ya. Oleh karenanya metode menyampaikan kisah adalah metode yang penting. Karena dengan kisah orang bisa melihat praktek nyata dari dalil-dalil. Kalau ada kisah-kisah yang nyata kita sampaikan, itu salah satu metode dalam dakwah, karena kisah tersebut menggambarkan tentang praktek langsung dari dalil-dalil dan lebih mengena kepada orang-orang yang mendengarkan kisah tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dituntut dari kita tatkala kita mendengarkan kisah-kisah, kita berusaha untuk mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah wahai Muhammad kisah-kisah tersebut, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, agar mereka bisa berfikir, mengolah otak mereka untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah. Kisah-kisah yang Allah sebutkan tentunya semuanya kisah menakjubkan. Semuanya kisah menakjubkan dan syarat dengan faedah-faedah. Kalau kisah tersebut tidak ada faedahnya, buat apa Allah sampaikan dalam Al-Quran yang dibaca hingga hari kiamat, yang diturunkan dalam kitab, sebuah kitab suci. Oleh karenanya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya kisah-kisah yang indah, yang syarat dengan faedah-faedah. Dan dituntut dari kita adalah mengolah otak kita untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka, ya, ibratun li ulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara. Kisah tersebut bukanlah kisah fiktif, dongeng yang dibuat-buat, tapi kisah nyata yang benar-benar terjadi dan banyak faedah. Karenanya para ulama menyebutkan semakin seorang cerdas, semakin mudah dia untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Maka pada kesempatan bahagia ini, saya ingin menyampaikan kisah Ashabul Kahfi dan faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, terutama saya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan yang ketiga terkadang saya mengambil dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, namun yang paling utama adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan terakhir tafsir Al-Qurtubi. Dan saya mengutamakan tafsir Ibnu Katsir karena beliau rahimahullah adalah seorang muhaddis, ya, ahli hadis dan dari madhab Syafi'i, sehingga beliau dalam tafsirnya memiliki perhatian terhadap masalah akidah. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah, beliau bantah, dan ini jarang kita dapatkan, ya, sebagaimana perhatian Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terutama beliau bermadhab Syafi'i. Kemudian juga beliau kritis dalam masalah riwayat-riwayat. Ya. Kalau riwayat-riwayat isinya kemungkaran, maka beliau akan bantah. Dan ini sering beliau lakukan dalam tafsir beliau, terutama tatkala berhadapan.

0: berhadapan dengan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah Ashabul Kahfi ini tentunya sangat banyak kisah Israiliyat yang berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka butuh seorang yang kritis seperti Al-Hafidz Ibn Kathir, seorang ahli hadis yang bisa memilah-milih mana kisah yang bisa disampaikan dan mana kisah yang tidak boleh disampaikan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi, apa sebab nuzulnya? Surat Al-Kahfi surat Makkiyah. Diturunkan tatkala Nabi SAW masih di Mekah. Dan sebab nuzulnya, sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, diantaranya Ibn Kathir sendiri, riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullahu ta'ala, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab, mereka selalu berusaha ingin membatalkan dan memberhentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berusaha menempuh segala macam metode untuk bisa memberhentikan dakwah Nabi SAW. Di antaranya mereka mempelajari metode untuk memberhentikan dakwah Nabi dengan pergi ke orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Mereka ingin musyawarah bagaimana cara agar dakwah Muhammad bisa berhenti. Maka diutuslah dua orang musyrik, yaitu An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, diutus oleh orang-orang musyrikin untuk pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Berangkatlah mereka berdua, kemudian mereka berbincang-bincang dengan pendeta Yahudi, ya, ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa mematahkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang Yahudi memberi ide. Orang-orang Yahudi mengatakan, saluhu an thalatha, tanyalah kalian kepada Muhammad tentang tiga perkara. Kalau dia bisa menjawab tiga perkara ini, fa innahu nabiyyun mursal, maka dia seorang nabi. Kalau dia tidak bisa, farrajul mutaqawwil, kalau dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia seorang yang pendusta. Hanya ya pendusta dan menyampaikan sesuatu yang tidak dia punya ilmu. Tiga pertanyaan tersebut, ini tiga pertanyaan ini berasal dari pendeta-pendeta Yahudi dan mereka mengetahui tentang kisah-kisah terdahulu, tidak sebagaimana kaum musyrikin. Orang Yahudi punya kisah-kisah terdahulu, mereka tahu. Kata mereka, saluhu an fityatin kharaju zahabu fid dahril awal, madza kana min amrihim fa inna amrahum ajib. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah beberapa pemuda yang mereka keluar di awal hari, bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka adalah kisah yang menakjubkan. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya, saluhu an rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan tentang seorang pengembara yang telah sampai pengembaraannya sampai di bagian timur bumi dan bagian barat bumi. Ya. Mana ba'uhu, bagaimana kisah pengembara ini? Dan yang ketiga, pertanyaannya saluhu anir ruh. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Ini tiga pertanyaan. Teka-teki yang disampaikan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Maka Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid pun gembira tatkala mendapat tiga pertanyaan ini. Maka mereka pun pulang, mereka berdua pulang menuju orang-orang musyrikin dan tiba saatnya untuk menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ini ada pertanyaan, tolong dijawab. Pertanyaan pertama, kabarkanlah kepada kami tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di pagi hari, apa kabar mereka? Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak beres. Kenapa? Terlalu global. Kalau orang mau kasih teka-teki, harusnya memberi ancang-ancang, ya, bagaimana tentang pemuda yang keluar di zaman ini mungkin, kemudian. Nah, itu baru orang bisa tahu. Tapi kalau pertanyaannya sangat global, sangat umum, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, bagaimana kabar mereka? Pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak, ya. Ada keluar di Banjarmasin, ada keluar di Cilengsi, banyak. Ya terus ini pertanyaan bagaimana seperti ini? Bukan teka-teki, ini teka-teki yang mematikan. Siapa yang bisa jawab kalau begini? Tidak jelas. Tidak jelas. Pertanyaan kedua pun sama, tidak jelas. An rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Seorang pemuda yang dia pengembara, seorang lagi pengembara yang dia sampai ke timur dunia dan sampai ke barat dunia. Tidak jelas siapa. Banyak orang yang mengembara, ya, jangan-jangan bajak laut sampai ke timur sampai ke barat. Tidak jelas. Ternyata maksudnya Dzulqarnain. Pertanyaannya memang ingin mematikan Nabi SAW, ingin mematahkan, tujuannya untuk mematahkan dakwah Nabi SAW agar Nabi tidak bisa jawab. Maka pertanyaannya sangat global. Pertanyaan ketiga masih lebih jelas, tanyakan tentang ruh. Maka kemudian Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau mengatakan, besok saya kasih jawaban, besok. Ya, ternyata Rasulullah SAW tidak mengucapkan insya Allah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Besok. Kemudian keesokan harinya tidak ada jawaban, wahyu tidak turun-turun. Hari lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, mulailah orang-orang musyrikin berkicau dan mulai menjelek-jelekkan Nabi, menuduh macam-macam. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, enggak ada jawaban terus. Disebut dalam riwayat sampai hari ke setelah dua minggu, kalau tidak salah hari ke-15 baru kemudian turun surat Al-Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Dua pertanyaan pertama tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain dijawab dalam surat Al-Kahfi, adapun tentang ruh dijawab dalam surat Al-Isra. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bacakan ya surat Al-Kahfi dengan tafsir singkat. Sebagaimana saya katakan, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir dan mungkin juga tafsir Karimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman Mr. Sa'di. Kemudian yang ketiga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagi yang punya terjemahan tolong dibuka ya. Yang punya surat terjemah Quran terjemahan tolong dibuka agar bisa diikuti dengan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut ada kebengkokan. Ada kebengkokan. Iwaja, ada yang menafsirkan iwaja artinya kebengkokan, ada yang menafsirkan bahwasanya iwaja artinya Allah tidak menjadikan Al-Quran makhluk. Ini dua tafsiran disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi Al-Quran isinya semuanya lurus, tidak ada yang miring. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Qur'an, tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah menyuruh mentadabburi. Seakan-akan Allah tantang, carilah kesalahan dalam Al-Qur'an kalau kalian bisa dapat. Tadabburlah, carilah. Bukan hanya lihat sekilas, cari sungguh-sungguh apa namanya? Kesalahan dalam Al-Qur'an. Kalian tidak bakalan dapat. Walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Quran dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan kathira, maka kalian akan mendapati Al-Quran tersebut banyak kontradiksi dan banyak pertentangan. Namun tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, tidak sebagaimana dalam kitab-kitab sebelumnya yang telah masuk tangan-tangan manusia untuk merubah-rubah Al-Quran tersebut. Dari sini kita tahu batilnya keyakinan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah terjadi perubahan, sudah ada apa namanya distorsi, pengurangan dan penambahan, ada tangan-tangan nakal sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Seandainya kalau kita ikuti akidah mereka, berarti Al-Quran akan terdapat kontradiktif. Ya, maka ayat ini kita buang, ayat yang mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran falau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Quran bukan dari Allah, maka akan didapati banyak kontradiktif. Seandainya Al-Quran ternyata sudah ada campur tangan-tangan para sahabat untuk merubah, mengurangi dan menambah, maka akan terdapat banyak kontradiktif dalam Al-Quran. Dan hilanglah mukjizat Al-Quran tatkala itu. Hilanglah mukjizat Al-Quran, ya, karena di dalamnya akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu. Al-Quran sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan tentang siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang melenceng dan berpaling dari Al-Quran. Bagi mereka azab yang pedih. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihat. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengamalkan amal-amal saleh, anna lahum ajran hasana. Bahwasanya orang-orang yang beriman, siapa mereka? Yaitu alladhina ya'maluna shalihat. Saya katakan tadi ini dalil bahwasanya amal saleh merupakan sebabnya masuk, sebab masuk surga. Ini di antara ayat. Ya. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka pahala yang indah, ganjaran yang indah, yaitu surga. Kemudian kata Allah, makifina fihi abada, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut. Wa yunziru alladhina qalu takhadallahu walada, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi Al-Quran isinya inzar dan tabshir, peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan isi Al-Quran. Dan peringatan bagi orang-orang yang melenceng dari Al-Quran, diantaranya kata Allah, wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada, untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Sekarang saya tanya sama antum, yang berpendapat Allah punya anak ada berapa golongan? Siapa yang bisa sebutkan? Ada tiga golongan yang mengatakan Allah punya anak. Siapa aja golongan tersebut? Nasara. Semuanya tahu kalau Nasara. Ya, mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Yahudi. Apa kata Yahudi? Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Kenapa Uzair dikatakan putra Allah? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Taurat hilang. Ya. Taurat hilang seiring dengan dihancurkannya Haikal Sulaiman, dihancurkan dua kali, hilanglah Taurat. Sebelumnya juga setelah dihancurkan, hilang Taurat. Kemudian kata mereka ada seorang namanya Uzair, kemudian dia mendiktekan mendiktekan Taurat dari hafalannya. Oleh karena mereka mensucikan Uzair, karena mereka anggap Uzair dapat wahyu dari Allah, maka dikatakanlah Uzair apa? Putra? Putra Allah. Padahal mereka tidak mengatakan Musa putra Allah. Padahal Musa terima langsung dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Yang ketiga, siapa yang mengatakan Allah punya anak? Siapa? Orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan para malaikat adalah putri-putri Allah. Ya. Ya. Mereka, oleh karenanya Allah bantah dalam Al-Qur'an, tilka idzan qismatun dhiza. Ini merupakan pembagian yang tidak adil. Kenapa orang-orang musyrikin mereka tidak suka punya anak perempuan? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Ya tawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun. Kalau ada salah seorang mereka diberi kabar bahwasanya yang ternyata lahir adalah seorang putri, maka dia pun bersedih. Wajahnya sedih, ya. Hitam karena terlalu sedih, malu punya anak perempuan. Ya, sembunyi dari kaumnya, jangan sampai ketahuan anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussu fi turab. Apakah anaknya ini dibiarin dulu kemudian nanti baru dibunuh, atau kok langsung dibunuh? Jadi mereka tidak suka punya anak perempuan. Anehnya, mereka tidak suka anak perempuan, tapi mereka katakan Allah punya anak perempuan. Mereka sendiri tidak suka punya anak perempuan, namun mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, itu para malaikat. Makanya Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak model-model sesembahan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi seperti Nabi Isa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang, ada juga yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah malaikat dan mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat menakjubkan, ya, kalau kita tahu bahwasanya para ulama sepakat kalau ada orang misalnya di kampungnya tidak turun-turun hujan, lalu dia pun berdoa kepada, minta hujan kepada malaikat awan misalnya, kemudian mengangkat tangan, wahai malaikat awan turunkan hujan bagi kami, ini syirik atau bukan? Syirik. Padahal benar-benar di awan tersebut ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur awan, tapi kita enggak boleh minta kepada malaikat yang ngatur awan tersebut, kita harus mintanya kepada Allah. Bagaimana lagi bukan syirik kalau kita minta kepada mayat yang Allah tidak suruh dia atur apa-apa, kemudian minta kepada mayat, sedangkan yang diperintahkan, diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur awan, mengatur hujan, saya tidak boleh kita minta kepada malaikat tersebut, harus minta langsung kepada Allah, apalagi kepada mayat yang tidak memiliki, tidak mengatur apa-apa dan tidak bisa apa-apa, ya. Yang tatkala meninggal dunia mayat tersebut tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan, tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan, tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan, tidak bisa pergi ke rumahnya, maka kita yang angkat masukkan ke dalam liang lahat, setelah itu kita minta sama mayat tersebut, ya. Ya. Mbah tolong saya, mbah, ya. Sudah lama saya nikah tidak punya anak, mbah. Nah, kamu goblok, kamu yang tadi mandikan saya, kamu yang sholatkan saya, kamu yang terus minta sama saya. Saya aja dulu waktu masih hidup tidak punya anak, sekarang kau minta-minta anak dari saya. Artinya sebenarnya akal orang di mana? Malaikat ini tidak boleh kita minta kepada malaikat. Oleh karenanya pada hadirin Subhanahu wa taala, ayat ini wa yunziru alladziina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengambil yang mengatakan Allah punya anak. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir mencakup tiga kelompok tersebut sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong pada wasanya ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Karena dialog antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Yang tanya kepada Nabi dengan tentang tiga kisah siapa? Orang-orang musyrikin. Jadi peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, "Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim." Tidak ada ilmu bagi mereka dan juga tidak bagi nenek moyang mereka, hanya turun-temurun mereka dapatkan, tidak ada dalilnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka ucapkan kecuali kedustaan. Saya katakan kesyirikan adalah dusta yang murni. Dusta yang murni. Ada maksiat yang tidak dusta murni, ada. Ada sedikit-sedikit baik-baiknya, ya. Ada sedikit-sedikit manfaatnya, ada banyak maksiat seperti itu. Tidak murni apa? Tidak murni keburukan. Tetapi kalau kesyirikan murni keburukan. Murni keburukan, murni kedustaan. Menyatakan bahwasanya ada makhluk yang berhak disembah selain Allah, maka ini kedustaan yang sangat besar. Oleh karena itu celakalah orang-orang yang berpemahaman pluralisme, yang mengatakan semua agama sama. Mereka telah menyamakan antara kesyirikan dengan tauhid. Bagaimana mau disamakan antara Islam yang menyuruh manusia untuk menyembah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, mau disamakan dengan penyembah makhluk, mau disamakan dengan penyembah nabi, penyembah wali, penyembah patung, penyembah malaikat, penyembah matahari, penyembah sapi. Bagaimana mau disamakan dengan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang menyembah sapi. Kok bisa sapi jadi Tuhan? Sapi kan beol, masa ada Tuhan yang beol? Kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana mau disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan? Semua agama selain Islam, semua agama kesyirikan menyeru pada penyembahan terhadap makhluk. Hanya Islam yang menyeru kepada penyembahan Rabbul Alamin. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah cuma apa? Cuma Islam. Maka celakalah mereka orang-orang ya penyeru pemahaman pluralisme yang kemudian mengatakan semua agama masuk surga, ya. Bahwasanya surga kelak bukan cuma surganya kaum muslimin, di sampingnya juga di tetangganya ada surga Yahudi, ada surga Nasara, ada surga Buddha dan Hindu. Bisa jalan-jalan ke surga-surga yang lain. Ini gimana dari sini? Ini ngaco seperti ini. Ya. Makanya saya katakan kesyirikan merupakan murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa." Kata Allah, "Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih?" Karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat haris ingin agar orang-orang dapat hidayah. Beliau ingin kaum musyrikin dapat hidayah. Namun kenyataannya kaum musyrikin, ya, meninggalkan dia. Bahkan mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang buruk. Dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, terkadang dikatakan tersihir, ya, dikatakan dukun. Oleh karenanya mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedih. Nabi sedih. Sampai-sampai Nabi terlalu sedih, sampai-sampai Allah mengatakan, "Apakah kau ingin membunuh dirimu wahai Rasulullah dengan kesedihan tersebut?" Artinya Allah menegur, sedih boleh saja namun jangan terlalu sedih. Karena kalau orang terlalu sedih, ya sampai tidak beraktivitas, saking sedihnya dia pun diam tidak beraktivitas, banyak kemaslahatan yang akhirnya tidak bisa dia kerjakan. Seorang manusia wajar sedih. Dakwanya tidak diterima, dia sedih. Namun bukan berarti kemudian dia sedih mengurung diri, tidak bergerak, terlalu sedih. Terakhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia dapatkan. Maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya kehidupan dunia cuma sementara. Kata Allah, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Semuanya ini kami jadikan keindahan muka bumi ini, di muka bumi ini sebagai ujian bagi penghuni bumi, mana di antara mereka yang terbaik amalannya. Kemudian Allah ingatkan, "Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Sebenarnya Allah mengatakan, ini ayat menjelaskan bahwasanya dunia yang begitu indah akan sirna. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan di pengajian awal, bahwasanya dunia diibaratkan seperti tumbuhan yang hijau, indah dipandang, ya, menyenangkan orang yang memandangnya, tetapi itu tidak selamanya. Hijau tersebut tidak selamanya, tiba-tiba mengering. Setelah mengering tiba-tiba berubah dari hijau menjadi kuning. Setelah menjadi kuning akhirnya hancur. Demikianlah kehidupan dunia, semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah tentang hari kiamat. Allah mengatakan inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami sungguhnya benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus, ai yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tatkala bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi." Hari kiamat di mana bumi akan dirubah dengan bumi yang lain, dirubah. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Jadi bumi yang tadinya bulat pada hari kiamat akan didatarkan, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihancurkan. Ya, tidak ada lembah, tidak ada la tara fiha aywaja wala amta, tidak ada lembah dan tidak ada gunung pada hari kiamat kelak, datar sehingga muat untuk menampung seluruh manusia, ya, untuk dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Dan kondisinya dalam keadaan tandus dan kering. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau terlalu bersedih. Mereka meninggalkan dakwahmu tidak akan selamanya, dunia akan selesai. Setelah itu ada yaumul hisab, maka jangan terlalu bersedih, dunia ini cuma sementara. Setelah itu Allah masuk dalam kisah Ashabul Kahfi. Setelah mukadimah yang Allah sampaikan, Allah menyampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi warraqim dan arraqim kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Jadi Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim apa? Ar-Raqim, ada pendapat di kalangan para ahli tafsir makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim adalah ismul wadi, tempat lembah di mana ada goa tersebut. Al-Kahfi artinya goa. Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah sakhrah, batu yang di mana letak goa tersebut. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga dipilih Ibnu Jarir At-Tabari, Ar-Raqim artinya marqum. Ar-Raqim al-marqum artinya yang tertulis. Fa'il bima'na maf'ul artinya yang tertulis. Artinya apa? Ar-Raqim adalah prasasti yang mereka tuliskan. Jadi tatkala mereka mendapati Ashabul Kahfi akhirnya dalam gua tersebut, kemudian terkuburkan dalam goa, maka penduduk negeri tersebut menulis kisah mereka agar diketahui oleh orang-orang sesudahnya. Mereka tulis kisah Ashabul Kahfi tersebut dalam sebuah lembaran-lembaran batu semacam prasasti. Itulah makna Ar-Raqim. Ditulislah prasasti tersebut. Namun kenyataannya sekarang sudah tidak tahu di mana prasasti tersebut, hilang. Namun Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Yang tidak ada yang mengetahui cerita mereka secara detail kecuali pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini Allah mengatakan, ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa Ashabul Kahfi dan Raqim, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Maksud ayat ini kata para ulama, seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang musyrikin, apa kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang paling menakjubkan? Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi dari ciptaan Allah. Masih banyak penciptaan langit yang begitu luas lebih hebat daripada hanya sekedar Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Kisah Nabi SAW Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh lebih ajib, lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Artinya jangan kalian menganggap ini kisah yang paling menakjubkan. Masih banyak kisah-kisah Allah dan masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Dan tanda-tanda Allah, keajaiban-keajaiban Allah sangat sangat banyak. Maka Allah mulai cerita tentang Ashabul Kahfi. Allah mengatakan, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Tatkala para pemuda, beberapa pemuda mereka bernaung dalam goa. Kemudian mereka berkata, Rabbana wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada isim nakirah datang dalam konteks talab, ya, dalam konteks permintaan, maka memberikan faedah umum seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanatan, ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan. Kata para ulama, kebaikan di sini umum mencakup, ya Allah berikanlah aku rumah yang baik, berikanlah aku rizki yang baik, berikanlah aku istri yang soleha, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Maka ada istilah doa sapu jagat. Ya, kenapa? Kita meminta apa saja baca doa ini pasti kena. Kenapa? Karena hasanatan di sini apa? Umum yang bermanfaat bagi kita. Rabbana atina fid dunya apa? Hasanatan. Ya Rabb kami berikanlah kepada kami kebaikan apapun yang baik bagi kita. Sampai disebut oleh para salaf, sebagian salaf mengatakan kalau anda ingin punya istri yang soleh, apa doanya? Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan sini umum mencakup istri yang soleha. Demikian juga dalam ayat ini, tatkala mereka masuk dalam gua, mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikanlah kepada kami rahmatmu. Rahmat apa saja yang penting, umum yang bermanfaat bagi kami. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan sempurkanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah ya Masjid Al-Imam Syafi'i di Kota Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Raja TV ya. Banyak ahli tafsir menyebutkan tentang siapa Ashabul Kahfi ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi ini mereka adalah kaum yang sebelum Nabi Isa. Dan sebagian pendapat mengatakan mereka adalah kaum setelah Nabi Isa. Tidak ada kejelasan, tidak ada dalil yang tegas. Ibn Katsir memilih pendapat bahwasanya mereka adalah kaum para pemuda yang berasal dari kaum sebelum Nabi Isa, itu di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga kita dapati, kata Ibn Katsir, orang-orang Yahudilah yang punya perhatian terhadap kisah Ashabul Kahfi. Dan kita tidak dapatkan pada orang-orang Nasara tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebenarnya Allah mengatakan tidak, mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan mereka adalah orang-orang Romawi. Wallah alam siapa mereka. Namun Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan banyak khalaf dan banyak salaf menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah kisah tentang para pemuda ya, yang mereka adalah anak-anak raja, anak-anak pejabat di sebuah negeri. Yang negeri tersebut semuanya berisi kesyirikan, mereka semua musyrikin. Dan mereka memiliki acara tahunan, yaitu mereka pergi ke suatu tempat dalam rangka beribadah kepada berhala-berhala mereka, dan juga dalam rangka untuk menyembelih sembilan-sembilan untuk diserahkan kepada berhala-berhala mereka. Maka suatu saat tibalah acara tersebut, hari raya tersebut, maka berkumpullah seluruh penduduk negeri beserta raja-rajanya, beserta pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Mereka datang ke suatu tempat, maka mereka mulai menyembah berhala-berhala dan mulai memberikan sembilan-sembilan kepada berhala-berhala tersebut. Ada salah seorang dari pemuda tersebut tidak serak dengan hal ini. Dia masih terjaga fitrahnya. Fitrahnya masih di atas tauhid. Dia tidak suka dengan acara-acara seperti ini. Maka dia pun keluar dari acara tersebut, menjauh. Kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Antum bisa baca kisahnya di tafsir Ibnu Katsir. Dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Tidak lama kemudian datang lelaki yang lain, pemuda yang lain pula, anak-anak muda. Maka dia pun datang ikut nongkrong di bawah pohon tersebut. Sama-sama tidak kenal, dia tidak tahu ada apa gerangan ikut nongkrong sama saya. Datang lagi orang ketiga, nongkrong lagi. Datang lagi ke pemuda keempat, nongkrong di situ. Datang lagi pemuda kelima, nongkrong di situ. Yang benar Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang. Datang pemuda keenam, datang pemuda ketujuh, nongkrong semua di pohon. Ada apa gerangan? Semua saling takut untuk mengabarkan. Karena kalau dibilang saya tidak setuju, bahaya kan? Berarti menyelisih penduduk negeri. Mereka pun diam-diaman akhirnya. Salah seorang di antara mereka berani berbicara. Dia bilang, ya saudara-saudaraku, saya kesini karena saya tidak setuju dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Akhirnya yang kedua, saya juga. Ternyata Allah kumpulkan mereka tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Akhirnya mereka ternyata sama-sama tidak mau menyembah berhala dan mereka hanya mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ para pemuda ini berkumpul dan mereka, saya katakan tadi, anak-anak orang kaya dan juga merupakan anak-anak para pejabat. Setelah itu mereka pun membuat semacam tempat ibadah bagi mereka sendiri. Mereka beribadah kepada Allah di situ dan mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Akhirnya masyarakat pun, penduduk negeri, heran melihat mereka ini. Dan mereka mengingkari perbuatan 7 pemuda ini. Kenapa bikin ibadah sendiri? Kenapa tidak ikut serta dengan adat tradisi kami, yaitu menyembah berhala, memberi sembelihan kepada patung-patung kami? Akhirnya mereka laporkan kepada sang raja. Sang raja, saya tidak tahu, kalau tidak salah namanya, ada khilaf di antara para tafsir. Ada yang mengatakan namanya Daknius kalau enggak salah, atau Dakfinius, ada ius-iusnya gitu. Saya lupa namanya. Ibn Katsir menyebutkan, iya, Daknivius atau Dakfinius atau Daknius ya. Intinya akhirnya dipanggillah para pemuda tersebut oleh sang raja. 7 orang tadi dipanggil. Ternyata mereka adalah orang-orang pejabat, orang kaya. Maka disuruh, diperintahkan mereka untuk meninggalkan ibadah yang mereka lakukan agar gabung bersama masyarakat dalam tradisi mereka, tradisi kesyirikan. Baju-baju mereka disuruh dilepaskan. Jadi baju-baju yang mereka pakai, baju-baju indah, mereka anak orang kaya, disuruh dilepaskan dan diganti dengan baju yang rakyat biasa mereka pun pakai. Akhirnya ancaman cuma 2, dibunuh atau kembali kepada kesyirikan. Namun karena mereka adalah anak-anak muda, para ahli tafsir menyebutkan, sang raja pun, ya udah, mereka ini anak-anak ikusan, enggak ngerti, ya udah saya kasih waktu kalian berpikir. Jadi langsung dibunuh. Saya kasih kalian waktu untuk berpikir, merenungkan. Kalau kalian tidak kembali kepada adat tradisi kami, maka kalian akan kami bunuh. Rupanya ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan waktu untuk merenungkan. Rupanya mereka berpikir kita kabur saja. Kita kabur saja. Maka mereka pun lari menuju goa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini. Ini ceritanya kenapa mereka lari ke goa. Kemudian mereka sampai dalam goa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah rahmat kepada kami, berilah petunjuk kepada kami. Allah kabulkan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat ayat 11. Kata Allah, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami pun tutup telinga mereka dalam gua tersebut bertahun-tahun lamanya. Ya, bertahun-tahun lamanya. Bukan beberapa tahun ya, tapi bertahun-tahun lamanya. Ya. Ini menunjukkan tidur mereka, tidur yang sangat pulas. Sampai-sampai mereka tidak mendengar sedikit pun apa yang terjadi di luar mereka. Artinya seandainya ada bunyi apapun, ada teriakan orang, mereka tidak bakalan dengar. Kenapa? فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ. Kami telah menutupi telinga mereka. Dan ini menunjukkan kepulasan mereka dalam tidur. Ya ikhwan, kita sering tidur dan kita belum pulas. Kita baru tidur, orang baru ngomongin kita. Itu orang. Kita baru tidur, kita sudah digibain sama orang. Itu orang yang payah itu. Padahal kita belum tidur. Kita baru tidur, sudah ngorok sebentar. Tapi belum pulas. Masih ada yang kita dengar. Masih, ini sudah ngorok. Orang ngorok belum tentu pulas. Saya katakan, orang ngorok belum tentu apa? Pulas. Sebagai buktinya saya pernah alami sendiri. Bukan saya yang ngorok ya. Suatu saat subhanallah, saya pernah naik mobil. Waktu itu kita jalan dari Jakarta ke Jawa Timur. Ada supir alhamdulillah, ikhwan juga yang nyetir. Maka pas di tengah perjalanan, semua istri tidur, anak-anak tidur. Saya dengar suara ngorokan. Saya bangun, loh, siapa yang ngorok ini? Oh, supirnya yang ngorok. Ini wali supir ini ngorok tapi bisa nyetir. saya enggak tidur. Lu tadi ngorok siapa? Jadi saya katakan bahwasanya, makanya dalam hadis disebutkan tatkala para sahabat mereka tidur sampai terdengar suara gotit mereka, suara ngorok, kemudian mereka bangun langsung sholat tanpa wudu, itu benar. Ini faedah, artinya belum tentu ngorok itu membatalkan apa? Wudu. Karena ngorok belum tentu, ada orang yang ngorok pulas, ada orang yang ngorok baru di awal tidur sudah apa? Ngorok dan dia belum pulas. Ya, masih bisa dengar-dengar sesuatu. Sebagaimana supir saya tadi, jadi saya belum tidur Ustaz, saya belum tidur. Terus yang ngorok tadi siapa? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadharabana ala adhanihim. Maka kami tutup telinga mereka, benar-benar mereka tidur pulas, tertutupnya telinga tidak sadar dengan di alam sekitar itu menunjukkan benar-benar pulaslah tidur mereka. Karena Allah ingin menidurkan mereka berapa tahun? 309 tahun. Ini lama, jadi harus pulas. Kemudian kata Allah, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Kami bangunkan dari tidur mereka agar kami mengetahui mana di antara dua kelompok yang lebih benar dalam menghitung berapa lama mereka tidur. Ada khilaf di antara para ulama, ayyul hisbaini? Hisbaini, dua kelompok ini siapa? Ada yang mengatakan dua kelompok di antara orang Yahudi yang saling berdebat berapa lama mereka tidur. Mereka tidak tahu pasti, mereka berdebat. Ada yang mengatakan di antara kaum musyrikin yang berdebat, ya, berapa lama mereka tidur. Ada yang mengatakan antara Ashabul Kahfi dengan penduduk negeri, karena Ashabul Kahfi menyangka mereka tidur cuma sebentar, sementara penduduk negeri tahu mereka tidur lama karena mereka tahu sejarah. Ashabul Kahfi bangun dikira cuma tidur sebentar. Wallah alam bisawab, yang penting ada dua kelompok yang khilaf. Kemudian Allah membangkitkan mereka agar tahu berapa lama mereka tidur. Kemudian kata Allah, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami yang mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka dengan cerita yang benar. Innahum, perhatikan sini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi benar-benar ashabul kisah Al-Kahfi tidak ada yang ceritakan kepada Nabi, dan ini benar-benar dalil bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikianlah orang-orang musyrikin sudah tahu ini Nabi bisa cerita kisah ini, enggak mungkin kalau tidak dari Tuhan. Mereka tetap kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami yang menceritakan langsung kepada engkau wahai Muhammad cerita mereka. Tidak ada yang ceritakan kepada Nabi. Kok Nabi tiba-tiba tahu? Harusnya orang-orang musyrikin berpikir langsung beriman kepada Nabi. Ternyata teka-teki mereka sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kesombongan dan keangkuhan buat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah untuk didakwahi. Coba, kebanyakan siapa? anak muda. Bukan berarti saya menghina orang tua ya. Namun saya katakan Ibnu Katsir, kebanyakan yang lebih menerima dakwah adalah anak-anak apa? Anak-anak muda. Kenapa? Karena orang tua merasa lebih tinggi, merasa lebih pengalaman, merasa lebih banyak makan garam. Ya. Garamnya sudah banyak dia makan. Sehingga kemudian dia meremehkan yang anak-anak muda. Apalagi da'i masih kemarin sore, ingusan, diremehkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan sebagai bukti, kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah anak-anak muda. Yang sebaya dengan Nabi atau yang lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar sebaya dengan Nabi, beda 2 tahun. Umar, Uthman, ya. Kemudian yang lainnya, Ibnu Mas'ud, semuanya lebih muda daripada Nabi SAW. Mereka itulah yang mau beriman kepada Nabi SAW. Adapun orang-orang tua, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa mereka adalah pemimpin. Beda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah, kebanyakan anak-anak muda. Semua pembesar-pembesar suku Aus dan Khazraj, semuanya meninggal dalam perang Bu'ad. Cuma satu yang tersisa, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu orang tua yang masih hidup di penduduk kota Madinah. Maka dialah yang tidak beriman kepada Nabi SAW dan menjadi orang munafik. Namun kebanyakan kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj, kebanyakan anak muda dan mereka mudah beriman dengan Nabi SAW. Oleh karena para hadirin, kalau antum mendakwai orang-orang tua tidak mau terima, ya wajar. Antum, ya sudah, antum kemudian jangan putus asa, sudah saya mutung, tidak mau lagi dakwah. Enggak. Anak-anak mudanya antum dekati. Yang tua-tua akan game over, selesai. Yang akan lanjut kemudian hari lah yang muda-muda. Oleh karena sering ikhwan-ikhwan, tatkala mereka berdakwah sulit menghadapi orang-orang tua, ya, alhamdulillah banyak juga orang tua yang sadar, namun banyak juga orang tua yang bersikeras, apalagi mereka sudah punya kedudukan sebelumnya. Ya. Maka anak ikhwan-ikhwan kemudian buat TPA misalnya, buat TPA atau buat sekolah. Ya, akhirnya apa? Anak-anak mereka sekolah di situ. Setelah anak-anak mereka sekolah, sekarang anak belajar TPA, maka hafalannya tambah. Hafal doa masuk WC, doa keluar WC, doa makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Akhlaknya semakin baik kepada orang-orang tua mereka. Maka orang tua ini kaget sama anak-anak ini. Anak-anak ini mulai bernahi mungkar. Mungkin bapaknya ada yang merokok, Pak, hukumnya haram, Pak, merokok. Kaget. Coba kalau kita yang tegur, Pak, haram, kita digampar sama dia. Tapi kalau anaknya yang tegur, Pak, itu haram, Pak. Dia mikir kan, anak saya Masya Allah beramar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya kan, akhirnya banyak di antara mereka lama-lama sadar dan ikut pengajian. Dimulai dengan mendakwai apa? Anak-anak. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dan juga para pendengar dari Roja TV, demikian juga radio-radio yang lain yang ikut merilai pengajian kita pada sore hari ini. Oleh karenanya seorang tatkala berdakwah, ya, kalau memang orang-orang tua sulit didakwahi, maka anak-anak muda yang lebih apa namanya logik, lebih logis dalam kita sampaikan dan mudah dia menerima apa yang kita sampaikan kepada anak-anak muda, dan kita bersabar dalam mendakwai orang-orang tua. Mendakwai orang tua butuh ekstra kesabaran. Ya. Mereka punya ego tersendiri, mereka punya keangkuhan tersendiri. Anak-anak muda harus berusaha memahami yang tua. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Maka kami pun kokohkan hati-hati mereka. Mereka para pemuda ini sedang menghadapi ujian. Dua ujian yang berat yang mereka hadapi karena mereka bertauhid. Yang pertama, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang mewah. Mereka orang-orang kaya. Baju mereka disuruh ganti dan dicopot dan diganti dengan baju yang jelek. Mereka biasanya hidup dalam keadaan mewah, di istana yang mewah, anak-anak pejabat, anak-anak raja. Tatkala mereka bertauhid, maka mereka harus tinggalkan kekayaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara ujian yang mereka hadapi, mereka harus menyelisih seluruh penduduk negeri. Seluruh penduduk negeri musyrikin, mereka cuma 7 orang yang tidak musyrik. Ini berat. Ini berat. Bagaimana antum dalam satu negeri, semua orang musyrikin, cuma antum 7 orang. Kemudian semua orang menentang antum. Maka ini berat. Kalau Allah tidak mengkokohkan hati mereka, maka mereka bisa goyang. Maka Allah mengatakan, وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Ini butuh sekarang Allah mengkokohkan hati mereka. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Maka Allah kokohkan hati mereka. إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا. Disebutkan mereka ditanya oleh sang raja, siapa Rabb kalian? Maka mereka dengan tegarnya mereka berdiri, mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Rabb kami adalah pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah. Kepada siapapun kami tidak akan berdoa. Laqad qulna idzan syatata. Kalau seandainya kami berdoa kepada selain Allah, maka kami telah jauh dari kebenaran. Mengucapkan kalimat hak di hadapan orang yang zalim tidak mudah. Mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan raja tidak mudah. Mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan presiden tidak mudah. Oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Bahwasanya di antara jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di hadapan langsung raja, bukan bikin apa namanya? Bikin kekacauan di luar, tidak langsung datang ke presidennya langsung ngomong. Menyampaikan kebenaran, kenapa taruhannya nyawa. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan yang indah dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Antum coba nanti kembali ke tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi tatkala membaca ayat ini, dia membantah sebuah kaum sufia. Dia sebutkan kaum sufia dengan kalimat sufia. Kenapa sebagian sufia mereka berdalil dengan ayat ini? Jadi nukilan-nukilan yang jarang, ya, bantahan terhadap sufia dari para ahli tafsir. Di antaranya Al-Qurtubi. Jadi di sini mereka mengatakan, Allah mengatakan, "Rabbatana ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna." Kami pun mengkokokkan hati mereka tatkala mereka berdiri dan mereka berkata, "Rabbuna rabbus samawati wal ard." Sebagian orang-orang sufi berdalil dengan ayat ini. Jadi mereka berzikir sambil berdiri. "Rabbuna rabbus samawati wal ard." Rabbuna sambil apa? Berdiri dan joget-joget sambil raqs. Kata mereka dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, ini dalilnya. Dibantah sama Al-Qurtubi, ini enggak nyambung katanya Bapak. Qurtubi enggak nyambung. Maka Ibnu Qurtubi Al-Qurtubi rahimahullah menukil bahwasanya ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi ashabu al-ijl yang menyembah sapi. Mereka demikian cara beribadahnya dengan berdiri dengan joget-joget. Dibantah. Ya, dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barang siapa yang punya kesempatan bisa kembali kepada tafsir Al-Qurtubi tentang tafsiran ayat ini. Kata mereka, "Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha." Mereka adalah kaum kami yang telah mengambil sesembahan-sembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka mendatangkan dalil yang nyata bahwasanya itu adalah Tuhan. Mana dalilnya bahwasanya itu adalah Tuhan? Tidak ada dalilnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan lebih siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Tadi telah kita katakan kesyirikan merupakan dusta yang murni kedustaan. Tidak ada kedustaan yang lebih parah daripada kesyirikan. Tatkala menyatakan ada sembahan, ada makhluk yang berhak disembah selain pencipta alam semesta ini. Selain pencipta alam semesta ini adalah makhluk. Dan hubungan antara makhluk dengan Tuhan adalah makhluk harus menyembah Tuhan. Kok kita mengambil sembahan selain pencipta, kita jadikan makhluk-makhluk sebagai sembahan, maka ini tidak ada yang lebih zalim daripada kedustaan ini. Kemudian Allah berfirman, "Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah." Tatkala mereka meninggalkan kaumnya, "Wa ma ya'buduna illa Allah," dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh ahli tafsir. Ya, antum bisa kembali dalam buku-buku tafsir bahwasanya kaum mereka ini juga menyembah Allah. Jadi mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, "Wa idza tazaltumuhum." Mereka meninggalkan para orang-orang musyrikin. "Wa ma ya'buduna illallah." Dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan kecuali Allah. Kecuali Allah yang mereka tidak tinggalkan. Berarti kaum mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mereka kaum yang mengenal Allah. Dan ini mungkin karena mereka, dan sebagaimana disebutkan oleh tafsir, kalau bukan pengikut Nabi Isa, pengikut kaum Nabi Musa. Dan dua-duanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam agama mereka termasuk kesyirikan. Masuk kesyirikan dalam agama mereka, namun mereka masih mengingat Allah. Sebagaimana kaum musyrikin Arab yang mereka mengenal agama Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah sehingga mereka mengenal Allah namun masuk kesyirikan dalam agama mereka. Tatkala mereka meninggalkan kaum mereka, kata Allah, "Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati." Ada ilham kepada mereka seakan-akan Allah berkata, "Pergilah kalian menuju goa. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati." Maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya sebagaimana dalam riwayat, ya, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu." Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Mereka telah meninggalkan kehidupan yang mewah. Ya, mereka telah meninggalkan sanak saudara mereka. Mereka telah meninggalkan ayah ibu mereka. Mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka. Karena Allah, maka Allah selamatkan mereka di Al-Kahfi, di goa yang Allah yang akan mencurahkan rahmat Allah kepada mereka. Namun ingat, meninggalkannya karena Allah. Bukan karena enggak enak sama tetangga. Ya. Bukan karena apa namanya, apa kata orang. Ya. Bukan karena nanti saya sakit. Bukan. Tetapi dia meninggalkan karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan berikan yang lebih baik bagi mereka, yaitu Allah siapkan goa untuk mereka. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Allah jamin kalian tinggalkan, tatkala mereka tinggalkan, ya, tatkala mereka meninggalkan kehidupan yang mewah, maka Allah jamin dengan goa yang Allah siapkan untuk mereka. Dan luar biasa goa tersebut Allah siapkan untuk mereka. Bagaimana sifat goa tersebut? Allah sebutkan, wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzata syimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua tersebut. Fajwah adalah tempat yang luas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan gua mereka ini letaknya, pintu goa tersebut ke arah sebelah utara. Ke arah sebelah utara. Sehingga matahari kalau terbit dari arah timur, ya, disebut apa namanya, ke sebelah kanan. Jadi dibuang cahayanya ke sebelah kanan. Kalau terbenam, waktu terbenam matahari sebelah barat, maka cahayanya terbuang ke sebelah kiri. Ya. Sehingga cahaya tersebut tidak masuk dalam pintu goa, sementara goa tersebut pintunya terbuka. Nanti akan disebut wal kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka menunggu di pintu goa. Jadi goa tersebut pintunya tidak tertutup. Dan Ibnu Katsir membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya pintu goa mereka tertutup. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi waktu mereka kabur, mereka jadi buronan, diburon oleh raja tadi Daknius. Siapa tadi? Daknius atau sekitar itu namanya. Mengirim seluruh prajuritnya untuk mencari Ashabul Kahfi ini, 7 orang ini. Akhirnya dikejar-kejar-kejar, sampailah mereka dalam goa. Mereka kabur dalam goa. Akhirnya sang raja memerintahkan untuk ditutup pintu goa tersebut, biar mereka mati kelaparan dalam goa tersebut. Akhirnya ditutuplah batu. Akhirnya mereka ternyata tidak mati. Ini pendapat yang keliru, dibantah oleh Ibnu Katsir, karena dalil menunjukkan pintu goa mereka terbuka, bahkan anjingnya berjaga di pintu goa. Namun meskipun pintu goa terbuka, Allah menjaga posisi goa sehingga matahari cahayanya tidak masuk. Karena kalau sinar matahari masuk mengenai tubuh mereka dan mereka mau tidur selama 300 tahun, bisa jadi timbul macam-macam. Bisa jadi ada jamuran, bisa macam-macam, akan merusak tubuh. Jadi cahaya matahari tersebut tidak, meskipun pintu goanya terbuka, cahaya matahari tidak masuk mengenai apa? Tubuh mereka. Wahum fi fajwatin min, dan mereka berada dalam tempat yang lapang. Tatkala terbit tidak mengenai cahaya matahari, tatkala terbenam menyingsing juga tidak terkena cahaya matahari. Ini diantara penjagaan Allah. Kemudian pintu goanya terbuka, kenapa ada masuk keluar udara? Kalau pintunya tertutup mereka tidak sehat, tapi ini pintu goa terbuka dan keluar masuk udara. Akan tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga mereka. Meskipun pintu goa terbuka, tidak ada yang bisa mengetahui di mana posisi mereka. Kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtaj." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. "Wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida." Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa diberi petunjuk kepada mereka. Artinya Allah mengatakan, "Lihatlah 7 orang ini. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, bagaimanapun ancamannya, bagaimanapun pengorbanan mereka, mereka akan tetap dapat petunjuk. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki mereka dapat petunjuk. Meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, tidak akan bisa menyesatkan dia. Meskipun mereka ingin menyesatkan 7 orang ini, tidak bisa disesatkan. Kenapa? Allah yang beri petunjuk kepada mereka. Sebaliknya, kalau Allah ingin seorang sesat, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada dia. Meskipun diutus da'i satu dunia, meskipun lulusan Madinah, lulusan mana-mana, ya, profesor, doktor, kalau tidak dapat petunjuk, tidak bisa dapat petunjuk. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjagaan Allah, Allah mengkondisikan tubuh mereka. Kata Allah, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظَ وَهُمْ رُكُودٌ. Kau menyangka mereka dalam keadaan terjaga padahal mereka tidur. Banyak ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, demikian juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyatakan bahwasanya mereka tatkala mereka tidur, mata mereka terbuka. Jadi seakan-akan tidak tidur, tapi mereka apa? Tidur. Allah tetap membuka mata mereka. Ada yang mengatakan mereka terbuka ganti-gantian. Satunya terbuka mata, terkadang ke kanan yang terbuka, terkadang kiri yang terbuka. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjingnya menjaga di bagian apa? Di bagian pintu goa. Sebagaimana kebiasaan anjing jaga apa namanya? Pemiliknya di luar jaga, duduk-duduk jaga, siapa tahu ada orang datang. Kata Allah, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Seandainya kau lihat mereka, maka kau akan lari dan dirimu akan penuh dengan ketakutan. Jadi Allah membuat haibah, membuat sesuatu yang membuat orang kalau masuk situ takut sama mereka. Artinya penjagaan Allah luar biasa. Jadi guanya dikondisikan, kemudian guanya terbuka sehingga bisa masuk udara dan matahari tidak masuk, ya. Kemudian kalaupun ada orang sempat masuk dalam pasti kabur, takut lihat kondisi mereka. Di antaranya matanya apa? Terbuka-terbuka. Oh ini kabur. Jadi tidak ada yang supaya mereka tidak terganggu. Namun meskipun gua mereka terbuka, tidak ada yang bisa tahu di mana mereka. Dan ini sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana Nabi SAW bersama Abu Bakar tatkala masuk di Gua Saur. Sampai-sampai kaum musyrikin sudah berada di pintu goa, sampai-sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang nengok ke bawah, maka dia akan lihat kita. Maka Rasulullah SAW tenangkan, kata Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma?" Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang Allah yang ketiga? Pasti Allah tolong dua orang ini. "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka meskipun pintu goa terbuka, namun mereka tidak bisa lihat di mana Nabi dan Abu Bakar. Adapun cerita bahwasanya ada laba-laba segera datang kemudian bikin apa? Bikin sarang, ini hadisnya lemah, tidak benar. Ya. Ini tidak benar, tapi Allah menjaga mereka meskipun pintu gua terbuka. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi, padahal prajurit nyari-nyari mereka. Dikirim oleh sang raja nyari-nyari mereka namun tidak ketemu-ketemu padahal pintu gua terbuka. Dan ada faedah yang kita dapat di sini, lihat Allah mengatakan, "Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal." Kami membuat mereka berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kata para ulama bahwasanya mereka ini dibolak-balikkan tubuh mereka ada faedahnya, di antaranya agar darah mereka tidak membeku. Kalau posisinya tidurnya begini terus, lama-lama membeku pada satu sisi. Kemudian di antaranya agar tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah. Yang namanya tanah, kalau tanah terus lama-lama tubuh mereka rontok, ya. Atau kalau mereka terus pada satu sisi, akhirnya mereka akan tertimbun dengan apa? Tanah. Sebagaimana Sunan Kalijaga waktu berjaga di pinggir kali, kan dalam film dia tertutup dengan tanah, kan? Kenapa? Saking lama bertapa di situ, tidak sholat, ya. Tidak sholat, tidak anu, kemudian jadi wali. Ya. Saya bilang ini kisah yang sangat tidak saya yakini kebenarannya, ya. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu kisah yang benar, Sunan Kalijaga jadi wali gara-gara bertapa di pinggir kali, tidak sholat, ya. Kemudian jadi wali, saya katakan mana sanadnya? Datangkan sanadnya. Ya, An Paijo, An Paimin, An Juminten, An siapa lagi? Sukiman dan macam-macamnya. Mana dalilnya?
1: Paino
0: dan yang lainnya. Kita bilang enggak ada dalilnya, ya. Masa gara-gara tidak sholat kemudian jadi wali? Maka saya katakan inilah kenapa Allah membolak-balikkan, dan ini dalil bahwasanya Allah menjaga Sunnatullah berlaku. Kalau seorang diam, tanah akan menutupi. Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, namun Allah menjaga sunnatullah, maka tetap menjaga. Allah yang bolak-balikan apa tubuh manusia tersebut sehingga sunnatullah tetap berjalan. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kisah ini, bagaimana pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Lihatlah anjing ini, dia enggak ada hubungan dengan amal soleh, tapi dia disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran gara-gara bergaul sama Ashabul Kahfi. Ya. Anjing ini disebutkan, bahkan berulang-ulang nanti. Wa yakuluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Disebut-sebut nama anjing, disebut-sebut anjing ini. Ya, ini fungsinya bergaul dengan orang-orang baik. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Kalau tidak, kita dikasihkan minyak wangi. Kalau tidak, kita mendapatkan bau minyak wangi dari dia. Di antaranya anjing ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Padahal tidak sebut dia juga tidak jadi masalah. Tetapi Allah mengabadikan penyebutannya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan 7 orang soleh. Ya. Dia adalah hewan yang hina, hewan yang direndahkan, ternyata dimuliakan oleh Allah, ya, karena bergaul dengan orang soleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu mereka pun tidur. Mereka pun tidur. Tidur berapa tahun? 309 tahun. Lama. Ya. Kata Allah, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Maka kami pun membangunkan mereka dari tidur mereka. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. 7 orang ini bangun dan mereka saling bertanya. agar mereka saling bertanya. Qala qailum minhum kam labithtum? Ada yang bertanya, berapa lama kita tidur? Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh, ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Karena disebutkan mereka masuk di gua di pagi hari, mereka bangun di sore hari. Maka yang paling lama mengatakan, oh, kita mungkin masuknya pagi kemarin. Ada yang mengatakan, tidak, kita baru masuk tadi pagi. Kan kita tidur tadi pagi, sore bangun, berarti kita tidur setengah hari. Tadi pagi kita masuk gua tidur, sekarang sore kita bangun, berarti kita tidurnya setengah hari. Ada yang mengatakan, oh tidak,

katakan Allah yang lebih mengetahui. Ini dalil para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil apa yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya tatkala mereka bangun ternyata kukunya panjang-panjang, kemudian jenggotnya panjang, rambutnya jabrik. Wah, ini enggak benar. Karena kalau kukunya dipanjang, kita sudah tidur setahun, kuku kita sudah 1 meter. Itu enggak benar semua, itu cerita semua tidak benar. Tapi mereka terbangun dalam kondisi biasa. Dan yang mendapatkan karoma bukan cuma mereka, anjing mereka juga dapat karoma. Karena kalau mereka bangun, anjing mereka sudah jadi tulang. Sudah jadi tulang, ini berapa tahun kita tidur, kok jadi tulang? Tapi anjingnya biasa-biasa aja. Jadi yang dapat karoma bukan cuma mereka, anjing pun kebagian apa? Karoma, karena Allah ingin skenario yang lengkap sehingga mereka benar-benar baru merasa tidur sehari atau setengah hari. Jadi baju mereka juga tidak rusak. Padahal 309 tahun harusnya bajunya sudah rusak. Namun Allah jaga mereka, Allah jaga bajunya, Allah jaga anjingnya sehingga tidak ada yang rusak. Bahkan uang di kantong masih ada. Uang di kantong masih ada. Maka tatkala mereka bangun mereka lapar. Kan biasa baru bangun tidur apa lapar. Apalagi tidurnya 309 tahun. Mereka lapar. Lapar mereka, maka pertama mereka pikirkan cari makan. Fa ba'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Kata mereka, suruh satu orang beli makanan. Ini ada uang bawa, beli makanan. Beli makanan. Satu saja. Kata mereka satu saja pergi. Kata sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya kalau satu kerjaan cukup dikerjakan satu orang, enggak usah dua orang. Terkadang dua orang bikin kacau. Sekarang mereka cukup beli makanan cukup satu orang. Kalau mereka dua orang bahaya, nanti ketahuan. Sementara mereka menyangka mereka sedang jadi buronan, iya atau tidak? Kan mereka sedang buronan ini. Kalau kita kirim dua orang baik, satu orang sudah cukup. Bawa ini makanan. Sehingga mereka mengatakan suruh dia cari makanan yang paling enak dan bawakan kepada kita makanan tersebut. Waliyatalatof, dan keluar pelan-pelan. Waliyatalatof artinya pelan-pelan, lembut. Boleh telatof dalam Quran kita tulisannya merah. Kenapa ya? Tengah katanya. Sampai ada orang yang jadikan jimat. Waliyatalatof, waliyatalatof. Padahal artinya keluar pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Gak nyambung. Kemudian kata dia, wala yush'iran nabikum ahada. Jangan sampai dia membuat orang tahu kita di mana. Hati-hati. Apa sebabnya kalau kita ketahuan? Kata mereka saling menasihati. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Karena menjadi bahan kita untuk mencela para sahabat, Allah telah mengatakan walaqad afa ankum. Allah telah mengampuni para sahabat. Namun mereka pernah salah, mereka pernah bertikai gara-gara dunia. Yang sebelumnya tidak pernah terbetik dalam hati Ibnu Mas'ud bahwasanya para sahabat ada yang menginginkan dunia. Oleh karena saya katakan, banyaknya pertikaian yang timbul sebenarnya gara-gara dunia, apalagi pertikaian dalam medan dakwah. Sebenarnya perkara dunia yang menyebabkan. Kalau seandainya sama-sama ikhlas, maka tidak akan timbul pertikaian. Tapi pertikaian tersebut timbul karena keinginan dunia, dan dunia itu banyak. Karena masalah harta, karena masalah jabatan, karena ingin jadi mudir, karena ingin jadi ketua, karena ingin yang didahulukan, ini semua dunia. Ini semua apa? Dunia. Yang terkadang dunia tersebut dibumbui dengan alasan dakwah. Demi kemaslahatan lah, demi inilah, demi anulah, padahal kalau diperiksa, dicek, ternyata karena apa? Karena dunia. Oleh karenanya, tatkala antum terjun dalam medan dakwah, ikhlaskan niat antum, berusaha untuk saling mengalah. Tidak mesti antum yang harus tampil, tidak mesti antum harus jadi ketua. Yang penting dakwah berjalan, saling mengalah. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, maka Nabi mewasiatkan kepada mereka, kata Nabi kepada mereka berdua, basyira wala tunaffira, yassira wala tu'assira, tatawa'a wala takhtalifa. Kata Nabi SAW, kalian berdua beri kabar gembira, jangan buat lari orang-orang. Mudahkanlah perkara, jangan susahkanlah perkara. Saling mengalahlah di antara kalian, tatawa'a, saling nurut di antara kalian, saling mengalah di antara kalian, wala takhtalifa, dan janganlah kalian berselisih. Ini wasiat yang agung tatkala Nabi mengirim dua da'i. Kalau da'inya satu ya mungkin tidak berselisih, satu mataharinya. Tapi kalau mataharinya dua, repot. Terkadang satunya mau menyala sendiri, enggak mau yang lain ikut menyala. Tatkala itu butuh kerjasama, ikhlaskan niat. Kalau sampai masuk dunia dalam hati kita, maka akan terjadi perselisihan cepat atau lambat. Dan itu dampaknya akan buruk kepada orang-orang di bawah.
Oleh karenanya para hadirin, ya ini berbicara sebenarnya

0: khusus tentang bagi para dai, para apa namanya penggerak dakwah. Namun ini berlaku pada segala perkara, bahwasanya pertikaian, perselisihan melemahkan kita, melemahkan dakwah kita, ya, melemahkan kekuatan kita. Maka Allah mengatakan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Janganlah kalian bertikai, fatafshalu, maka kalian akan lemah, wa tadhhabari hukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Wasbiru, bersabarlah, bersabar butuh kesabaran, untuk tidak berselisih butuh kesabaran, butuh mengalah, butuh menjatuhkan ego. Terkadang ego kita kita turunkan demi kemaslahatan orang banyak. Innallaha ma'as sabirin, semoga dan Allah termasuk orang bersama orang-orang yang sabar. Demikianlah para hadirin yang sebagai mukadimah ingin saya sampaikan. Pertanyaannya bukan berkaitan dengan ini, ya. Enggak usah tanya-tanya masalah ini. Ya. Ini masalah ustaz, enggak usah tanya-tanya. Tanya yang lain, tanya yang lain. Silakan, ada yang mau tanya yang tadi pertanyaan yang tersimpan, silakan ditanyakan, wallahu alam bisawab. Silakan.
1: Mas Ustaz, berkaitan dengan suratul kahfi, Ustaz. Suatu hari kita ada uzur untuk membacanya, apakah boleh dikadanya pada malam Sabtu?
0: Boleh diqadha hari?
1: Pada malam Sabtu.
0: Malam Sabtu?
1: Iya.
0: Hadisnya man qara'a suratul kahfi yaumal jum'ah. Barang saya baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan tidak dibaca malam Jumat karena riwayatnya lemah. Namun seperti Imam Syafi'i dan banyak ulama mengatakan boleh hari Jumat dan boleh juga malam Jumat, karena dalam Islam hari dimulai dari malam, ya. Oleh karenanya malam hari Jumat termasuk dalamnya malam Jumat. Namun yang lebih afdol bacanya setelah azan subuh sampai azan maghrib, itu waktu yang paling afdol. Karena yang sebelum subuh ini ada khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang lebih kuat insya Allah tidak jadi masalah. Tetapi kita katakan lebih hati-hati kita baca dari antara azan subuh sampai azan maghrib hari Jumat. Adapun kalau sudah masuk malam Sabtu maka sudah bukan hari Jumat. Dan kalau kita Allah alam kita mengkodoknya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Bukan berarti kita biasakan kita baca hari Sabtu, namun kita bersandar kepada hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu au safar, idza maridul abdu au safar, kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba sakit atau dia bersafar, maka dicatat bagi dia amalan yang biasa dia lakukan. Artinya seorang kalau terbiasa baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia berhalangan, ya, maka mudah-mudahan tetap tercatat bagi dia membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca setiap hari Jumat. Dan ini syariat memperhatikan masalah ini. Syariat memberi uzur kepada orang yang punya uzur. Seorang yang biasanya sholat berjamaah, tahu-tahu dia sakit seminggu, tetap saja selama seminggu dicatat sebagai sholat berpahala sholat berjamaah. Orang yang biasanya baca surat Al-Kahfi hari Jumat, tahu-tahu dia punya uzur sehingga tidak bisa baca, insya Allah tetap dicatat sebagai orang yang baca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Dan ini perhatian bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, biasakan sementara antum dalam keadaan sehat walafiat, biasakan beramal soleh. Sehingga nanti tatkala antum sudah tua, tidak mampu lagi beramal, 10 tahun tidak mau beramal sebagaimana waktu muda, insya Allah dicatat terus amalan antum sebagaimana kebiasaan antum waktu masih muda. Kenapa antum beruzur? Kenapa? Karena kebiasaan kita tatkala muda beramal soleh, suka baca Quran, sering sholat malam. Kemudian ternyata umur kita 60 sakit-sakitan, selama 10 tahun kena sakit tak sembuh-sembuh. Maka selama 10 tahun itu tetap dicatat kita punya amalan soleh. Ini keutamaan orang yang senantiasa beramal soleh tatkala di waktu-waktu dia mampu. Sehingga tatkala dia mendapat uzur karena sakit atau yang lainnya, amalan soleh dia tetap apa? Tetap berjalan. Allah alam besok. Silakan.
2: Terima kasih. Tadi petang tausiah tadi petang salah tentang Allah Ustaz. Tentang masalah roh yang ayat surah Al-Isra ayat 85, Ustaz. Mohon penjelasannya tentang roh, Ustaz.
0: Yang mana?
2: Tentang roh, Ustaz.
0: Roh?
2: Ya, ayat Al-Isra ayat 85.
0: Oh iya. Allah berkata, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kau tidak diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Jawabannya cuma itu. Ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit. Bagaimana kita mau tahu, kita saja tidak tahu. Nabi saja tidak bisa jawab, apalagi saya. Nabi ditanya apa jawaban Nabi, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ilmu kita sangat sedikit. Oleh karenanya kalau orang sudah berbicara tentang ruh, antum suruh orang berbicara tentang hakikat ruh, kalau ada 1000 orang maka ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Jadi semuanya mengira-ngira. Saya katakan kalau ada 1000 orang disuruh bicara tentang hakikat ruh, akan ada 1000 pendapat. Kenapa? Karena semuanya tebak-tebakan. Semuanya tebak-tebakan. Dan itu tidak bisa bagi. Ini diantara dalil bahwasanya ada sesuatu yang gaib yang dekat dengan kita dan kita tidak tahu hakikatnya. Seperti apa? Seperti ruh. Namun kita yakin ruh itu ada. Ruh itu keluar dari jasad. Kalau sudah keluar maka orang itu meninggal dunia. Hakikatnya terbuat dari unsur apa? Ya, bisa dipegang atau tidak? Tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit pun tidak tahu. Nah, tapi dalam hadis disebutkan idza kharajat ruh tabi ahal basar. Ruh itu kalau keluar mata ikut. Makanya terkadang mata melihat ke atas maka kita tutup. Kenapa? Dia ikuti ruh yang sedang apa? Yang sedang keluar.
3: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya faidah menghafal 10 ayat awal dari Al-Kahfi itu
0: dijaga
3: dari fitnah dajjal.
0: Iya.
3: Rahasianya seperti apa Ustaz? Karena kok cuma 10 gitu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi satu tanya ruh, sekarang tanya rahasia. Sama-sama tidak tahu saya. Tetapi sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa? Surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tatkala ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan, namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab. Antum tanya kenapa tidak 15? 10 aja sudah cukup ya. Enggak usah minta tambahan. Ada lagi yang bertanya? Sudah mau habis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam.
4: Begini Ustaz, dalam konteks kekinian ada yang menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini.
0: Biasanya apa? Ashabul Kahfi?
4: Iya. Dengan penafsiran bahwa ketika banyak kemusyrikan itu, silakan kalian berkelompok, katanya. Yang mirip dengan mengasingkan 7 orang tadi.
0: Iya.
4: Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok, dan kemudian dalam kelompok itu dalam dua keadaan lah. Kalau mempunyai kemampuan untuk memberantas kemusyrikan ya silakan, tapi kalau tidak ya silakan berhijrah. Kira-kira penafsiran seperti ini dalam kondisi sekarang gimana?
0: Kondisi sekarang alhamdulillah tidak perlu kita alhamdulillah berkelompok ini pengajian. Ya artinya itu kondisi Ashabul Kahfi, dia diancam akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan apa namanya? Wala yusyara nabikum ahada. Kemudian dia mengatakan yarjumukum ayu aidukum fi millatihim. Kalau kita ketangkap maka kita akan dirajam sampai mati atau kita akan disuruh kembali kepada kesyirikan. Walan tuflihu idzan abada. Nanti tidak akan beruntung selamanya. Jadi mereka memang diancam untuk dibunuh, buronan untuk dibunuh, dipaksa. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali untuk apa? Untuk lari. Dan demikian dalam fitnah apapun. Kalau memang ada fitnah yang sangat dahsyat, ya seorang misalnya fitnah wanita, maka dia kalau keluar ternyata banyak fitnah, cari tempat yang tidak ada fitnahnya. Ya. Cari tempat tidak ada fitnahnya. Adapun kemudian bikin kelompok tersembunyi-sembunyi, bikin kekuatan, ya ini saya rasa tidak dibenarkan. Kemudian ada imamnya, ya. Kemudian memberontak terhadap pemerintah, maka ini tidak dibenarkan. Bentuk uzlah atau bentuk hijrah banyak caranya. Di antaranya kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan ahlu syirik dan ikut pengajian. Ini antara salah satu bentuk apa? Menghindarkan diri dari apa? Dari fitnah yang ada. Ikut pengajian, hadiri kajian-kajian, tidak harus membentuk kelompok. Kelompok dalam artian khusus yaitu ada pimpinannya, ada anak buahnya, ya, ada pasukannya, itu tidak harus seperti itu. Ashabul Kahfi apa bikin seperti itu? Kan enggak. Ya. Ya bikin kamu ketua yayasan, saya anak buah, enggak harus begitu. Ya pokoknya intinya mereka selamat dari fitnah. Ada lagi yang bertanya? Ada, Dok.
5: Ada Pak yang titipan ini, Ustaz. Benarkah hadis yang menjelaskan bahwa sahabat membekas Nabi dan mengusap dahak Nabi ke mukanya untuk mencari berkah?
0: Adapun mengenai Nabi SAW, Nabi seluruh tubuhnya berkah, air liurnya berkah, rambutnya berkah, bahkan Nabi sengaja mencukur rambutnya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan Nabi SAW. Air liur Nabi juga apa? Berkah, ya. Akan tetapi ini khusus bagi Nabi SAW. Selain Nabi SAW, maka tidak diketahui para sahabat mengambil air liur Abu Bakar atau mengambil air liur siapa? Umar, ya. Tidak ada dalil-dalilnya. Oleh karena para sahabat paham bahwasanya yang merupakan berkah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuhnya berkah. Adapun hadisnya mereka mengambil air liur Nabi itu benar. Ada yang bertanya?
6: Ya. Apakah dari manusia itu ada bisa melihat
0: tuyul?
6: Bukan. Wujud nyata jin, Pak Ustaz. Jadi kita banyak mendengar cerita ada orang yang pernah melihat, tapi apakah yang dia lihat itu benar-benar jin atau bukan? Yang kedua, Ustaz, siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Apakah mereka dari golongan manakah mereka? Kalau dari golongan manusia, apakah kita bisa mengenali mereka, Ustaz?
0: Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Banjarmasin, canggih-canggih pertanyaannya. Yang bertanya, pertama, apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Wallahualam. Ya. Nabi SAW pernah menangkap jin, tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulka wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar, ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi, sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Tidak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Tidak boleh. karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik, ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat sana, lihat setan, tambah stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa yang bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin, kita baca doa auzu, kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah. Teman-teman waktu itu mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa merah? Murah. Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. Berani enggak sewa kos-kosan itu? Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat enggak ya? Murah ini. Tapi setiap malam ada setan di situ. Saya lupa gitu jadi tapi saya enggak ikut sewa waktu itu. Wallah alam teman-teman, saya lupa. Cari kurang kerjaan, mending bayar mahal daripada pusing. Ininya teh wallah alam tadi bisa kelihatan tidak, setahu saya bentuk asli orang lihat jin, mana bentuk aslinya? Dia enggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah bentuk. Jadi pertanyaan kedua apa? Ya'juj dan Ma'juj dari mana? Para ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tinggi mereka cuma satu jengkal atau tiga jengkal itu semua enggak ada dalilnya. Ya, mereka manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tapi mereka diberi kekuatan yang luar biasa, ya. Ada yang bilang mata mereka apa wajah mereka gempal seperti orang-orang Mongol, ya. Mata mereka agak sipit seperti orang-orang Cina, ya. Tapi orang-orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj jumlah mereka sangat banyak, tapi mereka bukan apa? Bukan orang-orang Cina. Alhamdulillah banyak orang Cina yang Muslim, ya, banyak, ya. Bisakah kita mengenali mereka? Tidak bisa, karena mereka sekarang sedang terkurung. Nanti kalau sudah keluar baru kita kenal. Keluarnya kapan? Menjelang hari kiamat. Kalau sekarang enggak mungkin cari Ya'juj dan Ma'juj di mana? Enggak akan ketemu. Karena memang terkurung mereka oleh banguninnya Dzulqarnain. Di mana bangunan tersebut? Tidak ada yang tahu di mana. Tidak ada yang tahu di mana. Sampai sekarang belum pernah ditemukan di mana bendungan tersebut yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
7: Ustaz, berkaitan Ashabul Kahfi, kan Allah tidurkan cukup lama itu.
0: Iya.
7: Apakah setelah ditidurkan itu dihancurkan dunia ini karena tidak ada lagi yang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilallah. Dalam pelajaran kan apabila di dunia ini di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilallah, Allah hancurkan. Apakah peristiwa itu juga begitu?
0: Apakah
7: Allah
0: peristiwa itu kenapa?
7: Bumi ini dihancurkan gitu.
0: Setelah hari kiamat.
7: Iya.
0: Benar, jadi dalam hadis sebutkan tidak apa selama orang masih mengucapkan la ilaha illallah belum ada kiamat. Jadi kiamat terjadi pada syarrun nas, orang yang paling terburuk. Ya, hari kiamat jatuh pada orang-orang yang paling terburuk. Tatkala Allah dilupakan, tidak ada yang salat, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tatkala itu tiba hari kiamat. Ya. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun menurut tanggalan Hijriah. Menurut tanggalan Syamsiah 300 tahun. Ha? 300 tahun. 300 tahun menurut tanggalan Syamsiah. Beda berapa hari antara tanggalan Syamsiah dengan tahun Hijriah? Berbeda berapa hari? 11 hari. 11 hari. Artinya 1 tahun Syamsiah sama dengan 1 tahun Hijriah plus 11 hari. Berarti kalau 100 tahun Syamsiah sama dengan 100 tahun Hijriah plus 1100 atau 1100 hari. 1100 hari sama dengan 3 tahun. Sama dengan 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun Syamsiah sama dengan 309 tahun Hijriah, ya. 309 tahun Hijriah. Ini para ulama menjelaskan 309 tahun itu dari sisi tahun Hijriah. Dan gara-gara bilangan ini ada orang masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah ini. Ada seorang pendeta di Sorong masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah. Kenapa? Dia cek seluruh cetakan Al-Quran tidak berubah. Seluruhnya 309. Semua periode Al-Quran dari cetakan lama, cetakan baru tidak berubah angka ini. Berbeda dengan Injil. Injil terjadi perubahan-perubahan data. Ini yang dia meyakini bahwasanya Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena terjaga tidak pernah terjadi apa? Perubahan. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala diprotes sama orang-orang di sana, dia bilang, jawaban dia, jawaban politis, dia mengatakan, saya tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam dadaku. Akhirnya saya masuk Islam. Ada lagi yang bertanya?
7: Salah satu baik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah dari fitnah Dajjal.
0: Iya.
7: Apakah kita di zaman sekarang ini akan bertemu dengan kemungkinan untuk bertemu dengan Dajjal, atau sudah ada Dajjal sekarang ini?
0: Di antara disebut dalam hadis bahwasanya Dajjal akan muncul tatkala sudah dilupakan di mimbar-mimbar. Ya, selama jadi Dajjal itu muncul tatkala ilmu sudah terlupakan, ya. Baru kemudian muncul apa? Dajjal, ya. Adapun Dajjal masih di sini dalam mimbar-mimbar, ya. Saya katakan kemungkinan kita tidak bertemu, wallah alam bisawab, ya. Karena ilmu sekarang masih berkembang, masih orang membahas tentang Dajjal di mimbar-mimbar, ya. Masih belum terlupakan Dajjal tersebut, ya. Tetapi kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap salat. Tatkala kita tasyahud kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiih Dajjal. Kata para ulama, hikmahnya karena ada Dajjal-Dajjal junior sebelum Dajjal super. Dajjal super nanti menjelang hari kiamat. Dajjal junior banyak, dukun-dukun, tukang sihir. Betapa banyak orang yang terfitnah menjadi kafir gara-gara ilmu sihir yang sedikit dari para tukang sihir tersebut. Gara-gara baru bisa menyembuhkan penyakit, banyak orang jadi murtad, musyrik, mempercayai dukun-dukun tersebut. Ada orang baru bisa terbang semeter, orang sudah Masya Allah luar biasa, sudah pada beriman kepada dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul Dajjal yang super, yang mati dihidupkan, coba. Tanah tandus tumbuh langsung tumbuh-tumbuhan. Turunkan hujan langsung. Ini gimana orang tidak kufur? Sementara dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Oleh karenanya kita terus berlindung dari fitnah Dajjal, ya. Apakah kita bertemu dengan Dajjal super atau Dajjal-Dajjal junior? Allah alam besok. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Ada lagi yang bertanya?
8: Gini Ustaz, mengenai malam Lailatul Qadar Ustaz.
0: Mengenai apa?
8: Lailatul Qadar.
0: Lailatul Qadar.
8: Seandainya orang itu dapat Lailatul Qadar, itu ada barometernya ada enggak Ustaz? Itu satu. Yang kedua, mengenai masuk surga tanpa hisab.
0: Waktu
8: masuk surga tanpa hisab. Itu tentukan cuma 70.000. Sedangkan umat banyak dari awal sampai akhir.
0: Kayaknya enggak masuk kita, ya.
8: Nah.
0: Itu. Siapa bilang ya, belum tentu. Jangan pesimis.
8: Nah, itu. Itu kayak mana Ustaz itunya? Iya, apa iya. Keterangan. Terus yang ketiga Ustaz.
0: Banyak.
8: Boleh. Hah? Boleh.
0: Silakan nanti saya, tapi ingatkan saya enggak lupa. Yang ketiga apa? Nah,
8: ketiga dalam puasa ini bulan Ramadan ini pintu surga di pintu neraka ditutup. Ada kemungkinan orang yang masuk surga dalam bulan Ramadan ini, apa memang kenapa pintu surga dibuka gitu? Memang ada yang masuk kah? Ada
0: ini apa? Pertanyaan orang Banjarmasin. Mantap.
8: Enggak, kenapa dibuka gitu Ustaz? Apa memang udah ada yang masuk di?
0: Iya, enggak apa-apa. Saya cuma bilang, enggak apa orang Banjarmasin kan? Makanya saya bilang pertanyaan orang Banjarmasin.
8: Neraka ditutup pintunya.
0: Iya, iya.
8: Itu Ustaz, makasih.
0: Yang pertama tadi Lailatul Qadar kenapa?
8: Barometernya apa
0: gitu oh, iya,
8: dapat
0: iya.
8: Ah, normal mental.
0: Sebenarnya Lailatul Qadar kata para ulama ya. Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Yang jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak diapa-apain ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hei Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibnu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan saya bertemu Lailatul Qadar kemudian besoknya saya sujud di atas tin wa ma di atas tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu malam ganjil tersebut dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallahu alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya orang Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua tadi nama Pak? Saya bilang tadi tidak ada tanda khusus, kita enggak, tidak ada dalilnya Rasulullah SAW mengatakan yang dapat Lailatul Qadar keluar cahaya dari jidatnya, enggak ada. Oleh karenanya kita enggak bisa menghukumi. Yang jelas kita semua dapat Lailatul Qadar, kita menemukan malam tersebut. Lailatul Qadar itu bukan barang yang dicari, bukan. Tapi dia suatu malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut akan mengalami kita semua. Namun jadi masalah, apakah kita beribadah tatkala di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah? Kalau kita beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Masalah diampuni dosa-dosa itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Tetapi mungkin kalau orang diberi taufik mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan mungkin dia jadi orang lebih soleh, jadi lebih baik, lebih sayang sama istri. Ya. Lebih rajin bersedekah, ya. Ah, ini mungkin dapat Lailatul Qadar, mungkin. Kalau habis lebaran tambah pelit, tambah suka marahin istri, wah ini kayaknya Lailatul Qadarnya enggak dapat. Wallah alam bisawab. Yang kedua tadi apa? Oh ya, dalam sebut wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma akulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Jadi berapa sekarang? Hitung sendirilah ya. Ada kemungkinan enggak? Wah, susah juga persaingan. Itu yang hitung sekarang, hitung dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Berapa orang Islam yang pernah hidup di antara sekian. Tapi rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua apa ya? Dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tadi apa? Pintu surga dibuka kenapa? Hah? Apa pertanyaan diulang?
9: Jadi kalau dibuka kenapa ada yang masuk kan?
0: Enggak, kata para ulama, pintu surga dibuka itu tanda rahmat Allah banyak yang turun kepada hamba-hambanya. Ya. Karena belum ada yang menghuni surga. Orang-orang semua baru menghuni surga tatkala hari kiamat. Kecuali arwah syuhada yang mereka seperti burung berterbangan di surga. Jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW melihat penghuni surga, Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, itu masa depan. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Bilal, saya dengar sendalmu di depan saya di surga." Wong Bilalnya masih di sini. Iya enggak? Itu tentang masa depan. Diperlihatkan Nabi tentang apa? Masa depan. Arab, orang Arab. Mana mic-nya? Mic-nya biar yang lain. Sudah.
10: Begini Bu Ustaz. Misalnya ini keluar dari konteks ini yang mungkin ada hubungannya waktu yang di Masjid Saripah tadi, pertanyaan berkaitan dengan Syiah, Ustaz. Kalau misalnya pemimpin kita dari agama Syiah, sikap kita seperti apa sebaiknya? Misalnya seperti ini, Ustaz. Katakanlah Menteri Agama nanti dari Syiah. Jadi sikap kita sebagusnya seperti apa? Misalnya, Ustaz.
0: Misalnya apa?
10: Iya, kan
0: nanti. Jangan, nanti kalau sudah ada baru tanya saya. Tapi intinya kita lihat pemimpin utamanya kalau bukan Syiah itu yang jadi patokan, presidennya ya, secara jawaban umum. Mudah-mudahan bukan. Ada lagi yang bertanya?
11: Kembali ke masalah Lailatul Qadar, Ustaz. Selama ini yang saya pahami bahwa apabila kita beribadah di malam tersebut, maka ibadahnya akan bernilai seperti 1000 bulan lebih daripada 1000 bulannya. Yang saya tanyakan kebalikannya, apabila kita bermaksiat di malam itu, apakah seperti itu juga pengertiannya? Artinya misalnya kita bermaksiat malam itu, apakah 1000 bulan juga bermaksiatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya pernah nonton.
0: Memang pertanyaan orang Banjarmasin hebat-hebat. Yang kedua apa lagi?
11: Yang kedua, saya pernah nonton itu Ustaz, film The Arrival.
0: Yang film apa?
11: The Arrival.
0: Apa itu?
11: Ada film di situ. Intinya filmnya itu mendokumentasikan bukti-bukti bahwa Dajjal akan datang. Nah, di salah satu sesinya itu dibangunlah bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, katanya situ untuk menyiapkan datangnya Dajjal, membuka stargate istilahnya. Stargate itu semacam pintu masuk lah oleh Dajjal. Apakah ada dalil-dalil tentang bangunan yang tinggi ini, Ustaz?
0: Dongeng gitu. Nggak usah nonton dong yang gue jadikan dalil. Saya katakan bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama yaitu adalah amalan soleh di malam Lailatul Qadar seperti amalan soleh 1000 apa? Bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tidak menyebutkan tentang sebaliknya, ya. Tetapi orang bermaksiat di malam tersebut tentunya sangat tercela. Itu malam yang sangat mulia, kenapa dia gunakan untuk maksiat? Bukan berarti dia seperti maksiat 1000 bulan. Atau ada orang yang tidur daripada isya sampai subuh seperti tidur 1000 bulan. Ya enggak. yang dilipat gandakan adalah apa? Adalah amal solehnya. Wallahu alam bisawab. Tidak ada dalilnya kalau maksiatnya juga dilipat gandakan. Adapun tadi mengenai film-film tadi ya, enggak perlu kita nonton film-film seperti itu, semuanya pendongeng, kadang-kadang akhirnya bercokolah akidah film tadi dalam diri kita. Karena kita terbawa, film itu bagus, dia dakwahnya bagus. Jadi masuk dakwahnya, sehingga orang terkadang nonton itu tidak sadar dia didikte oleh film tersebut, sehingga timbullah macam-macam akidah dalam dirinya, sehingga dia salah berakidah dan salah berkeyakinan. Ada yang bertanya?
12: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
12: Pertanyaan saya, ketika kita melakukan konsisten dalam beribadah, ketika kita uzur, kita akan dicatat melakukan amal tersebut. Tetapi jika kita bermaksiat, bagaimana itu Ustaz? Dan kedua, pertanyaan titipan, apakah anjing Ashabul Kahfi tadi akan masuk surga?
0: Apakah apa? Anjingnya?
12: Terima kasih Ustaz.
0: Antum orang Banjarmasin. Udahlah, saya KO sekarang malam ini.
13: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
14: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
15: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
16: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
17: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa may
4: kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha baligh 'amri, qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra.
4: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
7: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli.
6: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
7: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah,
3: maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda, kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah tertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: أعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar dan pemerhati Radio Rujak Rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kembali kita akan bersama lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali hafizahullahu taala, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Rujak Kendari dan juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan faliyat tafadhul masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in ahsanal kalami kitabullah wa khairul huda pada Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang mana kita masih melanjutkan membacakan syarah atau penjelasan dari beliau terhadap hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu hadis Jibril, ya. Hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Salam serta salam terlepas pula senantiasa kita tekan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, seluruh pemerhati Radio Rujak Kendari mana pun anda berada. Sekarang kita masuk di faslun. Wa ammal ihsanu, fasal tersub pembahasan tentang ihsan, ya. Wa ammal ihsanu faqad ja'a dzikruhu fil Qur'an fi mawadhi'a taratan makrunan bil iman wa taratan makrunan bil islam wa amal ihsanu wa taratan makrunan bit taqwa au bil amal. Adapun tentang al ihsan, ya, sungguh, ya, telah datang penyebutan al ihsan di dalam Al-Qur'an di beberapa ayat. Terkadang penyebutan kata ihsan di dalam Al-Quran digandengkan dengan kata iman. Terkadang kata ihsan di dalam Al-Quran digandengkan dengan Islam, ya. Terkadang juga dengan taqwa atau amal. Fal makrunu bil iman kaqawlihi ta'ala laisa ala alladhina amanu wa amilu salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Maka di dalam Al-Qur'an terkadang ihsan digandengkan penyebutannya dengan kata keimanan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 93, ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fi ma ta'imu idza mattaqau, ya. Wa amanu wa 'amilus shalihat tsumma taqau wa amanu tsumma taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang beriman dan yang telah beramal soleh, terhadap apa yang mereka makan. Apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal soleh, kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan ahsanu, ya, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa kaqoulihi ta'ala, dan juga seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala dari orang-orang yang telah berbuat ihsan dalam amalnya. Nah, jadi di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, penyebutan ihsan dengan iman. Wal makrun bil Islam, dan juga dalam Al-Qur'an terdapat ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan penyebutan kata ihsan dengan Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih." Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, tidak demikian, bahkan man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, ya, dan dia berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka mereka akan mendapatkan atau bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka. Jadi di sini Allah, ya, setelah menyebutkan kata Islam, ya, man aslama wajhahu, ya, lillah, Allah kemudian menyebutkan kata ihsan, yaitu muhsin. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa
3: sisi Rabb dalam menyebutkan kata Islam
2: bil urwatil wuthqa, dan barang siapa yang berserah diri, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, ya. Jadi disebutkan kata Islam dan al-ihsan, ya, muhsin. Maka sungguh faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia berpegang tali. Wal makrunu bitaqwa, dan juga kata ihsan di dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan atau digandengkan penyebutannya dengan kata takwa atau kalimat ketakwaan. Qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang taqau, ya, bertakwa, dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Wa qad yadhkuru aw qad yudhkaru mufradan qaulihi ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya, lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah, ya. Dan terkadang di dalam Al-Qur'an kata ihsan itu disebutkan sendirian, ya, tanpa digandengkan dengan kata-kata yang lain, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam surat Yunus, lilladzina ahsanu, dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, berbuat kebajikan, yaitu al-husna, akan mendapatkan al-husna, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan ini? Wa qad tsabata fi sahih Muslim an Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir ziyadah bin nadhar ila wajhi Allah azza wa jalla fil jannah. Ya, telah disebutkan dalam hadis sahih dari Muslim tentang tafsir kata ziyadah di sini adalah an-nadharu ila wajhi Allah azza wa jalla fil jannah, yaitu nikmat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Wa hadha munasibun li ja'alihi jazaan li ahli lisan, dan ini sangat tepat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, tambahan ini, ziyadah ini bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, dengan ziyadah ini, yaitu mereka diberi akan kenikmatan tambahan, yaitu bisa melihat kepada wajah Allah, ya. Kata Imam Ibnu Rajab, wa hadza munasib, ya, ini sangat tepat ketika hal ini dijadikan sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Kenapa? Li'anna al-ihsana huwa an ya'budal mu'minu rabbahu fid dunya ala wajhil huduri wal muraqabati ka'annahu yarahu biqalbihi wa yanzuru ilayhi fi hali ibadatihi fa kana jazaa'u dhalika an-nadhara ila Allah ayanan fil akhirah. Karena seorang yang berbuat ihsan adalah seorang yang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb jadi dunia, dengan al-wajhil hudur wal muraqabah, dengan betul-betul menghadirkan di dalam hatinya al-muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dipantau, ya, ka'annahu yarahu biqalbihi, ya, seakan-akan dia merasa melihat Allah dengan hatinya, ya, wa yanzur ilaihi fi hal ibadatihi, dan memandang kepada Allah ketika dia sedang beribadah, ya. Fa kana jazaa'u dzalika, maka balasan dari perbuatan itu ketika seorang hamba, ya, di dunia dia menyembah Allah dengan merasa dia melihat Allah, ya, memandang kepada wajah Allah di dunia, ya, maka

alasannya kelak di akhirat dia akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matanya. Wa aksu hadza ma akhbar Allah taala bihi an jazail kufar fil akhirah. Kebalikannya ya, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang balasan bagi orang-orang kafir kelak di akhirat. Ya, innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu pada hari itu, yakni pada hari kiamat kelak ya, di akhirat mereka terhalangi dari Rabb mereka ya, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Maka wa ja'ala dzalika jazaan li halih fi dunya. Jadi Allah ya, menjadikan balasan dari perbuatan orang kafir ini sesuai keadaan mereka di dunia. Ya, sesuai keadaan mereka di dunia wa huwa tarakum rani ala qulubihim, itu ketika hati-hati mereka dipenuhi dengan bintik-bintik hitam akibat dosa-dosa dan kekufuran mereka, hatta hujibat an ma'rifatihi wa muraqabatihi fid dunya, sampai ya karena kotornya hati mereka dipenuhi dengan dosa sehingga mereka tidak mengenal Tuhannya ya, tidak mengenal Allah ya, kemudian mereka tidak merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka di dunia, maka fakana jazaohum ala dalika an hujibu an ru'yatihi fil akhirah, maka balasan mereka di akhirat yaitu mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak ya. Jadi ini ya al jazaa'u min jinsil amal, ya balasan sesuai dengan amal perbuatannya ya. Ketika seorang di dunia seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkan dalam hatinya bahwasanya dia sedang melihat Allah dan dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya kelak di akhirat ya, dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Kemudian ya, sebaliknya ketika orang-orang kafir di dunia ya, tertutupi hatinya karena sebab kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sehingga mereka tidak mengenal Rabb-nya, sehingga mereka lupa bahwasanya mereka sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di akhirat mereka pun juga terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqaluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafsir al-ihsan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan ya mana ihsan ya, ketika ditanya oleh Jibril akhbirni al-ihsan ya, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam anta abudallaha ka'annaka tarahu. Nah, ini yang pertama ya. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kata Imam Ibn Rajab, Alhamdulillah rahimahullah ta'ala, tentang penggalan kalimat Nabi SAW ini, yushiru ila annal abda ya'budullaha ala hadhihi sifati, wa hiya istihdaru qurbihi, wa annahu bayna yadayhi ka annahu yarahu. Hal ini merupakan isyarat dari Nabi SAW bahwasanya seorang hamba, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menghadirkan sifat ini, yaitu menghadirkan bahwasanya dalam hatinya ya, bahwasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dia ya. Bahwasanya dia sedang berdiri di hadapan Allah, ya dihadirkan itu ya. Ketika kita beribadah, ketika kita sholat atau melakukan ibadah apapun itu, hadirkan dalam diri kita bahwasanya kita ini sedang berdiri di hadapan Allah. Ya, seakan-akan di hadapan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yujibul khasyata wal khaufa wal haibata wa ta'dhima. Ya. Karena dengan kita menghadirkan sikap ini ya, tadi ya, menghadirkan dalam hati kita bahwasanya kita seakan-akan berdiri di hadapan Allah ketika kita beribadah, sehingga kita merasa sangat dekat dengan Allah ya. Maka sikap tadi itu akan membuat seorang itu lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah ya, lebih lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika seorang beribadah dihadirkan dalam hatinya bahwa dia sedang berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan rajanya ya, rajanya para raja, berdiri di hadapan zat yang maha agung. Maka tentu ketika seorang beribadah dengan sikap seperti itu, tentu dia tidak akan main-main. Ya.
tentu dia akan beribadah dengan bersungguh-sungguh dan melakukannya dengan sebaik mungkin, ya. Karena dia tahu dia sedang di hadapan Rabb-nya. Dia tahu dia sedang diawasi, dilihat oleh Rabb-nya. Oleh Zat yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, ya. Yang Zat yang Maha Agung. Kama ja'a fi riwayatin Abi Hurairah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, antakhsyallaha ka'annaka tarahu, yaitu kita isan itu adalah kita takut kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, ya. Wa yujibu aidan an nusha fi al-ibadah wa badal al-juhdi fi tahsinihha wa itmamiha wa ikmaliha. Dan juga ketika seorang menghadirkan, ya, rasa ihsan tadi, ya, menghadirkan dalam hatinya ketika beribadah bahwa dia sangat dekat dengan Allah, dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini, ya, sikap tadi ini akan membuat orang itu betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam memperbaiki ibadahnya, menyempurnakan ibadahnya, ya, tidak main-main, ya, dia tidak akan main-main karena dia tahu dia sedang berdiri di hadapan Allah. Seperti seseorang, ya, misalnya yang sedang berdiri di hadapan raja atau di hadapan presiden, kemudian oleh sang raja atau sang presiden dia disuruh melakukan sesuatu, yang mana dia tahu presiden ini akan memberikan balasan yang terbaik kalau dia melakukan pekerjaan itu dengan baik. Sebaliknya, kalau dia melakukannya dengan asal-asalan, maka akan mendapatkan hukuman dari sang raja atau sang presiden. Maka pasti orang ini akan melakukan yang terbaik. Ya, pasti kita, ya, atau anggaplah kita di kantor misalnya, tempat kerja kita, berdiri di depan kita atasan kita, kemudian kita diminta oleh atasan kita melakukan tugas kita, yang mana kita tahu kalau kita melakukan tugas kita dengan baik, dengan benar, sesuai prosedur yang ditentukan oleh atasan, kita akan mendapatkan bonus, ya, atau mungkin kenaikan gaji. Sebaliknya, ya, kalau kita asal-asalan kerjanya, ya, di hadapan atasan pada saat itu, mungkin kita akan mendapatkan hukuman atau mungkin penurunan gaji. Kira-kira, ya, orang yang sedang berdiri di hadapan atasannya ini apakah akan mengerjakan tugas yang diberikan atasannya pada saat itu dengan sungguh-sungguh atau main-main? Ya. Jawabannya pasti dia akan sungguh-sungguh. Ya. Dia pasti akan sungguh-sungguh, ya. Karena dia selama ini sudah mengharapkan itu, mengharapkan naikan gaji yang besar dan seterusnya. Ini kesempatan dia. Tentu dia tidak akan main-main dalam melaksanakan tugas itu. Apalagi dia tahu dia di hadapan atasannya. Ya, diawasi langsung. Ah, keyakinan seperti inilah, ya, inilah yang harus kita hadirkan. Inilah yang harus kita hadirkan dalam hati kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, dengan kita menghadirkan dalam hati kita, bahwa kita beribadah ini beribadah di hadapan Allah. Allah mengawasi kita langsung, melihat kita secara langsung. Nah, ketika seorang hamba, ya, kata Imam Rajab sebutkan di sini, ya, betul-betul menghadirkan sikap itu di dalam hatinya ketika beribadah, ya, maka pasti dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan beribadah dengan khusyuk, dengan penuh rasa takut, pasti dia akan beribadah dengan berusaha menyempurnakan ibadah tersebut, berusaha tidak ada sedikit pun kekurangan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kenapa? Seperti gambaran tadi, orang yang sedang bekerja diberi tugas dan di depan dia ada atasannya. Ya. Apakah mungkin orang yang bekerja di depan dia atasannya sedang melihat dia dengan langsung? Apakah mungkin dia akan bermain-main dalam bekerja? Ya. Besar kemungkinan tidak akan. Ya. Itulah tujuannya. Ya. Kenapa kita
diminta untuk anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Ini kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita beribadah kepada Allah bahwa seakan-akan kita ini sedang berdiri di hadapan Allah. Allah di hadapan kita, Allah mengawasi kita. Allah melihat kita secara langsung. Ketika itu betul-betul kita hadirkan, maka mesti orang tersebut akan beribadah dengan benar, memperbaiki kualitas ibadah. Tidak asal-asalan. Tidak namanya yang penting sudah kerja, yang penting sudah ibadah, tidak. Ya, tapi dia beribadah dengan benar, bersungguh-sungguh memperbaiki kualitasnya, menyempurnakan ibadah tersebut. Dan hal ini pula lah yang waqad wasa Nabi SAW jama'atan min ashabihi bihadihil wasiyah. Dan ini pula ya, yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya ya, untuk beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu di hadapan dia. Beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Beribadah kepada Allah seakan-akan ya, menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia senantiasa terpantau, terawasi ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu tadi ya, dengan menghadirkan sikap itu, maka pasti dia akan memperbaiki kualitas ibadahnya. Wa qala sallam, dan hadis Nabi sallam, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ya. Maka jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya ketahuilah Allah itu melihatmu. Fa innal abda idza umira bi muraqabatillah fil ibadah wastihdari qurbihi min abdihi hatta ka'anna al abda yarahu fa innahu qad yashukku dhalika alayhi fa yasta'in ala dhalika bi imanihi bi anna Allah yarahu wa yattali ala sirrihi wa ala niyatihi wa batinihi wa zahirihi. Penggalan hadis Nabi SAW ini, ya, apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah sungguhnya dia melihatmu. Ya. Dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, alhamdulillah ta'ala, bahwasanya sesungguhnya seorang hamba ketika dia diperintahkan untuk menghadirkan sikap muraqabatullah ketika beribadah, ya, merasa diawasi oleh Allah, merasa dia dekat dengan Allah, dekat dengan para hambanya. Ya. Seakan-akan seorang hamba itu melihat Allah, ya. Maka terkadang yang demikian ini itu sulit, ya. Terkadang yang demikian sulit. Maka oleh karena itu, ya, fa yasta'inu ala dzalika, maka dia untuk bisa menghadirkan itu tadi, ya, dia menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah melihat dia, ya. Dia hadirkan dalam hatinya dengan keimanan dia bahwasanya Allah itu melihatnya, Allah mengawasinya. Allah melihat setiap gerak-geriknya yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yang ada dalam dirinya, hatinya, ataupun yang nampak dari zahir anggota badannya. Hadirkan keyakinan itu, keimanan itu. Wala yakhfa alaihi syai'un min amri, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza haqqaqa hadzal maqam, ya, ketika seorang hamba bisa mewujudkan tingkatan ini, ya, yaitu menghadirkan keimanan dalam hati bahwasanya Allah itu melihat kita, melihat, memantau setiap gerak-gerik kita, ya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah SWT terhadap apa yang kita lakukan. Ketika ini kita hadirkan, kita wujudkan, sahula alaihi al-intiqal ila al-maqam al-thani wa huwa dawamu tahdiq bil basirati ila qurbillahi min abdihi wa ma'iyatihi hatta ka'annahu yarah. Maka akan mudah baginya untuk pindah kepada makom berikutnya, yaitu senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah itu melihat dia, dia dekat dengan Allah, ya, Allah dekat dengan para hambanya, dan Allah senantiasa bersama para hambanya. Hatta ka'annahu yarah, sampai dia merasa dia seperti melihat Allah di hadapannya. Wakila bal huwa isyaratan ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallah ka'annahu yarah. Sebagian ulama menyebutkan, ya, penggalan hadis Nabi SAW ini maknanya bahwasanya ini adalah isyarat bahwa barang siapa yang susah, ya, kesulitan dalam menghadirkan bahwasanya
ketika dia beribadah menyembah Allah, sedangkan dia melihat Allah, maka falyabudillaha la'anallahu yarahu wa yattali'u alaih, maka hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan menghadirkan wajah Allah melihatnya.

kalimat kedua Nabi SAW tadi, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ketika kamu tidak mampu melihatnya maka sungguh dia melihatmu. Ini isyarat bahwa ketika seorang agak kesulitan dalam menghadirkan, ya, bahwa dia seakan-akan melihat Allah ketika beribadah, maka hendaknya yang dia hadirkan dalam hatinya ketika beribadah yaitu dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia. Ya. Sehingga dia berusaha, ya, dia sendaknya dia malu, ya. Malu kalau dia tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau dia asal-asalan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menghadirkan dalam hatinya bahwa dia diawasi oleh Allah. Dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, inilah yang harus, ya, dihadirkan oleh seorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama tadi menghadirkan seakan-akan di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu agak kesulitan kita, maka pindah kepada makom berikutnya yaitu, ya, pada makom yang lain yaitu kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya ketika kita beribadah kita sedang diawasi oleh Allah. Ketika itu kita hadirkan, ya, ketika kita beribadah kemudian kita hadirkan dalam hati kita bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Rajab tadi menjelaskan ini akan memudahkan kita untuk pindah pada makom yang pertama tadi yaitu kita beribadah seakan-akan, ya, di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang intinya, ya, intinya bahwasanya ketika ini dihadirkan oleh seorang dalam beribadah, maka akan menghadirkan keikhlasan. Ya. Fa asyarat ila al-maqamain alladhain taqaddama dzikruhuma. Jadi penjelasan di atas tadi oleh Imam Nurajab, ya, mengisyaratkan, ya, bahwasanya ada makom ikhlas, ya. Seorang yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan bahwasanya, ya, dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah dekat darinya, ya. Nah, ketika dia menghadirkan ini, maka seorang hamba tentu akan mengikhlaskan ibadahnya, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena perasaan tadi, sikap tadi meyakini bahwa Allah mengawasi dia, memantau dia, tentu akan mencegahnya, ya, yamna'uhu minal iltifat ila ghairillah wa iradatihi bil amal, akan menghalangi dia dari berpaling kepada selain Allah, ya, karena tahu dia beriman, meyakini Allah mengawasi dia. Jadi keyakinan keimanan tadi akan menghalangi dia, mencegah dia dari berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa haqiqatu maqam al-ihsan al-mushar ilayhi fi hadits Jibril alaihi salam. Dan inilah hakikat, ya, hakikat dari ihsan yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam yang disebutkan tadi, ya. Wa yatafawad ahlu hadzal maqam fihi bihasabi quwwati nufudzil basair. Dan kaum muslimin, ya, berbeda-beda dalam tingkatan ini, ya, sesuai dengan kekuatan keimanan mereka dalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguasai dan memantau kaum muslimin, ya, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, ya, banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya. Allah itu senantiasa mengawasi kita, ya, karena Allah sangat dekat dengan kita. Ya. Disebutkan di sini dalam Al-Rajab Alhamdulillah Ta'ala, wa qad dalla Al-Quran ala hadzal ma'na fi mawadhi'a muta'addidatin. Sungguh, ayat-ayat dalam Al-Quran telah menunjukkan makna ini, ya, penjelasan ini tentang bahwa Allah itu sangat dekat dengan para hambanya, ya, di banyak ayat dalam Al-Quran, ya,

0: berapa tempat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 186. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan jika para hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, ya, maka jawablah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, itu dekat, ya, qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab seruan orang-orang yang meminta kepadaku jika dia berdoa kepadaku. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan Allah itu sangat dekat dengan para hamba-hambanya. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bersama kalian di manapun kalian berada. Ini juga menunjukkan ma'iyatullah, ya, bersamaan Allah kepada para hambanya. Ya, ini ya, menunjukkan Allah sangat dekat dengan para hambanya. Ya. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Ya. Ya, Al-Mujadalah ayat 7. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Tidak ada pembicaraan rahasia, ya, antara tiga orang melainkan Dialah Allah SWT yang keempatnya, dan tidak ada pembicaraan rahasia antara lima orang melainkan Dialah Allah SWT yang keenam, dan tidak ada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak melainkan Allah SWT, yakni Dia Allah SWT berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa bersama para hambanya. Ya. Juga dalam surat Yunus ayat 61. Ya. Dalam surat Yunus ayat 61, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaykum syuhudan id tufiduna fihi." Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami syuhudan, ya, menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Qaf Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16, ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 108. Allah SWT firman, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ya. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah SWT bersama mereka. Ya. Ini dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim, ya, dan sangat banyak, ya, dalil-dalil semisal yang menunjukkan bahasanya Allah SWT itu sangat dekat dengan para hambanya, yang kemudian ini mengharuskan kita dalam beribadah menghadirkan ini, bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, melihat kita, memantau kita, dan Allah sangat dekat dengan kita. Wa qad waradatil ahaditsu sahihatu bin nadbi ila istihdhari hadzal qurbi fi halil ibadat, ya. Dan juga terdapat dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, yang berisi anjuran, ya, anjuran untuk menghadirkan keyakinan bahwasanya, ya keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan kita ketika kita beribadah, ya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Inna hadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah, ya. Sesungguhnya salah seorang antara ketika dia berdiri mengerjakan salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat, ya. Berdialog, berdiskusi dengan Rabb-nya, bicara dengan Rabb-nya. Ya. Ini menunjukkan Allah sangat dekat. Aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah, atau Rabb-nya itu berada di antara dirinya dengan kiblat, ya. Berada di hadapan dia. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ya, inna Allah qibala wajhihi idza shalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan wajahnya ketika dia salat, ya. Dan juga wa qawluhu lil ladzina rafa'u aswatahum bidzikr, dan juga hadis Nabi SAW kepada ketika Nabi SAW mengingatkan orang-orang yang meninggikan suara-suara mereka ketika berzikir, ya, semua disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariba, sungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli dan tidak ada, ya, ghaib, akan tetapi kalian itu berdoa kepada zat yang sami', yang maha mendengar, qarib, dan dekat, ya, maha dekat dengan para hambanya, ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis qudsi, ya, yaqulullah azza wa jalla ana ma dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu dzakarani, ya. Saya, kata Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, saya sesuai dengan persangkaan hambaku dan saya bersamanya ketika dia mengingatku, ya, dan seterusnya, ya, ila akhir, sampai akhir dari hadis qudsi ini, yang mana, ya, ini menunjukkan dan menegaskan, ya, bahwasanya Allah itu sangat dekat dengan para hambanya dan Allah bersama para hambanya, ya. Yang semua dalil-dalil ini berisi anjuran, ya, agar ketika kita beribadah kepada Allah, berzikir, berdoa, ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain, hendaknya kita hadirkan ini, ya, menghadirkan dalam hati kita bahwasanya kita sedang berdoa, meminta kepada Allah, beribadah di hadapan Allah, ya, yang Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu senantiasa mengawasi kita, melihat kita, ya. Nah, dan ketika itu bisa kita hadirkan, ya, itulah ihsan. Ya, itulah ihsan. Yang mana itu pula lah yang akan menghadirkan keikhlasan seorang dalam beramal, ya, dalam beribadah kepada Allah, yang mana ikhlas ini merupakan salah satu syarat utama agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana cara saya bisa ikhlas dalam beribadah, ya, salah satu caranya adalah dengan menghadirkan itu tadi, ya, menghadirkan dalam hati kita sikap, ya, keimanan bahwasanya kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat dekat dengan kita, ya. Sehingga seakan-akan kita berdiri beribadah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Rajab tadi, ya, ketika ini kita hadirkan, maka tentu otomatis hatinya itu akan menolak. Hatinya itu menolak untuk beribadah untuk selain Allah. Otomatis akan menolak. Ketika hatinya itu sudah terisi dengan itu tadi. Muraqabatullah. Ketika hatinya sudah terisi dengan muraqabatullah, maka otomatis itu akan diikuti, dibarengi dengan sikap ikhlas dalam beramal. Karena otomatis hatinya akan menolak untuk beribadah kepada selain Allah. Karena kenapa? Karena hatinya sudah diisi tadi dengan muraqabatullah. Dia yakin dia diawasi oleh Allah. Malu dia kalau beribadah, ya, untuk selain Allah, dalam keadaan dia sudah meyakini, ya, dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ya penjelasan tentang makna ihsan yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan menjelaskan memecahkan penjelasan beliau dari lanjutan hadis Jibril, tepatnya tentang penjelasan beliau terkait dengan as-sa'ah ya, hari kiamat, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis-sa'ah ya, beritahu kepada aku tentang hari kiamat ya. Lalu Nabi sallallahu menyebutkan bahwasanya Nabi pun tidak tahu ya, demikian pula yang bertanya. Lalu kemudian Nabi menyebutkan ciri-cirinya ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan membacakan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Alhamdulillah telah di pertemuan pekan depan biiznillah taala. Naam, kaum muslimin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini ya. Lebih dan kurang yang dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat ya, dan dimudahkan bagi kita semua dalam beramal soleh. Naam, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah. Lanjutan dari pembahasan kita di kesempatan sore hari ini, dari pembahasan kitab Jamil Ul Wal Hikam. Dan baik para pendengar hukumullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595, baik telepon langsung ataupun lewat WhatsApp. Ya, Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon tersebut. Di pembahasan kita kali ini, di pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Baik Ustaz, sambil kita menantikan mungkin hubungan langsung kita, kita angkat pertanyaan yang masuk ya dari pendengar kita beberapa hari terakhir ini. Dari pendengar kita di 0821-9509 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin bertanya tentang masalah sholat witir. Apakah ketika seorang terlupakan karena kecapekan atau mungkin dia lupa sehingga tidak bisa melaksanakan sholat witir di malam hari, bisakah kemudian dia mengkodoknya atau menggantinya di pagi hari? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum.
0: Iya, fikum barakallah. Naam, kaum muslimin muslimat, para pemerhati radio jakarta dari mana pun Anda berada, bagi seorang muslim ya yang punya rutinitas melaksanakan sholat malam ya, sholat malam termasuk dalamnya sholat witir ya, kemudian ternyata pada suatu malam ya dia tidak sempat melakukannya karena kecapean atau semisalnya ya ada halangan, maka diperbolehkan baginya mengerjakannya di siang hari, namun tidak witir ya, tidak ganjil jumlahnya, digenapkan ya, digenapkan jumlahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di malam ya dia kerjakan 11 atau 5 7 11 13, maka di siang hari ya digenapkan jumlahnya ya, 8 6 8 ya, 12 ya, seperti itu. Namun Allah taala misal.
1: Baik, para kolega Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Di pendengar kita kali ini di ya 0853 9410 dan seterusnya. Ya, pertanyaan berkaitan dengan masalah Maulid Nabi Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Saya pernah mendengar ada seorang yang mengatakan tentang Maulid Nabi, kita melakukannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agar kita mengikuti jamaah. Ada juga hadis yang mengatakan kita mengikuti sawadul a'zham. Itu maksudnya adalah masyarakat banyak. Apakah memang ada hadis yang seperti ini, dan apa maksud dari al-jamaah dan sawadul adom yang artinya orang banyak tersebut? Apakah orang banyak yang dimaksud adalah orang banyak di zaman kita ini? Banyak terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Nah, yang pertama ya, Allah Ta'ala besob ya, saya tidak tahu dengan hadis tersebut ya, tentang sawadul adom ataupun al-jamaah ya, saya tidak tahu ya. Apakah memang hadisnya ada? Kalaupun ada, bagaimana derajatnya? Saya tidak tahu. Ya, nanti bisa ditanyakan ke ustaz yang lain. Yang kedua, ya, sependek pengetahuan saya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, ya, tolak ukur kebenaran itu bukan orang banyak, ya. Justru dalam Al-Quran mengingatkan untuk jangan mengikuti kebanyakan orang, ya, wala tuti aktsar man fil ardi yudillukan sabilillah, ya. Ya, yudillukan sabili, ya. Janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, karena bisa nanti akan mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi justru yang ada dalilnya, ya, bukan menjadikan kebenaran, tolak ukur kebenaran itu adalah yang kebanyakan, ya, tidak demikian, ya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, tubalil ghuraba, ya, berbahagialah orang-orang yang asing, ya. Kemudian Nabi SAW ditanya, siapa itu orang-orang asing? Ya, adalah orang-orang yang memperbaiki dirinya dikala di mana kebanyakan orang rusak. Dalam hadis lain dikatakan badal Islam ghoriban wa sayakunu ghoriban kama bada'a, ya, Islam yang benar itu di awal asing dan kelak pun juga akan asing, ya. Jadi kebenaran itu tidak akan selalu banyak, ya, seperti itu, ya. Itu dalil-dalil yang saya ketahui, sehingga, ya, berdasarkan dalil-dalil itu, ya, maka tidak benar kalau menjadikan, ya, kurang tepat kalau menjadikan tolak ukur kebenaran itu adalah yang terbanyak mengikutnya atau yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, ya, berkaitan dengan perayaan-perayaan seperti itu, ya. Kita katakan, ya, semoga yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Sebab untuk melakukan acara itu ada di zaman Nabi SAW, ya. Di zaman para sahabat juga demikian, ya. Untuk merayakan Maulid itu ada, bisa Nabi lakukan. Para sahabat juga bisa, tidak ada yang menghalangi, ya. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, bisa saja mereka merayakan perayaan-perayaan itu semua, ya. Tidak ada yang menghalangi, toh mereka khalifah, ya. Siapa yang bakal ngalangin, yang larang? Tidak ada. Tapi faktanya tidak ada satu riwayat pun menyebutkan mereka semua ini pada Khulafaur Rasyidin melaksanakan itu semua, ya. Jadi, ya, apakah kita kemudian menganggap diri kita ini lebih baik daripada para Khulafaur Rasyidin, ya? Tentu, ya, kalau ada yang menganggap dirinya lebih baik, ya, tentu ini musibah besar, ya. Tentu mereka lah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW, ya. Para sahabat Nabi SAW, para Khulafaur Rasyidin, mereka lah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW. Seandainya merayakan Maulid itu adalah wujud cinta kepada Nabi, tentu mereka lah yang paling orang pertama yang akan melaksanakannya. Ya, apakah kita mau mengklaim diri kita lebih cinta Nabi SAW dibandingkan mereka? Ya, tentu klaim jahil, kebodohan, menunjukkan kebodohan. Ya, jadi seperti itu. Jadi, ya, yang jelasnya perayaan-perayaan seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW dan para sahabat, demikian pula para imam yang empat. Ya, tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan dalam kitab-kitab mereka menganjurkan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Wallahu ta'ala bisawab, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atasnya sampai ajal datang. Demikian, ya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah di pembahasan kita kali ini, dan juga kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kepada beliau Hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau sekeluarga di atas kebaikan. Allahumma amin. Dan kita akhiri pertemuan kita. Semoga kita bisa bertemu di pekan berikutnya. Wassalamu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat nasuha.
4: Rasul.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat yang sebenar-benar bertaubat. Yeah.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Telah berjalan lancar, total jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Akan ditarik paksa oleh Dep Kolektor Garbia Lisi.
6: Fa in lam taf'alu fa danu biharbi minallahi wa rasulih. Wa in تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
3: Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akilar riba wa mukilahu.
3: Yang ngasih makan riba, pinjam uang.
0: Wa katibahu.
3: Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
0: Wa syahidai.
3: Wa syahidai ilah.
0: Wa kalahum sawawun.
3: Sama dosanya.
0: Itu terkutuk Allah. Melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
3: Lalu kita merasa remeh
0: dan kita melakukan riba
3: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
0: Itu yang paling ringan.
7: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, nastami'u al-an ila tilawati al-juz ath-thamin min al-Qur'an al-Karim bi sawt al-qari' al-Sheikh Mshari bin Rashid al-Afasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat, padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang berada di tengah samudera luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya. Dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir, tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya, tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebut

memberikan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati, bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti. Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi, menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di pusat.
1: Wafi
0: Aku
1: gumara.
0: ini pertanyaannya di luar tema dari Brisbane. Ini kan bulan Rabiul Awal. Di sini banyak peringatan Maulid Nabi. Banyak yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi ini kan bid'ah. Ada juga yang bilang bahwa ini khilafiyah. Apakah ini termasuk khilafiyah yang mu'tabar, yang boleh ditoleransi? Sedangkan hari lahir Rasulullah itu pun diperdebatkan, kapan lahirnya, bulan apa gitu kan, dan bagaimana hal itu bisa menyebar di negara-negara Islam, bahkan dijadikan hari libur nasional. Mohon bimbingannya dalam menyikapi hal tersebut, Ustaz. Jazakallahu khairan.
1: Naam, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau kita bicara peringatan Maulid Nabi yang memang mungkin secara umum akan lebih banyak yang memperingat, yang merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW daripada yang tidak merayakannya. Apakah khilaf di sini, khilaf mu'tabar? Memang ada khilaf sendiri di antara para ulama dalam pandangan terhadap maulid ini. Apakah khilaf di sana mu'tabar? Sebagian bahkan ada ulama yang mengatakan bagi orang-orang yang tidak mengerti, kemudian dia merayakan maulid dengan cinta kepada Nabi SAW, semoga dia dapat pahala. Ada yang berpendapat seperti itu. Memang khilafnya cukup pelik dalam masalah ini. Bahkan ada yang berusaha untuk menguatkan bahwasanya maulid ini sunnah. Karena memang bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab tatkala lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, dia bergembira, kemudian dia membebaskan budaknya Thuwaibah yang kemudian menyusui Nabi alaihi salatu wassalam, yang pada hari itu kemudian dia mendapatkan keringanan dari azab. Pada hari dia memberikan minum kepada, atau dia membebaskan budaknya karena gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau bicara apakah khilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar, maka ada khilaf lagi di sana di antara para ulama. Cuma memang bagaimana kita menyadarkan umat Islam sekarang yang jadi PR kita. Kita harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam. Itu yang perlu. Jadi, kalau bicara orang memperingati kelahiran Nabi alaihi salatu wasallam, esensinya apa sih? Engkau kan bicara cinta. Tumbuhkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang tahun. Karena kadang-kadang ada orang memperingati hari kelahiran, sholat enggak dia? Sholat enggak? Terus apa gitu yang kita inginkan dari hari ini? Maka nasihat kita, nasihat ana pribadi, ya kalau bicara khilaf yang terjadi besar sekali khilaf itu, tapi mungkin pendapat yang lebih kuat, ya akan melihat bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengamalkannya, Abu Bakar tidak mengadakannya, Umar juga tidak mengadakan maulid, kemudian Uthman juga tidak, Ali juga tidak, Imam Syafi'i juga tidak, Imam Ahmad juga tidak, Imam Abu Hanifah juga tidak, Imam Malik juga tidak. Itu imam-imam besar itu. Maka akan ketahuan kapan awal terjadinya maulid Nabi. Ternyata pada masa imam yang empat itu juga nggak ada gitu. Maka itu mungkin menjadi bahan renungan buat teman-teman yang mengadakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka berbicara esensi dari maulid adalah cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Iya. Seharusnya kita ajarkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam bukan setahun sekali. Kita ajarkan kepada umat. Engkau kan mau membuat mereka ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan mereka, benar kau ingatkan. Bukan setahun sekali. Mungkin setiap pekan kita bikin kajian tentang perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akan lebih bermanfaat. Karena memang Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita. Yang hidup setelah aku mati akan melihat banyak perselisihan. Ini perselisihan sekarang. Ada yang mengatakan bid'ah, bid'ah dhalalah. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa posisi kita? Orang awam bingung. Ustaz gimana Ustaz? Ini ulama-ulamanya besar loh Ustaz. Bukan ulama-ulama kecil. Ulama-ulama tingkat besar. Yang ini juga sama, Ustaz. Terus solusinya, fa'alaikum bisunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ikutlah sunnahku. Udahlah, kalian cari sunnahku. dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku berpegang teguh dengan yang gigit dengan gigiran kalian. Jadi solusi dari perselisihan ini mengikuti sunnah Nabi SAW. Agar kita gak terus-terusan khilaf gitu loh. Terus mau gimana Ustaz? Fulan ngomongnya mu'tabar. Yang fulan ngomongnya gak mu'tabar Ustaz. Ikutin sunnah Nabi SAW. Insya Allah kita selamat dan gak ribut terus ya ma'am. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatannya.
1: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berat. Kalau jamaah

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Ini auzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu
2: yughfaru
3: lisyahidin
4: kullu dzanbin illa dzanbi
3: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
2: Nafsul mu'min,
3: ruh seorang mu'min
4: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
4: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan. Ya

0: bin Laden.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah salat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat, kan takbir. Kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
2: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama gak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah, itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
3: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua, utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita, yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan, termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madhahiri syirk, termasuk penampakan-penampakan syirik, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali, ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ba'dun nasi yanduruna zabihatan au malan au gairu dhalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan, ya, atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini, ya, sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadhru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik, wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadhra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu. Karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan
ketika memuji hamba-hamba yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nadarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nazar, menunjukkan nazar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nazar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah fal yuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembeli sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian, ini nazar namanya. Ya, nazar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh, karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru fa inna an-nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi, adzabhu 'inda quburil anbiya'i wal awliya. Menyembeli sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah, mereka sangka kalau menyembeli di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi. Padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembelih di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan dzariah, pengantar kepada syirik. Maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syaddu dzariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan, termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladhina kanu yadhbahuna inda kuburi asnamihim almumathilati liawliyaihim. Meskipun niatnya sembelian tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik, yang dulunya mereka menyembeli sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembeli sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembeli sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut, atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkorban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Quran, kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembelih sembelihan ini adalah ibadah yang besar, ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembeli meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembeli, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima, at-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya'i, melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali, kal Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Rifai atau Badawi atau Al-Husain dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah
seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik, bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja, ya. Tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan, meskipun tentu

Tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya. Dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: alaihi wasallam, la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha arwahu muslim. Salat menghadap kubur sengaja. Sengaja menghadap ke kuburan. Ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid, ya, ini termasuk perkara yang dilarang.
1: Jamaah orang-orang yang asing.
0: Berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat, karena tegas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan,
2: mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tapi para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun anda berada, yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan untuk hadir dan menjelis ilmu yang insyaAllah penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan bersama-sama mengikuti kajian rutin kita, ya, pembahasan kitab Fadhlul Islam dengan tema keterasingan Islam. Ya, kajian ini insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah bin Taslim Hafizullah ta'ala, bertempat di Masjid Ratul Jannah. Kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang mengikuti melalui live streaming, mari kita simak kajian ini dengan baik, mencatat faedah-faedah yang disampaikan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa memperpanjang kata-kata, mari kita simak bersama kajian dari Ustaz kita, Ustaz Abdullah bin Taslim Hafizullah ta'ala. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Yang terkenal pernah mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa a'azzana Allahu bil Islam. Famahma taghayna al-'izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adzallana Allahu. Kita dulunya adalah orang-orang yang paling hina, paling rendah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan Islam dan memuliakan kita dengannya. Maka ketika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, ketika itulah Allah merendahkan kita kembali. Jadi agama Islam di akhir zaman akan banyak orang-orang yang meninggalkannya. Bahkan bukan cuma di satu tempat. Ya, kita sudah pernah sebutkan kan, beberapa hadis-hadis yang sahih menyebutkan kota Madinah saja yang begitu mulia ditinggalkan oleh sebagian orang untuk mencari tempat lain yang lebih menggiurkan urusan dunianya. Sampai disebutkan di mimbar-mimbar Masjid Nabawi itu ada anjing-anjing yang berkeliaran di situ. Di akhir zaman, yakni manusia sudah sangat menjauhi agama. Ya. Jadi ingin diterangkan oleh Syekh di sini bahwa keutamaan dan kemuliaan Islam yang demikian tinggi itu berlaku bagi orang-orang yang selalu berpegang teguh dengannya dalam semua keadaan, apalagi ketika Islam itu sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya, lebih banyak yang berpaling darinya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, kita harus ingat, ya, hidayah itu agung, tapi tidak kalah pentingnya adalah hidayah untuk istiqomah di atas keagungan Islam, di atas kemuliaan agama ini, agar kita mendapatkan keutamaannya, agar kita bisa senantiasa berpegang teguh dengan Islam ini dalam semua keadaan. Itulah sebabnya kenapa dalam beragama kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kalau tidak ditundukkan, maka dia orang yang terbiasa mengikutinya akan hanya akan berpegang teguh dengan Islam di saat-saat sesuai keinginannya saja. Ketika Islam tidak sesuai dengan keinginannya, disebabkan hawa nafsunya belum bisa diarahkan mengikuti kebaikan Islam, di saat-saat ujian, di saat-saat sedikit orang yang bersamanya, maka na'udzubillahi min dzalik, dia pun akan mudah goyah dan meninggalkan

mengajarkan agama ini, naudzubillah min dzalik. Ingat kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Ya, ini masuk Islam tidak sepenuhnya. Lihat-lihat dulu, cari yang sesuai keinginannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia mendapati kebaikan sesuai keinginannya, maka dia pun seolah-olah tenang mengamalkan Islam. Tapi ketika dia mendapatkan ujian dalam Islam, inqalaba ala wajhihi, maka dia pun berpaling, membelakangi Islam. Inilah orang yang rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Jadi di sini penjelasan tentang keterasingan Islam di akhir zaman ini perlu kita fahami agar kita minta kepada Allah, berdoa sungguh-sungguh, diteguhkan di atas agama ini apapun keadaan yang menimpa agama ini. Karena agama ini tidak butuh kepada kita, ya, tapi kitalah yang butuh kepada agama. Agama ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita selalu berpegang teguh dengannya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu menjaga agamanya. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat di sini beberapa dalil yang dibawakan oleh Asy-Syaikhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pertama, ayat Al-Quran. Baik, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Hud ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Falaula artinya fahalla, mengapa tidak ada dari kurun-kurun, ya, dari umat-umat sebelum kalian, apakah tidak ada dari umat-umat sebelum kalian ulu baqiyatin, orang-orang yang masih punya sisa pemahaman, ya, sisa akal sehat untuk mengikuti petunjuk agama ini. Yanhauna, yang mereka itulah orang-orang yang melarang dari kerusakan. Kerusakan artinya perbuatan maksiat, ya. Man asallaha fil ardi faqad afsada fiha li'anna salaha samai wal ardi bita'ah. Itu pernyataan dari Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang durhaka kepada Allah di muka bumi ini, maka dialah yang membuat kerusakan padanya, karena kebaikan langit dan bumi dengan taat kepada Allah. Jadi mereka lah yang melarang dari kerusakan fil ardi, di muka bumi, yakni melarang dari perbuatan maksiat, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, dari generasi ke generasi hanya orang-orang yang berakal sehat yang menegakkan ini, dan mereka lah yang ditolong dan diselamatkan oleh Allah. Kecuali sangat sedikit di antara orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Ini yang jadi poin pentingnya. Kecuali qalilan, sedikit di antara orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Jadi yang selamat inilah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan jumlahnya sedikit. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin juga waktu penjelasan di kitab Al-Firqatun Najiyah, Minhajul Firqatin Najiyah. Sedikit jumlah mereka. Nanti akan dibawakan di sini beberapa keterangan dalam hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan sifat orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama ini. Bahkan kita tahu dalam Al-Quran selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
jumlah yang sedikit itu yang dipuji. Wa qalilum min ibadiya asyakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan kalau kamu mentaati mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahwa di akhir zaman orang yang bersabar itu sedikit jumlahnya, dan ini sudah cukup menjadikan kita harusnya takut berlindung kepada Allah dari segala sebab yang membawa kepada penyimpangan, yang menjadikan kita berpaling dari kebaikan agama ini. Karena ketika disebutkan sedikit orang yang berpegang teguh dengan agama ini, berarti tidak ada yang menjamin bahwa kita tidak termasuk orang-orang yang, ya, orang-orang yang berpaling dari agama ini karena tidak sabar berpegang teguh dengannya ketika menghadapi cobaan-cobaan. Jadi kecuali sedikit di antara mereka, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Ini yang menjadi poin di sini, bahwa orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang selalu berpegang teguh dengan agama ini, itu sedikit jumlahnya. Kan sudah pernah saya sebutkan pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari kitab Ighathatul Lahfan. Ini juga kaidah penting dalam menilai pemahaman yang benar. Kata beliau, tafarrudul abdi fi tariqi talabihi dalilun ala sidqil amal. Tafarrud, sendirinya seorang hamba dalam menempuh jalan yang ditujunya, dalam menempuh jalan ketika mencari kebenaran yang diinginkannya, kalau dia melihat dirinya sendiri atau sedikit yang bersamanya, itu dalilun ala sidqit talab, dalil yang menunjukkan bahwa apa yang dicarinya itulah yang benar. Sampai seperti itu kaidah yang disebutkan oleh beliau. Jadi di akhir zaman ini kalau antum melihat sesuatu yang kelihatannya rame, banyak, itu antum harus hati-hati. Karena kaidahnya, dalil-dalil menyebutkan yang baik dan selamat itu lebih sedikit jumlahnya. Sudah pernah kita nukilkan juga pernyataan dari Imam Bukhari. Ya, ini kita sebutkan bagian akhirnya saja. Tasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bersabarlah wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, karena sesungguhnya kalian jumlahnya paling sedikit. Selalu mereka jumlahnya paling sedikit. Yani ini bukan berarti kita melarang orang mengikuti kajian dalam jumlah yang banyak, sama sekali tidak. Tapi kita harus sadari bahwa pada akhirnya nanti orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan kebenaran itu sedikit jumlahnya, supaya mengingatkan kita untuk, ya, selalu bersungguh-sungguh berpegang teguh dengan agama ini, dan selalu berusaha berdoa minta pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari sebab-sebab yang memalingkan kita dari petunjuk agama yang lurus ini. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ayat ini, ya, diterangkan maknanya seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ketika menjelaskan atau menyebutkan dalam syarah Fadlul Islam ini. Kata beliau, maknahu, makna firman Allah ini, halla ay halla kana minal quruni, yakni minal umami min qablikum. Apakah tidak ada dari generasi-generasi, maksudnya dari umat-umat sebelummu? Kata beliau, fama halakat hadhil umamu illa li'annaha lam yakun fiha man ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Tidaklah umat-umat itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di umat-umat ini
Tidak ada orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi jemaah sekalian hafizakumullah, sudah kita sering sebutkan kan dalam pengajian, kalau antum mendengarkan kajian, antum tidak ditegur ketika salah. Ya, tidak dikritik dan diluruskan atas kesalahpahaman, salah mengamalkan. Berarti ini pengajian tidak benar. Ini kan tidak mungkin kita merasa, ya, siapa di antara kita yang merasa dia sudah mengamalkan semua agama, sudah faham semua agama, tidak ada yang salah dalam masalah akidahnya, tidak ada yang salah dalam masalah pemahamannya, tidak ada yang salah dalam memahami ayat Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ada yang seperti itu? Dan tidak ada. Iya kan? Nah, kita belajar tujuannya untuk apa? Niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Sudah pernah kita nukilkan beberapa kali pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, an yanwiya bihi raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Seseorang itu meniatkan dalam menuntut ilmu menghilangkan kejahilannya, menghilangkan ketidakpahamannya pada dirinya, kemudian setelah itu dia lakukan itu untuk orang lain. Yani dia dakwakan agama ini. Jadi kalau dalam pelajaran agama antum ngaji, yang ada hanya semua dibenarkan. Tidak ada yang disalahkan dari pemahaman kita, pengamalan kita. Tidak ada yang ditegur dan dikritik. Lantas apa gunanya kita belajar agama? Amar ma'ruf artinya melarang kita, memerintahkan kita kepada kebaikan. Nahi mungkar adalah melarang kita dari keburukan. Agar kita mengetahui tauhid maknanya apa, kemudian lawannya adalah syirik, agar kita menjauhinya, menjauhi syirik, berpegang teguh dengan tauhid. Kita sudah tahu itu. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah dalam segala bentuknya. Kan ini tujuannya kita mengenal agama. Kan sudah kita terangkan berkali-kali. Kenapa antum bisa mengenal manhaj salaf dan kita semua? Karena kita tahu ya, sewaktu ada ceramah yang menjelaskan tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah, waktu kita membaca kitab kemarin Al-Firqatun Najiyah atau Minhajul Firqatin Najiyah, di situ ada penjelasan hadis perpecahan umat. Ya, itsnani wa sab'una finnar, 72 golongan diancam masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu yang selamat, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Humman kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Ini kan maksudnya menjelaskan kepada kita kema'rufan, kebaikan yang sangat besar, yaitu memahami agama dengan pemahaman yang benar. Melarang kita dari kemungkaran yang besar, yaitu jangan mengikuti pemahaman 72 golongan yang terancam ini. Jadilah kita mengenal yang namanya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Selamat dari ancaman azab Allah di hari kiamat, dan selamat ketika di dunia, ya, seiring dengan selamatnya mereka ketika di dunia dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, seperti ini yang namanya orang mengikuti pengajian. Ada peringatan yang menyentuh hatinya agar dia mengetahui jalan yang benar. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, kebinasaan umat-umat terdahulu adalah karena tidak ada di antara mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, illa qalilan mimman anjayna minhum. Allah menegaskan di ayat ini, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka. Kenapa yang sedikit ini selamat? Karena merekalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lah yang bersabar, berpegang teguh dengan petunjuk Allah meskipun banyak orang-orang yang menjauhinya. Ya, dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari yanju idza ja'a al 'adzab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, mereka lah yang akan selamat ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, agama Islam ini agama yang agung. Ya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka lah
sebaik-baik teladan yang mencontohkan pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap agama ini. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para a'immah, para imam ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Lihatlah apa yang mereka kerjakan dalam kegiatan mereka sehari-hari. Bukankah mereka menyebarkan kebaikan agama, menjelaskan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa taala, menjelaskan hakikat tauhid dan melarang dari perbuatan syirik, menjelaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan umat dari keburukan perbuatan bid'ah. Inilah jalan keselamatan. Dan sekali lagi, sedikit orang-orang yang menegakkan kebaikan ini, dan merekalah orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian berikutnya dibawakan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau secara mutlak, yang mana yang sahih adalah nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, semoga Allah meridainya, marfu'an. Marfu'an itu artinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dikatakan mauqufan, berarti itu ucapannya Abu Hurairah atau ucapan sahabat yang disebutkan di sini. Tapi kalau marfu'an maksudnya sahabat ini meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Islam itu permulaannya asing. Ketika datang banyak orang yang menentangnya, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertama kali beliau membawa Islam ini yang beriman kepada beliau hanya dua orang, hurrun wa abdun. Seorang yang merdeka dan seorang lagi budak, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Asing. Banyak orang yang tidak menerimanya. Kemudian bertambah dan bertambah seterusnya setelah Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang dipilihnya untuk menerima agama yang mulia ini. Dan akan kembali nanti asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba. Maka kebaikan besarlah, keberuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan Islam. Tuba itu beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama dan tidak ada pertentangan. Ada yang mengartikan tuba itu adalah surga. Ada juga yang menyebutkan syajarah, pohon di surga. Pohon yang sangat besar di surga yang penuh dengan kenikmatan tentu saja. Cuman yang menyebutkan tentang pohon ini ada beberapa ulama yang, ada sebagian dari para ulama yang menyebutkan kelemahan-kelemahan riwayat-riwayatnya. Ada juga yang menunjukkan arti secara umum, yaitu tuba ini keberuntungan besar. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum, keberuntungan bagi mereka, dan sebaik-baik tempat kembali, surga yang mereka dapatkan. Yang jelas, tuba ini artinya kebaikan besar yang Allah berikan untuk mereka. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang asing ini, kebaikan besar yang akan mereka dapatkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini jelas sekali menunjukkan tentang kemuliaan mereka. Dikatakan asing di sini, ya tentu tidak bisa diartikan hanya sekedar bahasa saja asing karena berbeda sama yang lain.
Ya, karena kalau sekedar berbeda sama yang lain, orang yang melakukan perbuatan yang aneh-aneh juga bisa dikatakan asing. Tapi asing di sini maksudnya dia asing karena berpegang teguh dengan agama. Ketika orang-orang sibuk dengan satu urusan, maka dia tetap berpegang teguh dengan tujuan yang mulia, yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yakin inilah sebab keselamatan dunia dan akhirat. Ya, sehingga antum tahu para ulama ahlu sunnah wal jamaah, banyak di antara mereka ada yang menulis kitab tentang penjelasan siapakah orang-orang yang dimaksud sebagai orang-orang yang asing ini dengan mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Seperti Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, Al-Ghurabau minal mu'minin, orang-orang yang asing di kalangan orang-orang mukmin. Ada juga tulisan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, Kashful Qurbah fi wasfi ahlil qurbah. Ya, Kashful Qurbah menyingkap kesusahan tentang ciri-ciri orang-orang yang asing. Mereka bawakan riwayat-riwayat yang menggambarkan bahwa orang asing di sini maksudnya jelas asing karena mereka berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan kebenaran ketika orang-orang berpaling darinya. Sampai Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala menjelaskan keterasingan mereka ini sampai pun di kalangan orang-orang yang dianggap sudah baik, mereka tetap terasing. Yakni misalnya di kalangan para penuntut ilmu, ya, mereka tetap berusaha belajar dengan benar, bersungguh-sungguh mengikuti ilmu yang benar. Di kalangan orang-orang yang mungkin dalam ilmu mereka tidak begitu misalnya menyeleksi bagaimana manhaj yang benar dalam menuntut ilmu, tidak begitu menyeleksi siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu, yakni guru dalam menuntut ilmu. Kalau mereka tetap berusaha untuk berpegang teguh dengan metode dalam menimba ilmu, meskipun mereka di kalangan orang-orang yang berilmu sendiri, tetap dikatakan sebagai orang-orang yang asing. Dan memang seperti itu, ilmu yang bermanfaat kan sudah pernah kita sebutkan, akan semakin asing di akhir zaman, sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya, lebih-lebih lagi sedikit orang-orang yang mengamalkannya. Saya pernah nukilkan pernyataan dari siapa? Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, ketika menjelaskan asingnya ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf yang sampai kepada kita sedikitnya orang-orang yang mengamalkannya, kata beliau, wa ammal yauma fama baqiya min hadhihi al-ulumi illa qalilun fi unasin qalilin wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Adapun hari ini, ingat hari ini adalah zaman beliau, zaman Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, yang berarti masih dekat dengan zamannya Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah ta'ala, para ulama besar yang kita kenal dengan tulisan-tulisan mereka yang selalu motivasi untuk berpegang teguh dengan kebaikan agama. Kata beliau, adapun hari ini, maka tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama salaf kecuali sangat sedikit. Fi unasin qalil, pada diri orang-orang yang sedikit jumlahnya. Sudah ilmunya sedikit, orang-orang yang masih berpegang yang memilikinya sedikit. Tambah lagi, wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil. Alangkah sedikitnya di antara mereka yang mengamalkan ilmu yang sedikit itu. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Sudah sedikit yang memilikinya, sedikit lagi yang mengamalkannya. Kalau di zaman beliau seperti itu, bagaimana keadaannya di zaman kita? Tentu lebih sedikit lagi. Maka inilah yang menjadikan kita selalu bersemangat dan selalu berpegang teguh dengan agama, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dan perlindungannya dalam menyikapi sebab-sebab yang bisa memalingkan kita dari agama Allah Azza wa Jalla yang lurus ini. Taib, jadi al-ghuraba asing, maknanya adalah orang nadir yang jarang jumlahnya, sedikit. Taib,
Kemudian di sini akan disebutkan beberapa riwayat yang menerangkan sifat-sifat ciri-ciri mereka dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat ini sudah pernah kita sebutkan waktu kita mengkaji kitab Minhajul Firqatin Najiyah tulisan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala. Wa rawa Ahmad min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi manil ghuraba qala an-nuzza'u minal qaba'il. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam tambahan riwayat ini ada yang bertanya, siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Qala an-nuzza'u minal qaba'il. An-nuzza'u minal qaba'il. Orang-orang yang terasing, orang-orang yang menyendiri dari kalangan kabilah-kabilah. Yakni mereka ini adalah orang-orang yang berhijrah, meninggalkan kabilahnya, meninggalkan kampungnya dalam rangka menegakkan agamanya. Ketika mereka mengetahui di kabilah kampung mereka itu mereka sulit untuk menegakkan agama, mereka mendapatkan tekanan ketika berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi, kita tahu di zaman awal-awal Islam, mereka-mereka yang berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan semua apa yang ada ya di perkampungan mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan orang-orang terdekat dengan mereka dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang-orang yang terpuji. Ini juga riwayatnya dinyatakan sahih ya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, meskipun tambahan ini sebagian ada yang melemahkannya, tapi secara makna ya sahih, apalagi didukung dengan riwayat-riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan alladzina yasluhuna idza fasada an-nas. Ini juga riwayat yang sahih yang kedua ini, yaitu orang-orang yang memperbaiki dirinya ketika manusia-manusia dalam kerusakan. Ini syaratnya al-ghuraba. Ketika orang berpaling, ramai melakukan sesuatu, jangan ikut-ikut kerusakan. Perbaiki diri dengan apa? Menuntut ilmu, bertanya, merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ingat, selalu kita katakan, jumlah yang banyak, ini justru banyak yang disebutkan dalam bentuk celaan. Jadi mereka adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki diri ketika orang-orang rusak. Maka kalau ingin menjadi orang-orang yang dipuji dalam hadith-hadith ini, selalu usahakan perbaikan diri kita dengan cara selalu kembali kepada Allah, selalu kembali kepada dalil, kembali kepada majelis ilmu, bertanya tentang dalil dari setiap amal perbuatan yang akan kita lakukan atau kita lihat orang-orang melakukannya. Taib, adzan mungkin ya? Iya, taib. Ya, adzan luar, kita teruskan setelah adzan insyaAllah sedikit. Barakallahu fikum, silakan.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: Und so kann ich dann
1: Tapi barakallahu fikum, saya teruskan sedikit. Ya, kita selesaikan riwayat-riwayat yang disebutkan ini. Kemudian disebutkan di sini warawahu Ahmadu min tariqi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi tuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada an-nas. Ya, dan Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah kemenangan besar atau keutamaan besar ketika itu bagi orang-orang yang asing ketika manusia sedang rusak, dalam keadaan rusak. Hadis ini dinyatakan, riwayat ini dinyatakan sahih oleh Syekh bin Rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian Walid Tirmidhi, dan dalam riwayat Imam At-Tirmidhi dalam Jami' atau Sunan At-Tirmidhi, min hadith Kathir ibn Abdullah an abihi an jaddi, dari riwayat Kathir ibn Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafaz fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, maka beruntung keutamaan besar bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan dari apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh manusia, merekalah yang mengajak manusia kembali berpegang teguh dengannya. Ini juga riwayat yang sahih dalam tambahan ini. Jadi dari beberapa riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri orang yang asing ini agar jelas bagi kita. Ya, kesimpulannya di sini terdapat tiga sifat mereka. Ada tiga sifat bagi mereka, seperti yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama tadi dikatakan mereka adalah an-nuzza'u minal qabail, orang-orang yang tersendiri dari kabilah-kabilah, dari suku-suku atau perkampungan-perkampungan. Ya. Jadi an-nuzza' jamak dari nazi'. Nazi' artinya, kata beliau, al-gharibul ladzi naza'a an ahlihi wa asyiratihi ay alladziina yakhrujuna 'anil awtani li iqamati sunaniddin. Maksudnya di sini adalah orang asing yang naza'ah, yang mereka itu keluar dari keluarganya, dari orang-orang yang dekat dengannya, yaitu orang-orang yang keluar dari negeri tempat tinggal mereka dalam rangka untuk menegakkan agama ini. Yani para sahabat kita tahu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang menegakkan hal ini, mereka meninggalkan kampungnya, kabilahnya, ketika mereka mendapati di sana orang-orang tidak menerima, tidak mendukung mereka dalam mengamalkan kebaikan agama ini. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yaitu orang-orang yang tetap dalam kebaikan ketika orang-orang rusak. Apa artinya? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ay yasbiruna ala din wa la yanzuruna li fasadin nas. Mereka tetap bersabar di atas agama, tetap teguh konsisten menjalankan agama. Mereka tidak memandang, tidak ikut-ikut kerusakan yang dilakukan manusia. Jadi jangan jadikan apa yang dilakukan manusia sebagai patokan atau keharusan kita menyamai mereka. Ini tidak benar. Seperti yang diterangkan dalam hadis ini, kata beliau, wala yaquluna nahnu mithlun nas wala nusbihu bainan nas munfaridin nutabi'un nas nutabi'ul mujtama nutabi'ul balad. Mereka tidak mengatakan, mereka bukanlah orang-orang yang berprinsip kita harus seperti manusia, seperti orang lain. Tidak boleh menyendiri dari manusia. Tidak boleh menyelisihi mereka. Ya, kita harus mengikuti apa yang ada di masyarakat. Ini tidak benar. Kalau kita harus mengikuti apa yang ada di masyarakat, kapan kita akan beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka kembali kepada agama? Ya, kita diperintahkan, agama ini diturunkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat, bukan mengikuti mereka. Meskipun tentu kita ingatkan di sini, jelas perbaikan yang dimaksud adalah kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut, sebagaimana yang dicontohkan dalam dakwah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, ya, jadi beliau ingatkan di sini tadi yang kedua tadi, wa hadza yahtaju ila sabrin wa tsabatin wa thiqatin wa ma'rifah. Dan sikap ini jelas butuh kepada kesabaran, keteguhan, ya, keyakinan dan ilmu pengetahuan, ilmu tentang agama, agar kita bisa bersabar dan teguh dalam menghadapi cobaan ini. Kemudian yang ketiga, yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Sifat mereka adalah mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mereka mengajak manusia, mereka mengamalkan sunnah itu ketika ditinggalkan manusia, mengamalkan pada dirinya dan mengajak orang lain menghidupkannya. Ya. Kata Syekh di sini artinya, yakununa salihina fi anfusihim wa yuslihuna ma afsada an-nasu bi da'wati ila Allah. Mereka menjadi orang-orang yang soleh pada diri mereka sendiri karena mereka mengamalkan agama dengan benar. Setelah itu mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia, yakni mengajak manusia kembali kepada agama yang benar dengan berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi beliau ingatkan di sini, ya, mereka bukan hanya menjadi orang-orang yang soleh pada dirinya, tapi juga memperbaiki keadaan. Jadi bukanlah orang-orang asing itu yang mengenal kebenaran kemudian diam untuk dirinya sendiri saja. Nanti kita akan baca di sini ada riwayat yang menegaskan bahwa ini bukan sikap yang benar. Tapi mereka memperbaiki diri sendiri kemudian mengajak orang lain, ya, bertauhid kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itulah sifat-sifat mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari sisinya. Allah sebutkan sifat-sifat mereka apa? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa az-zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahwa anil munkar. Mereka adalah orang-orang yang ketika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, mereka tetap menegakkan salat, menegakkan zakat, dan tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah sifat orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang keterasingan Islam di akhir zaman ini. Barakallahu fikum. Taib. Itulah kesimpulan dari tambahan yang menjelaskan tentang sifat orang-orang yang asing ini. Ya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan dalam dalil-dalil yang saya ini. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita. Kita terus dengan pertanyaan yang masih ada. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Pertanyaan.
0: Kita bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp, dari Umat dan dari Ikhwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, semoga Ustaz dan seluruh jamaah yang hadir di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, Ustaz. Ustaz, ketika kita mengajak teman atau kerabat untuk melaksanakan salat saat masuk waktunya, tetapi mereka menolak dengan alasan duluan saja, saya nanti sholatnya. Apakah sudah termasuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Sampai mana batasan kita untuk mengingatkannya, Ustaz? Jazakallah khairan.
1: Ya, barakallahu fikum. Tentu saja ya kita berusaha mengajak mereka, apapun alasan yang mereka katakan, ya kita akan dapati orang-orang yang akan menolak. Dan memang ketika beramar ma'ruf nahi mungkar itu, semua orang akan menerimanya dengan baik, bahkan lebih banyak orang-orang yang mungkin menolaknya. Inilah yang menjadi ujian, dan inilah yang menjadikan mereka-mereka ini asing, karena mereka bersabar dalam menegakkan kebaikan besar agama ini. Kemudian kita harus ingat, di masyarakat kita juga mungkin tersebar pemahaman yang mengatakan misalnya salat berjamaah tidak wajib, tidak harus melaksanakan salat di awal waktu. Tetapi kita ingatkan kepada mereka tentang masalah ini. Kita jelaskan misalnya dalil-dalil yang kuat yang menyebutkan tentang kewajiban salat berjamaah. Ya, di kajian kita di hari Ahad pagi kan sudah kita sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin beberapa hadis-hadis yang sahih, sampai ada orang yang buta di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta udzur karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia datang ke masjid salat berjamaah kalau dia mendengar pemandangan azan. Sebutkan beberapa hadis-hadis ini dan hadis-hadis sahih yang lainnya supaya menjelaskan kepadanya. Kemudian sampaikan, kalaupun juga misalnya dikatakan tidak wajib, tapi kan ini berhubungan dengan paling tidak keutamaan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dapatkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kan sepantasnya kita berlomba-lomba ketika ada panggilan. Apalagi panggilan sholat, ada lagi panggilan hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan. Ya, ini keberuntungan. Bagaimana mungkin ada panggilan seperti ini kalau dalam urusan dunia saja kita sah untuk melakukannya, sementara untuk kebaikan agama kita menunda-nunda. Artinya tetap terangkan kepada mereka, maksudnya jangan hanya sekali kita ajak, ajak lagi berikutnya, atau mungkin ada kesempatan berikan kepada mereka penjelasan atau mungkin tulisan yang menjelaskan keutamaan atau bahkan kewajiban sholat berjamaah ini, supaya mereka bisa lebih memahaminya agar hilang kerancuan atau kesalahpahaman mereka tentang hal-hal yang mereka mungkin yakini tentang tidak wajibnya sholat berjamaah tersebut. Barakallahu fikum. Nah,
0: kurang lebih Ustaz, kita bacakan pertanyaan dari ikhwah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, ana mau menanyakan bagaimana sikap kita sebagai suami yang mengizinkan istri ikut olahraga khusus akhwat, tapi di dalam olahraga gerakannya dibantu dengan musik-musik santai untuk mengikuti gerakan olahraganya. Sebelumnya sudah dilarang Ustaz, tapi tetap mau pergi Ustaz.
1: Iya. Ini tidak diperbolehkan bagi suami. Ini bisa menjadi apa yang disebutkan dalam Nabi sallallahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dayuth, orang-orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Ini ancamannya sangat besar, disebutkan di dalam hadis yang sahih pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang memiliki, atau disebutkan dalam hadis ini sebagai ad-dayuth, orang yang yukirru, membiarkan keburukan, kemungkaran terjadi pada diri keluarganya, istrinya dan anaknya. Ya, sedangkan masalah dia keluar untuk olahraga saja, kita katakan apa manfaatnya? Lebih banyak mungkin berkumpul atau akhirnya jadi menyia-nyiakan waktu dan seterusnya. Ya, apalagi kalau sudah ada kemungkaran seperti yang disebutkan tadi. Kalau dia ingin olahraga, dia bisa olahraga di rumahnya atau mungkin jalan-jalan sekitar rumahnya saja, tidak perlu jauh-jauh berkumpul seperti itu. Apalagi kalau jelas-jelas ada yang seperti tadi keadaannya. Ala kulli hal, ini sesuatu yang tidak pantas bagi seorang suami, apalagi yang sudah mengikuti pengajian mengizinkan istrinya melakukan hal itu. Ya, dan juga istrinya tidak pantas untuk dia memaksakan diri bisa melakukan hal sebab kerusakan. Dan ya, kita tahu, kita ingat perbuatan hubungan suami istri menjadi tidak harmonis, sebagaimana ucapan sebagian ulama salaf, innilaa a'sillaha fa'aru dzalika fi khuluqi imraati, sesungguhnya ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak buruknya ada pada tingkah laku istriku. Ketika satu berbuat buruk, yang lain akhirnya menampakkan tingkah laku yang tidak baik, akhirnya mereka ya ini bertengkar, akhirnya tidak harmonis hubungan di antara keduanya. Nauzubillahi min dzalik. Nah,
0: Assalamualaikum, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya menafkahi anak hasil zina yang sudah tidak pernah lagi ditemui dan sekarang hidup bersama ibunya dan suaminya Ustaz?
1: Iya, Kalau kita ketahui misalnya anak tersebut sudah ada yang menafkahinya atau keadaannya baik-baik saja, bukan termasuk orang yang butuh, lagi pula dengan menafkahinya mungkin kita tidak bisa mendidik dia, ya maka kita hentikan saja. Kalau seandainya dengan kita menafkahi dia atau kita memberikan apa kepada dia sesuatu, kita masih bisa mengajak dia, menasihati dia, maka jelas ini baik-baik saja karena ada timbal baliknya. Tapi kalau kita menafkahi dia, kemudian kita tidak tahu juga, tidak bisa kita pengaruhi untuk kebaikan, tidak bisa kita ajak dia untuk berpegang teguh dengan agama, lagi pula dia sudah mandiri misalnya, sekarang keadaannya sudah baik-baik, sudah dalam urusan nafkah dia tidak butuh lagi, maka sudah hentikan saja. Karena yang kita berikan digunakan untuk apa? Apakah untuk kebaikan atau keburukan? Nah, barakallahu fikum.
0: Kita bacakan warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang mau bertanya Ustaz terkait dengan mendidik anak, yang mana yang lebih utama, membawa kajian anak, membawa ke masjid anak untuk kajian dan belajar, atau membiarkan mereka lari-lari di luar masjid mengganggu jamaah yang kajian di luar bagian teras masjid, atau itu Ustaz? Bukankah didikan lebih bagus Ustaz untuk mengajarkannya kajian, supaya kita mengajarkan bagaimana seharusnya menuntut ilmu di masjid dan bukan menjadikan wahana bermain, membiarkan anak-anak untuk bermain di area masjid seperti yang sedang terjadi di masjid kita sekarang, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum, ini sudah kita ingatkan di kajian kita yang lalu. Jelas ini tidak diperbolehkan, dan orang tuanya akan menanggung dosa ketika membiarkan anaknya ribut mengganggu yang lain. Karena orang-orang lain kan pasti datang untuk belajar, untuk mendengarkan kajian, memahami. Ketika ada yang mengganggu, maka ya anak-anak mungkin dia tidak berdosa. Orang tuanya yang membiarkan, orang tuanya yang tidak berusaha melarang, dia hanya santai saja ketika anaknya ribut. Ini yang bermasalah. Dia ikut menanggung dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tetap, kalau kita ingin mengajak anak kita, ya, misalnya yang terbaik tadi kita lakukan adalah mengajak untuk pengajian. Kita jadikan misalnya ada kajian tersendiri untuk mereka, seperti seandainya mampu kita lakukan ada pengajian untuk anak-anak. Atau mungkin di rumah kita, kita biarkan mereka ikut pengajian di masjid atau TPA misalnya antara maghrib dan isya, sementara orang tuanya misalnya mengikuti pengajian. Ini lebih baik agar tidak mengganggu. Kalaupun didatangkan ke masjid, ya kita berusaha melarang mereka agar tidak mengganggu. Kita berusaha membiasakan mereka untuk duduk mendengarkan kajian, atau paling tidak tenang, tidak mengganggu. Ya memang sudah kita ingatkan berkali-kali, hadis yang melarang membawa anak-anak ke masjid itu hadis palsu, tidak benar. Diperbolehkan kita membawa anak-anak, tapi juga tidak boleh kita membiarkan mereka ribut, membuat gaduh, atau mengganggu kegiatan di masjid, apalagi itu yang berhubungan dengan kegiatan pengajian yang tentu orang-orang datang berkumpul di masjid untuk tujuan tersebut. Hendaknya para orang tua menyadari supaya mereka tidak menanggung dosa dan keburukan ini. Na'am, barakallahu fikum.
0: Satu pertanyaan penutup Ustaz di kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz seputar menikah Ustaz. Menikah itu membuka pintu rezeki, tapi kenapa Ustaz sekarang banyak orang yang berpisah karena ekonomi? Apakah kurangnya tauhid? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan.
1: Menikah itu membuka pintu rezeki. Ya, bagi yang berpegang dengan adab ada pernikahan. Bagi yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidupnya. Kemudian juga membuka rezeki tidak seperti yang kita inginkan. Ya, tidak seperti yang kita atur sendiri. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an kalau rezeki itu dibukakan selebar-lebarnya, la bagau fil ard, maka manusia akan melampaui batas di muka bumi. Walaki yunazzilu ala qadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, karena dialah yang tahu apa yang terbaik untuk manusia. Kalau sekarang ada pertanyaan tadi, banyak orang yang berpisah karena masalah ekonomi. Jawabannya, apakah banyak orang mengamalkan agama ini dengan baik, atau lebih banyak yang berpaling dari mengamalkannya dengan baik? Itu jawabannya sudah. Kalau seandainya mereka mengamalkan agama dengan baik, Maka yang namanya ujian-ujian seperti ini ya tidak akan terjadi. Itu diantara pertimbangan dari jawabannya. Kemudian pertimbangan dari sisi lain, ya kalau mereka berpisah, ya juga belum tentu karena urusan tadi. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang menjadikan, misalnya terjadi perpisahan sampai pun di kalangan para sahabat yang mereka adalah orang-orang yang beriman, terjadi perceraian supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang lebih baik bagi masing-masingnya atau dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah berpisah karena ekonomi, ya karena kebanyakan orang-orang tidak mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dalam urusan rumah tangga mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bencana itu sebagai hukuman untuk memperingati kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu fiik. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Para pendengar Radio Raja Kendari dimanapun anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian kita Fadhlul Islam dengan pembahasan keterangan Islam yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abdullah bin Taslim Al-Jamaah Hafizallahu Ta'ala dari Masjid Ruhul Jannah. Semoga ilmu dan nasihat yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, serta menjadi sebab bagi kita untuk semakin teguh dalam menjalankan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kesikomahan, khususnya kita ya ketika ya keberadaan terasa asing, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
4: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
5: Ba'idza ja'a ajalum.
6: Inna ka mayyitun wa innahum

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berakhir. Kalau jamaah.

0: الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Ini auzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu
2: yughfaru lisyahidi.
3: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang.
2: Nafsul mu'min,
3: ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: bin Laden.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji, itu orang berutang.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustadz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara azan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha memahami. Berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram. Kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, karena kita masih dikaruniai umur.

0: agar kesehatan, taufik dari Allah Azza wa Jal, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat, kan takbir. Kita akan kaji insyaAllah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajarkan Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita tidak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
1: Ustaz, yang dimaksud Isa Al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal Al-Masih, dua-duanya Al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama, enggak hadir, kasihan ya. Kedua, hadir tapi mungkin ngobrol, tidur, atau ngelamun, atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus, seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada terhapus, dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah, itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
2: Roja Kendari, PM Saluran Tilawah Al-Qur'an dan Kajian Islam.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua, utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita, yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan, termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madhahiri syirik, termasuk penampakan-penampakan syirik, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali, ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ba'dun nasi yanduruna zabihatan au malan au gairu dhalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan, ya, atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini, ya, sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadhru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik, wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadhra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu. Karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan
ketika memuji hamba-hamba yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nazarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nazar, menunjukkan nazar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nazar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembeli sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian, ini nazar namanya. Ya, nazar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh, karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah SAW bersabda, "La tanduru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi, adzabhu 'inda quburil anbiya'i wal awliya. Menyembelih sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah, mereka sangka kalau menyembelih di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi. Padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembelih di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan dzariah, pengantar kepada syirik, maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syaddudz dzariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadhbahuna 'inda kuburi asnamihim almumathilati li auliyaihim. Meskipun niatnya sembelian tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik yang dulunya mereka menyembelih sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembeli sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembeli sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut, atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkurban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Quran, kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembelih sembelihan ini adalah ibadah yang besar, ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembelih meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembelih, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima. At-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya'i. Melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali. Kal Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Rifai atau Badawi atau Al-Husain dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah
seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayyumahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja, ya. Tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan. Meskipun tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya. Dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. As-hadis yang keenam. As-salatu ilal kuburi wahiyya ghairu jaizatin, ghairu jaizatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha arwahu muslim. Salat menghadap kubur sengaja sengaja menghadap ke kuburan, ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui, membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid, ya, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat. Karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ini semua dalam rangka menjauhi kesyirikan sekaligus menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya. Ya, karena wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan di dalam Islam. Lil wasaili hukmul ghayat. Wasilah itu memiliki hukum seperti tujuan. Kalau tujuannya itu adalah buruk, maka sarana-sarana yang membawa ke situ juga buruk sehingga ditutup di dalam Islam. Nah, taib, as-sabi yang ketujuh. Perkara yang ketujuh, syaddur rihali ilal kuburi littabarruki biha. Melakukan perjalanan jauh kepada kuburan tertentu untuk mengambil berkahnya. Jelas ini
membawa kepada kesyirikan atau bahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan. Auli salati indaha la yajuz, atau untuk salat di sisi kuburan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Secara umum menuju ke tempat tertentu untuk ibadah karena dianggap ada keutamaannya tempat itu, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selama tidak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Ya, ini jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al-masjidul haram, al-masjidil haram, masjidil hadza, wal masjidil aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masjid-masjid yang mulia ini dengan penjagaannya yang sempurna. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ketika ada seseorang yang pergi melakukan perjalanan jauh meniatkan ke kuburan tertentu, ini tidak boleh. Bahkan ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Contoh orang dari Indonesia ke Madinah, niatnya menziarahi kuburan Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Niatnya ke sana itu adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi, karena ini yang diperbolehkan. Sampai di sana diperbolehkan dia melakukan hal-hal yang disyariatkan bagi penduduk Madinah, seperti datang ke Masjid Quba yang pahalanya seperti umrah, salat di sana, termasuk datang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya radhiyallahu taala anhuma, datang mengunjungi berziarah di kuburan Baqi atau makam para syuhada Uhud. Ya, ini diperbolehkan setelah sampai di sana. Tapi niatnya ketika dari Indonesia atau dari tempat yang jauh, yang dia melakukan perjalanan jauh ke Madinah misalnya atau ke Makkah, niatnya adalah untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan di Makkah mengunjungi Al-Masjidul Haram. Nah, wa idza aradna dhahaba ila al-Madinatil Munawwarati fanaqul dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi wassalami ala sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin pergi ke kota Madinah, Madinah Nabawi ya, maka kita mengatakan bahwa kita pergi tujuan utamanya untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Ya, adapun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di sana, baru kita lakukan ibadah-ibadah tersebut, tapi niat asalnya adalah mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, ini untuk perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi, perjalanan jauh dengan niat ibadah meyakini tempat itu ada keutamaan, tidak boleh dilakukan kecuali untuk tiga masjid ini saja berdasarkan hadis yang sahih ini. Nah, kemudian ats-tsamin, yang ke-8. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kal hukmi bil qawaninil wad'iyyatil mukhalifati lil Qur'anil Karim. Berhukum dengan selain yang Allah turunkan, seperti berhukum dengan aturan-aturan atau undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Wal wasunnati sahihati idza taqada jawazal amala bidzalika jawazal amali bitilkal qawanin, dan menyelisihi sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jika orangnya meyakini bolehnya mengamalkan undang-undang yang menyelisihi tersebut. Wa mithlu hal fatawa allati tasduru an ba'dil masyayikhi wa hiya tata'aradu ma'an nususil islamiyyati katahlilir riba alladhi a'lallahu alharba a'lanallahu alharba ala fa'ilih. Dan yang semisal dengan ini adalah pernyataan atau pendapat sebagian yang bersumber dari sebagian tokoh-tokoh yang pernyataan mereka ini bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang jelas. Contoh seperti menghalalkan riba, yang padahal riba itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau melakukan meninggalkan riba, maka
izinkanlah peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini ancaman yang sangat keras. Ya, ini terjadi sebagian dari negeri-negeri yang mayoritas penduduknya atau banyak dihuni oleh kaum muslimin. Tokoh-tokoh mereka menyatakan fatwa-fatwa atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, menghalalkan musik, menghalalkan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, dan hal-hal yang jelas-jelas dinyatakan haramnya di dalam Islam. Ini ya, kalau sampai seperti menghalalkan riba, ya tentu saja menghalalkan dengan sengaja, bukan karena mentakwil kan. Kemudian jika dia meyakini hal tersebut, nah ini termasuk perkara yang bisa membawa kepada hal yang sangat buruk, ya, menjauhkan seseorang dari Islam yang benar. Nah, atas yang kesembilan, ta'atul hukami awil ulama'i wal masyayikhi fi amrin yukhalifu nassal qur'ani awis sunnatis sahihah. Mentaati penguasa atau ulama atau tokoh-tokoh dalam perkara yang menyelisihi dalil yang tegas di dalam Al-Quran atau sunnah yang sahihah. Ingat, mentaati di sini dengan meyakini bolehnya taat mereka, taat kepada mereka dalam perbuatan maksiat. Ini termasuk kesyirikan, ya. Wa hadza yusamma syirku ta'ah. Ini dinamakan dengan syirik ketaatan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Ya, ini sudah tahu Allah menghalalkan sesuatu, ada seorang tokoh mengatakan itu haram, maka pengikutnya ikut-ikut mengharamkan, padahal dia yakin Allah menghalalkan. Ini syirik dalam ketaatan. Ya, dalilnya ini dibawakan di sini firman Allah di surat At-Taubah. Ya, wa qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai rab-rab yang disembah selain Allah, juga Nabi Isa ibnu Maryam, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah ilah yang satu, sembahan yang satu. Tidak ada sembahan selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka, perbuatan syirik yang mereka lakukan. Ini ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai sembahan selain Allah berdasarkan ayat ini. Maka disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa sahabat yang mulia Adi ibnu Hatim radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau setelah masuk Islam, ketika turunnya ayat ini, yang kita tahu beliau dulunya adalah seorang ahlul kitab, masuk Islam, ketika turunnya ayat ini dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami dulu tidak menyembah pendeta-pendeta kami atau tokoh-tokoh agama kami. Kenapa disebutkan di ayat ini bahwa mereka itu menjadikan tokoh-tokoh agama ini sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, padahal kami tidak melakukannya. Persangkaan dia disembah itu ya disembah seperti sujud atau rukuk di hadapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Bukankah tokoh-tokoh agama itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut-ikut mengharamkannya?
atau mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya. Maka sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka, itulah bentuk peribadatan mereka kepada tokoh-tokoh agama mereka. Ini hadis sahih dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang kisah yang berhubungan dengan ayat ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Oleh karena itu, kalau betul-betul dia meyakini ya bolehnya mentaati tokoh-tokoh tersebut dalam hal yang jelas-jelas menyelisihi dalil, menghalalkan padahal Allah mengharamkannya atau sebaliknya, maka ini jelas termasuk kesyirikan dalam ketaatan dan merupakan bagian dari perbuatan syirik yang sangat bertentangan dengan tauhid yang merupakan seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya fenomena kesyirikan seperti ini masih terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin, yang tentu ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk menjelaskan tentang permasalahan tauhid dan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu perbuatan syirik dalam berbagai jenisnya. Wa qad fassara Hudzaifah radhiyallahu anhu al-ibadata bi-tha'ati fi ma ahalla lahum ulama'ul yahudu ulama'ul yahudi wa harramu. Sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menafsirkan ibadah di sini dengan mentaati para ulama Yahudi ketika para ulama itu menghalalkan kepada mereka hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan kepada mereka ya, ketika para ulama tersebut menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran dari Hudzaifah tentu sesuai dengan apa yang langsung tadi ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang tadi kita sebutkan dari sahabat yang mulia Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini 9 poin tentang fenomena atau penampakan kesyirikan yang masih terjadi di beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa benar-benar perbuatan syirik itu menyesatkan banyak manusia. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Oleh karena itu, dengan kita semangat mendakwakan tauhid, ya, kita mengajak orang lain dan intinya mengingatkan diri kita sendiri sebenarnya. Tidak ada yang selamat dari perbuatan dosa yang sangat besar ini kecuali orang-orang yang dijaga dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hendaknya harus takut dan selalu berlindung kepada Allah. Kita tahu ketika kebanyakan manusia terjerumus, maka tidak ada yang bisa menjamin kita kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini juga yang selalu kita ingatkan, kenapa para ulama selalu membahas tentang masalah tauhid, mengingatkan tentang perbuatan syirik hampir dalam semua buku-buku agama yang mereka tulis. Ya, pembahasan akidah, apalagi pembahasan masalah prinsip dasar agama, manhaj, bahkan ceramah-ceramah mereka selalu mengingatkan akan hal ini, karena ini perkara yang paling penting dan perkara yang masih banyak orang terjerumus ke dalamnya. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka, kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Tabarakallahu fikum, cukup sampai di sini insyaallah kajian yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Baik, masih ada waktu sebelum azan dikumandangkan. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah.

0: Iya, ada pertanyaan yang masuk di sini. Ada kapal laut ketika ia berangkat untuk keluar kota disembelihkan dulu kambing 2 ekor, yang satunya untuk mesin dengan keyakinan agar mesinnya tidak rusak, yang kedua untuk haluan depan kapal dengan keyakinan agar tidak tenggelam haluannya. Tapi dia berkata sembelihan ini semata-mata hanya untuk Allah. Apakah ini boleh atau syirik? Ya, kalau sembelihan tersebut untuk Allah tidak dikatakan syirik. Tetapi perbuatan ini menyerupai perbuatan pelaku syirik. Ya, biasanya disembelih ini setelah disembelihkan bukan untuk diberi makan kepada orang miskin. Ya, ini kalau dia sembelih untuk minta perlindungan kepada Allah untuk terjaganya keselamatan mereka, misalnya minta kepada Allah, kemudian sembelihnya dibagi-bagi kepada orang miskin, termasuk awak kapalnya juga bisa makan misalnya, ini boleh-boleh saja. Kalau tujuannya untuk itu. Tapi permasalahannya nanti sembelihannya dilakukan apa? Biasanya dilempar ke laut, iya kan? Atau di sungai. Ini yang tidak boleh. Ini menyerupai perbuatan orang-orang syirik. Kenapa dilempar ke laut? Berarti diserahkan kepada apa yang mereka anggap penunggu laut atau penunggu sungai. Ya, jin-jin yang menunggu di tempat-tempat tersebut. Ini yang menjadikannya mirip dengan perbuatan pelaku syirik. Kalau betul-betul dia sembelih karena Allah, kan Allah perintahkan. Sembelihan dalam Islam ditujukan untuk apa? Apakah ada yang dibuang? Tidak ada. Diberi makan kepada orang fakir, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan makan, atau diberi makan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya termasuk tadi saya katakan awak kapalnya misalnya, itu diperbolehkan yang seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sewaktu menyebutkan tentang sembelihan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj, Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu attaqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan sembelihan yang kalian sembelih atau darah yang kalian alirkan, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari hatimu. Yani Allah tidak butuh makanan tersebut. Dipersembahkan juga untuk siapa? Ketika dibuang ke laut. Untuk siapa kalau begitu? Ini kan jadinya mubazir. Ya. Jadinya menyia-nyiakan makanan. Ini tidak diperbolehkan. Ini yang niatnya kita katakan tadi sudah benar niatnya karena Allah, tapi cara menyelenggarakan atau cara menempatkan sembelihan ini yang harusnya dimakan untuk orang-orang yang membutuhkannya, dibagi-bagi untuk orang-orang yang membutuhkan makanan tersebut, bukan dibuang ke dalam laut. Nah, silakan.
1: Permisi Ustaz.
0: Sebentar Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi mendengar dan memang sebelumnya juga saya ketahui, selain hukum Allah itu tadi yang terlarang, ini kita orang Islam banyak yang terjerumus. Bukan terjerumus karena kalau terjerumus tidak disengaja, tapi ini disengaja bermuamalah dalam rangka partisipasi kepada negara. Dan notabene partai itu menang, dia berhak membuat aturan-aturan. Menurut saya ini lebih jauh bertentangan dengan ketentuan Allah. Partai-partai, orang mendirikan partai, masuk partai, orang Islam yang notabene partai itu tidak mau menerima hukum Allah. Mungkin yang dia mau terima hanya salat saja. Ini yang menjerumuskan orang-orang. Nah, ini perlu juga dipertajam kepada penekanannya bahwa hal itu menjerumuskan, bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena partai itu kalau dia menang, dia kuasa, dia membuat aturan-aturan, melaksanakan aturan. Jadi kalau partai yang memang tidak berasas Islam, ya otomatis tidak akan melaksanakan ketentuan Allah yang dia laksanakan. Ya memang tidak bisa, susah juga dia larang orang salat. Memang dia tidak larang orang salat, tapi dalam bermuamalah seperti hukum itu dia tidak mau terima itu. Saya minta penjelasannya. Tapi sebelumnya itu saya beritahu kepada saudara-saudara, saya tidak mau menerima itu kalau orang masuk partai yang tidak mau menerima ketentuan Allah. Itu yang saya yakini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, barakallahu fikum. Ketika terjadi kesalahan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, tentu kita berusaha mendakwai dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan kalau terjadi kesalahan, ya kita bersangka baik, mungkin mereka mentakwil atau mungkin mereka melakukannya tanpa kesengajaan. Kenapa kita katakan tidak sengaja? Karena belum sampai dalil kepada mereka. Beda orang yang sudah tahu dalil, sudah mengikuti pengajian, dia tahu dalilnya baru dia menyimpang atau melanggar. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui. Maka perlu kita dakwai, perlu kita nasihati, perlu kita sampaikan kepada mereka. Ya karena sudah pernah kita sebutkan, beberapa kali saya jelaskan juga dalam kajian-kajian kita yang lalu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, orang yang berhukum dengan selain yang Allah turunkan itu bukan satu hukumnya, bukan cuma kafir, tapi ada yang fasik, ada yang zalim. Berarti ada yang, orang yang melakukannya bukan dengan kesengajaan, bukan dengan keyakinan. Maka meskipun ini merupakan dosa besar, tapi tidak mudah katakan mereka itu sengaja, karena ini berarti menghukumi niat orang. Dan tentu masalah niat cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan ini bisa berarti kita menetapkan, mengkafirkan mereka-mereka ini, yang ini tentu tidak diperbolehkan di dalam Islam kecuali setelah adanya keyakinan bahwa mereka melakukan benar-benar ya dengan kesengajaan. Yang jelas kita tetap menasihati, tetap kita ingatkan orang-orang yang berbuat salah agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pemerintah kaum muslimin, ya kita bersyukur dengan segala kekurangan yang ada, kita masih bisa melaksanakan

0: Para ulama terkenal dengan pernyataan mereka, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaanmu, begitulah keadaan pemimpinmu. Jadi kalau masyarakat ini kita ajak kembali kepada Islam yang benar, maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan pemimpin mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam semua keadaan mereka. Nah, barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik ya.
2: Di poin ketiga, masalah nazar nih, yang tujuannya pribadi, ini kan nazar seperti ini termasuk
0: kalau ada, iya, kalau ada kepentingan, kalau tercapai keinginannya baru dia lakukan dia.
2: Yang saya tanyakan, bagaimana nazar yang sebaiknya dilakukan di sendiri atau
0: jangan dikaitkan dengan keinginan tertentu. Ya, nazar itu kan mewajibkan sesuatu bagi diri kita sendiri. Itu sudah merupakan sesuatu yang menjadikan hukumnya makruh, ya. Sesuatu yang tidak wajib, kenapa kita harus wajibkan? Sudah, kita yang penting kita ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini ketika ada ibadah kita sungguh-sungguh lakukan, ketika ada amal-amal yang disyariatkan kita sungguh-sungguh kerjakan, ya. Kalau wajib berarti hukumnya wajib, kita tidak boleh meninggalkan. Kalau sunnah kita berusaha lakukan tanpa perlu mengatakan itu adalah wajib bagi diri kita. Misalnya ada orang yang mengatakan, ya, na'udzubillahi min dzalik, wajib bagi saya untuk selalu puasa Senin Kamis misalnya. Kenapa dia wajibkan sementara Allah dan Rasulnya tidak wajib mewajibkan? Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kita, iya kan? Maka tidak perlu kita lakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi pelaksanaan kewajiban secara umum yang diwajibkan dalam Islam, pengamalan ibadah ini termasuk makna nazar yang dipuji. Kalau kita berusaha lakukan, berpegang teguh dengan Islam, mengamalkan ibadah-ibadah tadi, maka itulah yang disyariatkan dalam Islam dan itulah yang dipuji seperti dalam ayat tadi. Nah, barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan?
3: Ya, Ustaz, ada pertanyaan langsung dari sini, ada dari Umatul, kita bacakan, Ustaz.
0: Iya.
3: Bismillah, assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, apakah termasuk kewajiban suami jika hendak pergi bekerja keluar daerah dan meninggalkan istrinya, Ustaz?
0: Termasuk kewajiban suami yaitu
3: kerja keluar daerah lalu meninggalkan istrinya, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Memang sebaiknya dan hukum asalnya, ya, pernikahan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an kan di surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri agar kamu tentram ketika dekat dengannya. Dan Allah menjadikan di antara kamu ada kasih sayang dan cinta. Cinta dan kasih sayang. Jadi hukum asalnya suami dan istri sebaiknya tinggal bersama, dekat. Dan hukum asalnya dia berusaha mencari pekerjaan yang dekat dengan rumahnya, yakni dekat dengan tempat tinggalnya agar dia bisa pulang tetap bertemu dengan keluarganya. Meskipun mungkin hasilnya pas-pasan, alhamdulillah, ya, hikmah disyariatkannya pernikahan yang islami untuk dia tentram kepada istrinya terwujud dengan cara dia tinggal di kota tersebut. Adapun bekerja di luar kota, ya, kecuali kalau dalam kondisi-kondisi memang ini merupakan tugasnya. Contoh misalnya asalnya dia kerja di dalam kota tapi ada tugas keluar kota, atau ada sesuatu maslahat yang besar dia keluar daerah, asal tidak dalam waktu yang panjang, kecuali kalau kondisi-kondisi darurat, ya, seseorang yang butuh misalnya belajar agama, dia butuh sampai berapa waktu, asal istrinya mengizinkan dan dicukupi nafkahnya, maka ini kondisi yang tentu saja darurat. Tapi kalau bekerjanya benar-benar di luar daerah total, hanya sekali-sekali pulang, kita katakan ini kalau memang tidak ada pekerjaan di kota tersebut, maka ya bagaimana lagi, itu pun dengan keridhaan istrinya. Dan tentu saja harusnya suami ini berusaha membawa istrinya, bagaimanapun dia seorang yang harusnya menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan dirinya, kan jangan jauh-jauh dari istrinya karena fitnah, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini. Ini bukanlah sesuatu yang dianggap baik, ya, ketika seseorang itu menikah kemudian berjauhan. Ya, kecuali ketika dia pindah keluar kota kemudian dia mengadakan usaha-usaha supaya bisa membawa keluarganya, maka ini tentu yang terbaik untuk diusahakan oleh orang tersebut. Nah, barakallahu fikum.

0: Fadal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengenai salat di atas kuburan. Pertanyaannya adalah, tatkala kita melayat untuk apakah saudara kita atau sahabat kita, tapi kita terlambat untuk salat mayit, sementara mayitnya sudah dimakamkan, apakah boleh kita salat di kuburan untuk menyelatkan mayit tadi karena kita sudah terlambat? Apakah ada batas waktunya, umpamanya sudah 1 tahun atau 2 tahun meninggal kita belum salatkan? Apakah ada dalilnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus tatkala orang meninggal di Kendari, sudah disolatkan di Kendari, tapi dibawa di kampungnya, tiba di kampungnya disolatkan lagi. Apakah diperbolehkan seperti itu? Terima kasih.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Untuk yang pertama, itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mensolati seorang perempuan yang selalu menyapu Masjid Nabawi. Ketika dia meninggal tidak diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mensolatkan di kuburannya. Dan ingat, salat ini berbeda karena salat jenazah tidak ada sujud, tidak ada ruku, iya kan? Hanya berdiri. Dan tentu ada batas waktunya. Kalau sudah lama tidak perlu lagi, cukup kita doakan saja. Lagi pula kalau orang sudah menyolatkannya kan sudah gugur kewajiban kita sebenarnya. Nah, kalau kasus yang kedua tadi, pertama termasuk kesalahan, kenapa jenazah itu dibawa ke kampungnya? Ya, Nabi SAW dan para sahabat mencontohkan, ketika orang meninggal dunia di satu daerah tidak perlu dijadikan perjalanan dikirim ke daerahnya. Apa keutamaan daerahnya sampai harus dikirim ke sana? Para sahabat saja radhiyallahu taala anhum ajmain, ketika mereka meninggal di luar Madinah tidak dikirim ke Madinah. Ya, lagi pula ini bertentangan dengan sunnah, kemudian nanti akan menjadi sebab hal-hal yang akan menyakiti mayit, karena kalau dibawa itu pasti ada sesuatu yang terjadi pada mayit. Ya, ini akan namanya juga orang yang sudah meninggal dunia, bisa jadi karena banyaknya guncangan dalam perjalanan akan menjadikan tulang-tulangnya retak atau, dan kita tahu menyakiti seorang jenazah itu sama dengan menyakitinya ketika dia masih hidup. Makanya ini bertentangan dengan sunnah. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi saat ini, orang meninggal dikembalikan ke daerahnya, ini tidak ada contohnya. Ini kita harus ingkari. Dikuburkan di negeri tersebut, selama ada kaum muslimin yang tinggal di situ, ada pekuburan kaum muslimin, kenapa harus dikembalikan ke daerahnya? Nah, jadi itu yang harusnya kita lakukan. Adapun masalah mensolati jenazah, selama memang jenazah itu belum dikuburkan masih boleh kita solati. Artinya tetap seseorang boleh menyolatkannya. Ya, bahkan kalau misalnya ada jenazah yang orang yang menyolatkan banyak tidak cukup misalnya masjid, maka nanti gelombang kedua juga boleh. Tentu selama tidak menjadi sebab tertundanya jenazah itu untuk segera dikuburkan. Ya, ala kulli hal, yang jelas perbuatan tadi adalah salah karena terbiasa untuk membawa jenazah dikembalikan ke kampungnya, padahal bisa dikuburkan di tempat dia meninggal dunia selama di situ ada kaum muslimin yang akan menyelenggarakan jenazahnya dan juga ada pekuburan kaum muslimin untuk dijadikan tempat kuburannya. Nah, antum ambil mic, kenapa enggak ambil mic? Oh, sudah baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini saya pertanyakan masalah kuburan di dalam masjid. Kalau ada tanah wakaf Ustaz, tapi ada kuburan tapi di luar bangunan masjid, apakah itu termasuk atau tidak?
0: Kalau masih dalam tanah wakaf maka termasuk. Kalau masih dalam tanah wakaf, makanya dibuatin pagar supaya dikeluarkan dia. Dibuat pagar, dibuat dinding supaya dia terhitung keluar dari masjid. Itu cara untuk menyelamatkannya. Jadi dibuatin pagar, dijadikan itu di luar dari masjid. Nah, barakallahu fiik. Saya cukup sampai di sini insyaallah. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. sallallahu wasallam wabarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD. Kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas, harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya. Waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nasanatnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Yeah. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Yeah. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh, ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Gak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sing doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya ya Allah berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin-amin terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz, iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim, terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPK ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas. Ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengin nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa inna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, "Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras, ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi. Sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab. Ya. Dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lentika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam isab.
1: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan, jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadaha min hirsil mar'i 'ala al-mal wa syarabi dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa, cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah? Ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah. Seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh. Tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana antum jadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi tuh imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Menyuruh mereka untuk takwa. Jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?

0: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya. Bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. Ya kan? Maka membacanya sebagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya, bagus, ya. Namun ketika dikhususkan, kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Qur'an gitu, ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu, ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak, ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga, sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Nah, begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus, membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita karunia tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, imam kita, kuduah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, ya, yaitu tentang dahsyatnya fitnah wanita, ya. At-tahdhir min fitnatin nisa, yaitu peringatan tentang fitnah wanita. Dan pembahasan ini dengan judul fitnah wanita, ya, sudah diingatkan oleh para ulama sejak dahulu berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya contohnya dalam Sunan Ibnu Majah, yang wafat pada tahun Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Dalam sunannya dia membawakan sebuah bab judulnya Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah para wanita. Kemudian dia sebutkan 6 hadis tentang fitnah wanita. Kemudian diikuti oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah, dalam Sunan Tirmidzi membawakan sebuah bab judulnya Bab Maja'a fi Tahdzir Fitnatin Nisa, bab tentang hadis-hadis yang memperingatkan akan bahayanya fitnah wanita. Kemudian juga Al-Baihaqi, ya, dalam sunannya juga membawakan bab judulnya Bab Ma Yutaqwa Min Fitnatin Nisa, yaitu bab tentang apa yang harus dihindari, ya, dari fitnah wanita. Demikian juga para ulama yang lain seperti Abdul Razak Sun'ani dalam musannafnya juga membawa Bab Fitnatin Nisa, bab tentang fitnah wanita. Demikian juga Imam Muslim dalam sahihnya sebuah bab dibuat oleh Imam Nawawi dengan judulnya Al-Iftitan Bin Nisa, terfitnah oleh wanita. Terfitnah oleh wanita. Jadi sejak dahulu para ulama sudah mengingatkan dalam buku-buku mereka tentang dahsyatnya fitnah wanita. Dan dimaksud dengan fitnah yaitu ujian. Fitnah datang dalam syariat diantaranya bermakna al-ikhtibar wal-ibtila, artinya ujian, yaitu lelaki diuji oleh para wanita, ya. Lelaki diuji oleh para wanita sehingga bisa menjerumuskan para lelaki ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan bahwasanya fitnah wanita terhadap para lelaki dari dua sisi, ya. Sisi dari pertama adalah menjerumuskan mereka dalam perkara-perkara yang haram, sisi kedua menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang baik. Dari dua sisi fitnah wanita. Baik, dan itulah makna fitnah dalam banyak ayat, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman innama amwalukum wa auladukum fitnah, sungguhnya harta kalian, anak-anak kalian fitnah, artinya ujian. Harta bisa menjerumuskan kalian dalam keharaman, anak-anak pun demikian bisa menjerumuskan orang tuanya dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kami akan menguji kalian dengan perkara yang buruk, dengan perkara yang baik sebagai fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian juga dengan kemudahan. Fitnah artinya ujian. Jadi pembahasan kita fitnah wanita maksudnya wanita adalah ujian bagi para lelaki, godaan bagi para lelaki yang bisa menjerumuskan para lelaki dalam perkara yang haram, ya, melihat yang haram, terjerumus dalam perzinahan dan yang lainnya. Yang kedua, bisa menghalangi para lelaki dari berbuat hal-hal yang baik. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala fitnah wanita dalam syariat Islam sangat berbahaya. Oleh karenanya, ya, syariat Islam mensyariatkan dua model pensyariatan. Yang pertama adalah pensyariatan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang haram. Di antaranya seperti diharamkannya zina, ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Dan ini semua berkaitan dengan wanita tentunya, ya. Kemudian juga misalnya diharamkannya mengumbar pandangan, melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diharamkan misalnya berjabat tangan atau menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini semuanya dalam rangka pencegahan. Demikian juga wanita dilarang untuk keluar dalam kondisi terbuka auratnya, dalam rangka juga mencegah fitnah wanita. Demikian juga wanita dilarang untuk mendayu-dayukan suaranya. Kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan suara, karena suara kalau diindah-indahkan, suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Kemudian juga disunnahkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka dengan ijma ulama, disunnahkan. Adapun masalah wajib atau tidak, masalah khilaf, tapi semua ulama setuju bahwasanya dianjurkan bagi wanita untuk menutup wajah mereka. Kemudian syariat yang kedua, jadi yang pertama pencegahan, ya, pencegahan agar tidak terjerumus dalam fitnah wanita, ya. Dilarang juga misalnya ikhtilat, bercampur antara lelaki dengan wanita, karena itu sumber, ya, terpacunya fitnah wanita. Dan syariatan yang kedua adalah syariat dalam rangka untuk mengobati tatkala muncul timbul fitnah wanita. Di antaranya adalah disyariatkannya untuk segera menikah. Untuk segera menikah baik lelaki maupun wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya ma'syaros syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan secara ekonomi, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena ini bisa menundukkan pandangan sehingga seorang tidak mengumbar pandangannya terjerumus dalam fitnah wanita. Wa ahsanu lil farj, dan juga untuk lebih mudah menjaga kemaluan, ya. Baik, hadirin yang hadirat Subhanahu wa taala, adapun dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita maka sangat banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil dari Al-Qur'an tentang bahayanya fitnah wanita, dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, diindahkan, ya, bagi manusia, dihiasi bagi manusia, itu bagi para lelaki, hubbus syahwat, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat. Jadi ada perkara-perkara yang indah dalam syahwat para lelaki. Yang pertama Allah sebutkan minan nisa, wanita. Kemudian wal banin, kemudian anak-anak. Kemudian al-qanatir al-muqantar, harta yang berlimpah ruah berupa emas dan perak. Al-khailul musawwamah, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, kemudian sawah ladang. Ini semua adalah mata'ul hayatid dunia. Ini adalah semua perhiasan dunia. Allah sebutkan beberapa hal yang bisa, ya, disukai oleh para laki. Allah sebutkan wanita, kemudian anak-anak juga disenangi oleh para laki, ya, mereka senang dengan anak mereka sehingga bekerja setengah mati demi untuk buhati mereka, untuk mencari harta emas dan perak, kendaraan, kuda pilihan, kalau sekarang kita bilang mobil mewah dan macam-macamnya, ya, sawah ladang. Tetapi yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita sebelum yang lainnya, karena fitnah yang paling keras yang ditimpa oleh para laki adalah fitnah wanita, lebih daripada mengejar harta, lebih dari fitnah bekerja keras demi anak-anak, lebih dari fitnah emas dan perak, lebih dari fitnah kendaraan mewah. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah fitnah wanita. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat ini berkata, yukhbiru ta'ala amma zuyyina lin-nasi fi hadhil hayatid dunya min anawa'il malad min an-nisa wal banit fabada'a bin-nisa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang dijadikan indah di pandangan para lelaki dalam kehidupan dunia ini berupa kelezatan-kelezatan wanita, anak-anak dan yang lainnya. Fabada'a bin-nisa, maka Allah mulai dengan menyebutkan fitnah wanita, para wanita. Li'annal fitnata bihinna asyad, karena fitnah dengan wanita adalah fitnah yang paling berat. Kama thabata fi sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, anna sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa para lelaki seperti fitnah wanita. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang pertama, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan. Diuji dengan jabatan, mungkin dia tidak tertarik. Diuji dengan mobil mewah, dia tidak tertarik. Diuji dengan kuda mewah, dia tidak tertarik. Tapi kalau diuji oleh dengan wanita mewah, dia tertarik. Repot, masalah. Oleh karenanya, tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la yudhillu illa dhilluh, tujuh golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil, Rasulullah SAW sebutkan tujuh golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi tafarraq 'alaihi, dua orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu wa tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat aynah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini tujuh orang semua hebat. Tujuh orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara tujuh orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara tujuh orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat sangat berat. Karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara tujuh golongan ini adalah yang nomor lima. Rajulun da'atum ra'atun da'atum mansibin wa jamalin faqala ini akhfullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan da'atum mansib. Da'atum mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya, kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya, inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto kemudian rayuan kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara tujuh golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat. Dan pendapat ini cukup kuat. Ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari tujuh golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, ya. Ini tuh berat, ya. Antum bayangkan antum dikirim, ya,
1: WA wanita cantik kaya raya fotonya dikirim sama, tapi siapa juga yang kirim sama antum? Gak ada yang kirim. Saya cuma bilang coba bayangkan, gak ada yang kirim sama antum, siapa yang tertarik? Ini wanita, kita cari wanita cantik kaya raya, ini dia yang kirim foto, dia yang ngerayu-ngerayu, subhanallah. Sama, tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian mereka masuk dalam goa berhujan, berteduh, tahu-tahu jatuh sahrah, saddat, kemudian batu tersebut besar menutup pintu goa. Kemudian mereka berdoa, yang satu berdoa tentang berbakti kepada orang tua, yang satu berdoa tentang dia di, apa, gaji karyawannya tidak dia kasih, kemudian dia olah, akhirnya menghasilkan hasil yang sangat banyak, kemudian karyawannya datang ambil, diambil semua hasilnya. Yang ketiga tentang wanita yang sangat dia cintai, dia kejar-kejar, kemudian tapi wanita tersebut tidak mau, tatkala dia dalam kondisi sulit ternyata dia minta bantuan, kemudian dia pun kasih emas ya banyak dengan syarat dia harus menyerahkan dirinya untuk digauli. Ya, ini tiga orang semuanya orang-orang hebat dan amalannya luar biasa. Ya, antum sudah tahu hadis ini kan? Yang pertama tentang seorang yang dia tidak memberi susu kepada istrinya, kepada anak-anaknya sebelum diberikan kepada kedua orang tuanya. Suatu saat dia pulang bawa susu, kemalaman ayah ibunya sudah tidur, maka dia pun tidak mau bangunkan ayah ibunya, kalau dibangunkan nanti gak enak ya. Tapi dia juga tidak ingin tidur, khawatir ayah ibunya bangun tengah malam kelaparan, maka dia menunggu dengan memegang susu, tunggu kapan ayah ibunya bangun. Ternyata ayah ibunya tidak bangun kecuali setelah subuh, berarti semalaman suntuk dia nungguin. Sementara wasibiyani tadagawun, anak-anaknya nangis minta susu. Namun kebiasaan dia, orang tua dulu baru anak-anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukannya karena engkau, ya Allah, bukakan pintu goa. Pintu goa terbuka sedikit. Sebetulnya, saya punya karyawan, semuanya saya gaji, tinggal satu belum ambil gajinya. Gaji cuma sedikit. Tapi dia tidak ngambil, akhirnya saya olah gajinya tersebut. Saya olah, akhirnya menghasilkan banyak onta, banyak kambing, banyak sapi. Entah berapa tahun kemudian dia datang, entah 10 tahun atau berapa tahun datang, kemudian bilang, mana gajiku wahai fulan? Kataku, itu semua yang kau lihat itu gajimu. Yang benar, kamu jangan ngejek saya, benar itu gajimu semuanya. Akhirnya dia ambil semuanya, tidak nyisain satu ekor pun. Dia tidak bilang syukuran, ini tanda terima kasih, enggak. Dia bawa semuanya. Maka saya bilang, ya Allah, kalau aku melakukannya karena engkau, ya Allah, bukalah pintu goa. Yang ketiga, wanita, tadi lelaki dia bilang, katakan ada seorang wanita, kalau ada lelaki paling cinta kepada seorang wanita, itulah saya terhadap wanita itu. Kalau di dunia ini ada orang yang paling cinta kepada seorang wanita, sayalah orangnya, saya paling cinta kepada wanita tersebut. Selalu kejar-kejar, tapi tidak mau. Suatu saat dia datang sendiri. Kenapa? Dia lagi keperluan, entah lilit utang atau yang lainnya. Dalam kena musibah, akhirnya butuh bantuan. Akhirnya saya kasih emas dengan syarat, serahkan diri. Dan dia setuju. Akhirnya setelah saya bantu, dia pun serahkan dirinya. Begitu saya mau gauli, tinggal digauli, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan ittaqillah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Wahai fulan, takutlah kepada Allah. Jangan kau buka cincin kecuali dengan apa? Haknya. Akhirnya saya pun tinggalkan dia dan saya tinggalkan emas dan saya pergi, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat, inilah lelaki yang terakhir yang berdoa. Jadi pintu gua pertama terbuka sedikit. Yang kedua terbuka sedikit. Belum bisa terbuka lebar gara-gara yang ketiga ini yang akhirnya apa? Terbuka lebar. Bukan tertutup lagi, ya. Gara-gara yang ketiga ini akhirnya apa? Terbuka lebar. Kenapa? Karena fitnah yang dia hadapi yang paling berat. Antum bayangkan ya. Enggak usah bayangkan lah artinya. Ada perempuan yang sangat antum cintai, antum kejar-kejar, kemudian dia sudah serahkan diri, dan antum sudah tinggal gauli. Tinggal gauli itu berarti apa? Berarti syahwat sudah bergelora dan itu susah-susah. Kata orang, kata ulama, kalau syahwat masih di awal, seorang masih bisa selamat. Pandangan tertarik, balik pandangan, bisa selamat. Tapi kalau sudah bergelora syahwat, itu gak mungkin selamat. Lihatlah bagaimana para wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf. Begitu bergerak syahwat mereka, kata Allah, وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. Mereka potong-potong tangan mereka tanpa mereka sadari. Kenapa? Syahwat sudah bergelora. Jadi kalau antum sudah terjebak, syahwat antum sudah bergelora, mustahil antum selamat, susah. Kecuali Allah selamatkan. Jadi kalau awal-awal masih bisa. Begitu lihat tertarik-tertarik, sudah, oh sudah, selamat. Selama tinggal, istri lupa, anak-anak lupa. Bahaya. Ya, dalil lupa, hadis lupa, ustaz lupa. Karena syahwat sudah bergelora. Makanya lelaki ini yang paling hebat, ya. Sebagian ulama mengatakan gara-gara doanya yang terakhir inilah akhirnya pintu goa akhirnya apa? Terbuka. Karena dia yang paling berat. Bayangkan sudah tinggal digauli, tahu-tahu wanita tersebut mengatakan ittaqillah. bertakwalah kepada Allah. Ngomongnya sekarang, enggak dari awal. Ya, akhirnya dia pun tinggalkan karena Allah. Dia mengatakan, Allah kalau saya melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Ini pintu gua terbuka. Maka mereka pun keluar dari pintu gua. Ya. Jadi fitnah wanita adalah fitnah yang paling berat. Cukuplah hadis ini. Ini nas dari Nabi SAW sangat tegas. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan setelahku fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini fitnah paling berbahaya. Tapi hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tatkala menafsirkan surat Al-Imran tadi, zuyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah di pandangan para lelaki syahwat. Yang pertama adalah minan nisa, adalah wanita. Kata beliau menafsirkan, zuyina ay zayyana lahumus syaitan. Itu syaitan yang menghiasi. Syaitan yang menghiasi sehingga wanita itu fitnah yang paling luar biasa, bahkan yang pertama kali nomor satu fitnah dibandingkan fitnah harta, dibandingkan fitnah yang lainnya. Ya, yang pertama adalah wanita. Demikian juga Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau berkata, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa. Tidaklah syaitan putus asa untuk menggoda dari sisi manapun kecuali dia tidak putus asa dari sisi wanita. Kalau dia goda laki-laki dari sisi harta tidak mempan, digoda dari sisi jabatan tidak mempan, ya. Dari sisi apapun tidak mempan, maka akan digoda dari sisi apa? Wanita. Perhatikan perkataan yang indah kata Sa'id bin Musayyib, "Ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min qibalin nisa." Ya, setan kalau berputus asa pada suatu perkara, dia tidak putus asa dengan menggoda dengan menggunakan wanita. Karena betapa banyak orang yang tidak bisa bergeming digoda dengan yang lainnya, ya, harta dia tidak peduli, dia tidak korupsi, jabatan tidak dia pedulikan, ya. Tapi begitu digoda dengan wanita, maka dia pun tersungkur. Baik. Ayat berikutnya yang menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita adalah dalam surat An-Nur, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Tidak lain karena bahayanya fitnah wanita. Dan di akhir ayat tersebut, jadi dibuka dengan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Ini lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Di akhir ayat kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaknya kalian orang beriman bertobat kepada Allah seluruhnya, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ayat ini dibuka dengan larangan mengumbar pandangan, ditutup dengan perintah bertobat. Ini dalil bahwasanya seorang harus bertobat dari pandangan yang dia umbar. Jadi mengumbar pandangan itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Makanya Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan dan apa yang disembunyikan oleh dada manusia. Sementara sekarang kenyataan yang ada, begitu banyaknya aurat wanita yang terumbar sehingga pandangan kita sudah biasa dan kita tidak istighfar dari menundukkan, dari mengumbar pandangan, karena terlalu sering kita terjerumus dalam maksiat ini. Ya. Terlalu sering, ya. Padahal Allah menyuruh kita untuk bertobat dari mengumbar pandangan. Ya. Sekarang susah kita menundukkan pandangan. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau orang berbicara tentang karomah para wali, saya mengatakan karomah orang sekarang kalau ada anak muda tundukkan pandangan itu karomah. Ya. Itu karomahnya. Sama, kalau ada anak muda 5 waktu di masjid terus, tidak ketinggalan takbiratul ihram, itu karomah. Ya, kita tidak butuh karomah bisa terbang. Ngapain bisa terbang? Tidak ada dalilnya, siapa yang bisa terbang masuk surga, tidak ada. Dan, tapi yang hebat, ada orang bisa tundukkan pandangan di zaman sekarang ini. Namun siapa yang bisa? Di HP-nya aja banyak fitnah, ya. Di Facebook, di Twitter, ya. Hebat. Ya. Bagaimana enggak fitnah, sedangkan Facebook saja kalau dia ada yang minta jadi teman, dia pilih-pilih dulu. Dia pilih-pilih dulu. Allah musta'an. Jadi demikianlah, ya. Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan karena fitnah, fitnah wanita. Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang masalah pandangan dan masalah fitnah kemaluan. Jadi fitnah kemaluan dimulai dengan fitnah pandangan. Ya. Kata Ibn Qayyim, wa hifdhuha aslu hifdhil farj. Menjaga pandangan adalah asal pokok dari menjaga kemaluan. Siapa yang bisa menjaga pandangannya, dia bisa menjaga kemaluannya. Faman atlaqa basarahu auradahu mawaridal halakat. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, melepaskan pandangannya, akan mengantarkan dia kepada sumber-sumber kehancuran. Wa nadhar aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Dan pandangan adalah pokok dari segala bencana yang menimpa seorang manusia. Fa inna nadharata tuwallidu khatirah. Karena pandangan setelah memandang menghasilkan pikiran. Thumma, yaitu apa? Besitan di pikiran. Mandang, terbesit. Thumma tuwallidul khatirah fikrah. Setelah terbesit akhirnya memikirkan, merenungkan. Thumma tuwallidul fikratu syahwatan. Setelah merenungkan timbul syahwat. Thumma tuwallidu syahwata syahwatu iradatan. Setelah timbul syahwat akhirnya kepingin. Thumma taqwa fatasiru azimatan. Setelah kepingin semakin kuat nekat. Bukan nekat, apa azimah, semakin mantap untuk melakukan. Azimatan jazimatan. Akhirnya menimbulkan tekad. Jadi tadinya niat sekarang menjadi tekad yang kuat. Fayaqa'ul fi'lu wala budda. Kalau sudah timbul tekad yang kuat pasti terjadi. Ma'lam yamna' minhu mani, kecuali ada yang menghalangi. Ya. Wa fi hadha qila, dalam hal ini dikatakan as-sabru ala ghaddit tarfi aisaru min as-sabri ala alamin ba'dahu. Bersabar ya untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah daripada bersabar akibat yang muncul kalau melepaskan pandangan. Jadi demikian ya. Menjaga pandangan itu mudah. Misalnya lihat cewek, astagfirullah, selesai. Belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Dibesarin ini. Lihat-lihat-lihat, nah sudah jadi terbetik, sudah bukan terbetik lagi. Mikir, renungkan, udah bayangkan, udah macam-macam. Kalau cuma lihat pertama kan, makanya disuruh kita tundukkan pandangan. Kata Nabi SAW, lakal ula walaisat lakathaniyah. Bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Waktu Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu berhaji bersama Nabi SAW, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang cantik tatkala sedang berhaji. Maka Rasulullah SAW memegang kepalanya, dibalik kepalanya oleh Nabi SAW. Ya. Karena pandangan pertama masih ringan. Kalau Anda berhasil menundukkan pandangan, pasti ada tersisa, tapi cepat hilang. Ya, cepat hilang. Tapi kalau Anda sudah mulai melihat, melirik, apalagi melotot, sudah. Selesai. Pasti akan jadi terbesik, kemudian terbetik, kemudian jadi pikiran, jadi perenungan, di perenungan terus keinginan, keinginan terus syahwat, syahwat akhirnya tekad, tekad akhirnya nekat. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim. Kalau sudah sampai Anda merenungkan, sudah susah. Sudah susah untuk menundukkan lagi, sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Kuncinya yang pertama, mau lanjutkan atau tidak? Kalau melanjutkan sudah Anda akan terjebak. Kalau sejak awal Anda sudah palingkan, sudah selesai. Mudah bagi Anda untuk menghindar. Makanya saya katakan tadi, syahwat untuk di awal kali, insya Allah semua lelaki bisa menghindar. Tetapi, kalau dia teruskan, dia tidak akan bisa menghindar. Syaitan akan bisiki dia, lihat lagi. Tadi belum jelas. Belum jelas. Ayo ngeliat lagi kedua kali, tiga kali, selesai. Selesai. Padahal, Allah menyuruh kita untuk menundukkan pandangan dan Allah suruh bertobat dari pandangan haram yang kita umbar. Dan Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui ya, pengkhianatan lirikan mata. Setiap yang kita lihat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh malaikat dan pasti akan diungkapkan oleh Allah pada hari kiamat kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah khabirum bima yastam. Kata Allah, kulil mu'minina yaghuddu absar. katakanlah kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim, agar mereka mendukakan pandangan mereka. Di akhir ayat, innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalimat khabir, ya, sebagian ulama mengatakan khabir itu diungkapkan oleh Allah pada perkara-perkara yang pelik, yang terkadang tidak diketahui oleh orang lain. Dan benar, seorang tatkala mengumbar pandangannya, mungkin melirik cewek, melirik siapa, mungkin teman duduknya enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu, melirik, ush, cantik juga ya. Dalam hati Allah tahu, Allah catat lirikannya, Allah catat kata hatinya. Ya. Jadi seorang berusaha minta tolong kepada Allah agar dimudahkan menundukkan pandangan. Dan zaman sekarang sangat sulit, ya, sangat sulit menundukkan pandangannya. Berat, ya. Semuanya berat. Kalau sudah masalah syahwat wanita, semuanya sama saja. Ya. Mau ustadz nggak ustadz sama saja. Ya. Mau jenggotan nggak jenggotan sama saja. Berat, ya, berat. Kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahaya fitnah wanita dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berperang dalam perang Tabuk. Perang Tabuk itu adalah perang di daerah Tabuk yang jaraknya sekitar 750 km, 800 km dari kota Madinah. Dan itu musim panas. Dan di sana musuh sangat banyak, dan musuh yang akan dihadapi adalah orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi itu orang bule. Orang apa? Orang bule. Pirang, berambut pirang, cantik jelita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni. Ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Allah menceritakan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang. Mereka menyebutkan dalil-dalil supaya tidak bisa ikut perang. Di antaranya kata Allah, "Wa minhum may yaqulu dhalli wa minhum may yaqulu dhalli wa la taftinni." Di antara orang munafik ada yang berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk tidak ikut perang. Wala taftinni, jangan kau buat aku terfitnah." Maksudnya apa? Kata Al-Baghawi, "Nazalat fi Jaddi ibn Qaisin al-Munafiq." Ayat ini turun kepada seorang munafik yang bernama Jad ibn Qais. Ya, kenapa tatkala Nabi SAW menyuruh untuk perang Tabuk, ya, untuk melawan orang-orang Romawi, orang-orang bule, ya? Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, laqad arafa qaumi anni rajulun mugramun bin nisa." Ya Rasulullah, kaumku sudah tahu, saya ini laki yang paling tidak sabar dengan wanita. Saya ini gila wanita. Ya. Bukan cuma kamu saja. Kata dia, "Anni mugramun bin nisa." Saya ini laki yang gila terhadap para wanita. "Wa inni akhsha in ra'aitu banati banil asfar la an la asbir alaihinna." Saya takut kalau saya pergi ke Tabuk nanti lihat cewek-cewek pirang-pirang bule-bule, saya tidak sabar ya Rasulullah. Saya takut terfitnah dengan wanita-wanita apa? Romawi. Yang putih-putih. "Idzan li fil qu'ud wa latif taftinni bihinna wa inuka bimali." Kalau gitu izinkanlah saya tidak usah ikut perang. Jangan kau buat aku terfitnah dengan wanita-wanita tersebut, ya, dan aku akan bantu engkau dengan hartaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adzintu laka." Saya izinkan, subhanallah. Jadi dia beralasan takut terfitnah sama wanita. Dan Nabi tahu fitnah wanita itu bahaya. Maka Nabi menganggap ini uzur yang besar. Dia tidak bilang, "Saya sakit, kakiku pincang." Enggak. Cuma bilang apa? "Saya takut terfitnah wanita." Kata Nabi, "Ya sudah, kalau gitu jangan pergi." Akhirnya Allah bongkar. Kata Allah, itu hanya kebohongan. Hanya kebohongan. Tapi maksud saya, di sini dia berdalil, beralasan supaya tidak ikut perang. Alasannya, takut terfitnah dengan apa? Wanita. Nabi terima enggak alasannya? Nabi terima. Karena Nabi tahu fitnah wanita itu berat. Nabi tidak ingin dia terfitnah dengan wanita. Ya. Ya. Jadi dia tidak berani pergi ke Romawi gara-gara takut fitnah apa? Wanita, ya. Padahal dia tidak mau ikut karena kemunafikan. Makanya Allah membantah setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Mereka orang munafik telah terjerumus dalam fitnah, masuk dalam kesyirikan, dalam kekufuran. "Wa inna jahannama la muhaitatun bil kafirin." Dan neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir, di antaranya Jad bin Qais ini, ya, yang berdalih untuk meninggalkan perang gara-gara takut fitnah wanita. Baik, di antara ayat yang menjelaskan tentang fitnah wanita dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak-anak Adam, jangan sampai kalian terfitnah oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga, yaitu Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawtatihima. Syaitan telah berhasil melepas pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya syaitan dan pengikutnya melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Di sini kalau antum baca buku tafsir, Allah mengingatkan

Hawa untuk menunjukkan, menampakkan aurat mereka. Jadi antara tujuan setan adalah membuka aurat wanita. Di antara tujuan setan adalah membuka aurat wanita. Dan itu yang terjadi zaman sekarang. Wanita membuka auratnya sedikit demi sedikit, kelihatan ini, kelihatan anu, kelihatan akhirnya. Sampai sekarang akhirnya timbul ya cara berpikir orang yang ya terbuka auratnya sedikit-sedikit, makin orang yang mutahadzirah, yaitu wanita yang modern. Adapun wanita yang tutupan sana sini adalah imra'atun mutakhallifah, perempuan yang mundur, tidak ngerti, ketinggalan zaman. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Orang pakai jilbab kuno, enggak ngerti kemajuan, tidak pandai bergaul. Setan mengisi demikian sehingga orang akhirnya buka aurat sana, buka aurat sini ya. Bahwasanya kehidupan Eropa itu kehidupan yang maju. Ya, mereka hidup dengan terbuka aurat mereka, diikuti oleh wanita-wanita muslimah ya. Terbuka ini dan tersingkap ini dan itunya ya. Waliyadzubillah ya. Jadi program setan berhasil ya. Padahal kita tahu namanya telanjang itu adalah primitif, itu tidak. Ya. Kalau orang-orang Barat bilang dahulu manusia berasal dari monyet. Monyet dulu nggak pakai baju kan? Jangankan gua, celana dalam aja nggak pakai, apalagi baju. Nggak ada yang dipakai sama monyet. Kemudian mulai pinter, mulai pakai celana dalam, mulai pakai ini, mulai pakai celana, baju belum nih, belakangan baju. Apalagi kaos dalam, belakangan. Kemudian nanti sudah pinter jadi manusia, mulai ganteng baru pakai baju. Ini dalil bahwasanya telanjang itu primitif, sedangkan menutup aurat adalah kemodernisasi. Sekarang mau dibalik telanjang itu kemajuan, sementara pakai jilbab ya, itu adalah primitif. Namun propaganda ini laris. Ya, alhamdulillah, makanya kita harus dakwah, harus menyampaikan ilmu ya, di tengah-tengah ya apa namanya gelora syahwat sekarang luar biasa ya, luar biasa. Oleh karenanya hati-hati ya. Nah, wanita sekarang juga pakai jilbab modern, maksudnya apa, jilbab yang ketat ya, ini nggak benar juga. Jadi ingin digambarkan kepada wanita bahwasanya tertutup itu adalah primitif, padahal tidak benar. Justru tertutup itulah modern, dan keterbukaan itulah yang apa, primitif ya. Ya sudah cerita tentang apa, teman saya yang pernah melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Setelah diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian kelihatan celah roknya di atas mata lutut ya, bukan di atas mata kaki ya. Ini ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran, lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bu, nggak ada ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam ngawur. Jadi begitulah ya, propaganda setan berhasil. Karena di antara tujuan setan adalah terbuka aurat, sehingga timbul dalam diri wanita, dia bangga kalau auratnya terbuka. Dan inilah menimpa sebagian lelaki, the youth yang tidak sudah kehilangan rasa cemburu, bangga kalau istrinya dilihat cantik oleh orang lain, bangga kalau lelaki lain bisa melihat kecantikan istrinya, putihnya istrinya, seksi tubuh istrinya, dia bangga ya, karena dia sudah terkena propaganda setan ya. Karena di antara tujuan setan terbuka aurat ini sejak awal ya, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, setan membuka pakaian mereka berdua untuk menampakkan kepada mereka berdua aurat mereka berdua. Baik, kita sudah selesai dari ayat-ayat, sekarang kita baca hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini tentang fitnah wanita. Hadis pertama tadi sudah kita singgung ya, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Ini nas tegas bahwasanya fitnah paling besar bagi laki adalah fitnah apa? Wanita. Melebihi fitnah yang lain, fitnah kedudukan, fitnah harta, fitnah mobil mewah ya, fitnah sawah ladang, fitnah emas dan perak, itu semua
belakangan. Yang paling pertama adalah fitnah.

0: wanita. Ya. Ini fitnah yang paling besar. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ya, wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Kata Nabi SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Dunia ini fitnah. Rasulullah SAW khususkan dan kepada wanita. Ini namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan khusus setelah penyebutan yang umum. Sama seperti saya mengatakan ja'a al-ulama wa Syekh bin Baz. Telah datang para ulama dan datang Syekh bin Baz. Kenapa? Karena Syekh bin Baz ini ulama spesial. Maka dikhususkan penyebutannya setelah penyebutan ulama secara umum, ya. Paham? Sama seperti firman Allah, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela, fa innal aduwwa lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan menjadi musuh bagi Jibril dan Mikail. Padahal sebelumnya Allah sudah mengatakan barang siapa yang menjadi musuh bagi malaikat-malaikat. Setelah itu Allah menyebutkan Jibril dan Mikail, berarti Jibril dan Mikail malaikat yang spesial. Paham? Sama. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Wanita termasuk dunia, tetapi disebutkan secara khusus karena fitnahnya paling besar, ya, paling besar. Makanya Rasulullah SAW waktu mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Barang siapa yang berhijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau wanita untuk dia nikahi. Ya. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Setelah sebutkan tentang masalah dunia, Rasulullah SAW sebutkan tentang masalah wanita. Dia tidak sebutkan, Rasulullah tidak menyebutkan fitnah-fitnah yang lain karena ya fitnah wanita ini paling berat. Ya. Dalam hadis ini kata Nabi, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada, hati-hatilah kalian terhadap dunia dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil dimulai dari fitnah wanita. Dimulai dari fitnah wanita. Kemudian merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Merambat kepada fitnah-fitnah yang lain. Ini menunjukkan bahayanya fitnah wanita. Taib, hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, yaitu para wanita. Wanita itu naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang, akalnya kurang. Akalnya kurang sering kita jelaskan karena dia lebih mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Ya. Ada saya punya teman, istrinya dokter. Ditanya, "Gimana istri kamu? Ahli dalam bidang iya, ahli. Di rumah ya sama aja seperti wanita yang lain." Dia pintar dalam dokter bidang itu aja. Terus dalam masalah rumah tangga tetap saja akalnya apa? Kurang. Tetap saja akalnya kurang. Ini kodrat wanita harus diterima, ya. Wanita harus menerima kodrat tersebut, harus ngaku kalau akalnya apa? Kurang. Jadi mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, ya. Meskipun IP-nya 4, suaminya IP-nya 2, enggak apa-apa. Kita tidak berbicara tentang kecerdasan, ya. Tapi pola berpikir wanita itu lebih mendahulukan perasaan daripada nalarnya. Maka disebut naqisati aqlin wa din. Kata Nabi SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazim min idakun." Aku tidak pernah melihat ada makhluk yang kurang akalnya, kurang agamanya, namun sangat mampu menjatuhkan otak seseorang lelaki yang kokoh seperti kalian, wahai wanita. Jadi lelaki ini kuat hebat tapi jatuh oleh wanita, padahal wanita itu kurang akal dan kurang apa? Agama. Makanya seperti perkataan seorang penyair apa? Betapa banyak lelaki tekuk lutut di bawah kerling apa? Wanita. Tekuk lutut, berlutut di bawah kerling wanita. Badannya kekar, di kerling langsung KO. Langsung KO. Lelaki tidak kuat di hadapan wanita yang cantik jelita. Tidak kuat. Ya. Dia tidak kuasa untuk melawan fitnah wanita. Karena begitulah Allah memberikan, ya, syahwat dalam dirinya yang dia bisa berhadapan dengan yang lain. Tapi kalau untuk wanita, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak bisa bertahan. Kecuali kabur. Antum tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf tidak bisa bertahan. Nabi Yusuf kabur atau tidak? Kabur. Apalagi ente tidak kabur. Ente sejak awal udah KO. Nabi Yusuf sebelum KO, dia kabur. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, ya, "Rabbi sijinu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayh wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin." Kata Nabi Yusuf, "Ya Allah,
1: penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, aku akan condong kepada mereka, kata Nabi Yusuf. Asbu ilaihin. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tidak pernah nakal sama sekali. Dari kecil bertakwa kepada Allah. Di hadapan fitnah wanita, dia tidak mampu. Jadi, untuk wanita tidak bisa, kita tidak bisa menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Oleh karenanya harus kabur sebelum kalah. Harus kabur sebelum kalah. Antum jangan bilang saya kuat. Enggak ada kuat-kuat, nanti pasti KO satu saat. Pasti KO. Ikhwan, terlalu banyak fitnah kita dengar, ikhwan. Bukan cuma orang awam, orang ngaji juga. Banyak fitnah. Mau hafal Quran, enggak hafal Quran terfitnah, sama saja. Karena antum bayangkan Nabi Yusuf saja kabur, apalagi saya sudah hafal Quran, enggak ada hubungannya. Jenggot saya sudah panjang, enggak ada hubungannya. Lulusan Madinah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya fitnah wanita lain. Ya. Kalau syubhat iya, orang hafal Quran, belajar dia bisa bantah syubhat. Syubhat bisa dibantah, orang pintar bisa bantah. Kalau syahwat enggak bisa. Khusus syahwat wanita siapapun akan tersungkur. Rasulullah telah menjelaskan tentang bahaya fitnah wanita. Ya. Sering terjadi, saya berapa kali dengar kasus terjadi suami sama istrinya, kemudian adiknya atau ponakannya tinggal bersama dia, dia tinggal, akhirnya terjadi fitnah. Terjadi apa? Fitnah, zina antara istrinya dengan kakaknya atau dengan adiknya atau dengan ponakannya atau dengan sepupunya, terjadi, sering terjadi. Sering terjadi. Karena ada yang menghiasi, itu syaitan. La yakhwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitan thalithahuma. Tidaklah laki dan wanita berdua kecuali syaitan akan hadir untuk menggerakkan syahwat agar syahwat bergelora. Sini kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk wanita yang kurang akal dan agamanya tapi sangat mampu menjatuhkan lelaki yang cerdas, yang kokoh jatuh di hadapan wanita. Kenapa? Karena lelaki tidak kuat kalau di hadapan fitnah wanita. Oleh karenanya Allah berfirman, di antara tafsiran satu ayat Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa secara bahasa artinya, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagian salaf menafsirkan artinya apa? Lelaki lemah di hadapan wanita. Lelaki lemah di hadapan wanita. Saya bacakan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, perhatikan, perkataan yang sangat indah. Beliau berkata tentang tafsir ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Lelaki diciptakan lemah. Kata beliau, al-mar'atu tamurru birrajul fala yamliku nafsahu an an-nadhara ilaiha. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki. Ini wanita lewat. Dan sang lelaki tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Fanadhara ilaihi, kemudian pun lihat dalam perempuan tersebut. Penasaran. Dia tundukkan enggak bisa, dia terem. Enggak kuasa, dia enggak kuat menundukkan pandangan. Kuat. Akhirnya dia lihat. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, wala yantafi'u biha. Fa ayyu shay'in adhafu min hadha? Kemudian sudah lihat, dia tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Apalagi yang lebih lemah daripada ini? Maksudnya gimana? Ada cewek lihat kita, oh cantik, terus ngapain? Ya sudah cantik aja terus lewat begitu saja punya orang. Apa ini enggak lemah? Ini namanya bahlul seperti ini. Nanti melihat sesuatu yang cantik, jadi lihat seperti lihat kue enak tapi enggak bisa dimakan. Iya, seperti itu. Itu kan menyiksa diri, ya tidak? Menyiksa diri. Kue enak, enak. Punya orang. Terus gimana? Kata Sufyan Ats-Tsauri, fa ayyu syai'in adhafu min hadha? Mana lagi yang lebih lemah daripada ini? Tidak kuasa untuk melihat cewek tersebut. Harus melihat. Kalah dia. Sudah lihat, tidak bisa ambil manfaat. Masya Allah cantik. Sudah selesai, terus apa? Terus apa? Miller doang. Selesai. Kata Tawus Ibnu Kaisan Al-Yamani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan tentang firman ayat ini, dha'ifan fi amrin nisa laisa yakunul insanu fi syai'in adhafu minhu fi nisa. Yaitu lelaki lemah dalam perkara wanita. Dan lelaki tidak ada yang lemah dalam satu perkara apapun seperti lemahnya di hadapan wanita. Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala pernah berkata, "Law tamanani rajulun," ini orang-orang soleh yang berbicara. Orang-orang soleh yang jujur. Ya, bukan sok alim, bukan sok soleh. "Law tamanani rajulun ala baiti malin ladhonantu anni an uaddiya ilaihi al-amanah." Seandainya ada orang mengamanahkan aku untuk menjaga gudang harta, ya, saya rasa saya bisa kembalikan amanah tersebut. "Wa li'tamanani ala zinjiyatin an akhluwa ma'aha sa'atan wahidatan
0: ma'tamantu nafsi alaiha. Tapi kalau saya disuruh, diserahkan untuk menjaga seorang wanita, Zanjiyah itu seorang wanita dari Sudan, itu berkulit hitam. Saya berdoa dengan dia, saya merasa tidak aman. Jangankan kulit putih, ini kulit hitam, berdua di kamar, disuruh nunggu seminggu, saya merasa tidak aman. Apalagi yang berkulit apa? Putih misalnya. Dia kalau masalah harta, saya bisa. Tapi suruh berdua dengan wanita, ini yang bicara orang soleh. Saya tidak merasa bisa aman, bisa menunaikan amanah tersebut. Ya, karena setan hadir. Dan setan bisa menggoda kapan saja. Ya. Sufyan Ats-Tsauri juga pernah berkata, "Ma ba'atsallahu 'azza wa jalla nabiyyan illa wa qad takhawwafa 'alaihi al-fitnata minan nisa'." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali Allah telah ingatkan kepada wanita tersebut tentang bahayanya fitnah wanita. Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata, tatkala itu umurnya 84 tahun, Sa'id bin al-Musayyib, ahli tafsir di kalangan tabi'in, dia berkata, padahal salah satu matanya sudah enggak bisa lihat, wa qad dhahabat ihda ainaihi wa huwa ya wa'isu bil ukhra. Ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada suatu perkara yang paling khawatirkan daripada fitnah wanita. Padahal umurnya sudah 84 tahun dan matanya sudah buta sebelah. Apalagi antum masih muda, masih gagah. Masih bisa nador lagi. Masih bisa ngelamar lagi. Tapi di antara hadis yang menunjukkan tentang bahaya fitnah wanita dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna dunya hulwatun khadira." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Secara umum dunia seperti itu. Manis. Makanya orang mengejarnya ya, dengan cepat berusaha menghabiskan waktu untuk mengejar dunia. Manis dirasa, sejuk dipandang. Itulah dunia. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Dan Allah akan menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi dan Allah akan lihat apa yang akan kalian lakukan. Ya, ini hadis tadi saya sebutkan di awal hadis ya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kalian kepada dunia, takut kepada wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah wanita. Kemudian dari hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallam qaal." Rasulullah sallam bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah merahmatinya dan merahmati ayahnya, Abdullah bin Haram. Bahwasanya Rasulullah sallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan balik dalam bentuk apa? Syaitan. Ngeri dong, Ustaz. Oh, enggak ngeri, justru indah. Maksudnya syaitan menghiasi. Dia datang dari jauh dihiasi. Ini kita berbicara wanita berjilbab, ya. Dia datang saja terkadang dihiasi oleh apa? Syaitan. Apalagi kalau dia bertabarus menampakkan kecantikannya, lebih dihiasi lagi oleh syaitan. Dan dia balik pun dihiasi oleh syaitan. Tukbiru fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Datang dalam bentuk syaitan, pergi pun dalam bentuk syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu. Kata Nabi, kalau salah seorang dari kalian melihat wanita dan mengagumkannya, wanita tersebut, falyati ahlahu, maka segera datangi istrinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena itu bisa menghilangkan apa yang ada dalam hatinya. Hadis ini, ya ikhwan, hadis ini, Nabi berbicara 1400 tahun yang lalu. Nabi berkata kepada para sahabat, sungguhnya wanita itu datang dalam bentuk syaitan dan pergi dalam bentuk syaitan. Artinya menggoda, menggoda. Ya. Maka kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istri. Itu di zaman Nabi, tatkala banyak orang pakai jilbab. Wah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai cadar. Kata Nabi, kalau kalian melihat seorang wanita, kalian tertarik, segera datang istrinya. Karena hal itu bisa menghilangkan apa yang ada di hatinya. Mungkin tergerak syahwatnya, maka dia bisa lampiaskan sama istrinya. Apalagi zaman sekarang, ya. Di mana mana sudah terbuka. Ya. Kalau salah seorang melihat wanita yang membuat dia tertarik, semuanya menarik. Sekarang semuanya menarik. Ya. Semuanya menarik. Sekarang kita kemana, semua orang buka aurat. Mengerikan. Oleh karena ini peringatan kepada para wanita. Kalau tiba-tiba suaminya kepingin, segera layani. Karena suaminya baru melihat suatu pemandangan indah. Harus segera dia layani. Untuk menghilangkan apa yang ada dalam jiwanya. Ya, kalau syahwatnya tidak tersalurkan, jadi bahaya, jadi penyakit. Jadi penyakit. Tidak tersalurkan, jadi penyakit, mikir macam-macam. Ya, jadi penyaluran yang tidak jelas, yang haram nantinya. Maka segera, kalau suaminya tiba-tiba datang, segera layani. Rasulullah yang suruh.
1: Rasulullah SAW yang suruh. Fa'idha ro'a ahadukum ramat imra'atan fa'ajabatu, kalau salah seorang kalian melihat wanita kemudian membuat dia tertarik, falyati ahlahu, makanannya datang istrinya. Berarti langsung fa di situ menunjukkan segera. Dalam bahasa Arab fa itu menunjukkan apa? Segera, menunjukkan ta'kid bila tarahi, yaitu menunjukkan urutan tapi tanpa ada jarak waktu, segera. Ini menunjukkan kita harus segera menghilangkan penyakit dalam hati kita tersebut. Melihat cewek cantik segera datangi istri. Menunda-nunda lagi kapan ya? Segera. Dan istri harus siap segera melayani, membantu suaminya menjalankan hadis ini. Karena Nabi yang suruh untuk segera mendatangi apa? Istrinya. Untuk bayangkan sekarang seorang suami kerja di kantor, wanita-wanita yang kerja bersamanya di kantor pasti berhias dengan cantik-cantiknya. Enggak ada wanita baru bangun tidur langsung pergi ke kantor, enggak ada. Dia pasti setengah jam di depan cermin, kemudian ini rapi-rapi, karena dia akan dipandang, dia tahu. Dia akan jadi sorotan, maka dia akan berhias dengan cantik-cantiknya. Kemudian sampai di kantor, suami kita ketemu dengan wanita-wanita seperti itu, ya. Semuanya berhias cantik-cantiknya. Dia pasti tertarik, ya. Dia laki-laki. Dia laki-laki, ya. Dia punya syahwat, ya. Dia pulang, ya, istri berusaha untuk juga berpenampilan apa? Cantik. Ya. Yang sampai di kantor melihat wanita, masya Allah, bening-bening, kemudian cantik-cantik, ya, indah-indah, mempesona, sampai di rumah, kacau balau. Ya. Bawa pesing, bawa bawang, ya. Baju perang, robek sana, robek sini. Ya. Jangan, kasihan. Kasihan suami Anda. Dia ingin mengamalkan hadis ini. Ya. Mengamalkan hadis ini, ya. Maka ini menunjukkan fitnah wanita yang luar biasa. Tukbilu ala surati syaitan, datang dalam bentuk syaitan, pergi, lihat dari depan seperti syaitan, lihat dari belakang juga seperti apa? Syaitan, mengerikan. Dan wanita seluruh tubuhnya bisa menimbulkan syahwat. Seluruh tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Antum laki-laki ngerti lah, ya. Benar atau tidak? Kukunya aja bisa bikin syahwat. Semuanya, matanya bisa menimbulkan syahwat. Pipinya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Bibirnya bisa menghayalkan macam-macam. Tangannya saja bisa menghayalkan apa? Semuanya bisa menimbulkan syahwat. Kakinya, betisnya, semuanya. Ya. Semuanya, bentuk tubuhnya, tertutup bentuk tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Makanya para ulama mengatakan baju yang syar'i yang gombrang. Karena kalau terbentuk bisa menimbulkan apa? Syahwat. Lekukan tubuhnya bisa menimbulkan apa? Syahwat. Semuanya. Ya. Kukunya juga mungkin menimbulkan apa? Syahwat. Ya, kukunya kalau dihias-hiaskan bisa menimbulkan syahwat. Ya. Oleh karena ibu-ibu harus ngerti akan hal ini. Ya. Mungkin tidak seperti ibu-ibu terhadap lelaki. Ibu-ibu mungkin syahwat tidak begitu cepat seperti lelaki melihat wanita. Ya. Penelitian menunjukkan demikian. Ya. Wanita bisa berkorban syahwatnya kalau melihat hal-hal tertentu. Tidak sekedar melihat badan, tidak sekedar melihat lengan, kemudian bergejolak syahwatnya. Lelaki tidak demikian. Laki-laki syahwat bisa bergejolak dengan sebab kecil, ya. Oleh karena Nabi mengatakan kalau kalian lihat seorang wanita kalian pun tertarik, maka segera datang istri kalian. Nabi yang suruh pakai huruf fa lagi, falyati ahlahu, segera datang, jangan tunda-tunda. Ya. Kalau sampai di rumah maka istrinya harus melayani. Dan sekarang untuk melihat cewek cantik tidak perlu keluar rumah. Suaminya lagi pegang HP, lihat Twitter, lihat cewek di situ, apa? Ya sudah. Datang istrinya. Istri, saya mau minta dilayani. Aduh, Pak, saya lagi zikir pagi petang. Dan ini kenyataan. Bukan saya. Jadi kenyataan. Iya, bukan saya. Istri saya mungkin lagi nonton secara langsung. Jadi ada kenyataan seperti itu, ya. Diajak bergaul, istrinya mau zikir pagi petang, satu juz belum selesai. Satu juz tuh lama, nungguin satu juz tuh lama. Apalagi bacanya pakai tartil, pakai tajwid tuh, aduh. Ya, Rasulullah suruh datang istrinya cepat, ya itu bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Bisa ditunda. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Ini semua hadis tentang fitnah wanita. Kata Nabi SAW, al-mar'atu auratun fa'idha kharajat istashrafa syaitan. Riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat. Ini hukum asal dalil. Semua wanita itu bagian tubuhnya aurat.
0: Jadi saya menguatkan apa yang saya katakan tadi. Lelaki syahwatnya bisa tergerak dengan bagian apapun dari apa? Wanita. Kakinya bisa ini, tangannya bisa, lentik jarinya bisa, alisnya saja bisa menimbulkan apa? Syahwat, bibirnya, pipinya, hidungnya, bibirnya, apalagi dagunya ya. Jidatnya aja bisa. Ada yang histeris ya. Ini kita bicara jujur, ibu-ibu harus tahu. Ibu harus tahu. Ya, kita bicara sebagai kaum lelaki. Rasulullah yang mengatakan innal mar'ata auratun. Semuanya wanita itu aurat, seluruh tubuhnya aurat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Wajahnya, tangannya, tapi selainnya adalah aurat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Istishraf itu dalam bahasa Arab begini, dilirik, diintai oleh apa? Syaitan. Syaitan nunggu dia keluar supaya apa? Untuk dihiasi oleh syaitan. Begitu dia keluar dari rumahnya, langsung syaitan menggoda. Menggoda sang wanita supaya berpenampilan oke, menggoda dalam bisikan lelaki untuk membayang-bayangkan wanita tersebut. Dia melihat wanita pakai jilbab, coba bayangkan dalamnya kayak apa. Dibuat bayang oleh syaitan. Ya. Kenapa? Karena syaitan sudah mengintai wanita tersebut untuk dijadikan jeratan syaitan, untuk menjerat para lelaki. Itulah makna dari istashrafa syaitan, yaitu begini, apa? Ngelirik dari jauh, mengintai untuk jadikan sarana untuk menggoda para lelaki. Ya. Dan ada syaitan jenis jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Wanita keluar dilirik betul oleh laki-laki yang lainnya. Manusia, setan manusia. Dua-duanya berbahaya. Setan manusia maupun setan dari golongan jin. Baik, kita bacakan hadis berikutnya. Dan ini peringatan bagi para wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu fi akhiri ummati nisaun kasiyatun 'ariyatun." Akan ada dari di akhir umatku, di akhir zaman dari umatku, nisaun kasiyat, wanita-wanita yang berpakaian ariyat tapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti, di atas kepala mereka seperti ada punuk-punuk unta. Il'anuhunna fa'innahunna mal'unat, la'natilah wanita-wanita tersebut, sungguhnya mereka wanita-wanita terlaknat. Dalam hadis yang lain, la'idakhulnal jannata walayajidna rihaha, mereka wanita-wanita ini tidak akan masuk surga dan mereka tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada, dan sungguhnya bau surga itu padahal bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ini menunjukkan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang melakukan dosa besar. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, sinfani min ahli nar lam arahuma, ada dua golongan dari penghuni neraka jahanam yang aku belum lihat sekarang. Yang pertama, para lelaki yang membawa cemeti untuk menyiksa yang lainnya. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi belum ada. Di zaman Nabi belum ada. Nabi saya belum lihat, kata Nabi SAW. Tapi di akhir zaman dari umatnya Nabi mengatakan. Dari umat Nabi SAW. Berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, mumilat. Ya, ma'ilat diantaranya dia berjalan berlenggak-lenggok. Di antara tafsiran mumilat, mumilat itu melenggokkan, artinya menarik perhatian para lelaki. Buat para lelaki termiringkan kepalanya untuk melihat dia. Ya. Kenapa penampilannya menarik perhatian? Ru'usuhunna ka'asnimatil bukh. Makanya rambut kepalanya seperti punuk onta. Sebagian ulama mengatakan punuk onta ini hanya sekedar istilahnya simbol bahwasanya dia memakai sesuatu yang menarik perhatian. Ya. Bisa jadi dia enggak pakai punuk onta tapi dia pakai kupu-kupu, orang lihat semua. Ya, macam-macam. Jadi pokoknya menarik perhatian. Pokoknya menarik apa? Perhatian. Entah bajunya berwarna-warni, terlalu banyak warnanya, sehingga tidak wajar, tidak seperti yang lainnya. Sehingga akhirnya menarik perhatian. Padahal dia berjilbab. Kasiyatun ariyah. Berpakaian tapi telanjang. Ini banyak tafsirannya, diantaranya berjilbab tapi seperti telanjang. Bisa jadi tipis, membentuk anggota tubuh. Ya. Atau berpakaian tetapi banyak yang kelihatan auratnya, pakaiannya kekecilan ya, sehingga tidak bisa menutup seluruhnya. Atau berpakaian gombrang tapi tipis sehingga menembus apa? Pandangan. Ini semua maknanya kasiat ariyat, berpakaian tapi
1: telanjang. Ya. Dalam hadis yang lain, rubban nisa'in kasiyatin fid dunya 'ariyatun yaumal qiyamah. Betapa banyak wanita berpakaian di dunia tapi di akhirat ditelanjangkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan bagi para wanita, ingat jangan menimbulkan fitnah bagi laki. Sungguhnya jilbab itu dipakai adalah untuk menghalangi fitnah, bukan semakin menarik perhatian. Jadi fungsi jilbab itu adalah untuk menolak perhatian supaya tidak diperhatikan, supaya sewajarnya, bukan malah menarik apa? Perhatian. Bukan malah menarik perhatian. Maka berpakailah, berpakaianlah dengan pakaian yang wajar. Kalau tetap saja tertarik, ya itu salahnya lelaki. Ya, memang udah cantik ya, mau pakai jilbab jelek pun orang lihat sama saja. Memang asalnya sudah apa? Cantik. Ya. Tetapi jangan anti yang menyebabkan sehingga para lelaki tertarik melihat anti dengan gara-gara model pakaian anti. Jangan. Ya, jangan. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, bagaimana pemahaman para fuqaha kalau tidak salah di madhab Syafi'iyah, ya wanita ya tidak boleh ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau cantik jelita. Ya. Wanita kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Karena di rumah mereka lebih baik. Tapi di rumah mereka lebih baik. Wanita lebih baik sholat di rumah, tidak banyak keluar. Kenapa? Kalau begitu dia keluar, syaitan mengintai. Mau keluar kemana saja diintai oleh syaitan. Ya. Asalnya waqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita di rumah, tidak banyak keluar. Itu wanita yang baik, wanita soleha. Yang betah dengan rumahnya. Yang senang dengan di rumah. Tidak suka keluar. Kalau enggak keluar gelisah, gatallah ininya, ininya gatal, anunya gatal ya. Pengennya keluar, ini salah. Ini keluar dari kodrat wanita. Oleh karenanya, lelaki kalau ingin dapat 27 kali lipat pahala salat di masjid. Wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Wanita tidak usah salat di masjid sudah dapat 27 derajat. Namun kalau dia ingin ke masjid boleh, kata para ulama boleh. Tetapi tidak boleh berhias, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menarik perhatian. Kemudian para ulama mengatakan wanita yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Wanita yang terkenal cantik tidak boleh apa? Ke masjid. Kenapa? Bisa menggoda para lelaki. Ya. Makanya wanita lihat diri. Kalau dia kelihatan cantik, suami bilang kamu cantik sekali, ya sudah, kamu jangan ke masjid. Kalau pas-pasan enggak apa-apa. Tapi hadirin hadirat subhanahu wa taala, ya. Jadi seorang wanita ketika pakai jilbab jangan menarik perhatian. Jangan menarik perhatian. Jilbab yang wajar, ya. Kalau warna pun yang wajar seperti di Indonesia yang warna atas beda, warna bawah tidak jadi masalah. Tapi kalau warna-warni merah, kuning, hijau di langit yang biru, itu repot. Nah itu menarik perhatian. Ya. Ada bunga sedikit sini mungkin tidak, tapi kalau bunganya banyak, bunga mawar di belakang, bunga inilah, itu menarik perhatian. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Selama itu wajar, tidak mengapa. Tapi kalau sudah tidak wajar, menarik perhatian, maka ini dilarang. Karena bisa menarik perhatian lelaki. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya, wanita kalau sudah keluar dari rumah diintai oleh syaitan dan akan dihiasi oleh syaitan, dan syaitan sudah berjanji akan hal ini. Di antaranya dalam surat Al-Hijr syaitan pernah bersumpah, dia mengatakan qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Ya Rabbku, ya, karena aku telah tersesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak Adam di dunia. Jadi syaitan memang menghiasi kemaksiatan. Dan ini menakjubkan ya. Ini pertama kali syaitan hiasi kemaksiatan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam waktu di surga banyak sekali buah-buahan, banyak sekali pohon-pohon. Hanya satu yang diharamkan, buah khuldi. Tetapi yang dihiasi oleh syaitan yang diharamkan itu. Yang diharamkan itu yang dihiasi oleh setan sehingga Nabi Adam tertarik untuk makan buah tersebut. Padahal buah yang lezat masih banyak. Tapi yang lain dia kurang tertarik, dia tertarik. Kenapa ini tertarik sama buah khuldi? Karena dihiasi oleh setan, diiming-imingi, dibayang-bayangkan, dibisik-bisiki oleh setan, akhirnya dia tertarik. Maka demikian juga maksiat. Bisa jadi seorang bertemu dengan wanita, istrinya jauh lebih cantik daripada wanita ini. Istrinya jauh lebih cantik, lebih seksi, lebih putih, lebih menarik. Ini pas-pasan. Tetapi setan menghiasi sehingga dia tertarik sama wanita ini sehingga terjerumus dalam apa? Perzinahan. Kenapa? Karena setan menghiasi. Itu berbahaya. Ya, setan menghiasi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan tafsir ayat ini bahwasanya setan membuat lelaki kalau tidak melakukannya akan menjadi gelisah. Uz'ijuhu iz'ajan, aku buat dia gelisah. Kalau dia tidak melakukan, dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa maksiat tersebut sudah dihiasi? Maka dia merasa pedih kalau yang indah tersebut tidak dia raih. Maka dia terus tertarik, syaitan terus hiasi, sehingga dia ingin akhirnya terjerumus, akhirnya berzina. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ya. Kata orang apa? Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Itu karena dihiasi oleh syaitan, padahal rumputnya kuning. Ya. Tapi jadi kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Itu saja wanita yang pas-pasan bisa jadi cantik jelita akibat syaitan, apalagi benar-benar lebih cantik dari istri kita. Ini bahaya lagi. Ya. Syaitan menghiasinya dengan sangat mudah. Taib hadirin dan hadirat yang hormati subhanahu wa ta'ala, inilah kira-kira ya, fitnah wanita dari sisi pertama. Jadi wanita memfitnah lelaki dari dua sisi. Yang pertama, menjerumuskan lelaki dalam perkara-perkara yang haram, dalam perzinahan, mengubah pandangan, dan yang lainnya, melihat hal-hal yang haram, menonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Semua gara-gara fitnah wanita. Fitnah yang kedua adalah menghalangi lelaki dari berbuat kebaikan. Menghalangi dari berbuat kebaikan. Fitnah yang pertama sudah kita bahas tadi, fitnah wanita. Ya, yang buat lelaki terjerumus dalam zina, mengumbar pandangan yang lain. Sekarang kita bahas fitnah kedua dari fitnah lelaki. Dan ini terutama saya sampaikan kepada para ibu-ibu. Karena ini berkaitan dengan istri. Berkaitan dengan istri. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14-15, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, semuanya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Allah menyebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 bahwasanya di antara istri-istri ada yang menjadi fitnah, menjadi musuh. Maksudnya apa? Para Allah menjelaskan ya, yaitu wanita tersebut menghalangi kita berbuat kebaikan. Kita terfitnah oleh wanita tersebut sehingga dia menghalangi kita berbuat kebaikan. Para ahli tafsir menyebutkan ada dua sebab tentang turun ayatnya, ayat ini. Yang pertama, jadi istri kalian, anak-anak kalian ya, membuat jadi fitnah, jadi musuh bagi kalian. Yang pertama turun kepada seorang bernama Auf bin Malik al-Azja'i. Dia memiliki istri dan anak ya. Kalau dia ingin berperang, maka istri anaknya menangis kalau mau berjihad. Sehingga akhirnya istri anaknya berkata, engkau meninggalkan kami kepada siapa? Mau pergi kemana? Terus kami gimana? Ya, akhirnya dia pun kasihan sama istri dan anaknya, akhirnya enggak jadi berjihad. Inilah musuh bagi kalian, menghalangi sang suami untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan juga turun kepada tentang beberapa lelaki yang beriman dan mereka dari penduduk kota Mekah, mereka masuk Islam. Sementara Nabi di Madinah. Wa aradu an ya'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa aba azwajuhum auladuhum an yad'uhum. An ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka hendak pergi ke kota Madinah, dilarang oleh istri dan anak-anak, jangan pergi, jangan pergi. Akhirnya dia enggak jadi pergi. Mereka enggak jadi pergi kepada Nabi karena kasihan sama anak istrinya. Falamma hajaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zaman yang tawil, setelah waktu lama akhirnya mereka pun berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'au an-nasa qad faquhu fid din. Mereka lihat orang-orang sudah banyak yang pintar, mereka terlambat. Karena baru ketemu Nabi belakangan. Ya. Akhirnya mereka jengkel sama anak istri mereka. Gara-gara anak istri saya akhirnya terlambat belajar. Yang lain sudah pintar, saya masih goblok. Kira-kira gitu. Hamu an yu'aqibu auladahum wa nisa'ahum. Akhirnya mereka bertekad untuk memberi pelajaran, menghukum anak dan istri mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, ya karena anak istri mereka yang membuat mereka tercegah untuk segera berhijrah kepada Nabi. Akhirnya hijrah mereka terlambat, akhirnya ilmu mereka sedikit. Akhirnya Allah tegur mereka, kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Sungguhnya kalau kalian maafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka itu lebih baik bagi kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian, sebagian anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ayat ini menjelaskan bahwa ya, terkadang istri kita menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Contoh, mengajari kita untuk pelit. Kita bersedekah, jangan dulu. Bangun rumah dulu baru bersedekah. Akhirnya enggak jadi bersedekah. Rumah belum jadi, sedekah enggak jadi, terus mati. Begitu ya. Mau menyambung silaturahmi dengan kerabat dilarang sama istri. Mau kemana kamu? Ya, mau jenguk kakak saya. Enggak usah dijenguk, nanti ajalah. Dia juga enggak pernah nengok kita kok. Ya ini enggak jadi. Enggak jadi. Mau kasih ibu uang? Uang berapa? 1 juta. Mau saya kasih ibu. Buat apa 1 juta? Ya buat ibu makan. Ibu tuh belinya makannya tempe tahu 200 ribu saja. Ah, itu. Jadi menghalang kita untuk berbuat apa? Kebaikan. Apalagi zaman sekarang, terutama suami Indonesia. Uang mereka semuanya mereka kasih sama istri mereka. Ini musibah. Semua gajinya dikasih, bahkan strok-strok gajinya semuanya. Setelah itu kalau minta sesuatu, minta. Sayang, kasih dong. Uang dia padahal. Sayang. Tambah dong sayang. Jadi uangnya kasih istrinya, sudah minta lagi sama istrinya. Dan ini repot seperti ini. Saya pernah mengalami kasus, ya, sudah saya sering cerita di mana-mana. Ya. Ada sahabat saya, ya, dia punya uang 11 miliar ke atas nama rekening istrinya. Terus istrinya pergi kabur. Dia bilang sama saya, Ustaz, istri saya kabur. Oh, kenapa? Masalahnya dia bawa lari 11 miliar. Kok bisa? Karena uang semua atas nama rekening apa? Rekening dia. Terus punya rumah kalau enggak salah 11 juga atas nama istri semua. Ini dia bahlul kalau bahasa saya. Ya akhi, ente cinta sama istri itu bukan begitu caranya. Kecuali kalau istri ente orang yang soleha. Kemudian dia tahu anda harus berbakti sama ibu, berbakti sama bapak, harus menyambung silaturahmi, harus bersedekah sehingga dia malah dukung. Tapi itu jarang. Iya ibu, benar jarang atau banyak? Sebagai wanita, waliyadzubillah ya. Mau hartanya semuanya dia yang kuasai, tidak spesial pun anda berikan kepada kerabat anda, harus buat kerabat dia. Kalau buat bapak dia, buat ibu dia, buat kakak dia, buat adik dia, begitu semangat. Tapi kalau anda ambil untuk kakak anda, oh nanti dulu. Dia tidak akan ridho kecuali hartanya semua dia yang apa? Yang pegang. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasrani. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatakum, sampai kalian mengikuti apa? Agama mereka. Sebagian wanita tidak akan ridho sampai hartanya semua dia yang pegang. Ya Allah. Oleh karenanya inilah nasib laki-laki Indonesia. Saking baiknya. Teman-teman saya di Arab Saudi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Istrinya tidak ada pegang duit dia. Pokoknya dikasih makan, belikan baju, belikan emas, belikan mobil, selesai. Dengan demikian dia bisa kawin lagi. Kalau antum semua duit kasih istri, mustahil kawin lagi. Maaf ibu-ibu ya, ini sekedar intermezzo. Ibu-ibu marah di bawah ya. Tapi saya bilang begitulah. Itu kenapa saking baiknya suami-suami Indonesia. Saya nggak tahu saking baik itu saking bahlul nih. Saya nggak tahu. Tetapi demikianlah kenyataan. Maka saya katakan kepada para wanita, kalau anda diamanahi uang dari suami, maka jangan menghalangi suami dari kebaikan. Kalau suami ingin berbakti sama ibunya, dukung. Suami terkadang bolos, maka saatnya kita mengatur. Jangan bolos mas, utang belum bayar, ini belum bayar. Tapi jangan buat ngajari dia pelit. Jangan ngajari dia apa? Pelit. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar. Ya. Harta datang dan pergi. Ente keluarkan akan datang lagi. Ente simpan-simpan ya. Harta datang dan pergi. Jangan khawatir. Jadi, jangan sampai istri kita memfitnah kita sehingga kita tidak berbakti sama orang tua kita. Kita pun demikian. Kalau kita sudah berbakti sama ayah dan ibu kita, kita bantu istri kita untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Saatnya kita kasih buat istri kita untuk berbuat baik kepada kerabatnya. Demikian. Ya, sehingga dia pun senang tatkala diserahkan uang, ya dia bisa bantu keluarganya, bisa bantu juga keluarga kita. Namun banyak kejadian kalau sudah suami hartanya dikasih istrinya, istrinya yang menguasai, akhirnya dia lebih banyak membantu kerabat istrinya daripada kerabatnya sendiri. Benar atau tidak? Benar. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu. Ini namanya menghalangi seorang dari kebaikan. Inilah fitnah tersendiri. Fitnah tersendiri. Namun jika seorang laki diberi
0: rezeki istri yang soleha, masya Allah, ya, istri yang soleha yang mendukung dia untuk bersedekah, mendukung dia untuk menuntut ilmu, menegur dia kalau dia malas sholat berjamaah, dibangunkan, ayo mas sholat berjamaah, ini luar biasa. Ini bukan musuh kalian, tapi apa? Sahabat kalian. Sahabat kalian. Nah, kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita istri-istri yang soleha. Kalau sekarang belum soleha, jadikan soleha. Sehingga tidak perlu istri lain yang soleha. Yang sekarang kalau belum soleha, semoga dijadikan apa? Soleha. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya terakhir saya bacakan perkara Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya. Tatkala berbicara tentang hadis, dunia mata'un wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah, ya. Bukan musuh anda, tapi teman anda. Kata beliau, فَكُلُّ لَذَّةٍ أَعَانَتْ عَلَى لَذَّةِ الدَّارِ الْآخِرَةِ فَهِيَ مَحْبُوبَةٌ مَرْضِيَةٌ لِرَبِّ تَعَالَى. Setiap kelazatan yang membantu meraih kelezatan di akhirat, maka itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yaltazzu biha min wajhain. Maka pemilik kelezatan ini merasakan kelezatan dari dua sisi. Min wijhatin tana'umihi wa qurrati 'ainihi biha wa min jihati isaliha lahu ila mardhati rabbih. Ya. Wa ifdha'iha ila ladatin akmala minha. Dari sisi dia merasakan kelezatan tersebut di dunia, dan kelezatan tersebut ternyata mengantarkan dia kepada kelezatan yang lebih sempurna. Fahiya hiya ladzatul lati yanbaghi lil aqil an yas'a fi tahsilha. Inilah kelezatan yang seorang berakal harusnya berusaha untuk meraihnya. Ya, di antaranya kelezatan istri yang soleha. Maka anda harus berusaha mendidik istri supaya istri jadi soleha. Kalau istri soleha, anda merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Kelezatan di dunia sebelum kelezatan di akhirat. Istri soleha lah yang kemudian akan membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang fitnah wanita, semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari fitnah wanita. Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jelek, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Kalau ada seorang ikhwan yang memberi saran kepada kita untuk bersikap ramah, tidak jutek, bagaimana kita sebagai wanita untuk menyikapinya? Ya, wanita juga tidak jutek, ya. Jutek itu apa sih? Jutek itu apa? Oh, judes, tidak judes, ya. Kita juga tidak suruh wanita judes, yang wajar-wajar saja, ya. Ya, Pak, ya silakan, Pak. Sudah itu wajar, nggak jadi masalah. Dia nggak akan tergoda. Gelar, hihi, iya mas, hihi. Itu yang bikin tergoda kalau gitu. Tapi kalau wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Silakan pak, silakan pak, silakan pak, silakan pak. Jangan gitu nih, judes dari mana nih? Istrimu dari planet mana? Dari planet bumi. Kita bertamu kemudian istri teman kita judes, siapa juga yang suka? Ya biasa aja, wajar aja. Silakan pak, silakan diminum. Sudah. Gak usah banyak omong, gak usah banyak komentar, tapi ramah. Kalau maksudnya ramah demikian, gak jadi masalah. Tapi kalau sampai mendayu-dayu, merendahkan suara, itu dilarang. Ya. Saya ingatkan kepada ikhwan tadi, ayat tadi, ya, sungguhnya di antara istri kalian jadi musuh bagi kalian. Di akhir ayat kata Allah, wa in ta'fu wa taswah wa taghfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, berlapang dada, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Terkadang istri kita memang jadi musuh. Dia salah, tetapi jangan kita sikapi dengan kekerasan. Allah suruh maafkan. Ya, seperti tadi kisah seorang tadi, dia waktu terlambat hijrah, dia menyesal karena istrinya yang melarang dia untuk berhijrah, kemudian dia ingin marah kepada anak istrinya, Allah tegur. Jangan, maafkan saja. Ya, karena wanita memang memiliki kekurangan. Kalaupun istri kita pernah salah mengajari kita pelit, jangan pulang-pulang dari pengajian kita marah-marah. Gara-gara kamu, jangan. Saya punya teman akhwat bernikah, tapi dia suka selfie di Instagram dengan kata bijak Islam di statusnya. Dan ada komunitas dengan komunitas saya dengan upload sedang bernikah. Apakah termasuk menimbulkan fitnah? Bagaimana cara menasihatinya? Karena dia selalu bilang tergantung niatnya. Enggak, jadi wanita jangan, kalau selfie di antara mereka enggak jadi masalah. Grup misalnya wanita, tapi harus amanah semua. Jangan sampai dia grup Instagram wanita doang, kemudian ada yang tidak amanah dinukil. dikopas, disebarkan ke yang lainnya. Tapi kalau di antara wanita nggak jadi masalah, mereka saling mengenal ya. Tapi kalau bisa dilihat oleh para lelaki, ya itu masalah. Ya. Saya bilang tadi, wanita itu laki bisa tergerak syahwatnya dari segala bagian tubuh wanita. Lihat matanya, dia penasaran. Ini matanya kayak gini, hidungnya kayak apa ya? Iya, dia penasaran. Laki seperti itu ya. Wah, bibirnya kayak apa, giginya kayak apa. Dibuka geraham semua. Maksud saya... Bercanda. Maksud saya... Ngapain wanita selfie kemudian pajang fotonya, ngapain kecuali grup komunitas wanita top dan wanitanya amanah, jangan sampai fotonya dikeluarkan. Kenyataannya terkadang ada yang tidak amanah foto kemudian apa disebarin. Ya astagfirullah. Ustaz, saya ingin bertanya, waktu itu saya ingin beli bakso yang lewat keluar di depan rumah saya. Saya lupa mengenakan cadar dan kaos kaki karena terburu-buru. Takut baksonya pergi kan? Dan suami sedang bekerja tidak ada di rumah. Biasa beliau yang mengingatkan saya. Lalu pas sudah keluar, sudah pesan baksonya, saya baru ingat tidak pakai cadar dan kaos kaki. Itu bagaimana? Ya enggak sengaja. Qadarullah. Enggak jadi masalah. Lain kali jangan diulang. Ana seorang pemuda yang sedang mencari pasangan hidup. Lantas Ana sering memandang wanita soleha yang memakai jilbab, entah itu di jalan atau di tempat yang lainnya. Apakah Ana salah dengan memandangnya dengan niat mencari calon istri? Bukankah mencari calon istri juga dilihat dari kecantikannya? Iya, tapi bukan lihat di jalan. Jadi itu melihat, mencari dulu informasi, kalau sudah cocok baru nazar. Bukan di depan kantor ngelihat. Itu nazar melulu namanya, bukan nazar. Nazar itu tidak syar'i. Nazar yang syar'i itu kita mencari informasi, ditunjukkan seorang wanita, baru kita menazar. Bukan semua cewek kita lihat. Istri orang pun kita nazar. Buat itu istri orang sudah nikah. Nazar ngapain, nazar istri orang.

Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat fisiknya. Dalam memilih calon istri, saya selalu melihat. Ini selalu kapan? Saya selalu melihat fisiknya sebagai kriteria. Karena takut jika nikah nanti tergoda dengan wanita yang lebih cantik dari istri. Salam Ustaz, bagaimana? Iya, enggak apa. Jadi sunnah melihat fisik, melihat apa? Wajah disunahkan. Fandur ilaiha, fandur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah pada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Rasulullah akan lihatlah wanita Ansar, karena pada mata wanita Ansar ada sesuatu. Di wanita Ansar itu mungkin matanya lentik ya, menarik. Rasulullah suruh melihat langsung. Suruh melihat apa? Langsung ya. Jadi kita nikah lihat agama dan juga lihat apa? Kecantikan. Ya, karena kalau tidak cantik kita tidak suka. Kalau sudah tidak suka repot, nanti kita zalimi istri kita. Ya. Gak suka kita ngomelin terus, marahin terus ya. Kenapa kita gak suka? Maka kita berusaha menikah dengan wanita yang kita sukai. Ustadz, jika saat proses nazar akhwat membuka nikopnya cuma sebentar karena malu dan takut ikhwannya terfitnah, itu bagaimana Ustadz, bolehkah? Ya jangan buka, ini memang ingin fitnah dia supaya dia mau. dia punya hak untuk melihat, ini dibolehkan. Ya dia kalau tidak melihat dengan jelas, bagaimana dia mau tertarik? Rasulullah suruh menyuruh, fandur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah kepada perkara yang memotivasimu untuk menikahinya. Ya kalau cuma satu detik, dia gak bisa mengamati. Dia tidak bisa menilai, ya yang wajar lah lihat, setengah jam, ya gak apa-apa. Gak apa-apa, gak jadi masalah, yang penting syar'i, ditemani oleh mahramnya. Dia gak jadi masalah. Bahkan para ulama mengatakan nazar boleh berulang-ulang. Boleh berulang-ulang. Dan nazar yang benar boleh dilihat bagian kepala, bagian leher, bagian yang biasa terbuka tatkala seorang wanita bersama mahramnya. Yang biasa wanita terbuka tatkala bersama mahramnya apa? Kepalanya, rambutnya, lengannya, sama betisnya. Itu boleh dilihat menurut pendapat yang lebih kuat. Lebih dari itu gak boleh. Dahsyatnya fitnah wanita memang luar biasa. Walaupun dengan lelaki yang sudah menikah. Pertanyaannya, atas hal tersebut, apakah diperbolehkan seorang laki berpoligami untuk menghindari bahaya tersebut? Ini yang tanya sudah tahu jawabannya. Saya bilang masalah poligami, masalah syariat yang lainnya. Ya. Seorang bertakwa kepada Allah ya, dengan mempertimbangkan segala hal. Ya. Tentu jawabannya boleh. Seorang berpoligami untuk menghindarkan fitnah wanita. Ya. Tentu jawabannya boleh. Tapi poligami punya persyaratan tersendiri. Jika ada seorang ikhwan menyukai seorang akhwat. Ya jelaslah, ikhwan suka akhwat. Namun akhwat tersebut belum mengenal sunnah. Bolehkah ikhwan tersebut mendoakan agar akhwat tersebut mengenal sunnah? Ya bolehlah. Ya, boleh. Abu Jahal saja pernah didoain Nabi supaya apa? Surga Abu Jahal atau Umar. Ternyata Umar yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi akhwat. Tapi antum jangan nyesal, begitu dia kenal sunnah dia suka laki-laki lain ya sudah. Bagaimana jika ada ikhwan yang ingin melamar seorang akhwat, tapi si akhwat belum siap untuk menikah karena ada hal lain, namun ikhwan tetap kekeh ingin menikahinya? Ya sudah, selamat bersabar. Beri masukan kepada akhwat supaya segera ya. Tapi kalau dia tidak mau ya urusan dia. Ya. Ini kalau yang tanya bujangan semua ini. Afwan Ustadz, apakah boleh mewarnai rambut untuk mempercantik di depan suami? Ya boleh, boleh. Warna apa saja boleh. Tak boleh warna hitam untuk menutup apa? Kecuali warna hitam untuk menutup apa? Uban. Itu pun kata sebagian ulama untuk wanita boleh. Ada khilaf terhadap wanita. Tetapi saya katakan sebaiknya warna yang lain. Ustadz, apakah wanita yang memakai jilbab lebar tapi berwarna cerah seperti warna pink, hijau muda, termasuk wanita membawa fitnah? Tergantung kepada masalah warna, syariat tidak pernah menentukan. Tidak ada harus warna hitam, tidak ada harus warna putih. Maka masalah warna jilbab kembali kepada uruf, kepada tradisi masyarakat. Setahu saya tradisi masyarakat Indonesia warna bebas.
Setahu saya dari si masyarakat Indonesia warnanya apa? Bebas, mau merah, mau hijau, mau kuning biasa. Yang penting tidak menarik apa? Perhatian. Jadi tidak mengapa. Apakah benar di Arab Saudi semua bayi yang baru lahir wajib diimunisasi? Jika tidak, maka akte kelahiran tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Setahu saya seperti itu. Jadi saya dulu waktu anak saya lahir dikasih akte sementara. Akte sementara tersebut hanya untuk ngurus akte sementara untuk ngurus yang lain-lain. Nanti saya boleh menerima akte yang asli kalau ini imunisasi sudah lengkap. Sudah 2 tahun baru dikasih akte yang asli. Itu berlaku setahu saya beberapa tahun lalu. Setahu saya akhir-akhir ini langsung dikasih akte yang asli. Jadi dulu berapa sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu seperti itu prosesnya. Jadi anak saya lahir, saya dapat surat dari kelahiran dari rumah sakit, kemudian saya ajukan ke pemerintah dikasih akte sementara. Saya boleh menukarkan dengan akte yang asli kalau imunisasi anak saya sudah apa? Lengkap. Tapi setahu saya aturan itu sudah tidak lagi. Sekarang begitu lahir sudah dikasih akte yang asli. Tetapi setahu saya kalau mau sekolah nanti diminta lagi apa? Surat imunisasi. Jadi pemerintah Arab Saudi ketat masalah ini, masalah imunisasi, dan di sana kan gratis. Imunisasi semuanya apa? Gratis. Bahkan orang-orang datang ke apartemen kita untuk berimunisasi. Jadi tidak perlu kita ke posyandu, tapi mereka datang langsung melayani pergi ke apartemen untuk mengimunisasi anak-anak. Bagaimana hukum imunisasi di Indonesia yang sekarang ini? Imunisasi adalah obat. Obat pencegahan boleh. Lihat, obat kalau haram tidak boleh, obat kalau halal itu apa? Boleh. Tapi dia hukum obat, asal hukum obat boleh. Selama obat tersebut apa? Halal. Mengenai halal haramnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah zatnya itu halal atau zatnya itu apa? Haram. Tetapi kalau halal maka boleh. Apakah suami termasuk berbuat zalim jika dia menikah diam-diam setelah hidupnya kaya? Saya khawatir demikian. Jadi sunnah, kalau orang ingin menjalankan sunnah dalam berpoligami, tidak usah diam-diam. Karena para sahabat waktu menikah mereka tidak diam-diam.

Terima risiko yang ada. Apakah wanita menikah harus dengan restu orang tua? Bagaimana jika orang tua tidak merestui karena calon suami belum mapan, bahkan belum bekerja karena masih kuliah? Padahal adik saya sudah tidak bisa menahan terus rasa ingin nikahnya. Jadi, iya, jadi wanita tidak boleh menikah kecuali dengan walinya, ya. La nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyu imra'atin ya nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil, kata Nabi, wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, tidak sah. Maka seorang kalau ayahnya tidak setuju, yang penting ayahnya, karena walinya adalah siapa? Ayahnya tidak setuju, maka dia harus sampaikan kepada, tidak usah malu-malu, bilang, kalau ayah tidak izinkan saya khawatir terjerumus dalam hal yang tidak saya inginkan, sampaikan ya, nangis depan ayahnya sampai ayahnya izinkan ya. Adapun ayah tidak izinkan karena calonnya belum kerja, itu wajar. Itu namanya ayah sayang sama kita. Ya. Ya, suaminya belum kerja, kemudian nanti yang kasih makan kamu siapa ya? Ayah dong. Ya. Itu wajar. Ya. Itu kewajaran seorang ayah takut anak putrinya nikah sama laki-laki yang tidak punya pekerjaan. Tetapi kalau ada sebab yang lain, dia takut berzina dan macam-macamnya, dan dia sampaikan kepada ayahnya, insya Allah suami saya bertanggung jawab, sementara dia akan dibantu oleh orang tuanya misalnya, ya kasih pemahaman kepada ayah, maka tidak mengapa. Ya. Ada sebagian orang menikah suami istri ya sama-sama masih kuliah, nanti orang tuanya bantu, ini bagus, orang tua yang baik bantu anaknya segera apa? Segera menikah. Ini pertanyaan banyak sekali masalah poligami. Saya tidak ingin jawab. Kasihan menyakitkan hati para istri.

Ustaz, bagaimana kalau suami ingin dilayani saat anak-anak masih beraktivitas? Dosakah seorang istri menolaknya? Jangan tolak. Alasan, nak, jangan ganggu Umi sama Abi mau mau beraktivitas. Banyak alasan lah. Lagi sakit pusing kepala ya, atau lagi ingin dipijit. Abi lagi pijit dan ganggu ya. Bisa lah. Kasihan suami kalau enggak dilayani. Bisa lah anak-anak di apa di anunya. Diusir. Jangan ditolak. Selama ada jalan keluar, kenapa kita tidak tempuh jalan keluar tersebut? Contohnya bilang lagi ingin apa, urusan apa, jangan ganggu ayah dan ibu, lagi ingin istirahat. Ya, banyak cara. Ustaz, mana yang lebih penting, bayar utang atau sedekah? Bayar utang. Tidak boleh orang bersedekah kalau masih punya utang yang sudah jatuh tempo. Saya ulangi, tidak boleh bersedekah. Hukumnya haram bagi orang yang bersedekah sementara utangnya sudah jatuh tempo. Kalau utangnya tidak jatuh tempo, enggak apa-apa. Selama dia bisa tahu kalau masih jatuh tempo, dia bisa bayar. Yang paling utama dia bayar sedekah pada dirinya sendiri sebelum dia bersedekah kepada orang lain. Lebih utama mana, memberi nafkah kepada istri atau membeli buku-buku agama? Karena selama bertahun-tahun suami sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya lagi. Ya, ini enggak benar ya. Harus memberi nafkah kepada istri. Buku agama tidak wajib, nafkah kepada istri wajib. Akhir-akhir ini suami ana sering sekali berkomentar tentang teman ana yang sudah bersuami juga di depan ana. Seperti dia berkata, perasaan kemarin masih muda kok sekarang. Atau perasaan yang ibu ini, ibu itu, kadang saya kesel. Padahal suami ana sudah aktif dalam kajian sunnah. Apa yang harus saya lakukan? Dan tolong nasihatnya. Bilang, sayangku, jangan kau jadi pemerhati istri orang lain. Mau sudah tua, kelihatan muda, gak usah dikomentar lah. Saya cemburu. Bilang itu. Saya apa? Saya cemburu. Saya gak suka. Itu kan gak bagus. Kalau suaminya dengar juga inti komentar istrinya, kan suaminya marah. Dibilang suaminya, istrinya sudah tua.

Ustadz Qadarullah, anak punya anak laki-laki yang musyrifnya laki-laki. Karena suami sibuk, anak yang lebih aktif menghubungi musyrif. Anak agak menjaga agar tidak terjadi fitnah hati. Bagaimana sebaiknya? Ya kalau kita khawatir fitnah hati, gak usah hubungi musyrif tersebut. Suruh suami yang hubungi. Tapi kalau kita merasa tidak mengapa, dan tidak mengapa kita WA musyrifnya, selama wajar gak jadi masalah. Karena asalnya suara wanita bukan aurat, apalagi sekedar tulisannya. Selama itu yang apa? Yang wajar. Tapi kita kalau sudah merasa terfitnah, jangan. Ya, jangan kita hubungi.

Apakah boleh mengajak seorang akhwat yang bukan mahram ke tempat kajian dengan maksud supaya si akhwat segera mendapatkan komunitas solehah? Karena akhwat ini baru proses hijrah dan tidak mempunyai komunitas akhwat solehah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada pengajian kasih tahu share, ya. Tapi tadi jangan macam-macam. Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya bumi diciptakan dari nurnya Muhammad. Enggak benar ya. Enggak ada dalilnya. Bumi sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Anak sudah menikah dan alhamdulillah sudah dikaruniakan 2 orang anak. Anak kadang sering bermimpi bertemu dengan mantan anak. Maksudnya yang dulu anak maui nikahi tapi gagal. Itu pertanda apa ya Ustaz? Apalagi mimpi ketemu mantan abis diomelin istri. Waduh. Gak usah tanda apa-apa ya, udah anggap aja lewat. Anda udah dikasih yang halal, jangan cari yang haram. Kata di antara doa Nabi, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang apa? Yang haram. Sudah dikasih istri yang halal, jangan cari-cari yang haram. Ustaz, saya mau menikahi wanita, tapi saya meminta waktu sampai bulan Syawal. Bagaimana jalan yang baik agar tidak terjadi fitnah pada saat menunggu sampai bulan Syawal? Saya pun tidak pacaran, tapi kita sudah sepakat mau menunggu sampai Syawal. Ya sudah, tunggu aja. Gak usah macam-macam ya. Tunggu saja. Ustaz, ana minta solusi. Ana selalu merasa terbawa nafsu kalau ngobrol sama perempuan, walau teman sendiri. Berarti Anda masih normal. Padahal ana sudah menunduk. Ustaz, gimana solusinya? Ya sudah, jangan ngobrol sembarangan. Jangan ngobrol sembarangan. Boleh tahu ngobrol menimbulkan syahwat, ngapain ngobrol sama perempuan? Ya, ngobrol sama perempuan tuh kelezatan. Orang kadang telepon sampai setengah jam sama istri orang lain. Satu jam sama, karena ada kelezatan, ada setan hadir di situ. Makanya dihiasi lezat. Ngobrol sama istri, cepat sayang. Sayang tipe cepat. WA sama istri enggak betah, tapi kalau sama istri orang lama. Enggak, itu ada setan di situ. Seharusnya Anda betah WA-an sama istri, betah ngobrol sama istri, bukan betah ngobrol sama orang istri orang lain. Ya, nggak boleh. Bahkan saya ingatkan sebagian dai seperti itu, telepon sama perempuan setengah jam ngapain, itu istri orang, telepon setengah jam tanya ustaz ini, setengah jam ngomong apa aja. Demikian saja kajian kita, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mempertemukan kita di masjid ini, semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 19 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah para penjual dunia. Tema ini di dalamnya akan menceritakan tentang orang-orang yang menjual dunianya demi menggapai akhiratnya. Dan tema ini akan menyebutkan di dalamnya ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia, bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan juga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti inti kajian saya adalah menyebutkan beberapa cerita dari para salafus saleh
dimulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, tentang bagaimana mereka menjual dunia untuk menggapai akhirat. Dan nanti kita akan sebutkan hadis-hadis Rasul dan sebelumnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menyebutkan tentang pandangan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Itu saja inti kajian saya. Wassalamualaikum. Selesai kajiannya. Iya, kajiannya mudah. Ya, tidak sulit, dan mudah-mudahan semakin menyemangati kita untuk hidup tujuannya adalah kehidupan akhirat. Sebelum itu, seperti biasa, ada mukaddimah yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan kajian. Perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Mudah-mudahan dari kita memperhatikan ayat ini, kita akan mendapati pelajaran berharga, terutama tentang rezeki dan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahir rizqa wa'buduhu washkurulahu ilaihi turja'u." Yang akan saya kupas adalah penggalan terakhir dari ayat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Ini penggalan ayat menunjukkan dengan jelas bahwa ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan-sembahan yang batil, yang tidak berhak diibadahi. Makanya ketika kita mengartikan asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersyahadat bahwa tiada sembahan yang hak untuk disembah. Harus ada itunya, yang hak untuk disembah melainkan Allah. Karena kalau kita katakan tiada sembahan selain Allah, maka kita sudah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada sembahan-sembahan selain Allah. Cuma sembahan-sembahan tersebut adalah sembahan yang batil, yang tidak pantas untuk disembah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada sembahan-sembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya sekali lagi adalah sembahan yang batil. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan." Sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Di sini sembahan selain Allah apapun dan siapapun, entah itu dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam, atau jin, ataupun apa saja dari hewan-hewan, dari makhluk hidup yang berbentuk hewan, atau benda-benda mati. Maka Allah menyebutkan, "Innal ladzina ta'buduna min dunillah," sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah. Selain Allah di sini apa saja? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Beliau mengatakan, "Wal alam kullu ma siwallah." Dan alam semesta adalah setiap yang selain Allah, itu alam semesta. Ini juga termasuk di dalamnya, sesungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, apapun itu, siapapun itu, dari mulai malaikat, nabi, jin, binatang, atau batu, besi, keris, cincin, apa saja yang dianggap selain Allah,
maka Allah mengabarkan keadaan sembahan selain Allah. Ini ingat baik-baik, agar tauhid kita tambah yakin, agar hati kita tambah mantap kepada Allah. Dan ini yang menyebabkan bahwasanya kenapa kita hanya minta kepada Allah, sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan ada pelajaran menarik dalam wasiat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiat ini sebelumnya berdoa, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka." Wahai anak muda, anak yang berumur tidak lebih dari 10 tahun, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya apa? Dalam apa yang aku akan sebutkan ini nantinya, jaga wasiat-wasiat ini. Salah satu wasiat yang harus dijaga sampai akhir hayat kita. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa harus minta kepada Allah? Tidak boleh minta kepada Nabi, Rasul, malaikat, jin, makhluk hidup seperti hewan, kemudian benda-benda mati lainnya, tidak boleh dimintai. Karena ini sebabnya Allah berfirman, la yamlikuna lakum rizqan. Mereka sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki untuk kalian rizqan, rezeki. Di sini sering saya ucapkan dalam kajian ini, rizqan, lihat di situ yang bagi membawa tafsir ataupun Al-Qur'an, ya, di situ disebutkan pakai tanwin rizqan. Setiap kalimat yang menunjukkan dengan harokat tanwin, maka itu adalah kata nakirah, kata yang belum ditentukan apa dan siapanya. Artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya pula sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil rezeki pun. Dan rezeki itu bermacam-macam. Bukan hanya harta, bukan hanya perhiasan emas dan perak, bukan hanya jabatan, rezeki bermacam-macam. Semua jenis-jenis rezeki sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ini penyebab dasar kenapa kita berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita tidak pantas meminta kecuali hanya kepada Allah. La yamlikuna lakum rizqan. Sembahan selain Allah tidak memiliki walau secuil pun dari rezeki. Baik itu bentuk kitmir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Artinya, dan sembahan-sembahan yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Walau setipis kulit ari, Allah subhanahu, sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilikinya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat 13. Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Artinya, dan sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat apa tadi? Fatir ayat 13. Sama ini ayatnya, la yamlikuna lakum rizqan. Tidak memiliki bagi kalian rezeki apapun. Lihat, kitmirin pun dalam bentuk nakirah. Artinya secuil, tipis, sekulit, setipis kulit ari, sedikit pun, setipis apapun tidak memiliki. Bagaimana kita bisa minta kepada mereka? Ustadz, ini perkara tauhid atau masalah dunia? Lihat apa hubungannya nanti dengan tema kita. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesudah itu kita ketahui, maka perhatikan baik-baik. Allah berfirman setelah itu, la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa. Perhatikan ayatnya baik-baik, dan saya berharap dimanapun Anda ikut kajian, bukan kajian saya saja, maka bawa minimal Quran terjemah. Kita ini mengkaji Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar ceramah biasa.
Kita ini belajar nuntut ilmu. Fabtagu 'indallahir rizqa. Lihat, carilah di sisi Allah, garis bawahi kata-kata di sisi Allah. Carilah di sisi Allah rezeki. Karena sembahan selain Allah tidak memiliki secuil rezeki pun, maka mintalah rezeki, mintalah di sisi Allah rezeki. Terjemahan yang tepat seperti itu. Maka mintalah di sisi Allah rezeki. Yang ingin saya tuju di sini adalah firman Allah yang tadi berbunyi indallah. Ayatnya berbunyi fabtagu indallahir rizqa. Carilah, mintalah di sisi Allah rezeki. Yang diminta disebutkan terakhir, yang dimintai disebutkan di awal. Paham maksud saya? Maka mintalah di mana? Di sisi Allah. Di sisi Allahnya disebutkan duluan sebelum apa? Rezekinya. Paham maksud saya, Pak? Bisa saja Allah berfirman, maka mintalah rezeki di sisi Allah. Sedangkan Allah berfirman, fabtagu indallahir rizqa, yang artinya maka mintalah di sisi Allah rezeki. Paham? Rezekinya yang terakhir, yang diminta terakhir. Tempat memintanya duluan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama akidah seperti Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, hadza, ini pelajarannya, hadza yadullu ala ikhtisasillah birrizq. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang khusus memiliki rezeki. Rezekinya disebutkan di akhir. Tempat memintanya dulu yang disebutkan di awal, sebelum yang diminta. Fabtaru, maka mintalah. Indallah, di sisi Allah ar-rizqa, rezeki. Kenapa Allah tidak menyebutkan fabtagu rizqa indallah, carilah rizki kemudian di sisi Allah. Tapi rizkinya di akhir, di sisi Allahnya di depan. Paham sampai sini? Ya, ini masanya enggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis enak, ya. Fabtagu indallah rizqa. Carilah di sisi Allah. Tempatnya dulu kita meminta kemana? Baru setelah itu apa yang diminta? Rezeki. Menunjukkan apa faedahnya Ustaz dari tadi diulang-ulang. Faedahnya adalah tidak ada yang memiliki rezeki secara khusus melainkan siapa? Allah. Bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala membalik, carilah. Habis itu? Rizki di sisinya. Bisa enggak? Mampu enggak Allah berfirman seperti itu? Kenapa Allah mendahulukan di sisinya dahulu? Seperti Asiyah. Asiyah istrinya siapa? Fir'aun. Saya ingat Asiyah, ingat sebuah kata. Mudah-mudahan tidak mengganggu pemikiran Bapak. Saya menyimpang sedikit. Asiyah itu istrinya Fir'aun, tapi beriman. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, istri seorang Nabi, tapi kafir. Orang yang di samping rumahnya masjid, tapi tidak ke masjid. Sedangkan yang jauh, kadang-kadang dia jalan, kadang-kadang naik sepeda, menghalau panas matahari, menghadang hujan, dia mampu pergi ke masjid dan sholat di sab pertama. Orang-orang punya banyak sarana untuk sebenarnya lebih bisa berprestasi dalam agama, seperti
orang-orang yang mengkoleksi Al-Quran. Di zaman sekarang Al-Quran yang dicetak begitu macam banyaknya. Ada Al-Quran saja, ada Al-Quran tajwid yang berwarna-warna itu, merah, kuning, hijau, biru. Ya. Kalau gunnah ini, kalau idgham ini, Quran tajwid. Ada Quran terjemah per kata. Ada Quran tafsir per ayat. Ada Quran sejarah. Jadi Al-Quran disebutkan sebab-sebab turunnya. Itu semua tercetak. Tapi cuma sebagai koleksi. Ada orang yang cuma punya Quran bulukan. Hafal Quran. Hafalannya bukan hanya sekedar tiga kul. Tambah surat paling favorit, Inna Atayna. Ya, artinya sarananya sedikit tapi prestasinya dalam agama luar biasa. Apa penyebab itu semua? Saya berikan contoh yang lain. Ada anak Nabi tidak beriman. Paman Nabi tidak beriman. Istri pengaku Tuhan beriman. Apa faktornya? Faktor hidayah. Makanya ini rahasia. Dan ini mungkin bisa lebih memaknai sholat kita. Setiap kali kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali kita baca. Rahasia kita minta petunjuk minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ada anak kiai murtad, ustadz murtad. Ada gak? Ada. Ada orang yang jauh dari agama orang tuanya, tapi anaknya sebagai orang yang berjalan di jalan Allah, bahkan sebagai penyebar agama Islam. Faktornya apa? Hidayah. Faktor hidayah. Hidayah bukan nama perempuan tetangga saya, bukan. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, ini pula yang menyebabkan sering sekali doa-doa Rasulullah meminta hidayah. Maka jangan pernah bosan dengan meminta hidayah. Baca doa ini banyak-banyak. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku dan tunjuki aku selalu dalam kebenaran. Jangan juga lupa berdoa sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Saya yakin yang hadir di sini mungkin beberapa kali dia naik angkot sampai ke majelis ini. Ada yang hadir harus minjem uang untuk hanya sekedar hadir di majelis ilmu, menghadiri kajian. Apa faktor itu? Sedangkan orang yang diluaskan rezekinya, tidak ada penghalang, sehat badan, transportasi banyak, malas untuk hadir. Dengan satu dan lain hal alasan yang sangat bisa dicari. Semua orang bisa nyari alasan. Apa itu faktornya? Hidayah. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang kadang punya waktu sempit. Semakin sempit waktunya, semakin menghasilkan prestasi agama. Bapak, ibu, saudara, saudari, kapan Anda mulai saat ini mindset, cara berpikir kita rubah. Kapan Anda bertemu dengan seseorang, jangan lihat dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa yang dia miliki dari harta dunia. Itu sudah tidak main bagi orang-orang yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Yang kita lihat, apa prestasi Anda dalam perihal agama. Apa manfaat Anda untuk orang lain, untuk Islam, untuk agama. Itu yang dijadikan sebagai standar kesuksesan sebagai seorang Muslim. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, ibu, saudara, saudari, masalah indallah, di sisi Allah tadi. Persis seperti doanya Asiyah, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat Rabbi ibni li 'indaka baitan fi..." Ya,
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Kita tadi membicarakan masalah indah di sisi Allah. Persis perkataan itu sebagaimana doanya Asiyah ketika beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat berapa tadi? 11. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ketika berdoa, idh qalat rabbi bnili, wahai Rabbku, wahai Allah, bangunkan untukku. Kalau kita mungkin berdoa, bangunkan untukku apa? Sebutkan langsung mintanya apa? Rumah. Beliau enggak. Wahai Rabbku, bangunkan untukku tempatnya dulu. Indaka baitan fil jannah, di sisimu. Karena beliau memahami bahwasanya hanya Allah yang bisa mengabulkan, membangunkan rumah untuknya. Makanya didahulukan di sisinya sebelum permintaannya. Paham maksud saya, Pak? Ya. Wahai Allah, ibni li, bangunkan untukku indaka, di sisimu, tempatnya dulu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di dalam surga. Baru setelah tempatnya, setelah meminta kepada yang berhak memang untuk diminta, maka baru disebutkan apa yang diminta, sebuah rumah di dalam surga. Ini ada pelajaran menarik juga, sedikit menyimpang dalam perkara bermasyarakat. Ketika kita ingin beli tanah, kemarin saya dicurhati oleh seseorang yang sering mengantar saya kalau di Jakarta. Ustaz, gimana ya kalau seandainya saya beli tanah di kampung yang memang ingin diberikan, ingin didikan masjid. Karena panitia kajian, mereka ingin membangun masjid di sebuah tempat. Sampai sekarang juga saya tidak tahu alamatnya di mana, yang penting di Jakarta. Maka mereka membutuhkan untuk dana-dana. Gimana Ustaz, saya beli tanah di dekat situ yang nanti akan menjadi perkampungan sunnah. Maka saya ingat cerita ini, bahwasanya Asiyah mencari tetangga dulu sebelum rumah. Lihat lingkungan Anda dulu sebelum Anda tinggal. Ya, para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Tetangga sebelum bangun rumah, siapa tetangga Anda? Karena memang pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang narik kita. Ya, temannya baik maka akan ditarik kepada kebaikan. Temannya buruk maka akan ditarik kepada keburukan. As-sahibu sahib. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini ayat juga menunjukkan bahwasanya indaka, di sisi engkau ya Allah, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang mempunyai pengabulan doa, rezeki. Tidak pantas ada yang disembah, dimintai, didoai kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu belum tujuan saya menyebutkan ayat ini. Itu hanya sebagai awal dari ayat. Allah kemudian berfirman, lihat, Allah berfirman, wa'buduhu wala washkurulah. Lihat. Setelah kita diperintahkan, maka mintalah di sisi Allah rezeki. Di sisi, di sini faedahnya tadi apa? Bahwa rezeki khusus milik siapa? Allah. Catat itu baik-baik. Didahulukan di sisi daripada rezeki, begitu mencatatnya. Didahulukan di sisi Allah dibandingkan rezeki, faedahnya adalah karena hanya Allah yang berhak memberikan rezeki. Rezeki kekhususan milik Allah. Nah, yang menjadi inti yang ingin saya sampaikan dalam mukaddimah ini adalah wa'budu, beribadahlah kepadanya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah
mengatakan fihi isyaratun. Ini perkataan pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan yang mungkin akan menjadi pembuka bagi orang-orang yang seret rezekinya. Perkataan yang mungkin menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang ingin bersedekah. Ustaz, saya ingin bersedekah. Ingin bangun rumah di masjid. Ingin bangun rumah di surga. Ingin bersedekah untuk masjid. Tapi bagaimana caranya? Saya aja miskin. Makan ngutang. Maka ini mungkin menjadi jalan keluar bagi kita. Lihat, perhatikan perkataan beliau. Wa'buduh. Beslan sembahlah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fihi isyaratun ila anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Artinya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menegakkan ibadah, sholat tepat pada waktunya, berjamaah, kalau bisa di sub pertama, menegakkan ibadah, berpuasa pada bulan Ramadan dengan sebenar-benar puasa, menegakkan ibadah dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, menegakkan ibadah, berdoa hanya kepada Allah. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat isyarat yang nyata bahwa menegakkan ibadah termasuk kiat melancarkan rezeki. Garis bawah itu baik-baik. Yang serat-serat rezeki, ya, ibadah kita kepada Allah, banyak ibadah. Tentunya bukan sekedar ibadah, bukan seperti orang-orang yang sering, ya, menghayal ibadah zikir di atas sajadah, nanti setelah satu jam buka sajadahnya. Oh, enggak ada. Bukan. Kita usaha, di samping itu juga banyak-banyak ibadah. Bukti nyata bahwasanya ibadah mendatangkan rezeki, bukti nyata. Siapa? Maryam alaihissalam. Ketika beliau mengamalkan firman Allah, ya Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, uqnut, berkunutlah. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang untuk Rabbmu. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Apa yang terjadi kepada Maryam saat banyak-banyak ibadah? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat ibadahnya Maryam, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini lihat, rizqan juga dalam bentuk nakirah. Semakin banyak ibadah, Allah akan mendatangkan, membuat jalan-jalan keluar rezeki. Datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini, datang dari sini. Asalkan banyak ibadah. Rizqan, umum, rezeki apapun. Kemudian Nabi Zakaria menjawab, bertanya kepada Maryam alaihissalam. Qala ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dapat mana? Dan silakan cek surat Ali Imran ayat 37. Rizqan di situ. Silakan cek tafsir dalam tafsir Qur'anul Azim. Rizqan di situ maksudnya adalah buah-buahan yang pada itu belum musim. Apa makna yang kita bisa ambil, Pak? Allah akan mendatangkan rezeki yang kadang kita anggap jalan itu buntu. Tidak ada jalan di situ untuk rezeki. Mustahil saya bisa seperti itu. Banyak ibadah. Rukuk, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqal ibadah min talabir rizq. Menegakkan ibadah termasuk kiat sukses rezeki. Wallahi, Pak. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tidak kelak keluar dari orang-orang yang telah mencobanya. Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala telah mencobanya. Beliau ibadahnya begitu banyak dan termasuk afdalul ibadat, afdalul ibadat.
menuntut ilmu. Dan ini nanti saya akan jadikan mukaddimah yang kedua. Menuntut ilmu, seutama-utama ibadah, menuntut ilmu. Maka perbanyak menuntut ilmu agama. Saya kemarin di tempat kajian, salah satu panitia kajian bertanya, karena beliau mengatakan, "Wah, Ustaz, mumpung berduaan nih saya ingin nanya." Silakan, Pak. "Ustaz, bagaimana cara biar saya tetap istiqomah? Biar iman selalu naik. Kadang naik, turun, kadang-kadang turunnya itu benar-benar turun. Nyungsep, enggak pernah naik-naik." Maka saya jadi ingat perkataan waktu itu Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini sedikit menyimpang ya, tentang karena saya ingat ilmu tadi. Beliau mengatakan kamalus sa'adah fil ilmin nafi' wal amalis salih. Kesempurnaan kebahagiaan akan didapat dalam ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, setelah mengilmui, diamalkan dengan amal yang saleh. Maka saya jawab kepada bapak tersebut, "Pak, tidak ada jawaban saya yang paling utama untuk biar tetap iman kecuali dengan ilmu. Untuk semangat ibadah kecuali dengan ilmu. Ilmui ibadah yang kita kerjakan tersebut. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya? Niscaya kita akan semangat." Saya beri contoh kepada beliau. Waktu itu, Pak, saya diundang orang di sebuah perusahaan sebelum kajian, sebelum buka puasa. Panitia mengatakan, "Ustaz, waktunya mungkin cuma 20 menit. Dalam hati saya, kajian apa nih 20 menit? Ya? Karena sebelum kajian, setelah kajian langsung buka puasa. Waktunya, Ustaz, tidak lebih dari 20 menit ya, Ustaz." Ditegaskan berapa kali lagi. Ini dia bilang, "Kajian apa 20 menit nih?" Manusia kebanyakan gitu, Pak. Untuk urusan ibadah yang paling kecil, paling remeh. Untuk kurban yang paling murah. Nyari panitia penjual sapi dan kambing yang paling murah. Akhirnya ketika hari Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Panitia bingung, mau beli sapi di mana ini seharga seperti ini? Maunya yang paling murah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah itu saya punya cara. Saya bilang, "Ah, nanti begini aja deh caranya. Lihat ya, saya tanya kepada mereka yang hadir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, karena waktu saya sempit, saya cuma ingin bertanya dalam kajian ini. Siapa yang tahu keutamaan bulan Ramadan?" Semuanya bingung, ada yang nunduk, ada yang nyolek sampingnya, ada yang mulai mengeluarkan HP ingin googling, nanya sama Syekh Google. Yang bilang, "Tutup handphonenya, jangan tanya sama Syekh Google." Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini penyebab nyata bahwasanya ini yang membedakan antara orang salafus saleh berhadapan dengan Ramadan dengan orang-orang sekarang berhadapan dengan Ramadan. Kita dengar cerita-cerita heroik dari orang-orang salafus saleh. Sekian kali, sekian rakaat untuk beribadah di malam bulan Ramadan. Sekian kali khatam di bulan Ramadan. Itu cerita-cerita yang mungkin di luar akal manusia. Tapi itu nyata hakiki. Kenapa mereka seperti itu? Karena mengilmui berkahnya Ramadan. Kesempurnaan kebahagiaan ada pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, perhatikan baik-baik, seutama-utama ibadah yang saya sebutkan tadi adalah menuntut ilmu. Maka perbanyaklah menuntut ilmu. Agar kita benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan ada dalam hadis riwayat Bukhari. Seorang saudara mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bekerja, si fulan saudara saya duduk bersama engkau di majelis ilmu. Saya capek, dia enaknya." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allaka," lihat nih, perhatikan.
Ya, orang tua-orang tua yang sedang menafkahi anaknya menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Semoga dengan adikmu yang menuntut ilmu, yang sedang beribadah, diberikan luas rezeki untukmu wahai sang kakak. Ini juga bukti nyata bahwasanya beribadah kepada Allah adalah kiat pelancar rezeki. Catat itu baik-baik. Beribadah kepada Allah, kiat pelancar rezeki. Kalau ingin dalil yang lain, surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq kalau tidak salah ayat 7. Ayat berapa? Ayat 2 dan 3. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun mukaddimah yang kedua, perhatikan baik-baik. Mukaddimah ini saya ambilkan, tadi mukaddimah tadi kita ambil dari perkataan Imam Ibn Uthaymin, ulama fikih, ulama besar Islam abad ke-15 Hijriah ini. Sekarang kita ambilkan ulama, perkataan dari ulama yang lebih terdahulu, dari Imam Luqayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau. Talabul ilmi afdalul hasanat. Ini perkataan mudah-mudahan lebih meneguhkan orang-orang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan karena di dalam ilmu syar'i terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalul hasanat. Menuntut ilmu adalah seutama-utama hasanah, amal baik. Dan Allah berfirman, kata beliau, wallahu ta'ala yaqul. Dan Allah berfirman, innal hasanat yudhibna.

Paham Pak? Perkataan beliau, mukadimah yang kedua, menuntut ilmu seutama-utama hasanah. Sedangkan wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan hasanah-hasanah yang banyak menghapuskan dosa-dosa. Maka kata beliau, maka pantaslah, cocoklah orang-orang yang paling banyak dapat ampunan, maghfirah dari Allah adalah orang-orang yang apa? Menuntut ilmu. Maka setelah ini kita tidak heran, kita kaitkan dengan hadis. Kita tidak heran setelah ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innal malaikata La tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu sebagai jalannya karena ridha atas apa yang mereka perbuat. Wa innallaha wa man fil ardi wa innal malaikata wa man fil ardi was samawat hatta al hitan fi jawfil ma yastaghfiru li talibil ilm. Sesungguhnya makhluk yang ada di langit dari para malaikat dan ada di bumi sampai ikan-ikan yang ada di lautan memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi sebabnya, menuntut ilmu seutama-utama hasanah, dan hasanah-hasanah akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Maka orang yang paling pantas terhapuskan dosanya, paling banyak mendapatkan maghfirah dari Allah, siapa mereka? Para penuntut ilmu. Berbahagialah, bersyukurlah, syukuri. Walau Anda mungkin jauh dari sini, dapat datang ke majelis ilmu. Karena tidak ada yang memberikan keteguhan hati tersebut. Mungkin panas ditantang, nanti hujan-hujan ditantang. Demi Allah, menuntut ilmu hanya untuk keperluan dia dunia akhirat. Ini dua mukaddimah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk kepada tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang para penjual dunia. Cerita pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada Abu Dzar, waktu itu di hadapan beliau ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 7 sampai 8 kilo dari kanan ke kiri. Dari permukaan tanah sampai ke ujungnya itu sekitar ratusan meter, mungkin 300-an sekian meter. Besar. Beliau bersabda, ya Aba Dzar. Nih lihat orang-orang penjual dunia demi akhiratnya. Wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali mithla Uhudin dhahaban yabqa indi thalathata ayyam. Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin aku memiliki emas sebesar Gunung Uhud ini tersisa di dalam diriku, masih aku simpan setelah 3 hari. Lihat apa maksud dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini emas yang besarnya sebesar Gunung Uhud tidak boleh tersisa dariku lebih dari 3 hari. Tidak boleh nginap di tempatku lebih 3 hari. Kecuali aku jalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai pengetahuan Pak, dan sebagai sindiran untuk orang-orang yang petandang petenteng dengan rumah megahnya, mobil mewahnya, harta bertumpuknya, perhiasan yang berkilau, perhatikan ini baik-baik. Bahwasanya Anda ketika menyombongkan dengan diri Anda, dengan harta Anda, tetapi tidak jalankan di jalan Allah harta tersebut, maka itu Anda sedang tertipu dengan dunia. Karena sebenarnya hakikatnya itu bukan harta Anda. Kapan Anda mati itu milik ahli waris. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithi ahabba ilaihi min mali. Siapa di

saudara kalian, yang harta ahli warisnya, harta orang lain lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Para sahabat langsung menyanggah, ya Rasulullah, wallahi ma minna ahad illa malu warithi ahabba ilaihi maluhu ahabba ilaihi min mali ghairi. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada harta kecuali harta kami lebih kami cintai dibandingkan harta orang lain. Ngapain minta mencintai harta orang lain? Untuk apa menutup pintu rumah orang lain? Untuk apa mencuci mobil orang lain? Milik orang lain, bukan milik kita. Begitu pemahaman para sahabat. Dibalas lagi oleh Rasulullah, wallahi ma minkum, tidak ada di antara kalian, termasuk saya, bapak, ibu, saudara, saudari sekalian, ma minkum ahad, tidak ada di antara kalian seorang pun, illa malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, kecuali harta warisnya, harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Malaka min malik illa ma qaddamta wa ma akharta fali warathatik. Tidak ada harta yang kamu miliki secara sesungguhnya kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah. Adapun yang kamu simpan, yang kita perlihatkan kepada orang banyak, ini loh rumah saya, ini loh aset saya, ini loh mobil saya, ini loh emas saya, ini loh tumpukan harta saya. Yang kamu simpan-simpan itu milik ahli warismu. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunianya, bersombong diri dengan hartanya, tetapi tidak dijalankan di jalan Allah, maka ketahuilah itu bukan milik Anda. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi. Perhatikan hadis ini baik-baik, terutama yang sering menganggap orang yang disempitkan rezekinya, orang hina, saya, orang yang dulaskan rezekinya, orang kaya, berbicara tidak mau, berbicara kadang-kadang megang-megang hidung, kemudian tidak mau dekat-dekat, dan semisalnya, perhatikan baik-baik ini. Jadikan ini pelajaran baik-baik. Harta Anda, lihat hakikatnya. Kata Rasulullah SAW, "Mathalu bani Adam, wa maluhu, wa ahluhu, wa amaluhu, kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai tiga saudara. Yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan." Saudara yang pertama terhadap orang ini mengatakan, "Wahai si fulan, saudaraku, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Fa idza mitta falasta minni walastu minka." Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kata anak muda, "Lu, gua, en." Ya? Selesai. Itu hakikat harta. Yang kita miliki sebenarnya mana? Yang dijalankan di jalan. Itu yang dicontohkan oleh Rasul. Itu penjual dunia untuk akhirat. Bikin Pak persentase. Ya? Harta saya di dunia sekian-sekian. Rumah, aset, mobil, kemudian sekian. Harta Anda. Ini tulisnya jangan harta saya dunia, enggak, harta ahli waris tulisnya, biar menancap dalam hati. Anda tinggal sekarang di rumah siapa? Ahli waris, Pak. Kapan mati milik siapa? Ahli waris. Jujur enggak jujur, mau enggak mau, terima enggak terima, ahli waris. Bukan milik Anda, kecuali rumah yang memang digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bikin tulis harta ahli waris sekian. Itu harta Anda semua. Dari rumah, mobil, kemudian uang, harta emas, perak, harta
milik saya yang dijalankan di jalan Allah itu berapa? Pasti lebih sedikit. Saya katakan pasti, absolutely, karena itu berdasarkan hadis Rasul. Tidak ada di antara kalian kecuali harta ahli warisnya lebih ia sukai dibandingkan hartanya sendiri. Yang dijalankan di jalan Allah itulah hartanya. Sedangkan yang disimpan-simpan itulah harta ahli warisnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu para penjual dunia. Penjual dunia yang kedua. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan juga Imam Hakim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita pada suatu hari untuk bersedekah. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan membahas sebuah permasalahan dengan judul gaya hidup para sahabat. Salah satu gaya hidup para sahabat, gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kapan datang perintah sedekah, langsung, tanpa tunda. Ya, tanpa tunda. Itu gaya hidup para sahabat. Kapan datang larangan, langsung, tanpa wahai Rasulullah begini, enggak. Wa yusallimu taslima, benar-benar menyerah diri, sam'an wa tha'ah, tunduk patuh kepada Allah. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah. Siapa yang ingin dapat ridha Allah, contoh mereka orang-orang yang sudah benar-benar dinyatakan legal dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Salah satu gaya hidup mereka adalah senantiasa ketika datang perintah, langsung dilaksanakan. Datang larangan, langsung dijauhi. Sama seperti ini. Kata Umar bin Khattab, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, lihat ada perintah, pada suatu hari untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Maka pada saat itu aku mempunyai harta, kata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku berkata, al-yawma asbiqu Abu Bakar in sabaqtu in sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini gaya hidup yang kedua. Oh, ini udah bocor ini berarti. Gaya hidup para sahabat. Ya, gaya hidup pertama tadi langsunglah malakan. Gaya hidup yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat perkataan Umar bin Khattab, hari ini pasti aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Bukan di dalam kepemimpinan ingin dapat pemimpin, bukan. Ingin menjadi khalifah, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih tenar, bukan. Ingin menjadi orang yang lebih disegani, bukan. Tetapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman fajitu binisfi mali, maka aku pun datang dengan setengah hartaku. Berarti beliau tinggalkan untuk sanak keluarganya berapa? Setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, ma abqaita li ahlik, wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Umar dengan tenangnya, dengan percaya dirinya, beliau mengatakan, mislahu wahai Rasulullah. Semisal dengannya, artinya setengah. Aku sedekahkan hartaku, lihat. Ada orang bersedekah dengan setengah harta. Ini Pak, jujur saja ya Pak. Jangan setengah harta. Jujur, saya akan contohkan dengan detail sekali. Ada orang kadang-kadang punya duit 15 juta. Datang keluarga minjem karena butuh, itu sudah keluarga, dia pun datangnya tidak setiap hari, datangnya pun karena keperluan, kalau gak perlu gak datang, itu pun minjem, bukan nyuri, bukan ngambil, akan dikembalikan.
Minjemnya pun gak semuanya, cuma 2 juta. Sang yang mau dipinjami mengatakan, sebentar ya, saya mau masuk kamar. Di kamar ngapain? Musyawarah dengan istri. Ayo, gimana nih? Kasih gak nih? Nanti kalau dikasih begini, nanti kita makan apa nanti? Banyak pikiran, cuma 2 juta. Itu pun kalau dikasih semua, ya, dikasih semua, itu masih tinggal 13 juta. Seperberapanya itu, Pak? Ah, yang pintar matematika, saya dapat 5 maksudnya matematika. 15 kurangi 2 juta. Seperberapanya? Hah? 15%-nya saja. Sisanya masih 85%. Masih dia banyak miliki harta. Itu diskusi musyawarah sama istri berjam-jam. Sampai yang mau ngutang itu, permisi ya, saya pulang dulu deh kalau begitu. Subhanallah. Ada kejadian menarik, Pak. Malam sebelum saya kesini, malam Kamis, salah satu buah favorit saya durian. Lagi musim durian di Banjarmasin, saya belikan, dan kebetulan kita sama favoritnya dengan ibu. Saya belikan untuk ibu malam-malam itu. Pas keluar dari mobil, ada kawan-kawan jamaah di masjid, remaja masjid Imam Syafi'i. Saya bawa 2. Saya tawarin. Saya salah juga, nawarinya basa-basi masalahnya. Mau gak? Saya bilang. Kata si yang ini, entah menguji saya atau gimana. Iya Ustaz, mau. Waduh, dia bilang, ini sudah basa-basi, mau lagi dia. Subhanallah. Coba. Ya. Cuma itu sudah 2 kita, kalau kita makan 1 pun selesai. Ya, saya dan keluarga sudah mencukupi. 1 ini terasa berat banget. Harganya cuma sekian. Begitulah manusia. Betul apa betul? Kayaknya pengalaman pribadi juga ya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setengah harta, bukan setengah durian. Hah. Setengah harta. Maka Bapak Ibu, itu pun untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kata Umar bin Khattab, mislah, aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah lagi seperti itu di rumah. Wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli ma indah. Dengan seluruh harta yang dia miliki. Saya, Pak, jujur sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang beragama Syiah yang mendompleng Islam. Kenapa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar? Itu otaknya di mana? Lihat hadis ini, begitu dekatnya mereka bertiga. Sering sekali mereka disebutkan bertiga. Kok bisa Abu Bakar dan Umar dilaknat? Yang disepakati oleh 140 ribu sahabat Rasulullah. Mereka adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Kok dilaknat? Aneh, di mana itu otaknya itu aneh. Tapi mungkin itu hikmah Allah. Semakin mereka dilaknat berarti semakin pahala mengalir untuk mereka. Itu mungkin hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar datang Abu Bakar dengan bikulli ma indah, dengan kul, apa yang dia miliki. Kul itu adalah kata para ulama bahasa, aqwa siyagin dalla alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Ditambah dengan bikulli ma. Ma dalam bahasa Arab ismul mausul, yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya semua hartanya tanpa tersisa. Dia datang dengan semua hartanya. Faqala, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ini juga pelajaran menarik bahwa boleh kita bersedekah, tapi jangan lupa ada keluarga kita. Boleh kita mengeluarkan harta, tapi jangan lupa ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita pun harus dapat hartanya. Harus dapat sedekah nafkah dari kita. Tidak boleh kita telantarkan mereka.
Karena itu kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Lihat Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau dilarang oleh Rasulullah untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Ketika beliau melihat dirinya sakit keras, beliau cuma punya ahli waris satu anak perempuan. "Wahai Rasulullah, aku sedekahkan seluruh hartaku." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Setengah." "Jangan. Kamu punya anak perempuan." "Sepertiga." Kata Rasulullah, "Sepertiga boleh." Itu pun sudah banyak. Maka dalam perihal sedekah pun harus ada fikihnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya wa thuluthu katsir. Silakan sepertiga. Sepertiga itu pun banyak. Beliau bersabda juga, "Qul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makan, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Silakan seberapa saja. Dengan dua catatan, tanpa berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan sikap sombong. Boleh makan apa saja kecuali yang haram. Boleh berpakaian apa saja kecuali yang haram. Dengan dua syarat, boleh bersedekah seberapapun kecuali dengan dua syarat. Tidak apa? Berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Makanya Rasulullah SAW bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk saudaramu, untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Abqaitu lahum Allah wa Rasulah." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Ini pelajaran yang menarik, kekuatan iman dari seorang Abu Bakar yang digelari As-Siddiq. Pak, jujur kajian ini saya tujukan sebagai apresiasi, sebagai penghargaan untuk orang-orang yang kadang dia berani mengambil jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Dia sedang berspekulasi dengan Allah. Dia sedang membohongi kasat matanya. Jujur, kajian ini saya tujukan kepada orang-orang yang benar-benar harus mendapatkan penghargaan. Sebelum dia mendapatkan pujian dari Allah, kita sebagai manusia mengatakan, "Anda orang hebat. Anda tinggalkan yang haram demi Allah. Padahal Anda tidak tahu makan apa besok. Kerja apa Anda besok." Dia berani meninggalkan hal-hal yang haram. Gaji yang mungkin puluhan juta. Semua tunjangan dia tinggalkan. Tapi karena haram dia tinggalkan. Karena Allah. Ini tujuan kajian ini. Orang-orang yang menjual dunia demi akhiratnya. Orang yang mengatakan, "Saya tinggalkan, saya keluar Ustaz, karena saya takut kepada Allah. Saya keluar Ustaz, saya mencari dari rezeki yang halal dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah menghinakan hambanya." Ingat itu baik-baik. Wahai orang-orang yang belum berani meninggalkan yang haram. "Saya ja'alullah ba'da usrin yusra." Itu janji Allah. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti. Yang meninggalkan karena Allah, yang menjual dunia demi akhiratnya, tinggalkan karena Allah, Allah akan jadikan kemudahan untuknya. Ini orang-orang besar, orang-orang hebat, yang benar-benar beriman sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. "Abqaitullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang yang benar-benar beriman. Orang yang benar-benar yakin bahwasanya Allahir rizq, fabtaghu 'indallah ar-rizqa. Cari di sisi Allah rezekinya. Orang-orang yang benar-benar yakin seperti ini. Bapak Ibu, sedikit menyimpang tentang masalah yakin. Ada orang, Pak, pernah saya temui. Beliau kerja di sebuah bank konvensional. Bukan sebagai teller biasa, pejabat, Pak. Beliau kemudian bekerja dengan kerjaan yang halal, jauh dari riba dan semisalnya. Beliau
saya tegur. Kemudian beliau berkata, saya tegur dengan perkataan, gimana Pak? Bagaimana berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Lihat beliau mengatakan, Ustaz, kalau dahulu saya setiap tanggal muda, tanggal 1, 2, 3, hati saya tenang dengan mendapatkan gaji sekian puluh juta. Tapi ketenangan itu ternyata tidak berkah. Tapi ketika saya sekarang melepaskan itu semua, seakan-akan jeratan-jeratan iblis lepas dari tubuh saya, ketenangan lebih bertambah karena sekarang saya berharap kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang memberikan rezeki bukan hanya tanggal satu. Kepada zat yang rezekinya tidak pernah terbatas. فَبْتَقُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقَ, yang rezekinya sangat luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak minta rezeki darimu wahai hamba-Ku, kami yang memberikan rezeki. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat nyata. Perkataan yang sangat hebat. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya setiap saat tanpa terputus, yang rezekinya ada di mana-mana, yang dia telah menjamin rezeki seluruh makhluk. Kemudian saya sedikit menyentil bapak tersebut. Pak, bukankah berat? Berat, Ustaz. Tapi dengan iman menjadi ringan. Wallahi, bapak ibu saudara saudari, sebagian kita, jangan orang lain, kita kadang tidak benar-benar mengimani. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak benar-benar mengimani itu. Allah tidak membebani seseorang keluar dari kemampuannya. Imani itu baik-baik. Kapan Anda mengambil jalan Allah, kemudian ada aral melintang, dan itu mungkin sangat sulit bagi Anda, yakini ayat ini. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la usabiquka ila syai'in abadan. Kata Umar bin Khattab, dan ini pelajaran yang sangat menarik. Para ulama mengatakan, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang mengetahui hakikat dirinya, kemampuan dirinya. Umar bin Khattab ketika melihat kekalahan dalam beramal, beliau mengatakan, setelah ini aku tidak akan mendahuluimu lagi selamanya. Inilah orang-orang yang tahu akan hakikat dirinya. Ini cerita yang kedua, para penjual dunia. Cerita yang ketiga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para penjual dunia.

0: cerita yang disebutkan di dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Perhatikan baik-baik ceritanya disebutkan di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, kemudian juga dalam kitab Musnad Abi Ya'la, kemudian juga dalam kitab Al-Isabah. Ketika turun ayat yang berbunyi, "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana." Sebentar saya carikan ayat itu ayat berapa. Surat Al-Baqarah ayat 245. "Man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang yuqridullah, menghutangi Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatkan untuknya pahala dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Setelah ayat ini turun, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat, mungkin ceritanya sudah sering diceritakan oleh para ustaz, seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah Al-Ansari. Abu Dahdah, seorang sahabat dari kaum Ansar, berkata, "Ya Rasulullah, wa inna allaha la yuridu minnal qardha." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah benar-benar menginginkan kita hutangan, piutang? Kita ingin memberikan piutang kepada Rasulullah, piutang kepada Allah, menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, betul wahai Abu Dahdah. "Arini yadaka ya Rasulullah." Kalau begitu, tunjukkan tanganmu wahai Rasulullah. Maksudnya ingin menyebutkan sesuatu, ingin bersalaman. Fanawalahu yadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan, menjulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Faqala, "Fa inni aqradtu rabbi haiti." Lalu Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, "Saksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghutangkan kepada Allah kebun kurmaku tersebut." Dan disebutkan dalam hadis ini, "Walahu haitun fihi sittu mi'ati nakhlah." Dan Abu Dahdah menghutangkan kebun kurmanya. Kebun kurmanya tersebut yang dimiliki Abu Dahdah, terdapat di dalamnya 600 pohon kurma. Jumlah yang begitu besar. "Wa Abu Dahdah fihi wa iyaluha." Dan istrinya, yaitu Ummu Dahdah, anak-anaknya berada tinggal di dalam kebun tersebut. Rumah mereka di dalam kebun tersebut. Kalau dihutangkan kepada Allah, berarti istri dan anak-anaknya harus keluar dari kebun tersebut. Qala, faja'a Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang ke kebun tersebut sesudah beliau tidak banyak omong, tidak banyak bicara, tidak banyak apa-apa. Abu Dahdah datang ke kebun tersebut yang ada istri dan anak-anaknya tinggal di situ. Maka fanadaha, Abu Dahdah berseru, "Ya Ummad Dahdah." Wahai Ummad Dahdah. Qalat labbaik. Iya wahai suamiku. Kata sang istri. "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi Azza wa Jal." Wahai Ummu Dahdah, istriku, keluar. Keluar dari kebun ini. Kebun ini sudah aku hutangkan jadi milik Allah dan Rasulnya Azza wa Jal. Maka Ummu Dahdah, sang istri yang salihah, mengatakan, "Rabiha bay'uka ya Abu Dahdah." Lihat, ini pelajaran berarti bagi seorang istri. Ketika sang suami ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, jangan timbul perasaan yang macam-macam dari kita para istri. Malah contohlah Ummud Dahdah. Beliau mengatakan, "Rabbi habai'uka ya Abad Dahdah." Sungguh jual belimu sangat menguntungkan wahai Abu Dahdah. Lihat. Bahkan anak istri diperjuangkan, dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah. Inilah para penjual dunia. Jangan seperti sebagian istri yang mengatakan, "Pak, kalau kita bersedekah nanti kita makan apa besok hari? Anak kita sekolah bagaimana?" Maka jawabannya gampang. Kalau ada istri-istri seperti ini, jawabannya gampang. "Bu, kita besok makan nasi, Bu. Anak kita sekolah di sekolah yang sama." Ya, semestinya istri yang salihah sangat mendukung suaminya untuk beramal saleh. Jangan istri menjadi syaitan-syaitan jenis manusia. Ada istri syaitan-syaitan jenis manusia. Contoh, sekarang ada suami mungkin baru hadir satu kali pengajian, kemudian sesudah datang pengajian sekali dia ingin berubah. Pokoknya ini adalah new life. Saya ingin hidup baru. Saya ingin lebih taat kepada Allah. Yang mungkin dahulunya tidak pernah sholat berjamaah subuh, maka dia ingin memulai dari hidup baru. Subuh di sini mungkin jam 5, dia jam 3 sudah bangun. Mandi, setengah 4 pergi ke masjid. Masjidnya masih tutup. Karena gak pernah ke masjid subuh. Gak tahu kapan buka masjid. Pulang ke rumah marah-marah. "Ah, dasar ini orang kampung mana. Saya ingin sholat berjamaah subuh." Sang istri melihat seperti itu, jangan diolok-olok. "Ya, abang, abang, baru sekali ikut pengajian, sudah kayak ustaz aja." Ini istri-istri jenis syaitan. Ya, biarkan dia ingin beramal ibadah, ingin memulai hidup baru. Kalau ada suami dulunya mungkin gak pernah baca Quran. Sekarang suaminya mulai baca Quran. Sudah bacaannya mungkin suaranya indah sekali sampai memekakkan telinga. Maka jangan digubris, biarin aja. Anggap itu adalah sudah warisan lama dari suaminya. Jangan dikatakan, "Bang, cukup bang, sakit telinga saya bang." Biarin. Ini bapak ibu saudara saudari contoh Ummud Dahdah radhiyallahu anha. Ini para penjual dunia. Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sebelumnya ayat-ayat suci Al-Quran tentang dunia. Saya akan bagi beberapa poin. Yang pertama, dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang punya ceritanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Akhadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya." Dan ini dekatnya Rasulullah dengan para sahabatnya. Dan ini bentuk tawadhu'nya Rasulullah kepada para sahabatnya. Artinya, kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Bisa ada dua tafsiran, memegang pundak berarti beliau pegang begini. Pundaknya beliau pegang dua-duanya. Karena dua pundakmu. Bimang kibaya. Dua pundakku. Ada beliau memegangnya dari belakang. Ada tafsiran yang ketiga. Beliau memegangnya dari depan. Saking dekatnya dengan para sahabat. Kemudian. Waqala. Kata Abdullah bin Umar. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing atau seorang pengembara yang ingin berjalan menuju sebuah tempat dan singgah di sebuah tempat. Tempat itulah, tempat singgah itulah disebut dengan dunia. Sekarang Pak, masuk akal enggak kalau tempat singgah kita jadikan tempat untuk menumpuk harta, tempat untuk hidup seakan-akan kita selamanya? Kan enggak masuk akal. Bukan tujuan, cuma tempat singgah. Hari hujan, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang bermanfaat kepada Allah, kepada kaum muslim secara umum dan kepada kita secara khusus. Para ulama mengatakan hadis ini, hadzal haditsu aslun fi qasril amal. Hadis ini adalah pokok dasar tentang agar orang-orang jangan terlalu tinggi hayalannya. Ini hadisnya. Agar kita tidak terlalu menghayal terlalu tinggi tentang perkara dunia. Ya. Bercita-cita tinggi untuk akhirat silahkan, tapi untuk perkara dunia maka ini adalah batasannya. Hadis ini merupakan dasar atas jangan terlalu berhayal tinggi tentang perkara dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah di dunia seakan engkau adalah orang asing. Berarti kalau orang asing kembali ke kampung asalnya karena dia asing di situ. Begitulah orang yang hidup di dunia. Atau 'abiru sabil, atau seorang pengembara yang singgah di sebuah tempat. Itulah dunia tempatnya, tempat singgahnya, bukan tempat tujuan aslinya. Begitu menurut Rasulullah dunia. Hadis yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mali walid dunia." Apa hubunganku dengan dunia? Ini dunia menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Mali walid dunia. Innama mathali wa mathalu dunya kamathali rakibin qala fi dhilli shajarah thumma raha wa tarakaha." Artinya, sesungguhnya perumpamanku dengan dunia adalah perumpamaan seperti seorang yang sedang mengembara. Dia bernaung di bawah naungan sebuah pohon. Kemudian dia pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Pak, seperti yang saya contohkan secara detail tadi. Kadang-kadang kita ingin, subhanallah, kadang-kadang kita ingin beli kue. Kemudian ada orang minta-minta. Ini kalau saya kasih satu padahal masih banyak sisanya. Itu berat kadang-kadang kita memberikannya. Coba pikirkan hadis ini, saya tidak akan berat. Membantu keluarga, membantu anak, membantu adik, membantu kakak. Itu tidak akan berat tatkala kita memikirkan hakikat dunia cuma sekian. Menurut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang kalau sudah kita pahami hakikat dunia menurut Rasulullah, sekarang dunia menurut ulama salafus saleh. Ini cerita-cerita menarik. Lihat ya, saya bacakan ceritanya. Dakhala rajulun. Saya ulangi. Dakhala rajulun ala Abi Dzar. Pernah orang bertamu menemui Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu fi baitihi. Maka tamu itu ngelihat rumah Abu Dzar. Biasa kita kalau bertamu juga begitu kan? Kadang-kadang ngelihat rumah orang itu sekelilingnya. Lampunya aja begini. Lampunya didatangkan dari Eropa. Kursinya didatangkan dari sini dan misal-misal. Kadang ada orang-orang kadang saking tergiurnya dengan dunia, pengoleksi dunia, ya, tempat asbak rokok datangkan dari Itali.
1: Alhamdulillah.
0: Taib. Faqala, ya Aba Dzar, aina mata'akum? Wahai Abu Dzar, mana hartamu? Setelah dia ngelihat kok gak ada harta, gak ada sesuatu yang mewah, mana hartamu? La ara athasan fil bait wala mata. Aku tidak melihat perabotan rumah, aku juga tidak melihat perhiasan di dalam rumahmu ini. Aina mata'ukum? Mana harta perhiasan kalian? Qala, inna lana baitan wajhu ilaihi salihu mata'ina wa laysa hadha. Kemudian orang tersebut mengatakan, sesungguhnya kita mempunyai rumah, ya, mempunyai rumah yang, ini perkataan Abu Dzar, sesungguhnya kita punya rumah yang harta perhiasan kita kita siapkan bukan di sini. Bukan apa? Di sini. Qala la budda laka min mata'in ma dumta hahuna. Kata si fulan tersebut, wahai Abu Dzar, kamu harus punya harta selama kamu hidup di dunia. Kata Abu Dzar, inna sahibal manzil la yad'una fihi la budda an ya'khudhahu minna wa ya'khudhana minhu yawman minal ayyam. Wahai fulan, pemilik asli rumah ini tidak ingin, pemilik asli rumah menurut Abu Dzar adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan hartanya di dalam rumah ini. Dia pada suatu hari pasti mengambilnya dari kita. Apa maksudnya? Harta kami sudah kami sedekahkan di jalan Allah. Karena pemilik aslinya pada suatu hari juga akan memisahkan kami. Maka kami pun pisahkan dari sekarang harta kami. Paham Pak maksudnya? Ya? Kamu lihat di rumah ini tidak harta, tidak ada harta yang bertumpuk, semuanya sewajarnya, tidak ada terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena pemilik asli dari rumah ini pada suatu saat juga akan memisahkan kami dengan rumah ini. Maka kami pun bawa harta kami duluan di sana. Sebelum pemilik aslinya memisahkan kami dari rumah ini. Yang nanti akhirnya kami tidak bisa membawa harta ini. Maka kami bawa dahulu, yaitu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ulama salaf dengan dunia. Kemudian ada perkataan orang yang disebutkan oleh para ulama salafus saleh yang ahli hikmah, beliau mengatakan, "Ajibtu mimman ad-dunya mauliyatun anhu." Artinya, aku heran kepada orang yang dunianya berpaling dari dia. Wal akhirah muqbilatun ilaih. Yashtaghilu bil mudbirah wa yu'ridu 'anil muqbilah. Sedangkan akhirat mau menghampiri dia. Surga mau menghampiri dia. Dia malah sibuk dengan yang mau meninggalkan dia dan meninggalkan yang mau datang kepada dia. Ini aneh. Paham maksudnya, Pak? Aku heran kepada orang yang sibuk dengan dunia, padahal dunia sebentar lagi dia berpisah. Karena setiap orang yang hidup sebenarnya dia berjalan ingin meninggalkan apa? Dunia. Sedangkan akhirat yang dia terus berjalan menghadap kepadanya, dia tinggalkan padahal akhirat mau datang kepada dia. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang aneh. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara selanjutnya yang ingin kita bahas dalam masalah ini adalah apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Qur'an. Apa firman Allah tentang dunia di dalam Al-Qur'an? Surah Al-Kahfi ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh." Dan buatlah perumpamaan untuk manusia, untuk mereka. perumpamaan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah perumpamaannya dalam Al-Quran. Kama anzalnahu minas sama, seperti air yang kami telah turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu air tersebut bercampur dengan tanaman-tanaman di bumi. Fa asbaha hasyiman tadhruhu riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Setelah tumbuh, kemudian dia layu dan mati. Kemudian diterpa oleh angin. Itulah perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 45. Air turun ke dunia, tumbuh, kemudian layu, kemudian mati. Begitu dunia. Bagi orang-orang yang tertipu dengan dunia, seperti itulah perumpamaan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalil yang lain, perumpamaan dunia di dalam Al-Qur'an menurut Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah hanya permainan, melalaikan, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Perumpamaan dunia yang seperti itu seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kufara nabatuh. Seperti perumpamaan hujan yang para petani dia takjub dengan tanaman-tanaman yang tumbuh gara-gara hujan yang turun. Turun hujan kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarran. Kemudian setelah itu dia melayu dan kamu lihat dia menjadi kuning. Begitu dunia. Tsumma yakunu hutama. Setelah itu kamu lihat dia sebagai hal yang mati, tanaman yang mati. Begitulah dunia. Pak, ada perkataan menarik tentang perkara dunia dari seorang Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan perkataan ini menjadikan kita lapang dada terhadap perkara dunia. Puas dengan pemberian Allah. Tidak mudah mengeluh. Karena sempit harta, karena terhimpit harta. Lihat perkataan beliau. Beliau mengatakan, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa syarabun duna syarab, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qala'il. Sesungguhnya ada makanan yang mahal, ada makanan yang murah. Tapi fungsinya sama. Apa fungsi makan, Pak? Nih, yang setiap hari makan. Apa fungsi makan? Menegakkan tulang punggung. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya tegak tulang punggungnya. Itu fungsi makan. Ada orang sarapan nasi uduk berapa dapat? 3.000 dapat enggak? Hah? 3.000 Ustaz, masya Allah, pelit amat sih. 4.000 dapat? Dapat, dikit dapat lah. Ya, 5.000 dapat? Dapat, cukup itu. 5.000 satu piring, ya kenyang nggak? 5.000 ada orang sarapan 5.000, ada orang yang sarapan 50.000 atau 500.000, ada? Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad. Innama huwa ta'amun duna ta'am. Dia ada makanan yang jenisnya tinggi, ada yang makanan jenisnya rendah. Sama fungsinya untuk makan. Ada minuman juga seperti itu, ada minuman yang lebih rendah. Pakaian. Nah, baju takwa, baju koko, baju sholat. Berapa? 40.000 dapat? Ada? Yang baru, jangan yang lama. yang baru. Hah? 40 ribu dapat? Dapat. Hah? Enggak, 50 ribu dapat? Ada? Ada, 50 ribu. Baik.
2: Ada orang bajunya 50 ribu. Ada orang bajunya 500 ribu. Mungkin bajunya 5 juta. Ada baju 5 juta? Apa fungsinya? Ibu kayaknya, ibu-ibu kayaknya besar banget. 5 juta ada katanya.
0: Saya pernah diundang ke Batam. Subhanallah, lihat ya.
2: Diundang ke Batam. Panitia kajian di Batam cerita, "Ustaz, kadang-kadang sebagian orang-orang yang hidup di kota besar singgah ke kota ini untuk hanya menyeberang ke negeri Singapura. Ngapain emang Bapak, Ibu beli tas? Tas harganya 67 juta. Itu belinya enggak mikir. Ya, beli aja. Ada orang, Pak, kadang-kadang beli sesuatu itu, lihat ya, untuk perkara dunia. Ada orang beli sesuatu, ih lucu, beli ah. Beli karena lucu.
0: Subhanallah. Betul?
2: Enggak mikir dia kalau sudah di pusat perbelanjaan, di mall, di plaza-plaza, enggak mikir. Masuk semua ke keranjangnya. Giliran ingin berkurban tadi. Nyari panitia kurban yang paling murah. Giliran ingin keluar zakat, fitr, nyari kalau perlu raskin. Ya? Beras yang paling derajatnya paling rendah. Kalau ingin bersedekah yang paling murah, itu pun diumumkan di masjid, telah bersedekah kepada kita 5 ribu yang pahalanya untuk si fulan. Ya akhi, 5 ribu diumumkan. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tadi saya ingin cerita bahwasanya kebiasaan manusia tafakhur takatsur. Ada orang kadang-kadang, saya ingin cerita perkataan Imam Ahmad tadi. Ada orang bajunya yang 50 ribu, ada yang 5 juta. Tapi fungsinya apa? Nutup aurat, sama kan? Sama. Nah, itu hikmah Allah. Yang ekonominya seperti saya, menengah ke bawah, kadang-kadang nyungsep, gak pernah naik-naik, ya itu. Ya, nasi uduknya ya 5 ribu per... Jangan mencoba-coba yang 500 ribu, ente kewalahan. Ini sudah miskin, gak tahu diri, gayanya petandang petenteng, ngutang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahu Akbar.
0: Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu.
2: Jadi kalau kita memahami tentang rezeki dikaitkan dengan hikmah, itu indah luar biasa. Saya beri contoh biar lebih jelas. Saya ketika di Arab Saudi sering ke pasar ikan, beli ikan. Ada ikan, Pak, 2 kilo itu harga 5 rial. 5 kali 3.000 rupiah, 15.000. 15.000 untuk 2 kilo murah apa mahal?
0: Murah.
2: Ada ikan yang 1 kilo itu harga 100 rial. Berarti 300 ribu. Mahal atau murah?
0: Mahal.
2: Toy. Ini, Pak, ikan yang 2 kiloan 5 rial 15 ribu tadi untuk orang-orang yang ya begitu. Tahu diri begitu loh. Sedangkan untuk orang-orang yang luaskan rezekinya ya seperti itu. Itulah hikmah Allah, semuanya ikan kan namanya? I, K, A, K, N, ikan. Sama semuanya ikan.
0: Ya.
2: Jadi kenapa? Makanya di situ kita kaitkan dengan sabda Rasulullah, irdha bima qasamallah takun aghran nas. Puas dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Sekaya apapun orang, tapi ketika masih mencari, itu masih dinamakan sebagai orang.
0: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib, kita lanjutkan. Kama thali ghaithin a'jabal kufara nabatu. Seperti hujan yang mengelabui, menakjubkan para petani, tanaman-tanamannya, kemudian tanaman tersebut yang asalnya hijau menjadi kuning, kemudian hancur. Begitulah perkara dunia digambarkan oleh Allah dengan begitu jelas dan detailnya di dalam Al-Quran. Contoh yang lain, surat Al-An'am ayat 32. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَا الدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali permainan, melalaikan. Ya, ini sifat yang tidak lepas dari dunia. Ini Pak, dua.

lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, apakah kalian tidak berpikir? Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia, yaitu surat Al-Qasas ayat 60 sampai 61. Wa ma utitum min syai famata'ul hayati dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa afala taqilun. Apapun yang diberikan kepada kalian dari perkara dunia, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan indah sekali. Wa ma utitum min syai. Apa saja yang kalian diberikan kepada kalian dari sedikit syai, sesuatu yang kecil. Famataul hayati dunya, itulah perkara dunia. Jadi sebenarnya yang diiri-iri oleh sebagian orang, yang kadang-kadang tetangga iri kepada tetangganya, itu hanya sedikit. Persis seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan. Kami berikan kepada dia harta nikmat dunia sedikit. Seorang tetangga iri kepada tetangganya. Sang istri berkata, tetangga yang B berkata, "Mas, lihat tuh tetangga kita. Kerjaannya kan sama-sama, Mas. Tapi mobilnya setiap 3 bulan ganti, Mas." Ternyata apa? Maklar mobil. Ya. Ini hasad ini perlu dibahas juga. Ini hasad ini menarik untuk dibahas. Hasad ini membuat orang kebanyakan stroke itu gara-gara hasad. Iya, betul. Hatinya rusak, makan lari ke saraf, akhirnya stroke gara-gara hasad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perhatikan baik-baik, wa ma utitu min syaifa mataul hayati dunia. Apapun yang diberikan kepada kalian dari sesuatu, artinya kecil saja, maka itulah kehidupan dunia. Wa zinatuha, dan itulah perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita poin yang ketiga, yaitu dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana sih dalam ayat-ayat dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia dibandingkan akhirat? Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ila al-yam fa adkhala isbi'ahu fi fama kharaja minhu fahuwa ad-dunya. Lihat Pak. Subhanallah. Ya, makanya saya sering menyebutkan dunia itu ciri karakteristiknya, catat nih. Dunia cirinya terlaknat satu. Kemudian cepat rusak. Kemudian susah didapat. Kemudian sedikit. Saya ingin mengkupas sedikit tentang susah didapat. Kalau seandainya penjual es kelapa muda mengatakan, wahai para peminat es kelapa muda, bapak ibu sekalian, kami umumkan bahwasanya kami mogok total. Siapa yang ingin minum es kelapa muda silahkan manjat sendiri sana. Coba subhanallah, gimana? Itu hakikat dunia. Sulit didapat. Ya? Sulit didapat. Tidak mudah. Dan sesudah sulit itu pun sedikit. Enggak banyak. Sama seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Lihat. Mad dunya fil akhirah. Tidaklah dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Jadi kalau seandainya ada dunia seisinya ini dimasukkan ke kehidupan akhir, dimasukkan ke dalam surga, illa melainkan kama yamsi ahadakum, seperti orang jalan ke lautan, jalan ke lautan, lalu dia memasukkan salah satu jari-jarinya, lalu kemudian dia angkat, yang menetes dari jarinya,

dari air tadi, itulah dunia dan lautannya, itulah surga akhirat. Perumpamaan sejelas apa lagi sesudah ini? Ya? Tidak ada yang lebih jelas dari sesudah ini. Itu bandingan dunia dengan akhirat. Makanya sering disebutkan di antaranya perkataan Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maududi Hafizahullah Ta'ala. Saya sangat ingat perkataan beliau, tidak pernah satu ayat pun atau hadis pun memuji dunia. Terlaknat seluruhnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman." Sesungguhnya dunia terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semua sarana yang mengantarkan zikir kepada Allah, termasuk di dalamnya menuntut ilmu, atau orang yang bil ilmu, atau orang yang belajar ilmu. Itu perumpamaan dunia dibandingkan akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perumpamaan dunia yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma shariba minhu kafirun syarbata ma." Kalau seandainya dunia senilai di sisi Allah di akhirat, senilai di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, artinya satu sayap nyamuk lebih berharga dibandingkan dunia, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi gara-gara karena dunia tidak senilai, tidak ada nilainya walau dengan satu sayap nyamuk, maka orang siapa saja bisa mendapatkan dunia, mau kafirnya, mau muslimnya, enggak dapat dunia. Mau menghina Allah, menghina Rasul, dapat dunia. Mau yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dapat dunia. Karena tidak, saking tidak adanya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ingin saya sebutkan yaitu faedah mengingat kerendahan dunia. Apa faedahnya? Faedah mengingat kerendahan dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah mengingat kerendahan dunia, kehinaan dunia adalah orang senantiasa akan semangat untuk beramal ibadah. Dan ini tanda ketakwaan. Semangat beramal ibadah tanda ketakwaan. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, takwa, kata beliau, lihat takwa, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dadu liyaumir rahil. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, berkata, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, beramal dengan syariat Allah, puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Yang keempat, bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Nah, faedah mengingat rendahnya dunia, hinanya dunia adalah agar kita selalu semangat untuk beramal agar bersiap kehidupan akhirat. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik
Berkata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim. Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada Abu Hatim, "Malana nakrahul maut." Ini seperti kita. Kata Sulaiman bin Abdul Malik kepada Abu Hatim, "Wahai Abu Hatim, kenapa kita membenci kematian? Kenapa kalau orang mengatakan mudah-mudahan cepat mati? Maka, oh jangan doakan begitu dong. Kenapa orang membenci kematian? Dan kenapa para sahabat menyukai kematian?" Itu dua pertanyaannya. Kenapa kita orang-orang setelah sahabat membenci kematian? Kenapa orang-orang salafus saleh mereka mencintai kematian? Maka Abu Hatim menjawab, "Li'annakum akhrabtum akhiratakum." Karena kalian telah merusak akhirat kalian. Tidak beribadah di dunia, kalian telah merusak akhirat kalian. Makanya kita benci kematian. Karena setelah mati kita akan mendapati akhirat yang rusak. Yaitu neraka. Na'udzubillah. Wa amartum dunyakum. Dan kalian memakmurkan dunia kalian. Kalian hidupi dunia kalian. Kalian bangun dunia kalian. Makanya kalian benci kematian. Sedangkan para sahabat, hum kharrabud dunya wa ammarul akhirah. Mereka menghancurkan cita-cita dunia mereka dan memakmurkan akhirat mereka. Maka mereka cinta kepada kematian. Karena setelah kematian yang mereka dapati adalah kehidupan akhirat yang begitu makmur. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk berorientasi akhirat dan tidak tertipu dengan perkara dunia. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin satu dua pertanyaan, tafadhol. Silakan, Pak. Iya, pertama perkataan tersebut bukan hadis, bukan juga ayat Al-Qur'an, ya. U'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu perkataan bukan hadis, tetapi perkataan orang-orang biasa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, yang benar pemahamannya adalah kalau kita sedang beramal dunia, maka jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Itu dia, ya. Pahami itu dulu. Kalau kita beramal dunia, jangan sampai amal dunia tersebut melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah semua aktivitas duniamu tujukan untuk kehidupan akhirat. Pemahaman yang salah terhadap ayat ini adalah 50-50. 50-50. Ini salah. Ya? Pemahaman yang benar terhadap ayat ini adalah berbuatlah di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Pemahaman yang keliru adalah, wah 50-50, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Jadi kalau seandainya kita sholat, pas waktu sholat lagi dagang, gak apa-apa deh, 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Ini gak benar. Wallahu'alam. Nah, cukup satu, Pak, ini banyak, Pak. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu kami membeli tanah dan membangun rumah. Dan rumah baru saja selesai, kami membeli dengan DP dan sisanya melalui KPR. Setelah mengenal sunnah, kami akan menjual rumah tersebut agar kami terhindar dari riba. Tetapi sebelum rumah tersebut terjual, kami masih harus mencicil KPR-nya. Apakah kami masih terkena dari riba? Iya, masih kena riba. Dan beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah dengan cepat-cepat melunasi rumah tersebut. Bagaimana kiat-kiat supaya terhindar dari riba sebelum rumah terjual? Maka jawabannya tidak ada lain kecuali harus melunasinya secepat mungkin. Wallahu a'lam.
Pertanyaan yang panjang-panjang saya tidak jawab ya, karena terlalu banyak, terlalu panjang pertanyaannya. Dagang lagi sepi, ada ikhwan yang menjadi bersaing dagangan saya. Bagaimana caranya menghilangkan sifat hasad di hati yang selalu terbesit di hati? Mengejar dunia 50%, akhirat 50%. Apakah bisa seperti itu? Persis seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, begini. Saya pernah bertanya kepada para praktisi dagang. Wahai fulan, para pengusaha, bukankah indah kalau seandainya kita berdagang sendirian, memonopoli perdagangan? Dalam artian begini, saya punya misalkan warung ponsel, misalkan. Tapi saya warung tersebut, toko ponsel tersebut, saya tidak mau berdekatan dengan yang lain. Tapi saya sendirian mojok di sana yang tidak ada warung ponsel, saya monopoli sendiri. Maka kata para pedagang, itu gak bisa Ustaz seperti itu. Malah yang lebih mendatangkan dagangan atau pembeli keuntungan adalah ketika bersama-sama. Tinggal nanti Allah memberikan rezeki sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang mempunyai perasaan seperti ini, ada saingan, ada kawan yang mulai berdagang sama-sama, maka yakinlah. Yakini hadis Rasul baik-baik. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Itu harus yakin. Yang belum direzekikan oleh Allah, belum takdirnya, tidak akan pernah sampai kepada kita. Yang sudah direzekikan pasti sampai, caranya bagaimanapun. Itu kita hati kita akan tenang. Yang penting kita berusaha sejujur mungkin, tidak hasad dengan orang. Kalau rezekinya pasti datang. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, "Lamma 'alimtu anna rizqi qad katabahu Allahu li, itma'anna qalbi, li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengetahui bahwasanya rezekiku telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, maka hatiku tenang karena tidak ada yang mengambil rezekiku selainku. Itu kita harus yakin. Berarti yang belum kita dapat berarti bukan rezeki kita. Selesaikan. Tenang hati jadinya. Ada cerita menarik, Pak. Diceritakan oleh Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhaili yang sering datang ke Indonesia beberapa kali. Ada orang meninggal, ada orang tercebur ke sumur. Kemudian setelah ditolong, alhamdulillah naik bisa selamat. Karena di dalam sumur mungkin habis oksigen. Di luar sumur, setelah selamat dia minta air. Satu teguk gelas. Dia minum air sampai selesai. Ketika setelah dia minum ditanya, "Bagaimana tadi kamu kok bisa jatuh ke sumur ini?" "Saya tadi begini, begini." Jatuh lagi dia untuk kedua kalinya. Mati setelah itu. Lihat. Luar biasa, berarti rezekinya tinggal satu gelas. Begitu, Pak. Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqa. Tidak akan pernah mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ini satu gelas teh ini, kalau ada rezeki saya, meskipun saya ke Afrika Utara, maka saya akan tetap meminumnya di selipi ini. Begitu orang yang yakin sama Allah. Kalau memang takdir saya, setelah saya berusaha, pasti saya dapat. Itu orang yang yakin sama Allah. Kalau bukan takdirnya, pasti gak dapat. Selesai, lapang Pak hati. Gak mudah menggerutu. Oh, dia sih pakai istrinya yang cantik, jadi banyak dagang situ, pelanggan di situ. Iri orang, ini bagus membahas masalah iri ini. Orang iri itu capek dunia akhirat. Ya, capek dunia akhirat. Ini pakai nanya pakai bon lagi. $300.000.
tunai. Untung enggak ada namanya. Subhanallah. Apakah sesuatu yang sifatnya mubah bisa menjadi wajib hukumnya bagi seorang istri apabila suami memerintahkan kepadanya? Iya. Wajib patuh kepada suami. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fassalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Qanitat, sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang muti'at li azwajihinna. Fassalihat qanitat. Surat An-Nisa ayat 34. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsiri ayat ini mengatakan, Laisa syai'un a'zama haqqin lil mar'ah ba'dallahi wa rasulih min haqqiz zawj. Tidak ada sesuatu yang paling berhak ditunaikan kewajibannya untuk seorang istri setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suami. Kemudian beliau menyebutkan ayat ini, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Maka wajib hukumnya, ya, meskipun itu perkara-perkara yang sunnah menjadi wajib hukumnya asalkan bukan pada maksiat, terutama Pak, terutama dalam perihal melayani di atas ranjang. Maka jangan pernah remehkan ini kalau Anda tidak ingin suami Anda jelalatan di luar rumah. Ya. Tunaikan kewajiban di atas ranjang semaksimal mungkin. Layani suami semaksimal mungkin. Sang suami juga tahu diri. Kalau ingin minta dilayani, ya dinafkahi. Ini sudah minta sama istri, malamnya ingin dilayani. Enggak tahu diri, enggak tahu malu ini. Ya, kerja. Laki-laki yang bekerja. Laki-laki yang memberi nafkah. Banggalah Anda, wahai para istri, yang mana laki-lakinya bekerja. Meskipun kadang-kadang nafkahnya tidak seperti yang diharapkan. Bangga, Anda punya laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam. Tolong jelaskan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan dijaga dari api neraka. Dan doa ini adalah doa yang jami' mani', doa yang mengumpulkan seluruh yang diperlukan dan mengeluarkan seluruh yang tidak perlu. Dan semestinya doa seperti ini tidak perlu dirinci doa itu. Ya. Tidak perlu terlalu dirinci. Boleh kita merinci tetapi tidak perlu. Ya Allah, berikanlah saya, bangunkanlah saya rumah di surga warnanya hijau. Kemudian enggak perlu. Ya, jangan-jangan ada rumah yang lebih cocok buat Anda yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang lebih daripada permintaan Anda. Seorang minta istri, ya Allah, belikan saya istri yang salihah. Udah bagus itu. Ditambah tinggi semampai, kulit putih, hafizah, ya. Kemudian ada orang, mungkin pernah saya ceritakan, di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, berikanlah saya istri yang salihah. Bagus sudah. Lalu dia kemudian berdoa, kemudian dia mulai rinci, tinggi, hidung mancung, mata ini, kemudian wah, semua dia sebutkan dari hayalan-hayalan tentang wanita yang cantik. Ketika di depan Ka'bah banyak wanita-wanita yang tidak bercadar karena berihram sedang bertawaf. Pas lewat wanita Arab yang cantik, dia melihat, dia tertegun. Kemudian dia tanpa sadar berdoa, ya Allah, kalau bisa seperti ini nih. Subhanallah. Ya, ini terlalu berlebihan para ikhwas kami. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Seberapa pentingkah sebuah amal rahasia dan bolehkah orang terdekat istri atau suami mengetahui amalan rahasia? Wah, ini menarik. Amalan rahasia ini indah. Seindah orang-orang yang suka merahasiakan amalnya. Sebagaimana Anda sangat lihai, sangat cerdik, sangat pintar menutup dosa Anda, maka berbuatlah selihai itu menutup amal soleh Anda.
rahasiakan. Ada cerita menarik, Pak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah di masjid, di samping beliau orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian orang ini sholat lagi 2 rakaat. Padahal 2 rakaat sebelum subuh cuma 2 rakaat saja, tidak ada tambahan. Setelah rakaat yang 4, berarti 2 rakaat salam. Setelah ini Abdullah bin Umar bertanya, "Ya fulan, ma hadzani rak'atan?" Wahai fulan, ini rakaat 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum subuh ini yang ngapain? Kata orang tersebut, dia baik. Orang tersebut mengatakan, "Innahuma, 2 rakaat tersebut adalah inni lam usalliha laila fahatani rak'atan." Wahai Abdullah bin Umar, 2 rakaat itu sebagai pengganti 2 sholat malamku yang tadi malam aku enggak sholat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu langsung naik pitam. Kata Abdullah bin Umar, "Aturidu an tukhbironil a?" Wahai fulan, sekarang kamu cerita amalmu? "Innahuma rakaatan." Dia cuma 2 rakaat, ngapain diceritain? Para ulama menjelaskan, ketika menjelaskan cerita ini, ini adalah amalan rahasia. Amalan semestinya disembunyikan, jangan diceritakan. Begitu pentingnya amalan rahasia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tublas sarair," pada hari amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan. Jadi penentu dari amal, amalan rahasia. Kenapa, Pak? Karena amalan zahir itu bisa sangat mudah diperbuat oleh manusia. Sangat mudah berpura-pura di hadapan manusia itu sangat mudah, Pak. Tadi malam dia nonton film porno, pagi ini menjadi ustaz, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Berpura-pura di hadapan manusia yang kasat matanya cuma terbatas dengan dinding, sangat mudah. Maka sembunyikan amal Anda sebagaimana Anda sangat lihai menyembunyikan dosa-dosa Anda. Dan ingat, Pak, manusia itu sangat rentan diganggu oleh iblis dengan riya dan ujub. Contohnya, orang kadang-kadang cerita, "Saya sebenarnya gak ingin cerita. Saya sebenarnya ini urusan saya dengan Allah." Manis kata-katanya. "Ini privasi saya sebenarnya. Tapi," nah tapi kalau sudah tapi ini selesai. "Ya, tapi agar Anda tahu saja. Dan jangan cerita ke yang lain-lain ya. Itu kipas angin, AC di Masjid Ar-Rahmat itu dari paman saya. Sudah bukan dari saya, paman saya lagi, subhanallah. Mendingan dari dia, paman saya, pamannya dibangga-banggai." Ya akhi, sembunyikan amal sebagaimana Anda menyembunyikan dosa Anda. Ini yang bisa sampaikan, saya harus bertolak ke Bandung, ini sudah ada yang nunggu dari Bandung. Panitianya, mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang baik. Kalau tidak bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Enggak ada nikmat yang paling besar kecuali diberikan hidayah di atas Islam. Orang yang tidak masuk Islam, yang tidak beragama Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, maka tempat tinggalnya dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan mereka ingin keluar dari api neraka, enggak akan bisa keluar dari api neraka. Jadi orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, tempat tinggalnya dalam neraka jahanam. Dan mereka ingin keluar, enggak bisa. Yuriduna yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Kata Allah dalam surah Al-Maidah, mereka ingin keluar dari api neraka, tapi enggak bisa mereka keluar. Dan mereka dapat azab yang pedih. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Supaya bisa keluar dari api neraka, enggak bisa. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam. Orang-orang kafir, apakah dia kafir dari ahlul kitab atau orang-orang musyrikin, tempat tinggalnya dalam neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka di neraka jahannam. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Bayyinah. Makanya kita bersyukur diberikan nikmat Islam ini. Maka nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Makanya Allah menyebutkan kepada kita juga, diingatkan tentang Islam, diingatkan juga oleh Allah tentang sempurnanya agama Islam ini, dan jangan kita menambah-nambah lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan ni'matku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Allah sudah ridho. Makanya kita harus betul-betul menerima agama ini dengan benar. Taslim, tunduk kepada agama ini. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini nikmat Islam yang paling besar. Kemudian nikmat yang besar lagi yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat sunnah. Kita diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Islam, KTP-nya Islam, dia beragama Islam, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan mengalami ketenangan hidupnya. Anda bisa lihat orang-orang yang berbuat bid'ah, ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka tidak menuai pahala, bahkan menuai dosa. Karena apa? Bid'ah yang mereka lakukan bertambah dosa mereka, bertambah jauh mereka dari Islam. Karena amal bid'ah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak ada contoh dari kami, tertolak amalannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Orang yang melakukan amal yang enggak ada contoh, tertolak. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Enggak bisa kita bayar dengan apapun juga.

Allah memberikan hidayah di atas sunnah. Coba antum bisa pikirkan, antum bisa bayangkan ketika antum melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah atau mengikuti pemahaman yang sesat atau aliran yang sesat atau torekot atau yang lainnya, antum bisa rasakan tidak akan mengalami ketenangan. Bukan tidak tenang, tidak akan mengalami ketenangan. Karena tenang orang di atas sunnah, di atas Quran dan sunnah, baru dia akan mengalami ketenangan, baru dia akan mengalami ketentraman, baru dia akan mengalami kebahagiaan dengan Islam dan sunnah. Ini harus kita ingat. Sehingga apa? Kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Ini Allah berikan hidayah kepada kita. Belum tentu semua orang diberikan hidayah oleh Allah seperti ini. Maka antum terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat sunnah. Ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, diberikan hidayah di atas sunnah, ditunjuki di atas sunnah. Maka kita berusaha bagaimana mempelajari sunnah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya sunnah ini dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik. Ketika kita mendakwakan juga kepada orang dengan cara yang terbaik. Kenapa? Enggak semua orang juga mudah mendapatkan sunnah seperti kita mendapatkan sunnah. Itu harus kita ingat. Enggak semua orang mendengarkan kajian, mendengar ceramah dapat hidayah. Belum tentu. Makanya kita bersyukur ketika kita mendengar, kita terima sunnah ini. Dan kita laksanakan. Nikmat bagi kita. Tapi orang lain belum tentu. Makanya kita berusaha dengan cara yang baik mendakwakan kepada mereka. Kasihani mereka. Kadang-kadang kita bersikap keras kepada ahlul bid'ah. Padahal mereka perlu dikasihani. Mereka gak ngerti dan gak tahu jalan yang benar itu yang gimana. Gak tahu bagaimana jalannya. Kita kasihani mereka. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Abu Hurairah, ketika ibunya berkali-kali dakwakan untuk masuk Islam, gak mau, bahkan mencela Abu Hurairah, mencela Rasulullah, gak sanggup Abu Hurairah. Sampai Abu Hurairah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong doakan ibu saya. Didoakan Rasulullah masuk Islam. Gembira Abu Hurairah. Begitu ada juga orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah tolong tunjuki ya Allah suku Daus, tunjuki agar mereka dapat hidayah. Maka Nabi berdoa, Allah mahdi Dausan, Allah mahdi Dausan. Ini orang kafir Daus ini. Boleh kita mendoakan orang kafir agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat, ampunan, tidak boleh. Nas Al-Quran melarang demikian. Mendoakan agar mereka dapat hidayah, boleh. Tapi mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan dari Allah atau mendapatkan rahmat dari Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi mendoakan hidayah, boleh. Makanya, ikhwan fiddin, azakumullah, dan juga akhwat yang mendengarkan kajian ini, kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Maka coba dakwah kita dengan lemah lembut, bagaimana supaya orang-orang yang menyimpang dari sunnah kembali kepada sunnah ini. Kita bersyukur diberikan hidayah di atas sunnah. Enggak bisa dibayar dengan apapun juga hidayah di atas sunnah ini. Nikmat kita di atas sunnah, antum bisa rasakan. Antum sholat nikmat, antum zikir nikmat, antum berumah tangga nikmat. Semuanya nikmat dengan sunnah ini, subhanallah. Bersyukur kita atas nikmat ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga wajib kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Betapa banyak orang-orang yang tahu adanya kajian, adanya pengajian, tapi gak sempat dia untuk datang. Bahkan kadang-kadang depan rumahnya ada pengajian, gak sempat datang. Sama seperti masjid. Ada masjid dikumandangkan adzan, enggak sempat datang dia. Enggak bisa melangkah kakinya ke masjid. Sampai ada orang di Mekah, enggak bisa dia untuk sampai ke Masjidil Haram. Dia tinggal di Mekah. Hidayah. Ini faktor apa? Hidayah. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib untuk ilmu. Antum sudah hafal hadisnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu, mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar. Karena itu jalan menuju sorga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke sorga. Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga.
Maka antum perhatikan bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan kenikmatan, jalan keselamatan, dan jalan kebahagiaan. Kita wajib meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i, wajib. Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu. Setiap hari harus kita baca buku-buku yang bermanfaat. Dari Quran, dan tafsirnya, sunnah. Begitu juga buku-buku dari ulama salaf yang lain yang kita harus baca. Paling enggak kita baca 4 jam dalam sehari. Kalau enggak bisa 2 jam. Harus. Di samping baca Al-Quran, kita juga baca buku-buku yang bermanfaat. Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini. Dan banyak yang belum kita tahu. Ribuan sunnah yang belum kita ketahui. Ribuan. Sebagaimana juga kitabnya para ulama, ribuan kitab yang belum kita baca. Kita harus terus tetap talabil. Saya dengan antum sama. Kita sebagai talibul ilm. Kita harus terus belajar dan belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah Ibn Mubarak, dan yang lainnya. Ketika ditanya sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Jadi belajar itu enggak ada batas umur. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Bahkan ada ulama ahli hadis yang membacakan sanad di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Pas lagi nazak, dibawakan hadis tentang la ilallah, meninggal dengan membaca la ilallah. Subhanallah. Dibawakan sanadnya satu persatu oleh dia. Ini di akhir hayatnya. Enggak berhenti orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus luangkan waktu. Jangan cuma intisab aja ke salaf tapi enggak nuntut ilmu. Banyak yang begitu. Pokoknya kita ikut sunnah, kita ikut salaf, tapi enggak pernah ngaji. Enggak pernah nuntut ilmu. Wajib nuntut ilmu, wajib. Dan harus kita belajar. Coba kita luangkan waktu kita. Waktu kita ini sudah banyak terbuang dengan sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat. Kita harus betul-betul belajar Islam lagi, kita ulangi lagi, belajar dari awal lagi tentang tauhid, tentang taharah, tentang wudu, tentang salat, tentang baca Al-Quran, tentang yang lainnya. Kita harus tahu tentang Islam ini. Dan itu kalau sudah kita pelajari, insya Allah manfaat buat kita, manfaat buat istri kita, manfaat buat anak kita, dan manfaat juga buat kaum muslimin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini harus kita perhatikan bahwa kita datang ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Niatkan dengan ikhlas karena Allah. Antum datang ke tempat ini, dan sebagian dari tempat yang jauh sampai berjam-jam datang. Ya, kita sekarang di kota, di Bandar Lampung ini. Tapi ada yang datang dari tempat yang lain, yang 3 jam, 4 jam. Niatkan karena Allah. Antum datang niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Keikhlasan jaga. Tanpa keikhlasan seluruh amal enggak akan diterima oleh Allah Taala. Ikhlas, dan itu wasiatnya para ulama tentang wajibnya kita ikhlas. Untuk ilmu harus ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima amal kita. Meskipun kita sudah berusaha untuk ikhlas, tetap kita enggak bisa katakan bahwa kita ikhlas. Seperti yang tadi malam saya sampaikan, ya, seorang ulama, seorang perawi hadis, Hisham Ad-Dustawi mengatakan, demi Allah, saya enggak pernah mengatakan bahwa saya belajar ini ikhlas karena Allah. Padahal dia sudah berusaha untuk ikhlas. Kemudian Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Al-Amin Nubala mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah, aku pun demikian, aku tidak pernah mengatakan aku ikhlas. Tapi berusaha bagaimana untuk ikhlas. Berjalan di atas jalan yang hak ini dengan keikhlasan agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din dan akhwat fillah, ngazakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku mulia dengan manhaj salaf, dan kajian tentang manhaj salaf ini harus sering diulang karena fitnah dan syubhat itu banyak sekali. Yang kadang-kadang orang sudah mengikuti kemudian keluar lagi. Dia harus yakin bahwa jalan berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini merupakan jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jalan yang Rasulullah mewasiatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita untuk berpegang kepada jalan ini, berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf.
Nanti saya akan sebutkan tentang prinsip-prinsip dakwah salaf, saya akan sebutkan, saya akan jelaskan kepada antum supaya betul-betul kita berpegang kepada manhaj ini dan tidak keluar dari manhaj ini, karena ini jalan selamat. Jalan selamat, jalan yang mengantarkan manusia ke sorga dengan dasar nas Al-Qur'an dan juga dasar hadis-hadis Nabi yang sahih, asar para sahabat dan juga penjelasan para ulama ahlu sunnah tentang masalah ini. Dan ini sesuai dengan fitrah. Manhaj salaf ini sesuai dengan fitrah manusia. Pada hakikatnya manhaj salaf ini merupakan Islam itu sendiri. Pada hakikatnya Islam itu sendiri. Kenapa harus kita sebutkan dengan salaf? Karena sudah banyaknya firqah, banyaknya golongan, banyaknya pemahaman, banyaknya aliran. Ketika di zaman Nabi enggak perlu nama ini. Karena apa? Satu orang di atas Islam. Tapi ketika mulai pecah, mulai ada firqah yang dimulai dengan Syiah, kemudian setelah itu Khawarij, kemudian yang lain, yang perlu ada nama ini yang memang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mengikuti manhaj salaf bukan satu yang baru, bukan aliran baru, bukan pemahaman baru, bukan, bukan golongan, bukan hizab, bukan sekte, bukan. Inilah Islam ini sendiri, Islam yang murni yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Kata Rasulullah sallam, "Aku tinggalkan kalian agama Islam ini putih bersih." Bersih, enggak ada bercak-bercaknya sama sekali bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan tidaklah orang meninggalkan ajaran yang putih bersih ini melainkan orang itu pasti binasa. Pasti binasa. Rasul tinggalkan agama Islam putih bersih. Al-Quran dan Sunnah, enggak ada bercak-bercak syirik. Enggak ada bercak-bercak bid'ah. Enggak ada bercak-bercak perpecahan, enggak ada. Putih bersih. Orang yang menyimpang dari jalan ini, kata Rasulullah, pasti sesat dia. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus ini, maka orang itu pasti binasa. Jalannya yang satu. Jalan menuju kepada Allah, tidak ada dua. Tidak ada tiga, cuma satu. Jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, kata Nabi SAW, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar ila wahide." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ketika Nabi menyebutkan satu yang masuk surga, ditanya siapa yang satu itu? Al-jama'ah. Itu jama'ah. Kemudian dijelaskan dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan satu yang selamat itu ma ana 'alaihi al-yauma wa ashhabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Mengikuti Rasulullah dan para sahabat, itu yang harus kita ikut. Dan itu yang mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kita baca beberapa penjelasan tentang, antum bisa lihat pengertian tentang salaf. Karena banyak orang-orang yang baru yang ikut kajian kita dan yang hadir sekarang juga sebagian yang juga baru ikut kajian. Sehingga antum perhatikan. Dan ini gak ada masalah kita mengulang-ulang lagi kajian yang seperti ini, manfaat untuk meyakinkan kita tentang manhaj yang hak ini. Sama seperti kajian kita tentang tauhid, harus kita ulang ribuan kali. Bukan 100 kali, ribuan kali tentang tauhid. Sehingga betul-betul antum yakin kepada Allah SWT, kepada akhirat, kepada surga, tentang adanya azab kubur, dan yang lainnya. Tambah yakin kita dengan mengkaji tentang tauhid kepada Allah SWT. Begitu tentang ini. Karena firqah yang ada banyak, syubhat juga banyak, harus kita sering ulang kajian tentang manhaj salaf ini. Sehingga yakin. Bahwa ada juga orang-orang yang tidak yakin. Karena apa? Karena bingung dia. Dengan syubhat yang ada, juga dorongan hawa nafsu, dan juga godaan syaitan. Pertama firqah yang sekian banyak. Kemudian apa? Hawa nafsu. Kemudian apa? Godaan syaitan. Karena syaitan gak mau orang itu berada di atas jalan yang lurus. Syaitan sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Sampai dia bersumpah dengan nama Allah, "Fabi'izzatika
لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, aku akan sesatkan semua manusia kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi orang yang sudah dapat petunjuk, mungkin gak dia akan sesat? Mungkin gak? Mungkin. Mungkin. Karena apa? Ya godaan syaitan, faktor hawa nafsu, dan juga yang lainnya. Dari teman-teman yang jelek, teman-teman yang buruk, dan yang lainnya. Yang akan membawa dia kepada kesesatan. Antum lihat di halaman 15. Tentang definisi salaf menurut istilah. Jadi istilah salaf adalah sifat yang khusus dimutlakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di halaman 15 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ketika disebutkan salaf, maka yang dimaksud pertama kali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun selain mereka ikut serta dalam makna salaf, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka. Artinya, bila mereka mengikuti para sahabat, maka disebut salafiyin, yaitu orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga sebuah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Anda perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin ansar, kalau disebut muhajirin, disebut ansar, yang pertama kali kepada siapa? Kepada para sahabat. Muhajirin artinya orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Ansar lah orang-orang yang di Madinah yang menolong para muhajirin yang datang ke Madinah. Dan nama ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Bahkan Nabi mendoakan rahmat dan ampunan kepada orang-orang muhajirin Ansar. Orang-orang yang mencintai mereka adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci mereka adalah orang-orang munafik. Orang yang mencintai para sahabat adalah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang membenci para sahabat adalah orang-orang munafik. Enggak boleh sama sekali membenci para sahabat, tidak boleh. Kita wajib mencintai mereka, mendoakan mereka, dan memohonkan rahmat untuk mereka karena Allah mencintai mereka. Kemudian selanjutnya walladzina tabau bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maksudnya mengikuti mereka pertama kali itu para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan terus sampai hari kiamat. Kita pun kalau mengikuti mereka dengan baik, mengikuti akidahnya, manhajnya, ibadah mereka, cara beragama mereka kita ikuti, maka Allah pun redha kepada kita. Allah jamin mereka para sahabat radhiyallahu anhum radu, Allah redha kepada mereka. Maka enggak boleh orang membenci para sahabat, tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Dosa besar. Enggak boleh mencaci maki mereka, hukumnya dosa besar. Allah telah redha kepada mereka. Allah redha. Dan Allah tahu tentang hati mereka. Allah telah redha. Kita pun kalau ingin mendapatkan redha Allah harus mengikuti mereka dengan baik. Karena Allah menyebutkan ini walladzina tabauhum ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah redha kepada mereka yang pertama kali para sahabat dan muhajirin, artinya muhajirin ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian wa'ada lakum jannatin tajri tahtal anhar, Allah menjadikan bagi mereka surga. Artinya orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan dia beragama dengan agama yang benar, jujur, dan dia melaksanakannya dengan ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, akan dijamin dengan surga. Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Masuk surga.
umat ini semuanya dijamin dengan sorga. Cuma syaratnya taat kepada Allah Rasulnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat, maka dia enggan masuk surga." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wajib taat kepada Rasulullah SAW. Di sini Allah menyebutkan tentang golongan muhajirin dan golongan ansar. Ya, kalau disebutkan salaf, pertama kali mereka. Dan orang-orang yang setelah mereka, yang mengikuti mereka dengan baik dalam hal akidah. Karena pertama kali kita bicara akidah dulu. Ini dasar, pokok. Karena amal itu diterima dan tidaknya tergantung dari akidahnya, benar atau tidak. Sempurna dan tidaknya amal seseorang tergantung dari akidahnya. Akidahnya dulu. Kemudian manhajnya, cara beragamanya, benar atau tidak, dan lainnya. Maka mereka pun yang mengikuti mereka akan mendapatkan ridho dari Allah dan mereka dijamin dengan surga. Jadi salaf yang dimaksud pertama kali adalah para sahabat. Nabi SAW menyebutkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi mengatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina lahum." Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, pada masa Rasulullah SAW, yang dimaksud sebaik-baik manusia pada masa Rasulullah siapa? Sahabat. Sahabat bukan artinya yang di masa Rasulullah itu orang kafir atau orang munafik, bukan. Jelas pakai akal yang waras saja gak masuk, jelas. Apalagi menurut syariat. Kalau tafsiran firqah yang sesat, berarti kalau dibuat khairun nas, sebaik-baik manusia pada masaku, berarti masuk orang kafir, kata mereka. Ini pemahaman firqah yang sesat. Gitu. Termasuk orang munafik, kata mereka. Coba akal yang waras, yang dimaksud sahabat, definisi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Orang munafik enggak masuk. Apalagi orang kafir enggak masuk. Nah, di sini ketika Nabi sebaik-baik manusia pada masaku, yaitu para sahabat. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Sekarang kita lihat dalam hadis ini. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yang dimaksud dengan sebaik-baik manusia pada masaku, sebaik-baik manusia bukan rupanya, bukan bentuk tubuhnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan yang lain, bukan banyaknya uangnya, bukan. Sebaik-baik manusia pada masaku, tentang apanya? Tentang akidahnya. Para sahabat, baik tentang akidah, baik hatinya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik dakwahnya, baik cara mereka beragama, semuanya. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Makanya ketika disebutkan sebaik-baik manusia pada masaku, para sahabat yang terbaik, semuanya. Dalam semua hal, mereka paling baik. Makanya Allah jamin mereka dengan surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahul husna. Semua mereka para sahabat, kami jamin mereka dengan surga. Dijamin dengan surga semuanya. Radiyallahu anhum ajma'in. Ikhwan fiddin, azakumullah. Jadi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf, yaitu para sahabat. Makanya kalau disebutkan salaf pertama kali ya para sahabat. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari dibawakan perkataan seorang tabi'in yang bernama Rashid bin Sa'ad rahimahullah.
dia mengatakan kana salafu yastahibbunal fuhula li'annaha ajra wa ajsar. Salaf itu suka kepada kuda jantan karena lebih cepat dan lebih berani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan syarah terhadap perkataan Rashid bin Sa'ad ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau, maksudnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Ini dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-6. Jadi yang dimaksud oleh salaf, oleh Rashid bin Sa'ad, karena salaf maksudnya para sahabat. Kemudian ikhwan fiddin jazakumullah, di zaman tabi'in juga demikian. Imam Al-Auza'i, seorang imam ahlu sunnah dari Syam, mengatakan isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawmu waqul bima qalu waqufa amma kufu'an wasluq sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Kata Imam Al-Auza'i, imam ahlu sunnah, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya, katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutlah jalan salafus saleh karena akan mencukupi kamu apa saja yang mencukupi mereka dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah. Di sini Imam Al-Auza'i mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, sabar dirimu di atas sunnah. Disuruh kita sabar di atas sunnah. Kalau kita sudah berpegang sunnah, itu mesti ada cobaan, mesti ada ujian, mesti ada tantangan, mesti ada ejekan, mesti ada celaan. Disuruh apa? Sabar. Nabi saja SAW ketika mendakwakan dakwah tauhid dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Disuruh sabar oleh Allah SWT. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kita berpegang di atas sunnah, melaksanakan sunnah harus sabar. Kemudian disuruh waqif haitsu waqafal qaum, tegak kita. Kita jangan mundur. Jangan futur. Perhatikan, jangan mundur, jangan malas, jangan futur, jangan patah semangat dicela orang. Dicela, dicaci maki, diejek, difitnah. Jangan mundur. Tetap di atas sunnah. Tegak kita di atas sunnah. Kalau mereka tetap di atas bidah, kenapa kita mundur? Mereka enggak mundur dengan bid'ahnya. Mereka enggak mundur dengan sesatnya. Mereka enggak mundur dengan maksiatnya. Kenapa kita mundur di atas sunnah? Kita harus maju di atas sunnah ini. Berpegang harus maju. Harus tegak sunnah ini. Pada diri kita dan keluarga kita harus tegak sunnah. Dan itu akan membawa kepada keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya. Harus tegak di atas sunnah. Kemudian kita disuruh mengikuti jejak salafus saleh. Katakan yang dikatakan sahabat, kita katakan. Yang sahabat diam, jangan katakan. Jangan berbicara apa yang mereka tidak bicarakan. Kemudian, ikuti jejak mereka. Karena sudah cukup. Karena agama Islam sudah apa? Sempurna. Gak boleh ditambah lagi, gak boleh dikurangi lagi. Sempurna agama Islam, sudah. Yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan lengkap. Maka disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun apa saja yang membawa kalian ke surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap agama Islam. Tinggal kewajiban kita apa? Mengikuti, ittiba' kepada beliau. Kewajiban kita mengikuti, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Nanti dosanya kita akan dapat terus sampai hari kiamat. Jangan membuat sunnah yang baru dalam agama ini. Jangan. Kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ikuti. Jangan membuat yang baru dalam agama ini. Kemudian tentang makna salafiyah. Jadi salafiyah, untuk melihat di halaman 19, nisbat kepada panhas salaf. Dan inilah penisbatan yang baik kepada manhaj yang benar dan bukan beda dan juga bukan mazhab yang baru. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa ataza ilaihi bal yajibu qabulu dzalika bil ittifaq bal qabulu dzalika minhu bil ittifaq
fa inna madzhab salaf la yakunu illa haqqa. Bukanlah merupakan aib bagi orang menampakkan madzhab salaf dan menisbatkan dirinya kepadanya, bahkan wajib menerima yang demikian darinya berdasarkan kesepakatan para ulama, karena madzhab salaf tidak lain kecuali kebenaran. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz yang keempat. Dan untuk perhatikan lagi bahwa ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ini enggak mau mengikuti jejak salafus saleh, enggak mau mereka. Dia akan mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ra'yunya, mengikuti tokohnya, enggak mau mengikuti madzhab, enggak mau mereka. Itu ciri dari ahlul bid'ah. Jadi istilah salaf bukan istilah yang baru. Maka ditanya kepada para ulama tentang masalah ini, mereka jawabnya sama semuanya, bahwa kita wajib untuk mengikuti para sahabat karena salaf itu adalah kebenaran. Nabi SAW bersabda, antum lihat hadisnya di halaman 20 yang tadi saya bacakan. Nabi bersabda, ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala 72 millah, wa inna hadhil millah sataftariku ala 73, 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah, Al-Likai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wa jamaah. Disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahiha di juz yang pertama. Hadis ini sahih. Ini tentang hadis iftiraqul ummah, berpecahnya umat Islam, hadisnya sahih. Menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Yang anda perhatikan, 72 ini yang masuk neraka tidak kekal dalam neraka selama masih ada iman dalam hatinya, enggak kekal dalam neraka dan nanti akan masuk ke surga. Jadi satu yang masuk surga yaitu siapa? Dalam riwayat yang disebutkan, kullum finnar illa milatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir. Jadi perhatikan bahwa satu yang selamat yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa jalan menuju surga itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jalan itu yang terbuka menuju kepada Allah. Adapun jalan yang lain tertutup. Jalan satu itu yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah, yang akan menyampaikan manusia kepada surganya dan kemuliaannya. Jalan itu yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian di Lajna Ad-Daima pernah ditanya, jadi Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, beliau menyebutkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah orang mengikuti salafus saleh. Jadi ahlu sunnah wal jamaah orang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti para sahabat. Bahkan orang yang belakangan, jika ia berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya, maka ia adalah salafi. Ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah beliau jelaskan. Begitu juga Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafiyah dan bagaimana pendapat antum tentang salafi itu, dijawab, as-salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, sedangkan salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW dan para imam pembawa petunjuk pada masa 3 kurun yang pertama. Semoga Allah meridhai mereka semuanya dan disaksikan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan hadis yang tadi, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Sedangkan salafiyin, kata beliau, adalah bentuk jamak dari salafi. Sebuah nisbat kepada salaf
dan maknanya telah dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dalam mengikuti Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, mendakwakan keduanya dan mengamalkan keduanya. Maka dengan itu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Wabillahi taufiq. Syekh Fauzan juga ditanya demikian. Syekh Fauzan. Dan beliau jawab juga sama. Jadi ketika ditanya apa yang dimaksud dengan salafi, beliau katakan salafiyah berjalan di atas manhaj salaf, yaitu jalannya para sahabat, tabi'in, dan generasi yang diutamakan dalam akidah, pemahaman, maupun tingkah laku. Dan seorang muslim wajib mengikuti manhaj ini. Wajib. Dasarnya apa? Ayat yang tadi kita baca dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100. Tadi sudah kita baca ayatnya, surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 100, surah Al-Baro'ah. Jadi ini penjelasan yang berkaitan dengan manhaj salaf. Sekarang kita perhatikan lagi bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia, dan mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan surga, dan orang-orang yang telah diredhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah redha kepada mereka dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah menyebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, "Raqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon, dan Allah mengetahui tentang hati mereka. Allah memberikan ketenangan atas mereka dan Allah memberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Surah Al-Fath ayat 18. Jadi Allah telah redha kepada para sahabat dan Allah telah tahu tentang hati mereka, dan Allah menjamin mereka dengan surga. Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La yaqunnar ahadun mimman bai'a tahta syajarah." Tidak akan masuk neraka orang yang melakukan baiat di bawah pohon ini. Ada riwayat Imam Ahmad Abu Daud. Nabi juga bersabda, "La yadkhulunnar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perang Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka mereka. Tidak akan masuk neraka seorang yang hadir dalam perang Badar dan sulh Hudaybiyah. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi kita wajib memuliakan para sahabat, mendoakan mereka, enggak boleh mencaci maki sahabat. Hukumnya haram dan dosa besar. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifah." Kata Nabi SAW, "Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang diriku di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka. Meskipun mereka berinfak hanya satu mud, yaitu sepenuh dua telapak tangan, dan tidak juga separohnya." Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Artinya para sahabat itu infak sebesar dua telapak tangan berupa makanan. Kita sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji itu melihat gunung Uhud di Madinah. Besarnya gunung Uhud itu. Karena gunung Uhud dijadikan emas, kita infakkan. Ya, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita infakkan. Itu belum bisa mencapai derajatnya sahabat yang infak berupa makanan. Karena apa? Keimanan mereka yang tinggi. Keikhlasan mereka. Dan yang lainnya. Makanya kita harus ingat, sahabat itu mulia, enggak boleh kita mencaci maki. Enggak boleh mencela. Kalau orang yang mencaci maki sahabat berarti dia orang yang sesat. Sesat, orang munafik. Enggak mungkin orang yang beriman mencaci maki sahabat, enggak mungkin. Orang munafik yang mencaci maki sahabat. Orang-orang yang sesat mencaci maki sahabat itu. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, kalau dia orang yang beriman mestinya apa? Mendoakan dengan kebaikan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59, di ayat yang ke-8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin.
Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang orang-orang Ansar. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang sedia mereka. Dari mulai tabi'in sampai nanti hari kiamat. Termasuk kita. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya tanya lagi pada antum. Jangan tidur. Di sini bukan tempat tidur. Dengarkan baik-baik. Jangan ngantuk. Ya. Perhatikan. Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang yang datang sesudah mereka. Mereka ini siapa? Sahabat. Di ayat yang ke-8 Allah, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan tentang siapa? Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menyebutkan tentang siapa? Ansar. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka sudah siapa? Sahabat Muhajirin Ansar. Bagaimana mereka? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu mereka maka, ya Allah, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari yang lebih dahulu dari kami beriman, dan jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki kepada orang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sikap orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sikapnya mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Kalau orang yang beriman, kata Allah Al-Qur'an, mendoakan para sahabat, bukan mencaci maki. Maka orang mencaci maki sahabat lah, orang yang mencaci maki sahabat lah, orang yang sesat. Orang yang rusak hatinya. Orang yang rusak agamanya. Orang yang rusak akalnya. Sesat. Akalnya rusak. Coba manfaatnya apa? Mencaci maki sahabat apa manfaatnya? Buat agama dia, buat dunia dia, buat akhirat dia, apa manfaatnya? Yang ada apa? Dosa. Makanya orang yang mencaci maki sahabat, dia sesat. Kemudian rusak agamanya. Karena agama menyuruh apa? Menyuruh apa? Mencintai para sahabat, mendoakan para sahabat. Rusak agamanya. Dia menyalahi Al-Quran, menyalahi Sunnah. Rusak akalnya. Kenapa rusak akalnya? Akalnya gak waras. Apa manfaatnya sekarang mencela? Jangankan sahabat. Sekarang kita ada orang. Kita cela orang tiap hari yang udah meninggal dunia. Manfaatnya apa? Tiap hari cela sahabat. Tiap hari cela orang itu. Orang itu sudah meninggal. Manfaatnya apa? Berarti akalnya gak waras. Kalau orang yang beriman, mestinya dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Kita bisa mendapatkan Islam dan sunnah ini melalui siapa? Dengan perantaraan para sahabat. Makanya orang-orang itu adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Imam Malik ketika menyebutkan surah Al-Fath di ayat yang terakhir, yaitu Muhammadur Rasulullah waladina ma'u asyidda'ul kufar wahamma bainahum, Imam Malik mengambil istinbat dari ayat itu, barang siapa yang mencaci maki sahabat lah kafir, keluar dari Islam. Dengan dasar ayat itu. Seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini perhatikan ini. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Makanya akibatnya jelek orang-orang yang mencaci maki sahabat, Anda bisa lihat hidupnya. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas tentang hujahnya manhaj salaf ini. Tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Saya bawakan di sini puluhan tentang hujahnya manhaj salaf ini. Ayatnya, kemudian hadis, perkataan para sahabat, tabi'in, ini puluhan. Ya, kurang lebih ada 50 dalil tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf ini. Jadi dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Saya akan bacakan beberapa ayat saja, kemudian beberapa hadis. Dan baru setelah itu kita masuk kepada prinsip dakwah salaf. Antum perhatikan di sini, ya. Dalil yang ketujuh. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Di halaman 67. Allah SWT berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Di sini disebutkan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, sudah jelas baginya petunjuk. Kemudian wa yattabi' ghaira sabil mu'minin, dan mengikuti jalan kaum mukminin. Ketika disebutkan kaum mukminin ketika ayat ini turun, yang dimaksud pertama kali siapa? Para sahabat. Karena yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Maka Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat. Jadi kalau orang tidak mengikuti jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat. Bukan hanya itu aja, Allah memberikan ancaman kepada mereka, wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seorang akan terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka jahannam. Ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam. Saya ulangi lagi, untuk melihat di bawah, di halaman 67. Ayat ini menunjukkan bahwa menyalahi jalannya kaum mukminin sebagai sebab seseorang terjatuh ke dalam jalan-jalan kesesatan dan diancam dengan masuk neraka. Itu neraka jahanam. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW adalah sebesar-besar prinsip dalam Islam yang mempunyai konsekuensi wajibnya umat Islam untuk mengikuti jalannya kaum mukminin. Sedangkan jalan kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, dan perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Allah berfirman, "Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasulullah kepada yang diturunkan dari Rabb-nya dan kaum mukminin. Kaum mukminin pada zaman itu yaitu para sahabat. Ayat ini juga menunjukkan bahwa saya mengikuti jalan para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib dan menyalahinya adalah kesesatan. Jadi mengikuti jalan para sahabat dalam memahami agama Islam ini adalah wajib. Menyalahinya adalah kesesatan. Karena mereka yang paling faham tentang apa? Mereka yang paling faham tentang apa? Al-Quran. Mereka yang paling paham tentang apa? Sunnah. Dan mereka sudah mengamalkannya. Karena itu Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti jalannya para sahabat. Wajib. Dan itu tidak sulit. Mudah. Mudah. Karena tercatat dalam kitab-kitab semuanya. Antum bisa lihat tafsir ayat dalam kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah. Bisa lihat perkataan para sahabat tentang tafsir ayat itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan demikian. Mudah. Tinggal dilihat yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif yang dijelaskan oleh para ulama tentang itu. Jadi mereka para sahabatlah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan keridhaan dan kita wajib mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, ayatnya di sini yang ke-8 ya. Dalam surah Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain.
fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian akan berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kamu agar kamu bertakwa. Dijelaskan ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di halaman 70. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Khatta lana Rasulullah sallam khattan bi yadi, thumma qala hadha sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, thumma qara'a qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum min sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu warda, suatu hari Rasulullah membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, "Ini jalan Allah yang lurus." Di garis satu garis yang lurus, ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khata khututan an yamini wa shimali, beliau garis juga di kanan kiri garis itu, beberapa garis yang pendek. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadhihi subulun mutafarriqatun laisa minha sabilun illa ali syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, garis-garis yang pendek ini jalan yang mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Setiap garis ini masih ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Nabi bacakan ayat ini, surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, kata Allah, ikuti. Jalan yang satu ini yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan yang lain yang berpecah belah, yang bercerai-berai. Bab, kalau kamu ikuti, kamu akan jauh dari jalan Allah. Berpecah belah kamu. Demikian Allah wasiatkan kepada kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jalan ini yang bercerai-berai ya tentang golongan, tentang aliran, tentang pemahaman, tentang pemikiran, tentang ideologi, tentang segala macam yang membawa manusia kepada kesesatan. Dan ini akan terus berkembang ini. Ya. Ya, adanya Syiah, adanya Khawarij, adanya Mu'tazilah, adanya Asy'ariyah, adanya Qullabiyah, adanya Murji'ah, Qadariyah, terus berkembang. Dan berulang lagi pemahaman-pemahaman yang lain yang terus berkembang. Dulu ada jil, sekarang ada jin. Ya. Jaringan Islam liberal. Sekarang ada lagi jaringan Islam Nusantara, jin. Ya. Tadinya jil, sekarang jin. Ya, dibawa oleh jin nanti untuk jalan kesesatan. Nabi sudah ingatkan di sini, tidak ada satu pun jalan melainkan di atasnya ada apa? Syaitan. Syaitan yang mengajak kepadanya. Ini hati-hati. Semua firqah, semua golongan, semua aliran kita harus waspadai. Setiap gerakan, setiap harokah kita harus waspadai. Karena ini mesti menyimpang. Karena dia akan berpegang kepada tokohnya, bukan kepada Quran, bukan kepada sunnah. Apa kata pemimpinnya, apa kata tokohnya, apa kata syekhnya, itu yang dia ikut oleh dia. Bukan Rasulullah yang dia ikut sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ini akan menyesatkan manusia di jalan Allah SWT. Maka kita wajib waspada dan hati-hati. Karena jalan-jalan ini terus berkembang. Karena syaitan sudah berjanji kepada Allah, bersumpah kepada Allah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semua manusia. Disetakan Allah. Ajma'in. La'ughwiyannahum ajma'in, bukan satu orang, dua orang, semuanya. Illa ibadah kami Allah, kecuali hambaMu yang ikhlas. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang bersyukur, yang banyak kufur.
tidak bersyukur. Dan manusia umumnya bersyukur atau tidak? Tidak bersyukur. Manusia umumnya mengetahui atau bodoh? Bodoh. Manusia umumnya adil atau zalim? Zalim manusia. Manusia punya tiga sifat. Yang pertama bodoh, yang kedua zalim, yang ketiga tidak bersyukur. Allah ciptakan manusia dan mereka dalam keadaan

Allah sebutkan ayatnya. Untuk mencatat ayatnya. Yang pertama, di dalam surah Ibrahim. Allah berfirman, dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Seandainya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu enggak akan bisa menghitung nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Di ayat 34 surah Ibrahim, di ayat 34 Allah menyebutkan bahwa manusia ini zalim, zalim, zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya, dan zalim kepada manusia. Manusia ini zalim. Kemudian kufur, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, dalam surah Al-Ahzab, Allah berfirman, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-Ahzab, di ayat 72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Di surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung, mereka semuanya menolak dan takut mereka. Kami tawarkan amanah ini kepada manusia, dan sungguhnya manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh manusia ini. Makanya kita lihat firqa-firqa itu bertambah hari bertambah banyak karena kezaliman manusia, kebodohan manusia tambah banyak. Sudah jelasnya ada agama. Agama Islam sudah sempurna, mudah. Qur'annya ada. Ini mushaf ada depan kita semuanya. Bahkan satu orang bisa punya 10 mushafnya. Gak tahu dibaca atau tidak di rumahnya. Ya. Ada yang punya 5 mushafnya di rumah. Ada yang punya 3, gak tahu dibaca atau tidak. Ada yang dipakai pajangan aja. Kalau dibaca tambah ilmunya. Tinggal dibaca tafsirnya. Bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat itu. Dalilnya sudah ada. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan yang lainnya banyak. Tinggal dibaca, mudah. Kitab-kitab akidah juga banyak ada. Kitab-kitab hadis juga ada banyak. Tinggal kita baca. Tinggal dibaca. Cuma enggak mau manusia ini, enggak mau. Enggak mau baca dia. Maunya bikin sendiri pakai royu. Ini menurut saya, ini bagus jalan ini. Menurut saya bagus ini. Kalimat awalnya bagus. Zikir bagus enggak? Bagus. Dia bikin dia 1111 bisa terbang, kata dia. Gimana? Jadi dibuat-buat. Kalimat zikirnya bagus kan? Zikir. Allah sebutkan di Quran, Nabi sebutkan di hadis. Tapi yang dibuat apa? Kaifiatnya, caranya, bilangannya, enggak ada contohnya dari Nabi SAW. Yang dengan itu dia apa? Dapat petunjuk atau sesat? Sesat. Karena apa? Menyalahi Quran, menyalahi sunnah Nabi SAW. Coba kalau dia belajar, tetap ada Qurannya, ada hadisnya, mesti ada pembimbing. Mesti ada yang bimbing. Ada guru yang membimbing. Mesti ada. Supaya apa? Supaya enggak sesat. Tapi bukan dibawa sendiri dengan pemikirannya. Akhirnya kita lihat banyak. Dan timbul firqa-firqa yang sesat tambah hari tambah banyak. Maka semakin banyaknya maraknya firqa ini, semakin kuat kita berpegang pada Quran dan sunnah al-fahmi salaf. Jangan luntur. Jangan futur. Jangan. Terus belajar lagi, belajar lagi. Lawan dengan apa? Lawan dengan ilmu. Kesesatan dilawan dengan ilmu. Terus pelajari ilmu ini. Dilawan dengan apa? Dengan amal soleh. Dilawan dengan doa terus kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang bolak-balik tetapkan hatiku atas agamamu. Tetap minta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Enggak ada manfaatnya banyak membantah, enggak ada manfaatnya banyak membantah. Yang manfaat kita belajar tentang ilmu, memahaminya, amalkan. Amalkan. Banyak membantah, enggak manfaat. Sedikit manfaat. Maka kalau dia lihat kitab para ulama, dan saya bawakan di sini, di awal-awal. Rudud, kitab bantahan sedikit. Yang banyak apa? Ilmu. Imam Bukhari juga bantah. Tentang

0: Khalqu amal. Tapi yang ada yang dibaca oleh manusia apa? Sahih Bukhari. Al-Adabul Mufrad dan yang lainnya kitab beliau. Yang bantahan sedikit. Imam Ahmad punya kitab Musnad 6 jilid. Dan juga yang lainnya, Imam Ahmad juga membantah kelompok yang sesat dari Jahmiyah. Tapi kecil, tipis bantahannya. Bantahan itu sedikit aja. Yang penting kita memahami Quran dan Sunnah. Itu yang harus terus kita belajar. Bapak, ada juga sekarang orang sibuknya dengan apa? Dengan membantah. Sibuk dengan mentahdir. Akhirnya gak ada yang ditahdir lagi. Temannya sendiri ditahdir sama dia. Ustadznya ditahdir. Muridnya ditahdir. Karena kebodohan, kejahilan. Coba kalau dia belajar Quran Sunnah, berjalan jalan yang lurus, selamat dia. Tapi ketika dia menyimpang, ya semuanya kena ditahdir. Bapaknya ditahdir, ibunya ditahdir oleh dia. Ini akalnya gak waras. Gak waras. Makanya kalau kita ikut di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, kita akan betul-betul akal kita ini betul-betul berjalan atas jalan yang benar. Waras akal kita ini. Waras. Kalau ngikutin yang beda, gak waras akal kita. Antum perhatikan deh, kalau antum ikut yang beda enggak waras. Dan agama kita melenceng, sesat kita. Kalau ini hati kita tenang. Antum bisa mengikuti dalil, membawa ketenangan, ketentraman. Ikuti dalil, ikuti sunnah. Ikuti manhaj yang hak ini. Pelajari. Kemudian antum perhatikan lagi. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang berakal, kata Syekhul Islam. Orang yang berakal. Ya. Yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, memperhatikan permisalan dia, memperhatikan keadaan semua kelompok yang sesat dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Rafidah, Ahlul Kalam yang mendekati Ahlus Sunnah seperti Karamiyah, Qullabiyah, Syariah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari yang telah ditempuh oleh para sahabat dan Ahlul Hadis, dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar, niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqa-firqa tersebut yang dimaksud dalam permisalan ini. Yang diumamakan oleh Al-Ma'sum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini beliau bawakan dalam kitabnya Naqdul Mantiq. Beliau bantai itu. Dan mereka semua ngaku, orang-orang yang firqa yang sesat, ngaku dirinya sesat atau benar? Ngaku dirinya benar. Semua ngakunya benar, padahal mereka sesat. Sesat. Makanya kita berjalan di atas jalan yang hak ini, kita bersyukur kepada Allah. Berpegang teguh, jangan menyimpang kita. Kemudian selanjutnya. Selanjutnya ayat yang lain. Untuk perhatikan di sini. Untuk melihat ayat yang ke-16. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31-32 surah Ar-Rum. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Di sini Allah menyebutkan, untuk melihat di halaman 82, dan janganlah kamu termasuk orang-orang mempersekutukan Allah, wala takunu musyrikin. Artinya janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang bertauhid dan mentauhidkan Allah SWT dalam mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah serta tidak mengendaki kepada selainnya. Kemudian minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan mereka berbangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik yang memecah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya, mengikuti sebagian yang lain. Sebagian ulama membacanya faraqu dinahum minal ladina faraqu dinahum, sebagian ulama membaca demikian, yaitu orang-orang yang meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Seperti siapa? Mereka seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah, dalam surah Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Sungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Untuk perhatikan di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih. Di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat. Kecuali satu golongan. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Serta manhaj generasi awal dari para sahabat dan tabi'in. Dan para imam kaum muslimin dari dulu hingga sekarang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Bahwa beliau SAW ditanya tentang firqatun najiyah. Golongan yang selamat di antara mereka. Maka beliau SAW menjawab. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, nanti antum lihat. Di juz yang ke-6. Halaman 317 yang ditahqiq oleh Dr. Sami Salama. Jadi antum perhatikan di sini. Allah mengatakan janganlah kita menjadi orang-orang seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Enggak boleh kita mengikuti jalannya mereka. Enggak boleh mengikuti jalannya orang berbuat syirik. Yang kedua, yaitu jangan kita berpecah belah. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah. Karena ini dosa besar yang paling besar. Yang kedua, jangan mengikuti jalannya orang-orang musyrik. Jangan mengikuti cara mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, dan yang lainnya gak boleh ikut. Yang ketiga, gak boleh kita berpecah belah. Gak boleh. Salaf ini satu. Jangan mau kita dikotak-kotak oleh kelompok hizbiyin. Jangan mau. Mereka membuat nama, mereka yang bikin nama. Ya. Ada salaf ini, ada salaf ini. Mereka yang bikin. Jadi ada salafi haroki. Ada salafi jihadi. Enggak ada itu nama-nama itu. Mereka yang buat nama-nama tanpa ilmu. Mereka yang sengaja ingin mengotak-ngotak, memecah belah. Enggak ada. Dan kita juga enggak punya pemimpin, enggak punya imam. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Itu imam kita. Kita wajib mengikuti. Dalil sudah jelas Quran, sudah jelas di sunnah, tinggal ikut. Kita belajar, mengkaji, nanti ustaz menjelaskan. Kita bukan ikut ustaznya, bukan ikut dai-nya, tapi ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut apa? Dalil. Yang wajib kita ikut hujjah, keterangan, nas yang sahih. Bukan ustaz yang kita ikut. Bukan syekh yang kita ikut. Bukan imam, bukan. Yang kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Itu yang kita wajib ikut. Dalil Quran mengatakan demikian. Hadis juga mengatakan demikian. Itu hujjah. Makanya agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Yang kita ikut itu. Enggak ada kita harus imam baiat kepada. Enggak ada baiat kepada Rasulullah SAW. Nanti ada kepada pemimpin kaum muslimin. Yang memimpin umat Islam. Kita dibenarkan untuk baiat. Dan ada dalilnya. Dalam hadis yang sahih. Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tapi bukan seperti yang ada sekarang ini. Kelompok-kelompok sempalan. Kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Gak boleh kita ikut. Ini memecah belah kaum muslimin yang ada sekarang ini. Dibaiatlah imamnya, dibaiatlah syekhnya, dibaiatlah gurunya. Gak boleh dalam Islam. Ini gak dibenarkan dalam syariat Islam. Justru pecah belah nanti. Yang ini nanti gak mau, saya gak mau baiat itu. Karena imamnya saya lihat gak ada jenggotnya. Gak mau. Satu lagi bilang, wah saya lihat tuh imamnya berjenggot, tapi ngerokok. Saya gak mau, baiat lagi yang lain. Gitu. Akhirnya tambah banyak nanti firqa-firqa yang sesat. Gak boleh kita. Gak boleh. Dan kita harus ikut Rasulullah SAW dan para sahabat, ini yang wajib kita ikut. Jangan kita ikut kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Bab tambah banyak. Kemudian, selanjutnya kita baca hadis Nabi. Kalau dalilnya cukup, dari ayat, ini banyak sekali saya bawakan ayatnya. Sekarang
1: dari hadis Nabi SAW. Antum lihat di halaman 96. Dari yang ke-25. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Tsumma aqbala alaina fa wa'adana mau'izatan balighatan dzarafat minha al-'uyun wa wajilat minha al-qulub. Fa qala qa'il, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izatul muwaddi'in fa madha ta'hadu ilaina?" Fa qala, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyyan." فإنه من يعش منكم بعدي فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال إرباد بن سارية رضي الله عنه satu hari Rasul salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, "Wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apa yang kau wasiatkan kepada kami?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang menentang kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena sungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan yang mendapat petunjuk. Peganglah rat-rat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Karena sungguhnya setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat." Antum lihat di sini, di bagian akhir dari hadis ini, antum perhatikan, Nabi bersabda, tolong perhatikan, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa yasara ikhtilafan katsira fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Tolong perhatikan, Nabi bersabda SAW, artinya, kata Nabi, barang siapa yang hidup sesudah wafatku di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah ingatkan di sini, akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Betul, setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Abu Bakar, setelah wafatnya Umar, mulai di akhir khilafah Utsman, mulai ada kelompok-kelompok. Setelah wafatnya Utsman, mulai lagi ada Khawarij. Dan terus seperti itu, adanya Syiah. Kata Nabi akan terjadi perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi enggak menyebutkan satu, perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak. Kemudian Nabi memberikan solusi kepada kita semuanya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Kata Nabi SAW, hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian lagi Nabi lanjutkan lagi, bukan hanya itu. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Pegang erat-erat, gigit dengan geram kalian. Artinya enggak cukup kita mengatakan bahwa kita mengikuti salaf, tapi kita harus pelajari dan pegang teguh. Kita harus punya sikap berpegang teguh kepada manhaj yang hak ini. Tidak ikut kelompok-kelompok yang lain, tidak ikut pemahaman, tidak ikut aliran yang lain, tidak. Pegang teguh agama ini. Karena sudah sempurna agama ini. Kemudian kata Nabi SAW, setelah disuruh kita berpegang teguh dan gigit dengan geram kita, kata Nabi apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah sesat. Jadi enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada agama Islam ini kecuali dengan menjauhkan apa? Menjauhkan bid'ah. Enggak akan sempurna kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan apa? semua perbuatan bid'ah. Enggak boleh kita anggap bid'ah itu, wah enggak apa-apa. Kecil. Bagi kita kecil, bagi Allah besar. Tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kata Allah, kamu anggap ringan tapi insya Allah besar. Enggak boleh menganggap ringan suatu bid'ah, enggak boleh. Kan cuma ya cuma kunut subuh, zikir-zikir ba'da shalah, cuma sekedar mentakwil berapa sifat Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, enggak boleh kita takwil, enggak boleh kita ingkari. Enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah dan tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini sikap. Ini akidah. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa, enggak apa-apalah kita ikut mereka perayaan-perayaan, enggak bisa. Enggak apa-apalah kita ikut ziarah ke kuburnya wali, minta-minta di sana. Syirik akbar. Enggak bisa kita ikuti perbuatan syirik, enggak bisa kita ikuti perbuatan bid'ah. Kita harus punya sikap bahwa berpegang teguh kepada sunnah, kita akan selamat dengan sunnah ini kalau kita menjauhkan semua perbuatan bid'ah. Ketika dia mengikuti sunnah tapi dia mencampur dengan bid'ah, orang ini pasti akan sesat, pasti akan sesat. Enggak bisa. Bid'ah harus jauhkan karena Nabi yang mengatakan sallallahu iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru bid'ah. Yang baru bid'ah kata Nabi dalam agama ini. Karena agama sudah sempurna. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, tidak ada. Yang mengatakan demikian siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW yang mengatakan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan pertama kali. Bukan ulama. Nabi yang pertama kali mengatakan demikian. Bahwa semua bid'ah adalah sesat. Nabi SAW yang mengatakan demikian. Enggak ada bid'ah yang hasan dalam Islam, enggak ada. Makanya kemudian dilanjutkan oleh sahabat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baqawi dalam Syarah Sunnah, Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim. Dan juga sepakati oleh Imam Adz-Dzahabi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits manaris sabil dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Ikuti Rasulullah. Jangan berbuat bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Bid'ah itu sesat, kata Abdullah bin Umar. Ini pemahaman salaf. Salaf ini memahami siapa? Hadis Nabi. Kan yang kita ikuti siapa? Pemahaman ulama atau fahmu salaf? Fahmu salaf yang kita ikuti. Nabi bersabda kullu bid'atin dhalalah. Setiap biasa dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud demikian. Dijelaskan oleh Ibnu Umar demikian radhiyallahu anhuma. Bahwa kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang. Kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah suruh fin ibadah al-man'u. Asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal segala sesuatu boleh. Kecuali dalil yang melarangnya. Kalau ibadah, contoh orang berzikir, yang tadi saya sebutkan 1100 kali dari mana? Kok 1100? 1101 umumnya. 11.000 dari mana dalilnya? Mana keterangannya? Dalilnya mana? Yang ada dari Nabi, kita baca la ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa lahul syai'un qadir 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Itu yang paling banyak sudah. Ada dalil yang sifatnya lepas, enggak ada hitungan. Kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar, la haula. Itu bebas. Enggak ada hitungan. Tapi ketika menetapkan mana dalilnya atau duduknya harus begini. Harus begini. Harus bersila, kakinya harus. Dari mana keterangannya? Kaifiat seperti itu. Ini yang baru. Ma anzalallahu min sultan. Enggak ada diturunkan ilmu tentang itu. Jangan membuat sholat dia buat sendiri, ibadah yang lain, gak boleh dalam Islam. Jangan membuat suatu perayaan-perayaan yang dibuat sendiri, gak boleh. Yang Nabi gak contohkan, yang Nabi tidak adakan, jangan diadakan. Menurut kita baik, perasaan kita, tapi dalilnya ada atau tidak. Ini penting, dalam kita beragama ini penting. Untuk selamat kita dunia akhirat, jangan membuat yang baru dalam agama ini. Jadi sempurnanya kita dalam memegang sunnah dengan menjauhkan segala macam perbuatan, perbuatan bid'ah. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah. Kalau kita mau ikut orang yang paling baik hatinya, siapa? Para sahabat. Paling dalam ilmunya siapa? Para sahabat. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Antum lihat di halaman 139. Halaman 139. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqalla takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'u fi atharihim fa innahum kanu al-huda al-mustaqim." Kata Abu Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, ingin mencontoh, ingin mengikuti, hendaklah ia meneladani para sahabat Rasulullah SAW. Yang kita jadikan teladan sahabat, bukan guru, bukan ustaz, bukan syekh. Teladan kita siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah, ya para sahabat. Karena sungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya. Pertama kali, ukuran orang itu hatinya. Akidahnya benar. Pemahamannya benar. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Yang ketiga, paling sedikit bebannya. Yang keempat, paling lurus petunjuknya. Dan paling baik keadaannya, yang kelima. Satu kaum yang Allah memilih mereka untuk menemani nabinya, maka kenalilah keutamaan mereka, ikutilah asar mereka, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ibnu Mas'ud menyebutkan orang yang paling baik hatinya, para sahabat, paling baik. Mereka enggak dengki dengan yang lainnya, baik hatinya mereka. Mereka enggak sombong, mereka adalah orang-orang yang tawadhu. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas. Iman mereka jujur, tidak seperti orang munafik. Mereka orang jujur. Hatinya ikhlas dan tawakalnya kuat kepada Allah SWT. Mereka yang berharap hanya kepada Allah, mereka takut hanya kepada Allah, mereka tawakal hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Yang kedua, paling dalam ilmunya. Kalau paling dalam ilmunya, tentang apa? Tentang Quran dan Sunnah. Yang jadi ukuran orang itu dalam ilmunya atau tidak ukurannya. Bukan pintar bicaranya. Bukan pintar khotbahnya, bukan. Ilmunya dalam atau tidak. Dia memahami Quran dan Sunnah atau tidak. Itu yang paling pertama kali. Maka Allah menyebutkan tentang para sahabat dalam Al-Quran. Allah menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Saba, juga dalam surah Muhammad, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berilmu. Yang ketiga, sedikit bebannya. Karena mereka sedikit bebannya. Artinya mereka tidak takalluf. Karena Rasul melarang takalluf, memberat-beratkan diri. Mereka ada pertanyaan, mereka bisa jawab, mereka jawab, enggak sudah. Enggak maksakan diri, enggak takalluf mereka. Sampai kumpul sahabat Badar, 120 orang sahabat Badar. Ditanya yang pertama, serahkan kepada yang kedua. Sampai kembali lagi kepada yang pertama. Begitu para sahabat. Kalau ini enggak, baru ngaji sebentar udah bisa jawab pertanyaan. Berfatwa lagi. La haula wala quwata illa billah. Enggak segampang itu agama ini. Dia sedikit bebannya. Kalau bisa jawab, jawab. Enggak, udah. Jangan dipaksakan harus bisa menjawab. Hatta yang nanya siapa aja. Para sahabat demikian. Kemudian lurus petunjuknya. Karena mengikuti Quran dan Sunnah. Mereka di atas petunjuk. Yang kelima, baik keadaannya mereka. Akhlaknya baik. Ibadahnya baik. Muamalahnya baik. Hubungan mereka dengan Allah baik. Hubungan mereka dengan orang tua baik. hubungan mereka dengan para sahabat yang lain baik. Baik mereka. Keadaannya mereka baik hidupnya. Jadi keadaan baik bukan mereka itu pakaiannya bagus. Ini bukan. Mereka sederhana hidupnya. Mereka cukup apa adanya dan qanaah mereka. Zuhud kepada dunia mereka itu. Keadaan mereka baik. Kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, ikuti jejak mereka. Kenali mereka, ikuti mereka. Karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Jadi yang kita ikuti orang yang berada di atas petunjuk yang lurus. Kita kan setiap hari minimal 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang diberi nikmat atas mereka siapa? Para nabi, para rasul, dan para sahabat. Bukannya jalan orang yang kau murkai. Yang murkai kata Rasulullah, yaitu Yahudi. Dan bukannya jalan orang yang sesat, yaitu orang Nasrani. Kita ikut jalannya para sahabat, itu yang kita minta. Mereka berada di atas siratul mustaqim. Kemudian selanjutnya, kita bahas tentang prinsip dakwah salafiyah. Di bab yang ke-8. Kita melihat di bab yang ke-8 tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah.

Ini juga enggak semuanya kita bahas, beberapa poin aja yang penting yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, yaitu prinsip dakwah salafiyah kembali kepada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Itu yang pertama yang sudah kita bawakan dalil-dalilnya. Jadi harus kita betul-betul berpegang. Setiap da'i, dia harus kembali kepada manhaj yang hak ini. Kalau enggak, berat buat dia. Dia akan mengajak orang kepada kesesatan. Makanya dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf harus belajar. Para da'i, para khatib, para ustad, orang-orang alim. Dia harus belajar. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Dia belajar. Dia harus mengajak umat kepada pemahaman yang benar ini. Karena Allah yang memerintahkan demikian dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW yang memerintahkan demikian. Wajib mengikuti jalan salafus saleh, wajib. Bukan sunnah, wajib. Jadi para da'i harus belajar. Para ustaz harus belajar. Dibaca bukunya benar-benar. Yang berbahasa Arab banyak. Ratusan kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf. Ratusan kitab. Cuma mereka gak mau baca kadang-kadang. Para da'i, para ustaz gak mau baca. Yang bahasa Indonesia banyak. Yang bahasa Arab lebih banyak lagi yang bahasa Arab. Yang menjelaskan tentang manhaj salaf ini. Saya bilang, saya sebutkan tadi ratusan kitab. Gitu. Bisa dibaca. Dan itu mudah. Kalau dia seorang da'i, dia harus mengerti bahasa Arab, dia harus baca. Jangan sampai dia sesat. Sayang, kehidupan ini hanya sekali. Dan semua manusia, semua makhluk pasti semuanya kembali kepada Allah. Jangan sampai dia rugi. Kalau dia menjadi contoh yang jelek, dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan nantinya. Berat buat dia. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyesatkan manusia. Dia akan memikul dosanya orang-orang yang dia sesatkan. Di sini saya sebutkan di awal-awal tentang orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Di ayat 25. Liyahminu awzarahum yawmal qiyamati yawmal qiyamati. ليحملوا أوزارهم كامنة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Dalam surah An-Nahl ayat 25. Ini mukaddimah saya yang terbaru, yang cetakan ke-6 dan selanjutnya. Saya sebutkan tentang dalil-dalil manhaj salaf dan saya ingatkan juga tentang orang-orang yang masih mencela dakwah salaf ini, para da'i. Saya sebutkan di sini, saya ingatkan kepada para da'i dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini. Yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah, bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari, kalian akan berdiri di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab. Dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Dan di hari itu, orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Liyahmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah. Wa min awzari alladhina yudillunahu bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i, belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh.
Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan, dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Amin. Ini di mukaddimah saya sebutkan, nanti Anda bisa lihat. Jadi saya ingatkan kepada para da'i, dia harus kembali kepada Quran dan Sunnah lafahmi salaf. Kalau dia tidak tahu, jangan mencela, jangan menuduh. Belajar, tanya. Kan Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Jangan ikut-ikutan orang mencela, oh salafi ini, wahabi ini, sesat. Antum akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Pernyataan dan perkataan akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Karena antum merusak nama dakwah yang mulia ini. Akan dituntut. Makanya tanya, kalau enggak tahu tanya. Jangan mencela, jangan menuduh, jangan memfitnah. Jangan merusak dakwah yang hak ini yang telah dibawa oleh para ulama ahlus sunnah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Hanafi, dan para imam yang lainnya. Ribuan ulama yang membawa dakwah ini. Jangan dicela, dosa besar, bukan dosa kecil. Makanya setiap dai harus belajar dia tentang manhaj yang hak ini. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata karena Allah. Ini juga harus kita pelajari. Bukan hanya talibul ilm, para dai-nya pun harus belajar tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Harus pelajari supaya kita enggak salah, supaya kita enggak sesat. Karena sudah banyak firqah-firqah dan kelompok yang sesat pada zaman dahulu, jangan kita ikuti yang sesat itu. Dan kita harus belajar kitab tauhid. Antum tamatkan itu. Usulul salasa di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian kitab tauhid di Syekh Muhammad bin Wahab, kemudian syarahnya Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kemudian juga Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, dan yang lainnya. Antum belajar itu, ulang lagi sampai antum faham tentang tauhid ini. Baru naik nanti setelah itu akidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan syarahnya para ulama. Kemudian setelah itu naik lagi kepada akidah Tahawiyah. Kemudian yang lainnya, syarah sunnah oleh Imam Al-Barbahari dan yang lainnya. Terus kita pelajari sampai betul-betul kita kuat akidah kita, tauhid kita, dan berpegang teguh pada sunnah. Ya talibul ilmi juga ustad-ustadnya. Banyak ustad-ustad yang hanya, dia hanya berapa kitab aja, atau satu dua kitab, kemudian dia ngajar. Dia harus baca terus, setiap hari. Kalau mad'unya, talibul ilmi bacanya 2 jam, ustadnya paling enggak minimal 4 jam dia baca. Minimal tuh 4 jam dia baca. Harus baca kitab-kitab para ulama. Di sini kitab tauhid, saya sebutkan tentang macam-macam tauhid. Dia harus pelajari tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik tahu tentang rububiyah, ya mestinya orang iman lebih tahu lagi. Kalau orang musyrik mengetahui tentang rububiyah Allah dan tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam, mestinya orang yang beriman lebih tahu tentang tauhid rububiyah. Rububiyah berkaitan Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba. Rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah sebagai khalik, raziq, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit, dan yang lainnya. Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita wajib meyakini ini. Semua yang dikerjakan oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah, termasuk takdirnya, ini berkaitan dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus imani. Kalau Allah yang menciptakan, Allah pasti enggak menyamain rezeki. Pasti. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya. Dan seorang makhluk tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Baru dia mati. Itu adilnya Allah SWT dan sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka itu enggak boleh seorang hamba minta-minta kepada manusia. Enggak boleh. Karena ini merusak apa? Merusak tauhid rububiyah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, enggak boleh kita minta-minta. Ini kebiasaan kadang-kadang di antara kita suka minta-minta. Antara talibul ilm dengan talibul ilm, talibul ilm dengan ustadnya, antara ustad kepada muridnya, enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam minta-minta itu.
asalnya haram, merusak tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita minta kepada siapa? Kepada Allah. Was'alullaha min fadli, mintalah karunia dari Allah. Jangan kepada makhluk. Jangan kepada manusia dan jangan mengharap sesuatu kepada manusia, mengharap kepada Allah. Itu harus ingat itu. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang belum tahu. Sebagian dai juga enggak tahu itu. Ya. Mengajarkan kitab tauhid tapi masih minta-minta kepada muridnya. Enggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, kata Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi." Apabila engkau minta-minta hanya kepada Allah, apabila kau minta tolong hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Kepada Engkau saja dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi minta kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan. Itu menghinakan diri kita. Dan orang yang minta-minta nanti mukanya enggak ada di hari kiamat. Dagingnya itu hilang. Kata Nabi, "Walaisa fi wajhi muz'atul lahmin." Orang yang biasa minta-minta, maka di hari kiamat dalam keadaan mukanya itu enggak ada dagingnya, dihinakan oleh Allah karena dia enggak punya malu kepada manusia minta-minta. Maka dagingnya itu akan hilang. Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi itu perhatikan itu. Ini merusak rububiyah. Makanya kita harus betul-betul meyakini tentang rububiyahnya Allah. Termasuk juga, perhatikan lagi, berkaitan dengan Allah menghidupkan, mematikan. Ketika ada keluarga kita meninggal dunia, yang kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan dan takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kadang-kadang orang kemudian teriak-teriak, kemudian meratap. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tidak terima tentang takdir Allah, tentang kematian istrinya, orang tuanya, anaknya. Enggak boleh dalam Islam. Karena Allah yang memiliki kita, bukan kita yang punya. Allah. Allah mencabut nyawa siapa yang Allah kehendaki. Allah wafatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah hidupkan siapa yang Allah kehendaki. Harus kita yakin itu. Termasuk nanti musibah yang menimpa manusia. Ini Allah sudah takdirkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kita wajib imani. Dan Allah berbuat menurut apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Harus yakin. Dan enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam surah Taubah ayat 51. Tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah sudah takdirkan buat kami. Kepada Allah kami tawakal. Enggak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Harus yakin itu semuanya. Jangan ketika kita kena musibah, kesulitan, kesusahan, kemudian kita keluh kesah, gelisah dan segala macam. Serahkan semua kepada siapa? Kepada Allah SWT. Itu perhatikan itu. Apa aja berkaitan dengan musibah, celaka, kemudian kesulitan hidup, kefakiran, kesusahan, penyakit. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat Allah dan kita wajib bersabar atas musibah. Itu orang mukmin dan Nabi senang kepada orang mukmin dan heran kepada orang mukmin. Kenapa? Dia bersyukur atas semua kesenangan dan dia bersabar atas semua musibah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzaaka li ahadin illa al mu'min in asabathu sarra'u syaqara fa kana khairan la wa in asabathu dharra' sabara fa kana khairan la. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh sangat mengherankan urusan orang mukmin, semuanya baik urusan orang mukmin. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Dan apabila dia kena musibah, sesuatu yang dia tidak sukai, dia bersabar dan itu baik buat dia. Itu enggak ada kecuali hanya orang mukmin. Anda perhatikan itu. Dan kita wajib bersyukur. Hatta sekarang kita enggak punya apa-apa. Enggak punya apa-apa sama sekali. Perhatikan ini. Enggak punya apa-apa. Di rumah enggak ada apa-apa. Cuma nasi aja. Enggak ada apa-apa. Kita cuma dapat uang hanya ini 5.000 rupiah. Cukup kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini.
kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita bisa dengar, kita masih dapat oksigen, kita masih bisa minum, bersyukur pada Allah. Itu nikmat yang gak bisa dibayar dengan apapun juga. Syukuri semua nikmat itu. Dan kita gak bisa hitung nikmat Allah. Kena petaka musibah, sedikit. Nikmat Allah itu banyak ribuan nikmat. Musibah paling 1, 2, atau 10 musibah itu. Yang nikmat berapa ribu? Gak dihitung nikmat itu. Cuma orang ketika kena musibah, semua orang tahu. Dia cerita pada semua orang. Tetangganya tahu. Baru gak makan sehari sudah cerita semua orang. Sabar, adukan semua kepada Allah. Nabi berapa hari? Sampai gak masak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya 3 kurma di rumahnya, dikasih kepada orang fakir dan miskin. Ini perhatikan, ini penting. Ini berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah SWT. Tauhid, rububiyah. Ini kalau dibahas panjang. Tentang hikmah dibalik musibah. Kemudian selanjutnya, tauhid al-uluhiyah. Ini dakwanya para nabi dan para rasul. Ini rububiyah aja harus diulang-ulang. Rububiyah. Cuma kayaknya yang ngaji-ngaji merasa sudah tamat. Merasa udah tamat. Sehingga gak pernah dibahas ini rububiyah. Ini penting dasar tauhid rububiyah. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, masa orang yang beriman gak mengakui? Justru yang udah ngaji lama, keluhannya tambah banyak. Ustadznya ngeluhnya tambah banyak. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Justru tambah tunduk, tambah bersyukur atas semua nikmat Allah. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Ya, al-uluhiyah. Ini tauhid para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi, semua rasul mendakwakan tauhid ini. Antum lihat ayatnya, di sini saya tidak bawakan. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Antum catat. Di buku antum catat. Surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut. Dan jauhkan taghut. Saya mau tanya kepada antum. Apa yang dimaksud dengan taghut? Yang dimaksud dengan taghut apa? Ini yang ngaji. Saya mau tanya yang pakai pici haji atau pici hitam ini? Iya, pakai pici haji aja. Coba, siapa lagi yang bisa? Taghut, apa maknanya? Naam. Naam. Siapa lagi yang bisa? Taghut. Naam. Iya. Yang lain? Iya. Iya. Naam. Disebutkan nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Yang dikatakan taghut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah. Itu namanya taghut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta', setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti, ini namanya taghut. Kalau disembah, yang ditaati, tentu yang disembah ini dia redha disembahnya. Kalau yang tidak redha enggak masuk taghut, seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad. Enggak bisa dikatakan Nabi Muhammad taghut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redha. Seperti orang, ya, dia pakai sorban. Murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya. Ini taghut. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak enggak seperti itu? Iya. Orang datang kepada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini taghut yang seperti ini. Kalau dia redha dengan perbuatan itu. Kalau dia enggak redha, enggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redha enggak Nabi Isa?
Tidak redho. Enggak masuk dukun. Yang redho. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tagut. Dukun-dukun, tukang sihir tagut. Iblis la'natullah tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawagid katsirah ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada lima. Yang pertama iblis la'natullah alaih. Ini tagut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radhin. Barang siapa yang disembah dan dia redho. Ini tagut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir. Dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal. Ini tagut. Yang kelima man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an a'budullaha wa ajtanibut tagut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi musallatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi 'aqibil 'alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajalah kalimatan baqiyan fi aqilah la'an mirju. Agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah. Dan melarang dari tagut. Makanya Islam kita gak akan sempurna. Kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan tuh. Tidak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, yang mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah isbat, yang kedua adalah nafi. Arti isbatul ibadah lillahi wahda, kalimat lillahi yang kita ucapkan ini arti menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian nafi ma yu'badu minullah, menafikan semua yang disembah selain Allah. Jadi isbatul ibadah lillahi wahda, kemudian nafian jami'a ma yu'badu minullah, menafikan semua yang disembah. Kita berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia, dari agama-agama selain Islam kita berlepas diri mereka. Dari sesembahan yang disembah oleh mereka, dari sesembahan yang disembah oleh umat Islam kepada kubur, batu, pohon, dan yang lainnya, kita harus berlepas diri mereka. Enggak boleh kita mendukung mereka, membantu mereka, menolong mereka, tidak boleh. Dan enggak boleh ikut dalam acara mereka, tidak boleh. Itu harus kita ingat itu selama-lamanya. Bahwa ibadur rahman enggak pernah hadir dalam perayaan-perayaan syirik selama-lamanya, enggak boleh. Apakah itu Natal, apakah perayaan acara Hindu atau apa, semua enggak boleh kita hadir. Atau perayaan umat Islam enggak boleh kita hadir. Yang jelas-jelas perbuatan bid'ah enggak boleh ikut di dalamnya.
Kita harus berlepas diri semua bentuk kesyirikan. Allah menyebutkan tentang ibadur rahman walladzina hum Allah menyebutkan tentang ibadur rahman di dalam surah Al-Furqan. Antum lihat dalam surah Al-Furqan. Supaya antum juga tahu bahwa kita ini harus betul-betul punya sikap dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di ayat 72, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kebohongan, kedustaan, perayaan-perayaan syirik dan kufur, dia enggak akan ikut di situ. Hadir juga tidak. Kemudian dilewati mereka dengan cara yang baik. Ini orang yang beriman demikian. Dijelaskan dalam tafsirnya tentang ayat ini, yang dimaksud az-zur a'yadal musyrikin. Perayaan-perayaan kaum musyrikin. A'yadal musyrikin. Jadi ini tentang tauhid al-uluhiyah, betul-betul kita harus punya sikap. Bahwa kalimat la ilallah ini betul-betul harus betul-betul mengunjam dalam hati kita. Bahwa kita sudah mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita harus yakin dengan kalimat ini. Ini kalimat yang pertama. Kalimat yang dengannya tegak langit dan bumi. Dengan kalimat ini Allah menciptakan seluruh makhluk. Dengan kalimat ini terjadi perbedaan antara muslim dengan kafir. Dengan kalimat ini Allah membangkitkan manusia nanti pada kiamat. Dengan kalimat ini Allah tegakkan timbangan. Dengan kalimat ini Allah bedakan antara manusia yang masuk surga dengan manusia yang masuk neraka. Dengan kalimat ini. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam muqaddimah kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang pertama. Anda bisa lihat itu. Penjelasan Ibnu Qayyim tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ini penting, kalimat ini harus betul-betul kita pahami. Harus betul pelajari kitab tauhid ini, antum pelajari sehingga betul kuat kita keyakinan kepada Allah SWT dan kita berlepas diri dari semua gitu. Kesyirikan, kekufuran, kita harus berlepas diri semuanya. Jadi perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan-perayaan bid'ah, dan penyembahan-penyembahan manusia kepada selain Allah, kita wajib barak, berlepas diri. Mesti ada wala, dan mesti ada barak. Wala, loyalitas kita, cinta kita hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Dan barak, kita berlepas diri semua kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan kekufuran. Ini tauhid. Dan ini harus kajiannya panjang ini. Berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Di kitab tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu hampir semua babnya itu berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Ada berapa bab yang dibahas tentang tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Selanjutnya tauhid asma wa sifat juga kita wajib mengimani ini. Kita wajib mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-namanya yang sempurna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita wajib mengimani. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh kita mengingkari nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Enggak boleh kita mentakwil nama dan sifat itu, memalingkan dari mana yang sebenarnya kepada mana yang lain, enggak boleh. Enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah

0: kita enggak tahu. Kita wajib menetapkan semuanya. Allah turun ke langit dunia, kita wajib menetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan tidak boleh juga kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, bahwa dakwah Ahlussunnah Salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kita melihat di halaman 279. Bahwa Ahlussunnah itu mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini mengajak umat Islam kepada ibadah yang benar. Makanya antum dakwakan mereka, dijelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Jangan menghukumi dulu. Ya. Kita belum apa-apa berdakwah sudah menghukumi. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini syirik. Ya orang bingung, yang benar yang mana kalau gitu semuanya bid'ah. Ya jelaskan dulu, jelaskan. Ini yang benar seperti ini. Ini yang benar gini. Jelaskan, dalilnya bawakan. Ini sholat antum ini keliru, yang benar ini begini. Ini saya punya buku nih, sifat sholat ini dalilnya. Antum bacakan pada dia. Jelaskan pada dia. Jadi dia mendapatkan ilmu. Kalau antum, orang tua juga demikian. Kalau antum gak bawakan keterangan, dia juga bingung. Semua yang diperbuat oleh dia, memang dia dari kecilnya diajarkan bid'ah. Ya jelas kalau dari kecil diajarkan bid'ah puluhan tahun, yang dikerjakan juga bid'ah. Gak mungkin dia belajar bid'ah yang dikerjakan sunnah. Makanya kita gak bisa langsung mengatakan, ini bid'ah, ini bid'ah. Ya memang yang dia pelajari bid'ah semuanya. Nah kita menjelaskan tentang kewajiban beribadah kepada Allah, bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Nah, ibadah ini harus benar. Bagaimana cara beribadah yang benar? Mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah menjelaskan bagaimana beribadah.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala, dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Apa hukum perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hukumnya termasuk perbuatan mengada-ada di dalam agama. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan inilah yang disebut dengan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam banyak hadis, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat, "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Jadi ini peringatan bagi kita untuk tidak membuat-buat, mengada-ada dalam agama. Karena setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya ada sebagian orang alergi mendengarkan kata-kata bid'ah itu sesat. Padahal yang ngomong itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, begitu pula para tabi'in, begitu pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak ada satupun yang merayakan maulid ini. Jadi ada, jangan ada yang bilang ini mazhab Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tidak ada, diajarkan semuanya. Dan kita semuanya tentu menyadari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang lebih cinta daripada kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya mencintai beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau, meneladani beliau. Itulah hakikat cinta yang sebenarnya, dengan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan malah sebaliknya, melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka, beliau larang, yaitu perbuatan bid'ah mengada-ada di dalam agama. Orang yang merayakan maulid dan dia mengaku karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta yang palsu. Kalau cintanya benar, seharusnya dia ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ada di dalam agama. Iya. Lalu kapan maulid ini pertama muncul? Disebutkan para ulama, pertama muncul di abad kelima Hijriah. Yang pertama mengadakannya secara besar-besaran adalah seorang gubernur di daerah yang namanya Irbil, selatannya Irak. Tapi kemudian yang mengadakannya secara besar-besaran sampai tersebar ke seluruh dunia adalah dinasti Fatimiyah, yaitu kerajaan Syiah yang ada di Mesir dulu. Pernah berkuasa di Mesir, kerajaan Syiah. Iya. Yang menzolimi dan membunuh kaum muslimin, bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang mengadakannya secara besar-besaran sehingga tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Iya. Dan jemaah sekalian, hari lahir Nabi SAW itu sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Justru yang ulama sepakat hari wafatnya beliau. Kapan hari wafatnya beliau? 12 Rabiul Awal. Berarti 12 Rabiul Awal dan bulan Rabiul Awal hari wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya tidak pantas kalau kita rayakan, kalau kita bergembira. Seharusnya kita bersedih. Seandainya boleh dirayakan dengan kesedihan, seharusnya kita bersedih. Namun tentu itu juga tidak boleh dirayakan sebagai hari kesedihan, karena itu termasuk mengada-ada dalam agama. Iya. Dan juga di dalamnya terkandung tasyabuh, penyerupaan kepada orang kafir. Karena merayakan ulang tahun itu adalah kebiasaan orang kafir. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan acara apa? Natal. Natal itu bahasa Arabnya Maulid. Bahasa Indonesianya ulang tahun. Iya. Hanya beda bahasa saja, tapi hakikatnya sama. Makanya di situ juga terkandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti keyakinan batil. Ini bid'ah tambahannya, yaitu keyakinan batil bahwa ketika mereka merayakan maulid, membaca syair-syair tertentu, Nabi SAW datang mengunjungi mereka. Lalu mereka berdiri menyambut beliau. Ya. Dan ini sebenarnya bisa masuk kategori syirik, karena sok tahu perkara gaib. Dan seakan-akan meyakini Nabi SAW kekal abadi. Bahkan di antara syair yang mereka ucapkan dalam perayaan maulid, sebuah syair yang mengandung kesyirikan. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Ini di antara syair yang mereka baca di perayaan maulid. Mungkin enggak semuanya baca itu. Dan mungkin juga mereka tidak paham apa artinya. Kalau mereka ngerti artinya, itu adalah kesyirikan. Iya. Padahal Allah perintahkan, Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Berlindung itu kepada Allah, bukan kepada Nabi SAW. Iya. Bahkan Allah sendiri telah memerintahkan Nabi SAW untuk mengatakan, Kul la amliku li nafsi naf'aw wa la darran illa masya'Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat untuk diriku sendiri, kecuali yang telah Allah kehendaki. Subhanallah, kepada diri beliau saja beliau tidak bisa memberi manfaat atau mudarat apapun, terlebih lagi kepada orang lain. Iya. Jadi banyak pelanggaran yang terkandung di dalamnya. Belum lagi kalau mereka tambahkan zikir-zikir yang mereka buat-buat, atau salawat-salawat yang mereka ciptakan sendiri, kemudian dilakukan dalam bentuk dikomando, berjamaah, sebuah kor. Tambah lagi nyanyi-nyanyi, tambah lagi alat musik, tambah lagi campur baur laki-laki perempuan. Dan parahnya lagi, mereka ada sebagian ya, merayakan maulid di masjid. Ketika masuk waktu sholat, mereka bubar. Tidak sholat, subhanallah. Dan perayaannya lebih ramai daripada jamaah sholatnya. Nah, ini kan permainan setan, tipuan setan. Iya. Jadi hendaklah kita menjauhi apa saja yang tidak diajarkan Nabi SAW mengada-ada dalam agama, karena dia akan bercabang-cabang pelanggarannya. Akan bercabang-cabang pelanggarannya. Maka cinta yang hakiki kepada Nabi SAW adalah meneladani sunnah-sunnah beliau. Iya. Wallahu a'lam.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sebelas sebab ya yang menyebabkan saya bisa memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelas sebab. Satu, apabila saya mendapati satu hadis saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang pengkhususan tanggal 12 Rabiul Awal dengan, saya ulangi, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika saya mendapati satu hadis saja yang menunjukkan perintah untuk mengkhususkan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatannya. Satu. Yang kedua, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu hadis saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya dapati, jika saya tidak berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna menyampaikan risalahnya. Tidak ada orang yang berkeyakinan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Kalau saya berkeyakinan beliau belum sempurna, saya akan memperingatinya. Tapi saya berkeyakinan beliau sudah sempurna dan tidak ada wahyu yang disampaikan oleh beliau tentang hal itu. Yang keempat, saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya mendapati satu riwayat saja tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memperingati, berkumpul-kumpul memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau menjadikan 12 Rabiul Awal sebagai hari libur dan bersuka cita sebagai tanda memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau satu riwayat saja dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan untuk bersedekah ataupun mengkhususkan berpuasa pada tanggal 12 Rabiul Awal. Atau satu riwayat saja dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau memerintahkan dengan perkataan beliau radhiyallahu anhu untuk mengkhususkan pembacaan sejarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan belum kita dapati, tidak akan pernah Anda dapati itu. Saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya dapati Bilal radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau seorang pun dari sahabat riwayatnya yang mengkhususkan hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan suatu amalan. Ya, yang mengkhususkan hari kelahiran beliau dengan sesuatu apapun, hari kelahiran, tanggal kelahiran maksud saya. Tanggal kelahiran. Kemudian saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau saya tidak meyakini bahwa sahabat Nabi orang yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita meyakini bahwa tidak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat. Dan ini yang akan saya jelaskan nanti besok di Masjid Al-Fattah. Silakan datang. Ya, mencintai Nabi dengan sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan cinta para sahabat tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun sebelum mereka atau sesudah mereka. Kalau saya meyakini bahwa para sahabat tidak mencintai Nabi, maka saya akan memperingati Maulid. Kemudian kalau saya meyakini bahwasanya saya bisa mendapati satu satu riwayat saja dari seorang tabi'i yang mengkhususkan hari kelahiran beliau untuk diperingati. Ini saya akan memperingatinya. Saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya saya mendapati satu perkataan, ucapan saja, satu saja dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullah tentang Maulid, tidak akan pernah Anda dapati. Yang selanjutnya, dan saya akan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwasanya para imam tersebut dan ulama-ulama selain mereka belum atau tidak tahu tentang kedudukan Rasulullah, tidak mengetahui tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya yang tidak memperingati Maulid tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, saya akan memperingati Maulid jika saya meyakini bahwa umat Islam dari mulai abad pertama, kedua, ketiga belum bisa mengekspresikan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan memperingatinya. Mustahil ketiga abad keemasan tidak bisa mengekspresikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian menuduh yang tidak memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cinta, dan ini tuduhan keji. Tuduhan keji. Kenapa? Orang kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berarti tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan iman yang wajib, yang berarti diancam dengan neraka. Ini para ikhwah, yang ke terakhir, yang ke-11, saya akan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam jika saya meyakini bahwa petunjuk yang paling lurus bukan petunjuk para salafus saleh, tetapi petunjuk bid'ahnya orang-orang terakhir. Dan itu tidak mungkin. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Silakan subscribe dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.

0: ينصركم ويثبت أقدامكم.
1: Sejarah munculnya peringatan Maulid. Disebutkan para ahli sejarah bahwa kelompok yang pertama kali mengadakan Maulid adalah kelompok Batiniyah, yang mereka menamakan dirinya sebagai Bani Fatimiyah dan mengaku sebagai keturunan ahli bait atau keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelompok Batiniyah memiliki 6 peringatan Maulid, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, dan Maulid penguasa mereka. Daulah Batiniyah ini baru berkuasa pada awal abad ke-4 Hijriah. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru muncul di zaman belakangan, setelah berakhirnya masa 3 abad yang paling utama dalam umat ini, atau Al-Qurun Al-Mufaddalah. Artinya, peringatan Maulid ini belum pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Al-Hafidz As-Sakhawi mengatakan, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah dinukil dari seorang pun ulama generasi terdahulu, yang termasuk dalam 3 generasi utama dalam Islam. Namun peringatan ini terjadi setelah masa itu. Pada hakikatnya, tujuan utama daulah ini mengadakan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam rangka menyebarkan akidah dan kesesatan mereka. Mereka mengambil simpati kaum muslimin dengan kedok cinta ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Bani Fatimiyah? Bani Fatimiyah adalah sekelompok orang Syiah pengikut Ubaid bin Maimun Al-Qaddah. Mereka menyebut dirinya sebagai Bani Fatimiyah karena menganggap bahwa pemimpin mereka adalah keturunan Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun aslinya ini adalah pengakuan dusta, nama yang lebih layak untuk mereka adalah Bani Ubaidiyah, bukan Bani Fatimiyah. Kelompok ini memiliki paham Syiah yang menentang Ahlus Sunnah dari sejak didirikan sampai masa keruntuhannya. Berkuasa di benua Afrika bagian utara selama kurang lebih 2 abad. Dimulai sejak keberhasilan mereka dalam meruntuhkan daulah Bani Rustum tahun 297 Hijriah dan diakhiri dengan keruntuhan mereka di tangan daulah Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 564 Hijriah. Daulah Fatimiyah ini memiliki hubungan erat dengan kelompok Syiah Al-Qaramithah Batiniyah. Perlu diketahui bahwa kelompok Al-Qaramithah Batiniyah ini memiliki keyakinan yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Di antara mereka hendak menghilangkan syariat haji dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada musim haji tahun 317 Hijriah, kelompok ini melakukan kekacauan di tanah haram dengan membantai para jamaah haji, merobek-robek kain penutup pintu Ka'bah, dan merampas Hajar Aswad, serta menyimpannya di daerahnya selama 22 tahun. Siapakah Abu Ubaid Al-Qaddah? Nama aslinya adalah Ubaidillah bin Maimun, kunyahnya Abu Muhammad. Digelari dengan Al-Qaddah

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya dalam kepada Allah Subhanahu yang memudahkan kita untuk kembali dan majlis ilmu yang mulia di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah di dalam lanjutan kajian membahas kitab bermanfaat Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi, rambu-rambu di jalan menuntut ilmu, tulisan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu taala. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan dua untuk para penuntut ilmu. Di wasiat, melanjutkan pembahasan di wasiat yang ke-24

bisa disalahpahami seandainya dijadikan itu sebagai istilah yang umum, padahal ternyata berbeda misalnya pengertiannya antara satu ulama dengan ulama yang lain. Baik, contoh yang pertama kemarin sudah kita sebutkan tentang masalah istilah yang digunakan oleh sebagian ulama, misalnya ketika membuat huruf sebagai singkatan, ya seperti misalnya kha Imam Al-Bukhari, mim misalnya Imam Muslim, kemudian qaf maksudnya Imam Ibnu Majah. Tapi untuk ulama yang lain ada yang berbeda, ya makanya di sini kita harus menjelaskan istilah-istilah tersebut secara tepat, tidak menggunakan satu istilah secara karena bisa jadi ada perbedaan antara satu ulama dengan lain. Contoh yang kedua dibawakan di sini, al-mithalu tsani ibaratu muttafaqun alaih, kalimat muttafaqun alaih, misalnya hadis disebut, hadis riwayat dibawakan kemudian muttafaqun alaih, artinya kan muttafaqun alaih artinya disepakati, hadis ini disepakati, ya para ulama sepakat atasnya. Fa inna darijo wa syai anna muttafaqun alaih ma'naha rawahul bukhari muslim. Sesungguhnya istilah ini ad-darij yang sudah berlangsung, yang sudah tersebar, istilah muttafaqun alaih itu artinya adalah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini menurut hampir semua ulama. Walakin kama dzakartu laka hawil an taqra'a mustalahal muallif au an taqra'a muqaddimatal kitab. Akan tetapi seperti sebagaimana yang pernah saya sebutkan, berusahalah kamu untuk membaca istilah-istilah dari seorang penulis, apalagi yang khusus baginya, atau bacalah kata pengantar dari kitab agar kita tahu istilahnya, apakah dia sama dengan istilah ulama yang lain atau mungkin berbeda. Hatta takuna ala bayyina, supaya kamu benar-benar di atas petunjuk yang benar. Famuttafaqun alaihi fi kitabi muntaqal akhbar limajdiddin Ibn Taimiyah maknaha, karena kata-kata muttafaqun alaihi untuk di kitab lain khusus, ya ini untuk kitab muntaqal akhbar yang ditulis oleh Imam Majduddin Ibn Taimiyah. Muntaqal akhbar ini kemudian nanti yang disyarah oleh Imam Ash-Shawqani dalam kitabnya yang terkenal Nailul Autor. Ya, kitab Nail Autor itu mensyarah hadith-hadith yang disebutkan dalam kitab Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Majduddin Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kalau menurut Imam Majduddin Ibn Taimiyah, muttafaqun alaih itu ya Bukhari Muslim tambah Imam Ahmad. Jadi kalau dia tiga, kalau dia mengatakan muttafaqun alaih maknanya

Bahkan dengan Imam Ahmad, menurut dia itu baru dikatakan muttafaqun alaih. Baik, itu contoh yang kedua. Ya, kemudian al-mithalu tsalits, contoh yang ketiga. Mungkarul hadith, istilah mungkarul hadith dalam ilmu fi ilmi jarhi wa ta'dil, dalam ilmu jarh wa ta'dil. Yani ketika para ulama mengkritik para rawi, itu kan ada istilah-istilah yang mereka gunakan. Ya, sehingga dari kritikan tersebut ada yang ringan, ada yang berat, bahkan ada yang parah. Kita sudah tahu kalau rawi dikatakan kadzdzab, pendusta, atau muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, ini sudah riwayatnya sudah tidak akan selamat. Tidak bisa didukung, kelemahannya fatal, ya. Karena ini istilah untuk menunjukkan riwayatnya sudah berakhir orang seperti ini. Tapi nanti ada istilah-istilah berikutnya yang lebih ringan, misalnya kalau ada rawi yang dikatakan layyinul hadith, ya, artinya layyin itu kelemahannya ringan. Dalam bahasa Arab kalau terjemahan secara bebas diartikan lunak hadisnya. Ini kalau orang tidak paham diartikan seperti itu. Di sebagian ada penerjemah mungkin dia kurang paham, diartikan secara bahasa layyin itu artinya betul lunak. Tapi masa ada hadis yang lunak? Maksudnya di sini itu istilah untuk menunjukkan orang ini secara riwayat itu ada kelemahan, tapi kelemahannya tidak parah. Sehingga kalau didukung sama riwayat lain, ada jalur lain yang mendukungnya, ini hadisnya bisa naik derajatnya menjadi hadis yang hasan, ya. Hasan li ghairihi. Hasan karena dukungan dari riwayat lain. Itu istilah semua. Atau misalnya ada rawi yang dikatakan sayyul hifdzi, buruk hafalannya. Ini juga lemah pastinya hadisnya, tapi kelemahannya tidak parah. Nah, contoh dari istilah-istilah yang tersebar atau populer, misalnya mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Ini juga istilah yang menunjukkan kelemahannya parah. Tapi ada perbedaan sebagian ulama dalam menggunakan istilah ini. Kita baca di sini keterangan beliau. Famungkarul hadith 'indal Imam Ahmad idza qalaha fi ahadir ruwat, maka istilah mungkarul hadith menurut Imam Ahmad, kalau dia menyebutkan istilah ini kepada salah seorang perawi, salah seorang rawi hadis, fa innaha ta'ni anna akhbarahu aw ahadithahu qalilan. Ya, istilah ini berarti bahwa hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh rawi ini sedikit. Jadi dia bukan berarti kritikan, cuman hadis-hadisnya sedikit, riwayat-riwayatnya sedikit. Jadi para ulama itu ketika mereka menilai rawi, kan mereka mengumpulkan semua jalur riwayatnya. Makanya para ulama jarh wa ta'dil itu luar biasa, ya. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka itu penjaga agama ini. Ya, karena kemurnian sunnah Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih kan harus dijaga. Dengan sebab mereka lah Allah menjaga. Bayangkan saja, seperti Imam Ahmad, ketika dia meneliti bukan satu orang rawi, ratusan. Itu masing-masing rawi dia harus kuasai rawi ini berapa hadis yang dikeluarkannya. Kemudian masing-masing hadis diteliti, apakah riwayatnya ini lurus sama dengan riwayat. Jadi ada rawi-rawi yang merupakan standar riwayat. Mereka itu kuat hafalannya, lama berguru, teliti, sangat teliti standarnya. Maka rawi-rawi lain yang sezaman atau seangkatan dengan mereka ini diukur dari situ. Dilihat hadis-hadisnya, apakah banyak benarnya atau banyak salahnya, nanti dinilai. Oh, kalau banyak benarnya berarti dia fiqh, terpercaya. Oh, dia ini banyak benarnya tapi banyak juga kesalahannya, cuman masih lebih banyak kebenarannya. Naik lagi derajatnya, atau di bawah lagi sedikit derajatnya, hasan derajatnya. Nanti ternyata dia sama antara kesalahan dan kebenarannya, atau orangnya suka lalai, banyak keliru. Ah, ini baru turun derajatnya. Misalnya sodukun sayyul hifdi, orangnya jujur tapi buruk hafalannya. Ini menurut istilah Imam Ibnu Hajar. Sodukun, ya, misalnya orangnya jujur, fahishul ghalat, kesalahannya parah, dan seterusnya. Ada istilah-istilah seperti kayak tadi, layyinul hadis, hadisnya kelemahannya tidak parah.

0: ya. Baik, dan yang sejenisnya. Jadi masing-masing rawi akan dinilai seperti itu. Nah di sini Imam Ahmad dia punya istilah ketika menyebutkan seorang rawi yang riwayatnya sedikit, sehingga ya nanti riwayatnya ini sedikit dilihat lagi. Kalau sudah sedikit ternyata banyak salahnya, berarti kan dia parah. Nah untuk istilah yang seperti ini Imam Ahmad menyebutkan untuk rawi yang sedikit hadisnya, beliau katakan dengan istilah mungkarul hadis, diingkari hadisnya. Baik. Amma indal Bukhari fakama sarraha binafsihi rahimahullahu ta'ala fi kaulihi. Adapun menurut Imam Bukhari, sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri, ya semoga Allah merahmatinya, Imam Bukhari menegaskan sendiri maksudnya, apa maksudnya beliau ketika menyebutkan mungkarul hadis. Kata beliau, kullu man kultu fihi mungkarul hadis fala tahillu ar-riwayatu anhu. Semua rawi yang saya sebutkan padanya bahwa dia itu mungkarul hadis, hadisnya mungkar, maka tidak halal meriwayatkan darinya. Berarti orang ini parah sekali kesalahannya dalam masalah riwayat hadis. Ini yang jenis-jenis riwayat yang tidak bisa didukung sama riwayat lain. Ini menurut Imam Bukhari istilah mungkarul hadis, dan inilah yang sesuai dengan istilah para ulama yang lain. Adapun istilah Imam Ahmad ini istilah yang khusus bagi diri beliau ketika mengatakan mungkarul hadis untuk rawi yang sedikit riwayatnya. Nah, itu contoh yang ketiga. Al-mithalur rabi', contoh yang keempat. Ya, ini hal-hal seperti ini kan harusnya diketahui penuntut ilmu, sehingga ketika mereka menyebutkan di depan umum dia harus jelaskan, ya, apa maksud dari ucapannya tersebut agar orang tidak salah paham. Ya tentu penuntut ilmu ya ideal harusnya dia mengetahui hal-hal yang seperti ini. Al-misalur rabi', contoh yang keempat. Al-gharibu, kata-kata al-gharib. Al-gharib kan menurut istilah mustalah hadis yang tersebar, al-gharib ini adalah hadis yang ya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Jadi di salah satu tingkatan sanadnya itu hanya satu rawi saja. Contoh seperti hadis innamal a'malu binniyat, ya, dan hadis awal dalam Arba'in Nawawiyah. Ini kan dari sahabat yang meriwayatkannya Umar ibn al-Khattab, kemudian tabi'in seterusnya. Berapa tingkatan itu cuma satu rawinya. Dan setelah itu baru tersebar. Ini namanya hadis gharib dalam istilah para ulama ahlul hadis. Ya. Itu asal artinya. Tapi inda zaila'i fi nasbir rawiyah yakni la asla lahu. Tapi menurut Imam Az-Zailai dalam kitab Nasbur Rawiyah, artinya adalah hadis ini tidak ada asal usulnya. Artinya hadis palsu, tidak ada asal usulnya. Wa hadhihi al-gharabatu takhtalifu an muradi Tirmidzi idza qala gharib. Yang mana kata-kata gharib di sini ya berbeda dengan apa yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi kalau beliau mengatakan gharib. Gharib tadi menurut istilah At-Tirmidzi sama dengan istilah ulama yang lain, yaitu sanatnya hanya seorang rawi yang meriwayatkannya dalam salah satu tingkatan sanatnya. Nah, jadi ini kan berbeda. Istilah Az-Zailai ini khusus bagi diri beliau. Kemudian dalam kitabnya Nasbur Rawiyah, Nasbur Rawiyah ini termasuk kitab yang berhubungan dengan masalah hadis-hadis fikih sehingga banyak dipakai. Sehingga istilah ini perlu ya dijelaskan maknanya kalau kita sebutkan di depan orang umum. Nah, apalagi di depan para penuntut ilmu. Qala Syekh Al-Albani rahim athabahu Allah taala, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan hal ini ya dalam kitab Silsilatul Ahaditsidh Dha'ifah. Ba'da haditsin, setelah menyebutkan sebuah hadis, beliau berkata, yakni ada sebuah hadis, man shalla khalfa alimin taqiyyin fa ka'anna ma shalla khalfa nabiyyin. Barang siapa yang salat di belakangnya seorang yang berilmu dan bertakwa, maka seolah-olah dia sholat di belakangnya Nabi.
1: Jelas ini hadis palsu kan? Ya, ini sholat di belakang alim sama dengan sholat di belakang Nabi. Ini hadis palsu. Qala Imam Syal Albani rahimahullah ta'ala berkata, la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Ini hadis palsu. Ya. Wa qad asyara lidzalika al-Hafidz Az-Zailai biqoulihi fi nasbir raya gharibun. Yang hal ini diisyaratkan oleh Imam Al-Hafidz Az-Zailai dalam kitabnya, ya, dengan ucapannya dalam kitab Nasbur Raya, hadis ini gharib. Ya. Ya, ini gharib secara bahasa artinya asing, ya. Antum tahu kayak orang asing begitu. Gharib, maksudnya tadi riwayatnya cuma satu rawi. Tapi di sini Az-Zailai maksudnya ini tidak ada asal usulnya. Wa hadhihi adatuhu fil ahaditsi allati taqa'u fil hidayah wala asla laha fi ma kana min hadha an-naw. Ini adalah kebiasaan Imam Az-Zailai ketika menjelaskan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hidayah. Al-Hidayah kitab asal yang memuat hadis-hadis yang kemudian diterangkan hukumnya atau derajat hadis itu oleh Imam Az-Zailai dalam kitab Nasbur Raya. Ya, jadi dalam kitab asalnya Al-Hidayah yang tidak ada asal usulnya dari jenis ini. Fahfad hadha fa innahu istilahun khasun bihi. Fahfad hadha fa innahu istilahun khasun bihi. Maka hafallah ini, ingat baik-baik, karena ini adalah istilah yang khusus untuk Imam Az-Zailai ini. Ya, jadi ini berbeda dengan istilah para ulama yang lain. Fadzalika hawil an taqra muqaddimatal kitab. Oleh karena itu berusahalah untuk selalu membaca muqaddimah kitab. Jadi kalau kita baca kitab, kita harus tahu muqaddimahnya. Apalagi untuk penulisan ilmiah di kampus-kampus Islam sekarang itu sudah pakai standar untuk muqaddimah itu dia harus jelaskan semua. Misalnya metodeku dalam menulis kitab ini begini, ada istilah maka begini, harus diterangkan semua supaya orang ketika ingin membaca kitab tersebut dia baca dulu di depannya supaya dia tahu jika ada hal-hal yang berhubungan dengan kayak istilah-istilah khusus, bagaimana metodenya dalam penulisan kitab agar orang mudah mengambil manfaat dari kitab tersebut. Jadi kata beliau, maka berusahalah untuk membaca muqaddimah kitab hatta takuna ala bayyina, agar kamu benar-benar di atas petunjuk yang jelas. Wa yatabayyanu hadha bil wasiyatil khamisat al khamisati wal 20, dan ini semakin jelas ya dengan wasiat yang berikutnya, wasiat yang ke-25. Ya, ini ada sedikit kita baca wasiat yang ke-25. Ini juga berhubungan dengan itu yang sebelumnya tadi. Ya, ini berlaku tentu bagi penuntut ilmu yang sudah menyampaikan di depan umum, ya. Ini memang hal-hal yang cukup detail, tapi ketika seorang penuntut ilmu berbicara kan supaya tidak menjadikan orang bingung, ini maksudnya istilah yang mana, maka dia perlu jelaskan. Misalnya kayak tadi, hadis ini muttafaqun alaih, sebut saja. Maksudnya di sini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah. Al-wasiyatul khamisatu wal 20, wasiat yang ke-25, al-hirsu ala qira'atil kutubil lati tubayyinu istilahal muallifin au tubayyinu manhajal kitabi au mabahithal kitab, mabahithal kitab. Bersemangat untuk membaca kitab-kitab yang menjelaskan istilah-istilah para penulis, para ulama yang menulis kitab, atau menjelaskan metode penulisan kitab atau pembahasan-pembahasan kitab. Ada kitab-kitab yang memuat penjelasan seperti ini dari untuk menjelaskan ya metode kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Saya katakan tadi kalau untuk penulisan zaman sekarang biasanya penulis sudah menjelaskannya di bagian pengantar atau muqaddimah. Ya, adapun di zaman dulu ya tidak seperti itu, tidak semua ulama menjelaskan. Makanya ada kitab-kitab yang menjelaskan hal ini secara khusus. Fahunaka kutubun khasatun fi tabyini manahijil muallifin au fi mabahithil kitabi. Maka ada kitab-kitab yang khusus untuk menjelaskan metode penulisan yang ditempuh oleh para ulama dalam menulis kitab. atau pembahasan-pembahasan kitab tertentu. Beliau contohkan di sini. Wa hunaka kitab usul at-takhrij wal asanid. Ada kitab yang judulnya ya usul at-takhrij wal asanid, dasar-dasar ilmu takhrij, ya, ini orang yang mengeluarkan hadis dan sanad. Li ahadil mu'asirin, yang ditulis oleh salah seorang syekh yang hidup zaman sekarang, yakni Syekh Mahmud Tahan. Bayyana fihi manahij ba'dil kutub. Dia menjelaskan dalam kitab itu metode penulisan dari sebagian kitab, misalnya Tuhfatul Ashraf, tulisan Imam Al-Wizzi. Ini kitab hadis. Tuhfatul Ashraf ini kitab yang memuat metode untuk mencari hadis di beberapa kitab tertentu supaya memudahkan kita untuk mencarinya. Ada Miftahu Kunuzi Sunnah. Dijelaskan juga metode penulisan kitab ini. Miftahu Kunuzi Sunnah ini kitab yang yakni cukup unik. Kenapa? Yang menulisnya ini adalah orang orientalis dari Belanda yang namanya siapa ini? Wensing, apa itu Wensing? Arjen Wensing. Jadi ada beberapa orang orientalis itu ketika dia ingin, pasti tujuan mereka beda sama para ulama kan, ingin merusak Islam, itu mereka bisa membuat kitab untuk memudahkan mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa bayangkan, ya ini orientalis ini niatnya rusak, ya bisa sesemangat itu mereka mengumpulkan lafadz-lafadz untuk mencari hadis Nabi SAW agar mudah kita dapatkan di beberapa kitab tertentu, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Bayangkan, ya ini semacam apa itu, kalau antum lihat kayak mu'jam ya, mu'jam itu dulu sebelum ada komputer, sebelum ada kayak Maktabah Syamilah, dulu sebagian dari Al-Quran itu, kalau Al-Quran kan sudah tertentu ya, itu dibuatkan di bagian akhirnya cara mencari ayat. Kalau ya kan tidak semua orang hafal Al-Quran, kalaupun dia hafal juga belum tentu dia bisa cari ketika dia ingin gunakan dalil kan. Kalau antum mencari ayat tertentu, tinggal ingat saja satu kata di ayat itu dalam bahasa Arab tentunya. Nanti ditulis di bagian akhir Quran kecil biasanya, saya dulu sering pakai itu waktu belum ada ini komputer, ya kita cari satu ayat. Misalnya kita ingin mencari firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atiullah wa atiur rasul wa ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Misalnya kita tinggal cari ulil amri, kata-kata ulil amri kita cari, akan ketemu disebutkan di surat ini ayat ini. Ya kalau sekarang kan tinggal kita pakai handphone langsung gampang, kita lebih gampang kita cari. Ya kan kalau zaman dahulu kan belum ada yang seperti ini, belum ada internet dan seterusnya, belum terkena, belum tersebar. Itu mu'jam untuk Al-Quran, dan ini kan ya kita anggap lebih mudah karena Al-Quran sudah tertentu, meskipun jelas butuh kesungguhan, tapi waktu itu kita sangat mudah mencari ayat. Saya ingin mencari ayat tentang yang menyebutkan tentang misalnya riba. Kita cari, misalnya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah misalnya. Tinggal kita cari kata-kata yamhaqu Allah atau ar-riba. Ya cuma kalau riba kan nanti akan banyak keluarnya karena banyak lafaz tersebut dalam Al-Quran. Jadi kita cari yang lebih spesifik. Ini Al-Quran. Nah orang-orang orientalis ini, beberapa orang membuat ya itu untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mudah untuk kita cari. Ya makanya ya jelas tujuan mereka berbeda dengan ketika para ulama menulis. Mereka tujuannya ya pastinya untuk mencari kesalahan Islam, iya kan? Orang-orangnya orientalis, ya. Ini kitab mereka ini yang tadi judulnya Miftahu Kunuzi Sunnah, ditulis oleh yang namanya Wensing tadi, nanti diterjemahkan dalam bahasa Arab dari ya salah seorang yang suka meneliti kitab, namanya Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ya kalau sekarang beberapa kitab-kitab bahasa Arab itu cetakan yang di disunting oleh beliau ini jadi rujukan. Jadi rujukan cetakan standar di kalangan para ulama. Contoh misalnya Sunan Ibnu Majah dan beberapa kitab yang lain yang ditahqiq oleh beliau. Dia yang menerjemahkan buku ini dari, ya aslinya dari bahasa Inggris, bahasa Belanda mungkin atau bahasa Inggris, menjadi bahasa Arab. Ya kitabnya saya pernah lihat, kitabnya besar, saya juga pernah punya dulu. Besar sekali kitabnya, berapa jilid begitu. Ya, ya sekarang mungkin tidak terlalu lagi kita butuhkan karena sudah ada internet, sudah apalagi sudah semakin canggih sekarang ya. 6. Kemudian Jami'ul Usul, tulisan Imam Ibnu Al-Athir. Fahadihil kutubu qad namtalikuha wala ya'rifu ba'duna manhajaha au manhaja mu'allifiha. Kitab-kitab ini mungkin kita miliki di perpustakaan kita, tapi sebagian kita tidak mengetahui ya metode penulisan kitab ini atau metode yang ditempuh oleh penulisnya. Wa hadha mimma yu'abu bihi talibul ilmi, tentu ini merupakan ya termasuk di antara hal yang menjadi celaan bagi penuntut ilmu kalau tidak mengetahui hal ini padahal kitabnya dia punya, ada di perpustakaannya misalnya. Wa yattadhihu hadha idza imma bi qira'ati muqaddimatil kitab aw bil hirsi ala an taqra'a tilkal kutub allati hiya dalilun ila butuni wa manahijil kutub. Dan akan memperjelas hal ini ya bisa jadi dengan kita membaca mukaddimah kitab sebelum kita membaca isinya, baca kata pengantarnya, atau dengan berusaha untuk membaca kitab-kitab yang merupakan dalil yang menjelaskan, kitab-kitab yang menjelaskan kandungan kitab tertentu atau metode penulisan dari para penulis atau para ulama yang menulis kitab. Ini juga termasuk perkara yang dibutuhkan bagi seorang penuntut ilmu ketika ingin mengetahui kandungan kitab atau metode penulisan kitab, membaca kitab-kitab seperti ini atau tadi membaca mukaddimah setiap kitab sebelum membaca isinya. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini insyaallah pembahasan lanjutan dari kajian kitab ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan.

Ya, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini kajiannya. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di sore hari ini kembali kita bertemu dalam satu ibadah yang besar, ibadah yang mulia, setelah kita menyelesaikan ibadah salat asar berjamaah, yaitu ibadah dalam bentuk menuntut ilmu. Perkara ini diwajibkan sampai mati. Kita wajib untuk bermajlis di majlis ilmu yang kita hadiri dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan, agar kita bisa memahami cara beragama dengan benar. Dan ini merupakan jalan paling mudah untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Karena Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga mudah, dimudahkan. Ya, kenapa? Karena mereka menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Makanya kita berharap semoga datangnya kita ke tempat ini dengan niat yang ikhlas, dan kita ingin Allah memberkahi majlis kita ini sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami ilmunya dan mudah diamalkan dan mudah diistiqomahkan sampai datangnya kematian. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang husnul khatimah, selamat dari jalan panjang dan berliku. Husnul khatimah, ya, selamat dari jalan panjang dan berliku. Dan ini sebetulnya bukan perkara yang mudah, sangat sulit. Untuk mendapatkan husnul khatimah tidak bisa kita berleha-leha, bermain-main atau bersantai-santai, tetapi husnul khatimah, akhir yang baik, adalah hasil dari perjuangan, pengorbanan dengan penuh kesabaran, dengan capek letih lelah selama hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datangnya kematian. Husnul khatimah hanya diraih oleh orang-orang yang bertakwa saja, yang mereka ikhlas niat di hatinya dan mengikuti ibadah sesuai contoh, tuntunan, dalil, keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berusaha maksimal untuk bisa mendapatkan ini, akhir yang baik, karena inilah yang menentukan nasib kita ke depan. Kita ingin mendapatkan nikmat kubur, harus husnul khatimah dulu. Kita ingin mendapatkan hisab yang mudah, timbangan yang berat kebaikannya, bisa melewati sirat dengan mudahnya, bahkan sampai ke surga tanpa mampir ke neraka. Gimana caranya? Harus husnul khatimah. Mati ini target kita yang kita cari. Mati dalam kondisi Allah ampuni, Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi.
maka kehidupan setelahnya insya Allah mudah, ringan, gampang, enteng. Ya, kehidupan akhirat dimulai dengan alam kubur, sampai seterusnya sampai ke surga. Semuanya menjadi mudah insya Allah, kalau matinya sudah benar, matinya khusnul khotimah. Tapi kalau matinya saja sudah su'ul khotimah, matinya tidak Allah ridhoi, tidak Allah ampuni, tidak Allah berkahi, tidak Allah rahmati hamba tersebut, maka tentunya peluang setelah itu dia mendapatkan siksa kubur. Dan peluang lagi setelah itu dia mendapatkan siksa neraka. Meskipun dia seorang muslim, ya dia bisa mendapatkan siksa kubur atau siksa neraka. Meskipun muslim tersebut tidak kekal di neraka, karena dia muslim yang bertauhid, tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan. Tetapi kita tidak mau berada di neraka meskipun hanya sebentar, kan. Kalau orang kafir, dipastikan seluruh orang kafir dalam syariat Islam, apa yang Allah katakan dan Rasul sabdakan, bahwa orang kafir dipastikan mereka mendapatkan su'ul khatimah kalau mati dalam kondisi kafir. Dipastikan mereka su'ul khatimah. Dipastikan mereka mendapatkan setelahnya siksa kubur. Dipastikan mereka setelahnya mendapatkan siksa neraka. Tapi di antara kaum muslimin terbagi dua. Ada yang mendapatkan husnul khatimah, ada yang mendapatkan su'ul khatimah. Siapa yang mendapatkan su'ul khatimah? Seorang muslim yang munafik. Seorang muslim yang banyak dosanya dan tidak mau bertobat sampai datangnya kematian. Subhanallah. Ya, ini suatu kerugian, suatu penyesalan yang akan terjadi setelah mereka berada di alam yang lain. Bahkan sebelum mereka berada di alam kubur, sudah terjadi penyesalan. Karena mereka ketika dicabut saja nyawanya oleh malaikat maut dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Tekanan sakitnya sakaratul maut dialami oleh orang yang zalim. Baik orang zalim dari kalangan kafir maupun zalim dari kalangan kaum muslimin. Maka marilah sama-sama kita menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas, kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, manusia yang panjang usianya dan baik amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang panjang usianya dan buruk amalnya. Sudah panjang usianya, buruk lagi. Ini seburuk-buruk manusia. Maka kita punya target selama hidup di muka bumi ini, ingin bisa menjadi orang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti selamat, pasti bahagia dunia akhirat. Dan orang bertakwa itu orang yang paling cerdas. Paling cerdas di antara seluruh manusia. Seorang mukmin, ketika Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina aqiyas. Siapakah mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Mukmin yang paling cerdas, pasti dia orang bertakwa ini. Maka Rasul mengatakan, mukmin yang paling cerdas, aktaruhum lil mauti zikra, yaitu orang yang paling banyak ingat kepada kematian. Orang yang paling banyak ingat tentang mati, merekalah orang yang paling cerdas. Bukan ingin mati, tapi ingat kematian, supaya banyak bekal yang bisa dilakukan. Orang yang paling banyak ingat tentang kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya sebelum datangnya kematian, dia sudah persiapkan bekalnya sehingga dia bisa mendapatkan husnul khatimah untuk kehidupan setelah kematian. Merekalah orang-orang yang paling cerdas. Nah, ini target kita ini. Paling banyak ingat kepada kematian dan paling baik persiapannya supaya nanti kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Saat ini barangkali mungkin ya, kita sudah berusaha maksimal menyiapkan bekal yang begitu banyak. Tapi jangan sombong dulu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Masih ada waktu untuk bisa berubah, tergelincir, tersesatkan, dan akhirnya na'udzubillah menjadi orang-orang yang merugi. Taib. Jadi jemaah sekalian, mari kita lihat ada artikelnya. Antum bisa lihat artikelnya di Telegram saya. Di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar, ada artikel berkaitan dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Akan saya posting di Telegram saya. Ya. Dan postingan ini dalam bentuk PDF ya. Coba lihat. Di sini ada artikel, ada 15
cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Silakan lihat di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. 15 metode kiat cara untuk bisa mendapatkan husnul khotimah ini yang sangat kita idam-idamkan. Karena inilah yang menjadi sebab orang itu selamat setelah kematian. Sudah ketemu? Tinggal dipencet ya, di PDF-nya di telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Meskipun kita jatuh bangun, kadang iman naik, kadang turun, kadang malas, kadang semangat, dan seterusnya. Tapi paling tidak, minimal 15 poin ini kita lakukan sepanjang hidup kita dengan sungguh-sungguh. Seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia wajib untuk berusaha melakukan 15 poin ini. Meskipun ada di antaranya yang sunnah tidak diwajibkan, tapi kita berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Yuk kita bahas ya. Yang pertama, benarnya akidah di atas keikhlasan dan tidak melakukan perbuatan dosa syirik dan kufur. Ini syarat pertama yang paling besar. Benarnya akidah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan dan tidak melakukan perbuatan kufur yang bisa membatalkan keimanan. Kalau tidak memiliki akidah yang benar, sampai mati dipastikan dia su'ul khatimah, bahkan dia sudah dianggap keluar dari Islam, murtad. Kemudian setelahnya pasti dia mendapatkan siksa kubur. Dan kalau sudah dianggap murtad, dianggap kufur, dianggap melakukan kesyirikan, maka hukuman siksa kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Dan kekal abadi dalam siksa api neraka. Ini syarat pertama, perbaiki akidah kita. Ya, contoh di sini kita lihat, seseorang yang memiliki akidah yang rusak, ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama benar, semua agama sama, boleh mencampur adukan iman dan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, menolak hukum Allah, mengingkari syariat, dan lain-lain. Nah, orang seperti ini dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengingkari satu saja syariat Allah dapat membatalkan keimanannya. Ya, meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, tapi melakukan kekufuran. Ada perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Ya, ini contoh-contoh yang sedikit ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kita lihat di sini bagaimana firman Allah di surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat ke-50. Walau tara, ya, dan sekiranya kamu bisa melihat, sekiranya kamu bisa melihat, padahal kita tidak bisa melihat. Kan ini masalah gaib. Kata Allah, sekiranya kamu bisa melihat ketika pada waktu itu para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti ini dicabut nyawanya, kata Allah, sambil dipukul wajah dan punggung mereka. Dan malaikat mengatakan, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ada ucapan malaikat kepada orang kafir yang akan dicabut nyawanya. Kita tidak bisa melihat, meskipun kita berada di sampingnya. Orang yang akan mati tadi, karena memang Allah tidak menampakkan itu. Walau taro, seandainya kamu bisa melihat, alangkah mengerikan pada waktu itu ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, dipukul wajah dan punggungnya. Kita pun tidak bisa melihat, tapi kita meyakini itu terjadi karena ini firman Allah, tidak ada kedustaan di dalamnya. Ya, jadi seseorang yang istiqomah di atas tauhid, di atas akidah yang benar, tidak ada sedikit pun keraguan, betul-betul dia mentauhidkan Allah sampai datangnya kematian, ini merupakan satu modal yang paling besar untuk dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca lagi di bawahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di surah Fussilat, surah Fussilat ayat ke-30 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dan dia yakin dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dengan iman, dengan ilmu yang benar, dia meyakini Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah sampai datangnya kematian, tidak mengambil sesembahan yang lain selain Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir, ketika akan dicabut nyawanya, turunlah malaikat, malaikat rahmat namanya. Turun malaikat untuk mencabut nyawa orang mukmin ini, orang yang akidahnya benar. Dan malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati ini, jangan engkau takut dengan kehidupan setelah kematian.
kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi, jangan takut. Sebentar lagi kamu akan dicabut nyawanya. Dan kamu jangan bersedih dengan kehidupan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Malaikat menyampaikan kabar gembira kepada orang yang akan mati. Kita tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tapi ini terjadi. Berbeda dengan orang kafir tadi kan di surah Al-Anfal. Dipukul dulu sebelum dicabut nyawanya. Adapun kepada orang yang akidahnya benar, diberikan kabar gembira. Jangan takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan bersedih dengan dunia sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Subhanallah ya. Jadi turunnya malaikat rahmat kepada orang-orang yang mukmin sejati. Karena akidahnya benar, dia bertauhid, memberikan kabar gembira. Berarti dia mendapatkan husnul khatimah. Turun juga malaikat, namanya malaikat azab. Disebutkan dalam hadis, malaikat azab ini ya tidak memberikan kabar gembira kepada orang yang akan dicabut nyawa karena dia kafir, karena dia munafik yang luar biasa. Justru dia mendapatkan pukulan, ya siksaan dari malaikat sebelum disiksa di alam kubur, ketika mati pun sudah disiksa terlebih dahulu. Ini berita gaib. Tapi karena Allah yang menyatakan, maka kita yakini kebenarannya. Ya, baik. Jadi ini yang pertama. Untuk mendapatkan husnul khotimah, maka coba kita lihat benar atau tidak akidah kita ini. Ya, harus menjadi seorang muslim yang ikhlas, yang bertauhid, mengesakan Allah, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal-pembatal keimanan. Sekarang yang kedua. Kita baca kembali di telegram saya. Yang kedua, kiat agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Jalan yang berliku dan panjang selama puluhan tahun kita hidup di muka bumi. Tapi kita upayakan seperti ini. Yaitu mengikuti syariat yang telah diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan, dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai contoh kita yang terbaik. Qudwah hasanah kita yang terbaik. Maka coba kita baca dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi perintahnya Rasul, hendaknya mereka memiliki rasa takut kalau mereka menyelisihi cara beragama yang Rasul ajarkan kepada mereka. Hendaknya mereka memiliki rasa takut bahwa mereka akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di dunia sudah diberikan hukuman. Ditimpa cobaan, musibah, dan azab yang pedih. Di antaranya, di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya ketika dicabut suul khotimah. Hendaknya mereka takut. Jangan coba-coba untuk menyelisih Rasul dalam ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Karena beliau contoh terbaik. Allah sudah rekomendasikan kepada kita. Jelas surganya, diampuni semua dosanya. Cara beragama yang beliau ajarkan pasti benar. Begitu juga setelahnya para sahabat. Dan kemudian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Rasulullah ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sudah ada informasinya bahwa umat Islam akan terpecah. Berbeda-beda pemahaman. Rasul mengatakan ketika masih hidup, semuanya masuk neraka. Kecuali satu yang langsung tanpa mampir ke neraka. Yang lain masuk neraka dulu. Yang satu dilangsung ke surga tanpa ke neraka. Mereka yang benar. Siapa itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Di mana umatnya, umat Islam mengikuti Rasul dan para sahabat dalam cara beragama, maka mereka selamat. Mereka dijanjikan langsung masuk ke surga tanpa mampir ke neraka dulu. Adapun yang lain, diancam mereka akan ke siksa kubur, setelah itu ke siksa neraka. Satu yang selamat, 73 ini, 72-nya di neraka. Meskipun pada akhirnya dikeluarkan juga. Karena mereka umat Islam yang masih bertauhid sebetulnya. Tapi masih ada pelanggaran ini, sekte ini, pemahaman begini yang mereka memang masih disebut sebagai kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan umatku, berarti mereka muslim. Tapi muslim yang salah dalam memahami Islam. Salah dalam mempraktikkan Islam.
Nah yang benar mengikuti Rasul dan para sahabat, mereka lah yang langsung dijanjikan ke surga. Kalau mereka dijanjikan ke surga karena mereka mengikuti Rasul dan para sahabat, berarti mereka sebelumnya mengalami nikmat kubur. Berarti sebelumnya mereka mengalami husnul khotimah. Karena orang yang husnul khotimah tentunya besar peluang mendapatkan nikmat kubur. Tentunya setelahnya dihisap dengan hisap yang ringan. Atau mungkin tanpa dihisap, tanpa diazab. Setelahnya timbangan kebaikannya akan berat. Setelahnya melewati sirat jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, tentunya dengan kondisi yang sangat cepat berada pada posisi di ujung jembatan sirat tersebut. Dan setelahnya ke surga. Dari awalnya itu cikal bakalnya dari kematiannya dulu yang menentukan nasib ke depan. Ya, baik. Jadi orang yang berada di su'ul khotimah itu kebanyakan seperti itu ya. Awalnya mungkin mereka mengikuti sunnah awalnya, tapi setelah itu tergelincir, akhirnya mengikuti kebid'ahan-kebid'ahan. Mungkin kesyirikan tidak dilakukan, tapi kebid'ahan. Nah, ini mengakibatkan dia akhirnya tidak terpilih untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena syirik itu dosa, bid'ah itu dosa, dua-duanya sesat. Tidak bisa kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah ternyata masih melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Karena Allah ancam di sini. Makanya Imam Malik, kita baca kembali, Imam Malik rahimahullah mengatakan, man mata ala sunnah, barang siapa yang wafat mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah. Barang siapa yang mati di atas sunnah, maka bergembiralah, kata Imam Malik rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Marwazi di sini, beliau rahimahullah mengatakan, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, barang siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia telah mati di atas kebaikan. Maka beliau, Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, diamlah, bahkan dia telah mati di atas seluruh kebaikan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pun pernah berdoa, Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Bukan sekedar Islam saja, tapi sunnah juga. Wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam berarti dia tidak melakukan kesyirikan, tapi bisa jadi dia menyelisihi sunnah. Nah, ini bisa peluang su'ul khatimah. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau masalah tauhid berkaitan dengan Allah, masalah sunnah berkaitan dengan mengikuti Rasul atau tidak dalam cara memahami dan mengamalkan Islam. Maka dua-duanya harus kita miliki. Mati di atas Islam berarti bertauhid, mati di atas sunnah berarti sesuai pemahaman Islam yang Rasul ajarkan. Ya, bisa jadi ada kaum muslimin saat ini mereka sudah menjadi seorang muslim. Alhamdulillah sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sampai mati pun sebagai muslim. Tapi kalau dia cara memahami agama dan cara mengamalkan agama andai kata tidak sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, Rasul ajarkan, Rasul tuntunkan, ya sampai mati seperti itu, maka besar peluang bagi dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, selevel Imam Ahmad bin Hanbal saja rahimahullah, doanya apa? Allahumma amitsna alal Islam was sunnah. Minta diwafatkan, ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan sunnah. Nah, ini sebagai bekal ya untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, lihat kembali kepada telegram saya, telegram Najmi Umar Bakar yang baru saya posting. Yang ketiga adalah bekal untuk mendapatkan husnul khatimah adalah senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan kemaksiatan dan tidak menjadikan maksiat itu sebagai amal yang terus-menerus menjadi kebiasaan. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Kita ini pendosa semua. Tetapi kita berusaha untuk istighfar dan bertaubat dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan, apalagi rutinitas, apalagi istiqomah. Ini kan berbahaya sekali. Takutnya nanti ketika akan mati, kebiasaan itu menjadi terus-menerus bahkan dibawa ketika mati. Karena orang yang mati itu di atas kebiasaan sebelumnya. Bagaimana kebiasaan dia sebelumnya? Bagaimana rutinitas dia sebelumnya? Bisa jadi itu terbawa sampai dia mati. Jadi kita berusaha untuk istighfar, bertaubat dan berusaha meminimalisir dosa. Ini supaya mendapatkan husnul khatimah. Ya. Dan seluruh dosa besar kita jauhi. Tinggal dosa kecil, dan dosa kecil pun kita
semakin hari semakin perkecil, semakin sedikit semakin sedikit, dan yang sedikit ini pun mudah-mudahan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan taubat, dengan amal soleh, dengan kebaikan, dengan ketaatan. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang yang banyak melakukan dosa selama di dunia, berarti mereka orang zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada dirinya sendiri, atau zalim kepada sesama manusia. Di sini kita cantumkan surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Surah Al-An'am ayat ke-93 ya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Ya, Allah sebutkan di sini, alangkah mengerikannya sekiranya engkau bisa melihat peristiwa pada waktu itu, alangkah menakutkan di mana orang-orang zalim yang banyak melakukan dosa, mereka disiksa dengan tekanan sakitnya sakaratul maut. Allah katakan demikian ini. Ini terjadi, sudah terjadi dan akan terjadi kembali kepada orang-orang lain. Andai kata kamu bisa melihat, alangkah mengerikan peristiwa pada waktu itu. Di mana orang zalim berarti pelaku dosa. Ketika akan matinya diperberat dengan sakit yang luar biasa. Dan malaikat maut datang kepadanya, memukul dengan tangannya, dengan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruhmu, keluarkan nyawamu. Ternyata ruh tidak mau keluar. Lari bercerai-berai dalam tubuh si orang yang akan mati tadi. Akhirnya dipaksa, dicabut dengan keras, dengan kasar oleh malaikat maut. Dan itu tentunya lebih sakit lagi. Sebelumnya saya sudah dipukul oleh malaikat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul orang yang akan mati tadi dengan tangannya. Dan dikatakan di sini bukan orang kafir ya, orang zalim. Orang zalim bisa menimpa orang kafir maupun muslim karena mereka sama-sama melakukan dosa. Keluarkan nyawamu, tidak mau keluar, dipaksa, ditarik ruhnya itu dengan kasar dan keras. Dan dikatakan al yauma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kamu diberikan balasan atas perbuatan yang telah kamu lakukan selama ini. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kamu mengatakan tentang Allah sesuatu keburukan tanpa ilmu, tidak benar tentang Allah kamu ucapkan itu, dan kamu juga sombong terhadap ayat-ayat Allah ketika sampai kepadamu. Ya. Jadi kembali ke bawahnya lagi, Allah mengatakan yauma tarawnal malaikah la busyra yauma idzil mujrimin. Pada ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat malaikat. Siapa ini? Orang yang akan mati, kata Allah, bisa-bisa melihat malaikat. Kita berada di sampingnya, kanan-kiri, gak bisa melihat malaikat. Tapi orang yang akan mati, bisa melihat malaikat datang kepadanya. Dan malaikat itu tidak memberikan kabar gembira. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Wa yakulun hijran mahjura. Dia mengatakan, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi tidak bisa. Ya. Jadi ternyata, kita selama di dunia tidak bisa melihat malaikat. Nabi dan Rasul berbeda ya. Bisa melihat malaikat dalam bentuk yang asli. Kita enggak bisa. Kecuali kalau malaikat menjelma sebagai manusia. Tapi ketika akan mati, bisa melihat malaikat. Baik yang mukmin bertakwa bisa melihat, memberikan kabar gembira, atau orang kafir atau munafik, orang yang zalim banyak dosa, mereka pun bisa melihat malaikat tapi tidak ada kabar gembira. Kata Allah, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pada hari itu mereka bisa melihat malaikat, yaitu hari di saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Kita belum mengalami kan, tapi kita akan mengalami pasti ketika itu. Sebelum mati ya, prosesnya bagaimana, mekanismenya bagaimana, kita tidak tahu. Tapi kan ayatnya ada ya, keterangan dari Allah tabaraka wa taala bahwa seseorang itu akan mati, dan mati itu pasti. Cuman bagaimana, apakah yang datang malaikat rahmat dengan malaikat maut, atau malaikat azab dengan malaikat maut? Ya, jadi ini yang mesti kita perhatikan ya. Ternyata yang disiksa ini sebelum dicabut nyawa adalah orang yang zalim.
zalim berarti terbagi dua. Bisa jadi pertama orang kafir. Orang kafir, mohon maaf, disebutkan oleh Al-Quran zalim semuanya. Dan ini kata Allah, karena mereka melakukan kesyirikan, kekufuran. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan dosa syirik itu merupakan kezaliman yang paling besar. Yang melakukan siapa? Ya orang kafir. Ya, dan kedua, kaum muslimin yang banyak dosanya, yang mereka belum juga bertaubat sampai datangnya kematian. Maka peluang untuk mendapatkan su'ul khatimah sangat besar. Ya. Maka segeralah kita beristighfar dan berusaha meminimalisir ya tingkat dosa ini dan tidak menjadikan dosa sebagai kebiasaan yang terus-menerus. Yang keempat, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah dengan tidak menzolimi orang lain. Kita punya dosa kepada Allah, sudah bertaubat barangkali dengan taubat nasuha, tapi kita punya salah sama sesama manusia. Dosa kita kepada sesama makhluk ini juga bahaya, bisa menghalangi untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Maka kita segera minta maaf. Mereka mungkin tersakiti dengan ucapan dan perbuatan kita. Kita segera minta maaf. Ada tiga bentuk kezoliman manusia kepada manusia yang lain. Ada tiga bentuk kezoliman. Yang pertama, ya, kezoliman dengan merusak kehormatan mereka. Mungkin memfitnahnya, membongkar aibnya, menuduh-nuduh tanpa bukti, ya, mencela, mencaci maki, melaknatnya. Itu jenis pertama ini, merusak kehormatan. Dan ini sepertinya yang paling banyak di muka bumi. Apalagi ada sosial media kan. Ada netizen-netizen itu suka memberikan komentar yang luar biasa. Tidak punya ilmu, tapi bisa memberikan komentar dengan segala permasalahan. Hati-hati ini. Merusak kehormatan seorang muslim sangat berbahaya sekali. Ya. Yang kedua, zalim dari sisi mengambil harta orang lain. Dengan menipu, berbuat curang, korupsi, tidak amanah, berkhianat, bohong. Ambil harta orang lain dengan cara seperti itu. Yang ketiga, bentuk kezaliman manusia kepada manusia yang lain adalah dengan memukulnya, melukainya, atau membunuhnya. Tiga bentuk kezaliman ini yang akan berat nanti. Jangankan menunggu sampai di akhirat, di dunia saja dibalas dengan cash, tunai, kontan. Karena Rasul mengatakan ada tiga dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia sebelum dia mati. Tiga dosa ini akan disegerakan selama dia tidak bertaubat. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Tiga dosa ini, zalim, durhaka sama orang tua, dan memutuskan tali silaturahim, akan dibalas di dunia. Nah, termasuk ini, ketika orang itu akan mati, ternyata dia punya kezaliman, kezaliman kepada sesama manusia, dan dia belum minta maaf, belum minta diputihkan, belum minta dihalalkan, masih dia mengambil harta orang lain, belum dikembalikan. Dia mungkin menghinanya, merendahkannya, meremehkannya, dan seterusnya. Nauzubillah. Maka Rasul mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kamu dengan doanya orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah doanya mustajab. Doanya mustajab, jemaah sekalian. Orang yang dizalimi itu hati-hati dengan doa-doa mereka. Meskipun wa in kana kafiron, meskipun orang itu orang kafir, statusnya, posisinya orang kafir, tapi kalau dia dizolimi, dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Meskipun dia ahli maksiat, banyak dosanya, tapi kalau posisinya, dialah yang sedang dizolimi, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Nah, ini kan kita khawatir. Kalau kita pernah mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, lalu dia berdoa kepada kita, akhirnya kita terhalang mendapatkan husnul khotimah. Makanya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjaga lisannya di dunia ini karena Allah tabaraka wa ta'ala, dia jaga lisannya, dia tidak menghina orang, tidak menuduh-nuduh orang dengan tanpa bukti,

kalimat la ilaha illallah. Dia suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencari-cari aib orang lain. Pasti ada, semua manusia punya kesalahan. Dicari-cari, ketemu. Sengaja dia untuk membongkar aib orang lain, maka Allah akan tahan lisannya. Allah akan tahan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata jemaah sekalian, ternyata Rasul mengatakan aktaru qotoya bani Adam fil lisani, kebanyakan dosanya manusia ini di muka bumi, kata Rasulullah, adalah dosa yang ada pada lisannya. Kebanyakan manusia dosanya pada lisan. Mungkin dosa pada tangan, kaki, ya, atau mungkin yang lain. Tapi dosa pada lisan merupakan dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Lisan ini bisa kita hilangkan, maka peluang yang besar, ya, kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Taib, ya. Jadi jangan melakukan kezoliman kepada orang lain. Dosa menzolimi orang lain, belum bertaubat, belum minta maaf, belum kita kembalikan barang mereka, ya, maka ini dikhawatirkan peluang mendapatkan su'ul khatimah. Yang kelima, hendaknya selalu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah, ya, untuk mendapatkan husnul khatimah, terutama ketika akan mati. Pada saat-saat yang detik menegangkan ini, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita rojak, ya, dan khauf, berharap hanya kepada Allah dan takut kepada Allah. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah ketika sedang sakaratul maut. Maka Rasulullah mengatakan, kita baca di sini bahwa orang yang seperti ini memiliki dua sifat. Sifat khauf dan roja, sifat takut dan harap. Ketika akan dicabut nyawanya, maka Allah akan berikan rasa aman kepadanya. Berarti dia bisa mendapatkan husnul khatimah. Allah akan memberikan apa yang diharapkan, dan Allah pun akan memberikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Selalu berbaik sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun musibah yang menimpa kita, kita memiliki Allah. Tidak pernah kita putus asa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya, baik. Yang keenam, melakukan amal-amal yang wajib dan sunnah untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Lakukan amal yang wajib. Semua perkara yang wajib kita lakukan dengan benar. Semua amal yang sunnah, ya, kalau bisa kita berlomba-lomba untuk bisa mengamalkannya sebanyak mungkin. Ini modal untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Kita baca di sini, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaqulun, ya, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah, ya, bima kuntum ta'malun. Allah sebutkan di surah An-Nahl ayat ke-32. Orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam kondisi thayyibin, dalam kondisi baik, husnul khatimah. Nah, ini Allah katakan, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam kondisi baik, ya, maka mereka mengatakan kepada orang tersebut, salamun alaikum, selamat, ya, selamat bagi kalian dicabut nyawa dalam kondisi husnul khatimah. Selamat, masuklah kalian ke dalam surga. Ucapan malaikat kepada orang yang akan mati ini sudah dikasih tahu bahwa dia akan masuk surga nantinya. Selamat, ya, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga. Disebabkan oleh apa yang kalian lakukan selama di dunia. Karena kalian beramal soleh, amalnya benar, mengikuti sunnah. Yang wajib dia kerjakan, yang ibadah sunnah juga banyak dia kerjakan. Nah, di antaranya, kita baca hadis di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan baik dalam pandangan syariat, semua perbuatan baik yang benar dalam pandangan syariat dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Jangan kita remehkan, ya, amal yang mungkin kecil, bukan amal yang besar. Tapi selama itu amal memang sesuai syariat, bisa jadi amal itu mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan perbuatan-perbuatan baik apa saja dapat bisa menjadi sebab menghindarkan orang itu dari kematian yang buruk. Ya. Dan di bawahnya lagi Rasul mengatakan, inna sadaqah, sesungguhnya sedekah benar-benar akan memadamkan kemurkaan Allah dan dapat mencegah kematian yang buruk. Rasul menyebutkan amal secara khusus. Sebelumnya perbuatan baik apa saja yang sesuai syariat, tapi kemudian dikhususkan dengan sedekah. Berarti kita perbanyak bersedekah, berinfak sesuai kemampuan kita. Banyak

0: banyak bersedekah, insya Allah menjadi sebab orang itu mendapatkan husnul khatimah. Karena Rasul mengatakan dapat mencegah kematian yang buruk dengan sebab sedekahnya. Berikutnya lagi, Rasul juga menyebutkan amal yang lain secara khusus, yaitu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Nah, ini bagi laki-laki ini. Melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang dingin, dan menunggu sholat untuk sholat berikutnya. Tiga amal ini disebutkan secara khusus. Melangkahkan kaki menuju ke masjid bagi laki-laki, dari subuh sampai isya. Ya, sholat berjamaah di masjid wajib kecuali jika ada udzur. Kemudian dia juga menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin dan menunggu sholat sesudah sholat. Yang paling sering mungkin maghrib ya. Setelah maghrib nggak pulang ke rumah, tetap di masjid nunggu sampai isya. Nah itu menunggu sholat setelah sholat. Nah tiga amal ini kata Rasulullah, barang siapa yang menjaganya, ya melaksanakan tiga amal ini, maka dia hidup dalam kebaikan dan matinya pun dalam kebaikan. Dan dosa-dosanya bersih sebagaimana hari saat ia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Dosa-dosanya bersih seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibu. Hidup dalam kebaikan, matinya pun dalam kebaikan. Berarti peluang yang besar mendapatkan husnul khatimah. Artinya, amal soleh itu banyak, yang wajib maupun yang sunnah. Tapi di sini ada pengkhususan yang Rasul sebutkan. Apa itu? Bersedekah, kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk apa? Salat berjamaah bagi laki-laki di rumah ya, untuk wanita. Kemudian menyempurnakan wudhu ketika kondisi dingin, kemudian menunggu salat setelah salat. Cuma apakah kita bisa melakukannya secara istiqomah? Mungkin minggu ini seminggu kita bisa seperti itu. Minggu depannya lagi ada yang lewat. Karena iman kadang naik, kadang turun. Kadang-kadang ke masjid lagi, kadang-kadang tidak. Ya, atau kita tinggalkan yang wajib. Nauzubillah. Makanya Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, ya, min asbab su'il khatimah, di antara sebab-sebab datangnya su'ul khatimah adalah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Orang yang suka ke masjid untuk salat berjamaah subuh sampai isya, insya Allah ya, merupakan salah satu sebab dia mendapatkan ujungnya husnul khatimah. Ya, orang yang meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa ada uzur, tanpa ada sebab, maka dikhawatirkan ujungnya dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, baik. Yang ketujuh, langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan husnul khatimah ini dengan cara memperbanyak amal yang tersembunyi. Amal kita kan ada yang tampak ya, ketahuan sama manusia, dan ada juga amal yang sebetulnya bisa kita sembunyikan. Selama kita bisa sembunyikan, sembunyikan. Itu lebih baik untuk bisa menjaga niat yang ada di hati kita ini. Ya, dan orang yang mendapatkan su'ul khatimah ini biasanya dia pura-pura di tengah manusia begini. Ketika enggak ada manusia beda lagi. Ya, ketika di tengah-tengah manusia kelihatan sebagai orang yang baik. Tapi ketika tidak ada manusia berbeda. Orang yang mendapatkan husnul khatimah itu zahirnya, batinnya sama-sama baik. Ya, kita baca di sini Rasul mengatakan ada hamba yang dalam pandangan manusia, manusia semua melihat dia ini kayaknya orang yang baik. Dia mengamalkan amalan-amalan penghuni sorga, tapi ujung-ujungnya mengamalkan amalan penghuni neraka. Orang mengatakan dia baik, kenapa matinya jelek? Orang biasa melihat dia sholat di masjid, datang ke kajian, tapi kok ujungnya sedang bermaksiat? Karena memang yang menentukan kan akhirnya kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya, bukan saat ini. Saat ini mungkin kita barangkali soleh, kata orang. Namanya juga Pak Soleh. Iya. Tapi bagaimana akhirnya? Yang menentukan itu di akhirnya, bukan sekarang. Ustadznya pun belum tahu nasibnya. Ulama saja belum tahu nasibnya. Karena ditentukan di akhirnya. Ada orang yang awalnya itu kelihatan seperti orang yang baik, banyak beramal soleh. Ujungnya su'ul khatimah. Ada apa? Ternyata beda antara zahir dan batinnya. Batinnya ingin riya, ingin pamer, ingin dipuji. Ada sum'ah, ada ujub, ada sombong. Tapi ada juga orang-orang yang awalnya orang ini banyak melakukan amal-amal penghuni neraka, tapi akhirnya dia melakukan amal penghuni sorga. Bisa jadi dia bertobat sebelum itu. Jadi kita jangan sombong dulu nih. siapapun kita, sehebat apapun, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, ulama besar, belum. Nanti ketahuan di ujungnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Siapa yang bisa istiqomah dengan kebaikan dan ketaatan sesuai syariat, sesuai sunnah sampai akhir, nah baru mereka nanti bisa mendapatkan husnul khatimah. Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, barang siapa ingin dibukakan lapangnya hati dan selamat dari ngerinya sakaratul maut dan dahsyatnya hari kiamat, maka hendaknya amalan yang disembunyikan lebih banyak daripada amalan yang tampak dalam pandangan manusia. Yuk, sama-sama ya. Amal yang kita sembunyikan, kalau bisa lebih banyak. Meskipun kadang-kadang kita tampakkan, mungkin kita sebagai manusia yang ingin memotivasi, mengajak orang lain, kita mencontohkan satu amalan supaya diikuti sama yang lain, boleh, enggak masalah. Bersedekah pun boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memang bisa disembunyikan, alangkah lebih baiknya. Supaya niat kita lebih terjaga. Ya, perbanyak amal yang disembunyikan. Yang ke-8, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah banyak mengingat kematian dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Banyak mengingat kematian, bukan ingin mati. Tapi ketika kita banyak ingat kematian, berarti kita insya Allah akan tersadarkan gitu loh, kalau kita ini bakal mati. Akhirnya termotivasi untuk bekerja keras, mati-matian dan habis-habisan, capek letih lelah untuk persiapan ini. Enggak masalah, memang dunia bukan tempat kita untuk istirahat total. Istirahat total kita nanti di sorga dengan izin Allah. Dunia bukan tempat istirahat total, tapi banyakkan orang mukmin bertakwa kebanyakan capek. Capek mempersiapkan bekal pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Yang wajib dia kerjakan semua, yang sunnah banyak sekali dia kerjakan. Dosa-dosa pun, meninggalkan dosa kan capek juga. Bukan beramal soleh saja, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan kezaliman, ini juga capek. Perlu tenaga, perlu fikiran, bagaimana berkorban dia, berjuang, berjihad. Allah berikan dia sorga. Mau enggak membeli sorga? Allah tawarkan, sorga itu mahal. Dan Allah tawarkan, siapa yang mau beli sorga? Inna Allah hasyara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman? Allah beli. Ya, diri mereka Allah beli. Harta mereka Allah beli. Agar mereka bisa mendapatkan sorga. Dan sorga itu mahal. Berjihad dengan sebenar-benarnya dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kenapa dengan sebenar-benarnya? Karena memang mahal sorga itu. Untuk mati juga enggak sembarangan, mahal untuk mendapatkan husnul khotimah yang langsung setelahnya nikmat kubur. Sedangkan ya Allah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian besar, hampir seluruh manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebagian besar manusia mendapatkan siksa kubur. Kenapa? Kalau mereka sebagian besar mendapatkan siksa kubur, berarti mereka sebagian besar mendapatkan su'ul khotimah. Sebagian besar manusia, hampir seluruhnya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia kufur. Jumlahnya itu lebih banyak yang kufur, yang musyrik, yang melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, ucapan, perbuatan. Dan yang dari kaum muslimin pun ternyata banyak juga. Apalagi mendekati hari kiamat, makin banyak orang yang gak peduli kepada agamanya. Yang tidak sholat makin banyak. Yang tidak tertutup auratnya makin banyak. Yang tidak puasa Ramadan makin banyak. Yang tidak mau datang ke majelis ilmu makin banyak. Kita jangan bergembira dulu dengan jumlah kita seperti ini. Coba bandingkan dengan konser musik 100 ribu yang datang. Jauh perbandingannya ya. Jadi subhanallah ya, kebanyakan manusia, kata beliau, mendapatkan siksa kubur, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun dari kalangan kaum muslimin. Berarti sebagian besar manusia mendapatkan su'ul khotimah. Berarti yang mendapatkan husnul khotimah itu sangat sedikit. Di antara sekian banyak manusia. Jadi itu orang-orang terpilih, karena memang mereka berusaha untuk bisa menjadi lebih baik. Mereka sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan sampai mati. Tetap melakukan tiga bentuk jenis kesabaran ini. Ini modal kita. Modal untuk bisa mendapatkan husnul khotimah itu tetap sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, baik. Yang kesembilan, agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah adalah senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, mengajak orang untuk kepada kebaikan. Ayo kita ke masjid, kita sholat. Ayo kita taklim, ya, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Jangan melakukan ini nggak boleh. Afwan ya, ini dosa. Ya, ada usaha kita untuk nahi mungkar. Nah, ternyata orang itu tidak mau amar ma'ruf, tidak juga nahi mungkar. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seseorang itu berada di suatu kaum. Seseorang itu berada di suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan, di mana mereka mampu mengubah kemaksiatan itu. Dia mampu mengubah kemungkaran tersebut. Lalu dia tidak melakukannya. Dia mampu, ada kekuatan, ada kekuasaan, ada kedudukan, ada kekayaan. Dia mampu bisa merubah kemungkaran itu, kejahatan itu, keburukan itu. Tapi dia tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Maka Allah akan menimpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia. Diberikan siksa, diberikan hukuman sebelum meninggal dunia. Dan dikhawatirkan hukuman itu ternyata su'ul khatimah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani, hadis dari Jarir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, dia punya kemampuan merubah. Tapi diam aja, ah bukan urusan saya, biarin aja lah. Yang penting saya baik, yang penting saya tidak melakukan. Gak boleh. Islam mengajarkan kepada kita, jangan hanya mensolehkan diri kita sendiri, tapi kita berusaha mensolehkan diri kita dan orang lain secara bersama-sama. Bahkan untuk keluarga kita. Bukankah Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum? Nah, jaga dirimu dan keluargamu secara bersama-sama. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata dia tidak mau nahi mungkar ini, tidak mau amar ma'ruf. Maka Allah akan timpakan siksaan kepada mereka sebelum mereka mati. Nah, salah satu siksaannya, na'udzubillah, adalah su'ul khatimah. Ya, ayo kita nih jangan diam ya. Apalagi kita ini kan seorang suami. Lihat istri begini, lihat anak begini misalnya. Suami pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin suaminya soleh, mungkin. Soleh, tapi gara-gara dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarganya, akhirnya dengan sebab itu dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, hidayah dari Allah. Tapi yang penting dia ada usaha dengan cara-cara yang elegan untuk memperbaiki keluarganya. Ya, yang ke-10. Yang ke-10, cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah selalu berhati-hati, tidak pernah merasa aman, dan yakin bahwa diri ini akan tersesat. Jangan kita kagum dengan amal seseorang atau amal kita, diri kita sendiri. Kita belum ada apa-apanya. Berpuluh tahun kita ibadah, kita melakukan amal soleh, tetap saja dosa kita lebih banyak. Apa yang mau kita banggakan? Jangan kamu kagum, kata Rasulullah, dengan amal seseorang sampai kamu lihat bagaimana akhir hidupnya nanti. Baru kamu kagum. Wah, husnul khotimah dia. Ah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi selama masih dalam kehidupan ini, belum ketahuan akhirnya, jangan kamu kagum dengan orang lain. Hendaknya kita memiliki rasa khawatir. Jangan-jangan besok seperti ini. Tidak pernah merasa aman. Syekh Salih Fauzan, di sini disebutkan, hafizahullah, beliau mengatakan bahwa, jangan merasa diri itu suci dan bersih. Tidak seorang pun boleh merasa seperti itu. Selama hidup masih ada kesempatan, peluang untuk bisa orang itu sesat dan tergelincir. Telah banyak ulama yang tersesat, kata beliau. Ulama loh. Levelnya ulama nih, kata beliau. Dia ulama besar di Saudi Arabia. Dan beliau mengatakan, telah banyak nih ulama yang tersesat. Dan mereka tergelincir. Dan akhirnya tertimpa su'ul khatimah. Ini ulama bisa tergelincir, bisa sesat. Dan ujungnya su'ul khatimah. Bagaimana orang awam kayak kita? Maka kita jangan sombong dulu dengan kelebihan imannya, ilmunya, amalnya. Ya, apalagi casingnya. Casing penampilan kayak wali. Wah, jenggotnya panjang dengan bajunya. Kayak wali dia. Memang wali. Wali murid. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Intinya apa? Dengan poin ke-10 ini, hendaknya kita selalu berhati-hati. Ya, tidak pernah merasa aman, sehingga kita merasa, saya enggak punya amal yang banyak. Saya masih banyak dosa. Apalah saya? Saya ini banyak kelemahan. Saya banyak kekurangan. Seperti itu. Selalu tawadu gitu loh. Jangan merasa yakin. Saya kan anak cucu Nabi. Darah dan daging Rasul itu ada di dalam tubuh saya. Dan saya punya kapling di sorga. Orang seperti ini su'ul khatimah. Kalau sampai matinya nggak bertobat ya. Sombong sekali. Kesombongan itu dosa besar. Bagaimana dia bisa mendapatkan husnul khotimah? Ada yang nggak ngomong seperti itu? Saya keturunan Nabi nomor sekian. Dengan bangganya. Kalian iri karena hasad dengan diri saya. Kita aja nggak percaya di keturunan Nabi. Tapi dia berbangga-bangga dengan keturunannya. Ya, sombong seperti ini, kalau tidak bertobat sampai mati, ya, maka dia besar peluang mendapatkan su'ul khotimah. Yang ke-11. Untuk mendapatkan husnul khotimah dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik, ya. Ar-rajul 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalid. Seseorang itu tergantung dengan teman agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia berteman. Ya, barang siapa mati, kata Mujahid rahimahullah, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majlis setipe dengannya. Coba lihat Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasul. Dan Rasul berusaha untuk mengislamkan dia. Coba ucapkan la ilaha illallah di detik-detik terakhir ketika akan dicabut nyawa. Supaya nanti dia mendapatkan keselamatan. Tapi ternyata di situ ada temannya Abu Jahal. Abu Jahal juga berusaha untuk mewarnai. Jangan kamu tinggalkan agamanya bapakmu Abdul Muttalib. Jangan kamu tinggalkan. Kamu kan petingginya. Nanti bagaimana? Apa kata orang? Rasul mengajak lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya dia wafat dalam kondisi kafir. Ya. Nah, ini kita sebutkan di sini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi teman itu sangat mempengaruhi dalam kehidupannya atau di akhir hidupnya nanti. Yang ke-12, berdoa supaya tidak dikuasai oleh syaitan ketika saat menjelang ajal. Ketika kita berasa kayaknya sebentar lagi meninggal nih, ya. Barangkali ada firasat seperti itu dan kita berdoa pada waktu itu agar kita dilindungi dari gangguan syaitan. Karena ini detik-detik terakhir gangguan syaitan kepada manusia. Selama hidupnya diganggu, berusaha untuk diganggu dan digoda. Dan ini terakhir, karena sebentar lagi dia akan meninggal. Maka pada waktu itu, berdoalah kita kepada Allah. Atau mungkin sebelumnya. Dan Rasul pun membaca doa. Coba baca doa. Dia membaca ini tulisannya. Allahumma inni a'udzubika ayat takhabatin syaitan indal maut. Rasul mencontohkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i Al-Hakim, hadis dari Abi Yasar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ulama saja diganggu, digoda ketika ulama itu akan meninggal dunia. Apalagi kita, karena ini detik-detik terakhir untuk menyesatkan seorang hamba. Agar dia tidak bisa mendapatkan husnul khotimah. Dan setan berusaha keras nih mati-matian di titik-titik terakhir. Sebentar lagi akan mati. Rasul berdoa. Rasul saja berdoa. Allahumma inni a'udzubika ayyatakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat akan meninggal dunia. Ya, ini namanya ikhtiar ya. Ikhtiar ya. Cobalah kita lakukan secara maksimal. Di sini ada 15 nih. Ya, 15 semuanya kita lakukan. Kita nggak tahu dengan sebab yang mana kita bisa mendapatkan husnul khotimah nanti. Yang jelas di sini ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, nomor satu kan wajib, nomor dua wajib, nomor tiga wajib, nomor empat juga wajib. Nah, di poin yang ke-12 ini ya, ini kan sifatnya doa sunnah ya. Begitu juga nomor 13, berdoa meminta husnul khotimah. Perbanyak kita minta sama Allah. Ini salah satu doa yang paling banyak kita ucapkan selama hidup. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya kematian yang baik dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Yang ke-14, bisa juga dengan membaca doa sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mas tata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita baca tadi kan selesai asar, ini zikir pagi dan petang. Dan Rasul mengatakan doa sayyidul istighfar ini barang siapa mengucapkannya pada siang hari dan dia meyakininya lalu dia meninggal dunia, maka pada hari itu sebelum masuk sore maka dia akan termasuk penghuni sorga. Kalau dia mati pada saat itu, hari itu. Ya namanya ikhtiar, bisa jadi mungkin dengan sebab ini. Karena dijanjikan sorga, berarti dia wafatnya bisa jadi besar peluang untuk mendapatkan husnul khotimah. Dan barang siapa mengucapkannya pada malam hari, dalam kondisi dia meyakininya, kemudian dia mati sebelum masuk pagi, maka dia pun akan termasuk penghuni sorga. Pendek kan? Antum sudah hafal semua kan ya? Hafal semua kan? Sayyidul istighfar? Al-Quran saja lewat. Ayah, Al-Quran saja lewat kan. Bisa dihafal banyak kan. Apalagi cuma pendek, ini cuma syedul istighfar. Terakhir, nomor 15. Agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah dengan membaca doa yang tercantum di sini sebelum tidur. Ya, doa sebelum tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau akan tidur, maka berwuduklah sebagaimana wudukmu untuk salat." Wuduk dulu kita sebelum tidur. Dan ini sunnah ya, tapi kan hendaknya kita coba mengamalkan. Setelah berwuduk, lalu berbaring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, lalu bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Dan Rasul mengatakan, "Jika malam itu engkau mati," nah, ada kalimat seperti itu. Setelah baca doa ini, "Jika malam itu engkau mati, maka engkau mati di atas fitrah. Dan jadikan ia sebagai ucapanmu yang terakhir." Setelah itu jangan bicara lagi kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan yang terakhir. "Jika malam itu engkau mati di atas fitrah, di atas Islam, di atas kesucian." Oleh kalimat itu, jika engkau mati, engkau mendapatkan keutamaan. Nah, makanya kita baca doa ini. Apa doanya? "Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi ansalta, wa bi nabiyika alladhi arsalta." Setelah itu jangan lagi bicara kepada siapapun. Jadikan itu sebagai ucapan terakhir. Kalau andai kata Allah takdirkan malam itu kita meninggal, kata Rasulullah, maka dia mati di atas fitrah. Seperti itu ya. Gimana? Sudah hafal ini? Sudah hafal doa ini? Saya rasa sudah hafal semua ya. Karena Al-Quran saja lewat kan. Apalagi cuma bacaan seperti ini. Mau kita tes satu persatu? Jangan Ustaz, kami takut riya Pak Ustaz. Ya. Baik, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Yang pertama, Ustaz, kakak ipar saya perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan saya menggunakan alamat rumah orang tua saya sebagai pabrik pembuatan usaha makanan tanpa izin, ya nggak boleh. Pada saat dia mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal, yang mana hal ini tentu akan berefek pada penyesuaian tarif pajak dan hal-hal lain. Setelah saya tegur, dia tetap tidak merasa bersalah dan justru bilang hal-hal yang menyakiti hati saya. Kemudian saya memblok nomor dan WA-nya dengan maksud agar kemarahan saya redam. Apakah hal ini termasuk memutuskan silaturahim Ustaz? Saya hanya berusaha melindungi diri saya untuk tidak memelihara amarah yang ada di hati. Mohon nasihatnya. Jangan diblok, jangan diputuskan. Ya. Anda memblokir WA-nya, tidak mau lagi berhubungan, berarti Anda memutuskan tali silaturahim. Ini kan apa ini? Kakak ipar. Kakak ipar, berarti Anda ini dekat sekali dengan orang tersebut, hubungan kekerabatan. Tidak boleh diputuskan. Harus disambung tali silaturahim itu. Dan kalau dia punya kesalahan, nasihati, perbaiki, doakan, dakwahi semampunya. Yang penting kita jangan putuskan. Terlepas nanti Allah berikan hidayah atau tidak diberikan hidayah, pokoknya yang penting tugas kita sudah selesai. Nah, kalau kita putuskan seperti ini, berarti kita berdosa. Dia berdosa, kita pun berdosa. Satu sama dong. Seri. Ya. Dia berdosa karena memakai alamat rumah orang tua untuk usaha pembuatan usaha makanan. Tanpa izin, dia berdosa besar. Karena itu berdampak kepada pajak, ya, tarif listrik, dan mungkin dan lain-lain. Ya, ini menyusahkan orang namanya. Zolim itu. Ya. Dan harus dinasehati, bukan Anda saja sebagai adik ipar, tapi juga dinasehati oleh yang lain. Itu salah, dan dia pun tahu kok, insya Allah itu salah. Ya, maka terus nasehati dan minta tolong juga sama yang lain untuk menasehatinya. Tapi intinya jangan diblokir nomor HP-nya, karena dengan begitu Anda berarti telah memutuskan tali silaturahim. Coba lakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Yang kedua, yang terakhir, karena cuma dua pertanyaan. Kenapa sedikit pertanyaan? Karena mungkin menganggap sudah nantinya husnul khotimah, Pak Ustaz. Kayaknya pede banget gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Amin dong. Ya, yang kedua ya, gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Dengan temanya, pertanyaannya nggak sesuai tema. Karena tema ini sudah dipahami semua dan sudah diamalkan, benar? Gimana caranya mengajarkan anak yang sudah melawan orang tuanya? Kenapa anak bisa melawan orang tua? Mungkin orang tua. Jangan anak doang yang disalahin terus ya. Anak itu durhaka bisa jadi karena anaknya yang berdosa besar, atau bisa jadi anak itu durhaka karena akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mendidik, tidak membimbing sejak kecil. Jadi dia rusak gara-gara orang tuanya. Dan nanti di akhirat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti di akhirat yang pertama kali ditanya itu bukan anak kepada orang tua terlebih dahulu, tapi orang tua ditanya tentang anaknya. Yang saya ditanya terlebih dahulu. Dan mayoritas anak itu rusak, kata beliau. Hampir semua anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Kenapa dia bisa melawan seperti ini? Bisa jadi pendidikan itu tidak maksimal. Orang tuanya hanya memberikan uang, sekolah, transport, pakaian, makanan, hanya itu aja ya. Tidak didik dari kecil bagaimana didekatkan kepada agama. Anak yang melawan orang tua, anak yang durhaka sama orang tua, pasti karena hatinya sedang keras. Hatinya keras dengan pergaulannya atau pendidikan yang memang tidak ada di orang tuanya. Sehingga hati menjadi keras. Bisa jadi mungkin dia pun tidak ibadah juga, tidak ngaji juga. Tapi kalau anak yang dekat ke agama, insya Allah hatinya lembut. Lembutkan hati itu, dekatkan dia kepada Allah, dekatkan dia kepada agama. Ya, maka dia tidak akan melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya. Ajak dia ngaji, datang ke kajian. Jangan ibunya saja yang rajin ngaji, bapaknya rajin ngaji, anaknya nggak diajak. Akhirnya apa? Anak jadi hatinya keras. Datangnya kita ke tempat ini untuk sama-sama menjadi orang lebih baik kan? Datang mendengarkan kajian itu bisa melembutkan hati, termotivasi melakukan amal soleh, termotivasi untuk meninggalkan maksiat. Nama juga usaha. Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, Allah gugurkan dosa. Banyak manfaat datang ke kajian itu. Meskipun Nabi Muhammad, walhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan para pendengar rumukumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Kami hadirkan kali ini kajian bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Relay kami dengan Roja TV di setiap Jumat pagi, disiarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Jawa Timur. Pembahasan lanjutan dari kitab Madarijus Salikin dalam pembahasan Al-A'mal Al-Qulub, yaitu amalan-amalan hati, yang merupakan tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwatai salam wa jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah di kesempatan Jumat pagi yang berbahagia ini. Berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember, berkaitan dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafaddal, masykur Ustaz.
4: Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nuhusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Yang dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Tariqu As-Sa'adataini, atau Tariqu Al-Hijrataini wa Babu As-Sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun ila Allah azza wajal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya, muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Yang demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah. Qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usra. Ya. Seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Man bakhila wastagna, orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan, fasanyassiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang tingkatan fakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla ya. Dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqirun ilallah, faqir ilallah ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama faqr zuhad. Kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena ya, tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan dia di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia.

hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya, dipenuhi dengan kerakusan ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah, yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia atau abdud dunia, hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya, pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Ya, dunia. Karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya. Maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Istaghal lisan bima fada 'ala al-qalbi min amrihi. Karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya yang demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan lisan akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya, dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya atau dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan
ya, dan tempat, ya, maka tentunya lisan dia akan, atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius, ya, terhadap dunia, bahkan, ya, melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi, ya, hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah, ya, atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya. Begitu mulia, ya, di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi hanya dengan dunia yang dibicarakan. Di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun, dia memikirkan bagaimana dunianya. Ya, bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan, ya, dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut, hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebih orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia, yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia, dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dari segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan
efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia.

Naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyih. Posisinya naik pada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan min jadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus yajzibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Nuqayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang, ya, hamil tua yang tadir wiladat ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu, ya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana, ya, Imam Nuqayyim memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh. Ya. Hatinya mencelah. Dan lisannya begitu juga. Ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia, ya, berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia, senang menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran kepada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamilil muqrib, seperti orang yang hamil tua yang, ya, menunggu kelahiran, ya, kelahiran bayinya. Kata beliau, yantadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tuladu ruhuh wa qalbuh wa yakhruj min mashimati nafsih wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawahi wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya. Sebagaimana seorang janin yang belum lahir, ya, anak bayi yang belum lahir, dia masih terikat di dalam perut ibunya, ya, belum lahir ke dunia. Nah, maka yatakhallasu min dhulumat, barang siapa yang belum terbebas, ya, mampu membebaskan dirinya dari kezaliman, ya, kezaliman tabiatnya, kegelapan tabiatnya, wa hawa, dan hawa nafsunya, wa iradati, dan keinginannya, bahwa kal janini fi batni ummih alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha, maka dia itu seperti perumpamaan seperti janin bayi yang masih berada dalam perut ibunya yang belum lahir sehingga mampu melihat dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa artinya?
Bahwa ternyata

hati manusia, jiwa manusia itu bila diselimuti oleh berbagai kegelapan, ya, diliputi oleh berbagai kegelapan, hawa nafsu, tabiatnya, karakternya, dan keinginannya, dia belum mampu, ya, bebas dari belenggu dan juga ikatan atau, ya, sesuatu yang menyelimuti hatinya tadi dari berbagai keinginan-keinginan hati dan jiwanya. Maka perumpamaan dia itu adalah seperti bayi yang belum dilahirkan, ya, belum terlahir ke permukaan bumi ini. Nah, kemudian kata Imam Bukhari rahimahullah, ya, kegelapan yang menyelimuti jiwa itu, roh itu, ada tiga, kata beliau. Zulmatun nafs, wa zulmatut tab'i, wa zulmatul hawa. Hati-hati, ya. Jadi ada kegelapan nafs, hawa nafsu, nafs jiwa, wa zulmatut tab'i, kegelapan tabiat dia, wa zulmatul hawa, dan hawa nafsunya. Maka seorang tidak akan mungkin hatinya dan jiwanya, ya, terbebas, selamat, dan merasakan kebahagiaan dan kemuliaan kecuali bila dia, ya, telah terbebaskan dari ketiga, ya, kegelapan itu. Dia telah keluar dari tiga, ya, kegelapan itu, sehingga dia melihat terangnya cahaya tauhid, keimanan, ilmu, dan yang lain-lainnya dari berbagai kebaikan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fala budda min alwiladati marratain. Maka mestilah seorang itu melalui proses, ya, melalui dua kali, ya, kelahiran. Marratain, wilada marratain. Apa maksudnya? Ini perlu kita cermati. Ya, seringkali Imam Ibnu Qayyim dalam penjelasan tentang membahas tentang masalah jiwa ini, ya, ya, memberikan contoh tentang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebagaimana kehidupan fisik kita membutuhkan perhatian begini dan begitu, begitu juga jiwa. Sebagaimana fisik kita ini, kita tidak namakan makhluk yang hidup kecuali bila terlahirkan ke permukaan bumi, ya, dari rahim ibu kita dalam keadaan sehat, lengkap semua anggota badannya, lahir. Itu kelahiran yang pertama. Tapi kelahiran yang pertama itu, apakah telah menentukan kebahagiaan? Menentukan kebaikan? Tidak. Ada kelahiran yang kedua. Karena manusia tercipta dari dua unsur, ya. Diciptakan dari unsur. Ada yang namanya fisik, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Kita melihat dunia, membuka mata, mendengar, telinga kita, ya, terbuka, mendengar, dan menyaksikan. Itu baru kelahiran fisik kita. Tapi ada unsur yang kedua dari jiwa ini, dari penciptaan manusia ini, yaitu hati. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ada kelahiran yang kedua yang kita tunggu. Tapi sudahkah kita dilahirkan melewati kelahiran yang kedua itu? Mari kita lanjutkan apa menjelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau menukil, ya, perkataan, ya, Nabi Isa alaihissalam kepada al-hawariyin, kepada para pengikutnya, innakum lan taliju malakutas sama hatta tuladu marratin. Sehingga kita tidak akan mampu menembus masuk untuk penuh kekuasaan Allah, langit, ya, kebahagiaan itu, kecuali bila kalian telah, ya, dilahirkan dua kali. Tayyib, Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan ini. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aban lil mu'minin. Kama fi qira'ati Ubay, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim huwa abun lahum. Tabaan. Ini riwayat yang dalam bacaan qira'ah Ubay bin Ka'ab. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ini ayat. Nah, Al-Qur'an
Tapi dalam riwayat lain, qiraah Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa Nabi awla bil mu'minina min amsim huwa abun lahum. Begitu. Nah, tapi yang ada dalam Al-Quran hanya tersulis awla bil mu'minina min ampusihim. Nah, yang kita baca di mushaf. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, oleh karena itu Nabi SAW itu adalah ya, ayah. Ya, bapak bagi seluruh orang yang beriman. Ya. Aban lil mu'minin. Ya. Ayah dari sisi apa ini? Dari sisi biologis tentu tidak. Nah, tapi ayah dari sisi spiritual dan juga religi. Nah, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walihada tafarra'a ala hadihi al-ubuwah an ju'ilat azwajuhu ummahatim. Oleh karena itu, dari status Nabi sebagai bapak, ayah bagi orang yang beriman, maka begitu juga dijadikan status istri sebagai ummahatuhum. Naam. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dari sini kita memahami. Ya. Itu ibu kita secara religi. Nah, ibu kita sebagai secara spiritual. Karena mereka lah contoh. Mereka yang telah mendampingi Nabi SAW. Ya. Adapun ibu yang melahirkan adalah ibu biologis kita. Orang tua kita, ayah biologis kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang bagus dari Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian kata beliau, beliau melanjutkan apa maksud status Nabi sebagai ayah bagi orang yang beriman. Fa inna arwahahum. Ini stressingnya di sini. Fa inna arwahahum wa qulubahum wulidat bihi wiladatan ukhra ghaira biladatil ummahat. Sesungguhnya ruh mereka dan hati-hati mereka, ya, wulidat, dilahirkan, biladatan ukhra, dilahirkan, ya, wiladatan ukhra, kelahiran yang kedua, ya, ghaira wiladatil ummahat, yang itu bukan kelahiran dari rahim, ya, para ibu. Nah, karena jasad, ya, kita lahir dari rahim ibu kita. Itu kelahiran jasad kita. Tapi sudahkah dengan lahirnya jasad juga jiwa dan hati kita telah lahir? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini yang perlu menjadi renungan. Baik, kapan jiwa itu akan lahir? Kapan hati itu akan terlahir sehingga bisa hidup bahagia? Fa innahu akhraja arwahahum, sesungguhnya Nabi SAW akhraja arwahahum wa qulubahum, ya, min dhulumatil jahli wadh-dhalali wal ghayy ila nuril ilmi wal iman wa fadail ma'rifati wat tauhid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan cahaya, sesungguhnya beliau alaihi salatu wassalam mengeluarkan roh-roh mereka dan hati-hati mereka, manusia kita ini semua, min dhulumatil jahli, dari kegelapan kebodohan, wadh-dhalali, kesesatan, wal ghayyi, penyimpangan, ila nuril ilmi wal imani wa fadail ma'rifati wat tauhid, kepada cahaya ilmu, keimanan, luasnya ma'rifah tentang agama, tentang Allah, pengetahuan tentang agama, tentang Allah, tentang ya Rasul, wat tauhid, dan cahaya tauhid. Nah, sering kita mendengar, ya, kita bersalawat kepada Nabi SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari berbagai kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jangan dipahami cahaya terang benderang cahaya yang dihasilkan oleh listrik atau berbagai sarana untuk penerangan, bukan itu, ya. Tapi terang benderang adalah cahaya yang menerangi hati dan jiwa dengan ilmu, dengan iman, dengan tauhid, dengan ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,
Menjadi pertanyaan, nah, sudahkah kita